0: yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuan Ibu Nani ada dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran lebih.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
4: Bea Cukai kembali.

0: 14 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
1: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
0: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
2: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
0: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
3: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
0: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah SAW sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifullah Alam. Alam.
6: Saya mendengar ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rocky, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
7: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
8: Oke, mau ziarah?
7: Iya, ziarah.
6: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarapulan PD Center Haji, Pro 3 Rally terus mengendara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
8: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6TB. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
9: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan kesehatan dan mengalami

0: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikhlas Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Jubrianto. Jubri.
2: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang

0: Republik Indonesia yang diteruskan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sulu Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Sulu Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
1: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Sulu Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba

kota Sibusalap. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi, pendengar, bahwa rombongan jemaah haji kota Sibusalap tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Giprianto dari Kota Sibusalam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.

0: misalnya nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
1: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kita sama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, positif.
0: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil di pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
0: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
3: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
0: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa, karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI-nya, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya

Mata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

Baik pendengar Pro 1, tarakan kanal informasi dan inspirasi bagi Anda pendukung Argentina. Di gelaran Piala Dunia 2026 kali ini ada kabar gembira nih untuk Anda, di mana Emiliano Martinez

pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya di belakang Mapolres Malino. Dan saat ini waktu menunjukkan waktu di menit 54, tepat pukul 9. Dan selamat menjalani aktivitas buat Anda semuanya, dan terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Dan tepat pukul 10 kita akan memandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Bersama saya Muhammad Rian, dan nanti akan dilanjutkan rekan penyiar selanjutnya bersama rekan Sumardi. Saya yang bertugas, Muhammad Rian, undur pamit dari ruang negara Anda. Tetap bersama RRI Malino.

Pulisic. Ini dua gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu terjadi gol bunuh diri, kemudian satu gol yang dicetak oleh

operator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri, memang perannya begitu menonjol ya, dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat. Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Sergio Dens. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 pass, 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic

0: di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini Amerika Serikat itu menguasai bola hingga 70%, ya, benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi, setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. Selain 72% penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gil di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez.

0: nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
1: Iya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih.
0: Ya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikkan keadaan. Untuk mencetak satu gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak satu gol terlebih dahulu dan memantapkan pertahanan di babak kedua. Kemudian bisa juga Alvaro memainkan Alex Arce yang masih ada di bangku cadangan. Arce ini adalah pemain yang mencetak gol ketika Paraguay kalah 1-2 dari Amerika pada pertemuan tahun lalu. Kemudian di bangku cadangan Paraguay juga masih ada pemain-pemain yang bisa saja memberi dimensi lain bagi

0: Al Ain, juga ada Brian Ojeda, ini gelandang juga, dia bermain di Orlando City. Sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
1: Ya, selain kita mengulas tadi Almiron kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain sebenarnya yang cukup berpengalaman di kubu Paraguay, bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg. Ini nampaknya dia tidak bisa memberikan tusukan-tusukan ataupun tendangan-tendangan yang cukup.

0: kalau bahasa anak-anak mungkin dikantongin gitu.
1: Dikantongin.
0: Iya. Karena memang tadi Paraguay benar-benar fokus pada pertahanan. Ketika bola mengarah ke depan, tidak ada bola yang benar-benar matang untuk dimanfaatkan Enciso dengan baik. Jadi Enciso, ya kalau saya lihat di statistik lagi, Enciso hanya memegang sekali akurat, umpan akurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan dominasi Amerika yang begitu nyata melawan Paraguay pada pagi hari ini.
2: Ya baik, Bung Erik dan juga Bung Yanto dan Bung Nova, kita break sebentar ya. Kita nanti ikuti juga laporan reporter kita dari berbagai daerah dengan bagaimana demam sepak bola di berbagai daerah juga. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

0: Baru dan Pak Leman di Lampung. Batong, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Tom. Bagaimana komentar Pak Tom melihat pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat dengan Paraguay?
1: Sangat berbeda jauh ya.
0: Ya.

0: Iya. Pokoknya sepertinya.
1: Ya. Jadi skor akhirnya Patong prediksi berapa ini?
0: 4-0.
1: Patong ya.
0: Iya, jadi itu saja ya.
1: Baik, Pak Tong. Terima kasih banyak ya, Pak Tong ya. Pagi, Pak. Salam olahraga. Pak Leman berikutnya di Lampung, Pak Leman. Pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Zaini.
1: Silakan, Pak Leman. Apa komentarnya ya. Bawah pertama?
2: Ini posisinya berapa, Bang Zaini? Dia kosong.
1: 0-3, Pak.
2: 0-3, jauh sekali ya. Ya. Tadi prediksi tadi pagi nunggu, Bang Zaini.
1: Ya.
2: Jadi, ya tetap semangatlah untuk nunggu ya. Supaya untuk dibalas jadi di babak kedua di Bang Zaini. Jangan. Ya. Sampai kalah gitu kalau bisa di Bang Zaini.
1: Ya.
2: Oh, gitu saja Bang Zaini.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Tong ya.
2: Terima kasih.
1: Pagi, Pak. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana jalannya babak kedua. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam
1: olahraga. Salam olahraga, Bu Indra.
3: Waduh, apa kalau Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Ya, pagi-pagi komentar para pemirsa ini agak memenangkan para gue ya. Itu apa karena sentimen keadaan saat ini atau bagaimana? Iya. Tapi yeah, memang di kepala kita tuh Amerika itu identik dengan basket ya.
1: Yeah.
3: Dan ini mungkin suatu kebangkitan dan mungkin nanti akan

0: Pulau 3, jaringan berita nasional.
1: Kita beralih ke informasi dari tim liputan kami, di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya, Leni Kurniawati. Leni.
2: Halo Leni. Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliwati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Dan menurut Ella, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Dan ia juga menjelaskan bahwa layanan CKG di Kota Bekasi tidak hanya tersedia di puskesmas saja, namun juga bisa didapatkan pada saat pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, setiap hari Minggu. Dan pada saat momen CFD, menurutnya ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses, antara lain di Bundaran Summarecon, PLN atau BCA Ahmad Yani, dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
3: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day setiap hari Minggu. Itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di Bundaran Piramid Summarecon, pintu masuk Pemda. Terus biasanya di depan BCA atau itu KLM atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Itu rutin setiap hari Minggu.
2: Dan pihaknya juga menjelaskan jika masih ada warga yang belum melaksanakan CKG, hal itu dikarenakan beberapa faktor, mulai dari belum sampainya informasi terkait CKG kepada warga yang bersangkutan atau karena yang bersangkutan takut setelah CKG ditemukan adanya penyakit. Dan Ella juga menegaskan, dari hasil pelaksanaan CKG, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, yaitu hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol. Atas temuan tersebut juga, ia mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat, yakni dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari, dan mengkonsumsi makanan sehat, juga pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Katanya pertandingan babak kedua sudah berlangsung ini, Bung Erik dan juga Bung Yanto, serta Bung Nova ya. Baik, saya kembalikan ke Bung Erik dan juga Bung Yanto, silakan.
4: Ya, baik, sudah mendengar pertandingan babak yang kedua antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay baru saja dimulai, dan nampaknya Paraguay langsung melakukan pergantian pemain di babak yang kedua ini, yakni Mauricio dimasukkan menggantikan Bobadilla yang pada babak pertama tadi melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan bagi Amerika Serikat. Dan selain itu, saudara pendengar, Amerika juga melakukan pergantian yang cukup mengagetkan. Ini ada Christian Pulisic yang ditarik keluar, digantikan Berhalter. Kalau Bung Nova, Anda melihat seperti apa pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini di babak yang kedua ini?
5: Ya, yang dilakukan oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Berhalter mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat. karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, ya ini Turki dan Australia, sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya, termasuk sang pemain kunci ya, Christian Pulisic.
6: Ya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, Tillman tadi maksudnya, kepada rekannya, namun bola dibuang saja. Kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adam, Balogun tendangan langsung, oh masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola jauh ke belakang kepada Fries, kiper dari Amerika Serikat. Richard ke depan kepada Tillman, masih Tillman, namun penguasaan yang tidak akurat. Bros, bola berhasil jatuh di kaki dari Kubas tadi. Masih terjadi perebutan ke dalam. Sanabria menguasai bola. Masih Sanabria. Umpan ke tengah kepada Almiron. Masih Almiron menguasai bola. Di sisi sebelah kanan Almiron. Umpan kepada Caceres. Umpan crossing. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat dengan langsung dari Paraguay. Masih membentur kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi. Nampaknya terjadi pelanggaran. Setelah Amerika Serikat tadi berusaha untuk melakukan serangan balik, Gomez tadi nampak menarik kaos dari pencetak dua gol dari Amerika Serikat, Polarin Balogun tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, namun kini bola kembali dikuasai barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Masih menguasai bola, berhasil direbut oleh pemain dari Paraguay. Masih Paraguay, Caceres dia, tendangan langsung. Oh, masih melambung tinggi tadi, tendangan dari pemain Paraguay tadi, nampaknya Gomez tadi yang berusaha melakukan tendangan namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim, dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut, namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung. Masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Dihalau saja bola jauh dari kotak penalti Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki dari pemain Paraguay, Caceres dia, dari sisi sebelah kanan. Umpan ke depan kepada Almiron. Masih Almiron. Ada pemain dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi, yang berusaha membayangi, terjatuh Almiron tadi di luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi, setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay, Almiron tadi, yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat, di luar kotak penalti. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan setelah terjadi duel bola udara. Nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Danny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan di tengah lapangan, wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh, oh, nampaknya setelah menyaksikan tayangan ulang, nampaknya Almiron tadi yang melakukan diving masih berdiskusi wasit. Oh, nampaknya wasit Danny McKelly asal Belanda memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
5: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
7: Baik, saudara-saudara degar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Berikan masih tetap 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Waktu garis tengah sudah bermain masih taktis. Dengan serangannya langsung saya dihadang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkar tengah dan bola keluar meningkatkan pertandingan. Setelah terjadi duel tadi dan panah ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Sektor sebelah kiri, bola sebelah ditanggapkan ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso, langsung ikan pendek saja dia, namun dari jarak yang cukup jauh berikan tindakan keselamatan kepada pendukung Pabang Orlando. Jadi akhirnya ternyata serangan dari Amerika, tapi kali ini patah kegagalan, bisa dibola tadi keluar lapangan berkelarikan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay, dan tentu saja belum merobos kedudukan, masih tetap 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Freeman. Alex Freeman ambil ancang-ancang sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay, sudah dilakukan langsung saja, namun patah Edri Alvete langsung di heading saja bola tadi, dan lagi-lagi keluar lapan pertandingan dari sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Pada setelah dilakukan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di rak lawan. Oh, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran, masih tetap memberikan aba-aba bukan pelanggaran dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay. Ya, dan mulai tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay. Meskipun tadi kami lihat pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan, namun bukan pelanggaran. Ini kembali serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang, direk ke beki pertahanan Paraguay. Kita tadi sebentar, ya, kali ini Sergio gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika di sektor beki pertahanan Paraguay. Cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Sudah lakukan langsung ke gawang, terjadi keluar di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada kotak penalti, tidak jadi. Tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika mencoba menghadapi bola dari sektor sudut kiri jantung pertahanan Paraguay, mencari ruang tembak. Kami lihat pemain punggung 8 Adrisional, kami lihat Bacanik musuh ke belakang dia, kira tunggu sinaknya. Kali ini terlalu lama menggoreng bola, langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. 6 kali datang serangan lagi dari lingkaran tengah, dia menggiring bola tarik ke belakang dia kepada Mechanic, dan kali ini juga melihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika Mechanic terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran, saudara-saudara? Maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat di diganjal ataupun dicain kakinya tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya. Ternyata kemudian hukuman tendangan bebas kampanye segera dilakukan. Sudah dilakukan langsung ke dalam kotak penalti. Menggiring bolanya dari perebutan. Kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay. Namun lagi-lagi kandas. Untung saja ada di sana kemudian nomor 19 cepat menggiring bola. Ada Enciso. Enciso mundur ke belakang. Dia kirimkan bola balik ke tengah. Salah umpannya. Amerika kini mendekat. Dari sektor sini ada Robinson di situ. Dari bekan maju ke depannya. Antek kemudian berbahaya. Kobo tidak ada kon. Datang lagi serang dari sektor kiri. Akhir untuk kelima tembakan. Satu tembakan sampaikan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Firman tadi berhasil dihadang saudara-saudara oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum berubah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang baik pertandingan. Ya, masih terlihat tendangan bebas untuk Paraguay. Sudah berlakon langsung saja. Kemudian pendek serik ini Paraguay mencoba bangun serangan dari bawah. Langsung sedikit jauh kirimkan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil teruskan ke depan, dia kini berganti ke kanan. Paraguay dengan kostum biru-biru terus menekan. Tapi kali ini patah di tengah jalan. Ada kapten di sana, kami lihat pemain kapten kesebelasan dari Amerika menguasai oleh sebelumnya. Berikan bola cepat dia merasuk di kantung pertahanan Paraguay. Ada Robinson membantu dari sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi dia, berjat sama lagi dengan Adam Taylor. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini merasuk di kantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Masuk kita akan disundar dia. 1, 2, 3, 4, 5 dapat dilalunya. Masih menggiring bola, angkat bola. Terlambat saudara, terlalu lama menggoreng bola tadi. Atau langsung saja didorong bola tadi keluar oleh pemain belakang Junior Alonso. Dan tentu saja menghasilkan tendangan kedua saudara-saudara untuk kesebelasan Amerika Serikat. Dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri yang gawang Orlando Gil. Ya, perhatikan sebab dari tendangan kedua ini. Ternyata pemain nomor 25 Anthony Robinson, gelandang kiri yang rajin naik turun ini saudara-saudara. Menentukan ambil ancang-ancang langsung ke gawang. Terjadi kerutup duel terjadi. Lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay. Terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri dan sebelah kotak penalti pertahanan Paraguay. Disodor ke belakang ke depan. Paraguay coba menyalurkan bola namun tarik ke belakang. Sabu sudah keluar kotak penalti. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran. Ya, melihat wasit Danny Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat. Dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi diganjal oleh pemain Amerika. Dan tendangan bebas pun sudah dilakukan, berlancang-lancang dan juga sudah datang juga mencari kawan debudas. Pendek saja diumumkan Paraguay coba perlahan-lahan melakukan tekanan, memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika. Boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit ke pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik. Tiga pemain belakangnya yaitu Sergio, Chris Kekad, Robinson ataupun Western McKennie mencoba mempertahankan gawangnya untuk serangan balik Amerika. Angkat peluang gawang, terjadi kelut, top duel terjadi di sana. Ada penuh 17, Mike Tillman gerak tembus sedaknya, kutak kali sebentar, tarik ke belakang, kutak lagi, berikan kepada Logun, lompat jembatan. Kali ini tendangannya memang sempat agak sulit buang tembak yang dimiliki Tillman sehingga bola dihadang saja ataupun diganjal dengan keras atau dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sebenarnya pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
6: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0. Dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Den Harter. Kali ini, saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat, Silman. Dari sisi sebelah kiri penyerangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya, baik, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-62. Dan untuk sementara, Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay, Sanabria, ditarik keluar, digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana ya pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika.
5: Bukan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia memiliki tinggi 187 cm, tetapi juga cukup lihai dalam penguasaan bola. Bola untuk gocek-gocekan ini Arce juga tidak canggung ya, meskipun tubuhnya tinggi besar.
6: Ya, baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjadi kemelut tadi di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini, saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan tidak menyulitkan dari kiper Orlando Chills yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Chills ke depan tadi maksudnya kepada Almiron, terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan, umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola, umpan ke tengah kepada rekannya. Masih kali ini Almiron menguasai bola, pendek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan, umpan tarik ke belakang kepada Cubas. Masih Cubas, umpan bola kepada Almiron, memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini. Ya, sudah dengar, Enciso, masih Enciso memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendang langsung. Oh, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Tendang langsung. Oh, Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matris dari Amerika Serikat yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh

0: operator sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKenny masih Des kini kuasai bola mendekati kotak penalti dari Paraguay. Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Lins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Lins, kapten dari Amerika Serikat, kepada Taylor Adam. Kepada Des, maksudnya kepada McKenny, berhasil dikuasai. McKenny umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKenny. McKenny berikan kepada Des. Dari sektor sebelah kanan umpan crossing. Oh, dihalau saja tadi oleh Gomez. Umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adams kuasai bola. Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova, nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke 67 di babak yang kedua ini Amerika Serikat.
1: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi ya. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menumbuhkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua kita lihat Paraguay memiliki kesempatan, dan seiring dengan itu pelatih memasukkan Arce. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu, karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk bukan hanya memangkas ketertinggalan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kemudian menambah gol kedua, atau mungkin bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3, karena pertandingan masih cukup lama lagi ya, masih ada sekitar 23 menit lagi di waktu normal, dan belum dengan tambahan waktu nanti ya.
0: Iya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini kedua kesebelasan melakukan hydration break untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari Mauricio Pochettino. Para pemain dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino nampaknya masih cukup senang begitu nampaknya, tidak dari wajahnya cukup gembira nih dengan hasil sudah berhasil unggul 3-0 di menit hingga menit ke 68 ini, Bu.
1: Ya, tampaknya juga sembari mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus, karena segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Ketika ada kelengahan dan itu bisa dimanfaatkan Paraguay, maka itu bisa jadi awal petaka bagi tim The White and Stripes yang tadi tampaknya didukung oleh banyak selebritas dan juga atlet-atlet legenda. Tadi ada Karim Abdul-Jabbar di tribun, kemudian ada Katy Perry, tadi ada Paris Hilton, ada David Beckham juga nonton bersama Tom Cruise tadi.
0: Ya, nampaknya Piala Dunia ini juga sebuah hiburan di, ya, di, jadi bukan hanya disaksikan oleh supporter biasa, tapi artis-artis Hollywood juga tentu saja sangat menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini.
1: Ya, mereka tidak ingin melewatkan pesta bola dunia yang 4 tahun sekali ini ya.
0: Dan Anda melihat bagaimana, Bung Nova? Ini sudah ada dua pergantian pemain dari Paraguay. Tadi ada Sanabria yang ditarik, digantikan Arce, dan salah seorang pemain Paraguay yang mencetak gol bunuh diri tadi juga ditarik keluar. Anda melihat pergantian ini seperti apa?
1: Ya, tadi Mauricio yang masuk menggantikan Bobadilla pada pertengahan babak, kemudian tadi ada Arce masuk. Ini tentu Alvaro berharap anak asuhnya bisa lebih giat lagi, bisa lebih tajam lagi dalam melakukan serangan, dan tujuan akhirnya adalah sebuah gol. Karena kalau memang Paraguay tanpa gol di pertandingan ini, berat. Persaingan di grup D ini akan ada Turki dan Amerika Serikat. Keempat tim ini relatif memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga ya, meskipun bukan negara-negara besar dalam prestasi dan tradisi, tetapi bisa saja ini menjadi grup neraka bagi kesebelasan-kesebelasan sekelas Amerika, Paraguay, Turki, dan Australia.
0: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini terjadi kebelut di depan gawang dari Amerika Serikat. Bola jatuh di kaki pemain Paraguay, namun wasit Dani McKelly meniupkan peluitnya, nampaknya

0: ada salah seorang pemain dari Amerika Serikat yang dilanggar. Mark Tillman tadi dilanggar oleh Caceres. Setelah terlibat duel Tillman dengan dua pemain dari Paraguay, yakni Almiron dan juga Caceres, masih terduduk Tillman tadi. Sementara Amerika Serikat menyiapkan dua pemain untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya ini Timothy Weah, Bung Nova, akan dimasukkan. Ini sudah disiapkan tadi di pinggir lapangan. Anda melihat seperti apa ini pergantian? Ini Balogun nampaknya yang akan ditarik keluar.
1: Ya, tampaknya ya. Serginho Dest akan ditarik keluar digantikan Timothy Weah, dan Balogun juga keluar digantikan Ricardo Pepi. Ini menyiratkan Mauricio Pochettino hanya melakukan pergantian untuk memberi waktu istirahat bagi para pemain. Kemenangan 3-0 tampaknya sudah cukup bagi mereka, tapi Pochettino juga tampaknya masih berharap Amerika masih bisa menambah gol, karena yang digantikan adalah pemain penyerang dengan pemain penyerang juga ya, dan pemain sayap dengan pemain sayap juga. Jadi bisa jadi Amerika masih berhasrat menambah gol lagi, karena pertandingan masih ada sekitar 18 menit lagi.
0: Jadi nampaknya penyegaran yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino,
1: ya,
0: memberikan waktu kepada para pemainnya menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di Grup D Piala Dunia 2026 ini. Ya, Bung Yanto, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 72 menit 29 detik, dan sampai saat ini Amerika masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan tentu saja jika angka ini tetap bertahan hingga akhir babak pertama,
3: suara bergerak, satu tembakan lepas tadi lepaskan oleh pemain nomor 11 Mauricio dari Paraguay berhasil menjebolkan jala gawang Amerika, karena memang baru saja lengah kemelihatan di pemain-pemain belakang Amerika setelah terjadi pergantian dua pemainnya, dan nampaknya bola tadi bisa dimanfaatkan oleh pemain depan Paraguay dengan satu serangan balik yang begitu cepat. Dan di sana kami lihat ada Mauricio dengan satu tendangan kaki kiri berhasil menjebolkan jala gawang Amerika Serikat sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Amerika di menit yang ke-72 atau ke-73 babak yang kedua ini. Saudara-saudara, satu tendangan yang luar biasa dilepaskan dari Mauricio, tentu saja maksud kami 3-1 untuk Amerika, dan masih unggul pada pertandingan hingga menit ke-73 babak yang kedua. Apakah satu gol yang lahir dari Paraguay ini akan membangkitkan semangat peluang Paraguay lebih bermain agresif sekaligus memperkecil kekalahan yang masih sudah waktu cukup panjang ini? Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Amerika, namun patah di tengah jalan karena segi pemain Paraguay kini melakukan tekanan dari sektor ketika dia masih berat besar. Asalah umpannya Amerika membangun serangan berbahaya, lepas tembakan dulu ke bawah. Sayang, saudara, sangat lemah tembakan yang dilepaskan pemain Malik Chairman tadi dengan mudah dibaca penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul, dan tadi golnya gagal saudara-saudara karena kedatangan posisi pemain Amerika sebenarnya dalam kondisi yang sangat bebas tanpa pengawalan dari lawan. Tetapi sayang, kini Amerika mencoba serangan, Malik mencoba tekan, Malik Tillman mencoba menggiring bola, merangsek umpan terobosan kemudian sudah berikan umpan robosan tadi ke depan, tetapi dengan cepat penjaga gawang Paraguay keluar dari sarangnya, langsung mendapatkan gawang. Dan ini kenapa sekali saudara Paraguay mencoba kembali bertumbuh percaya dirinya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Amerika ataupun ke pertahanan Amerika, meskipun kali ini umpan tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Gil umpan ke depan, dia yang dituju adalah Mauricio. Di sana terjadi perebutan di kanan tengah, Amerika dapat 19 punya umpan pendek saja, dia cepat lagi kepada Western Mechanic. Kenik mencoba miring bola, umpan ke sentra sebelah kiri pada Robinson, merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan ke sebelah sana Paraguay, kirimkan ke tengah kotak penalti. Ada di serang, kami lihat pemain nomor 4 yaitu Adam, Tyler Adam melebar ke sebelahnya, mencoba melakukan tekanan lagi, kembalikan kepada Adam lagi, mundur jauh lagi dan kepada pemain kapten kesebelasan mencoba mendekati lawan. Oh, kali ini patah di tengah jalan, tarik saja ke belakang. Langsung beli sebelumnya Chris Richard. Richard melebar ke sebelah kanan, kerjasama lebih dengan rekannya Adam, ataupun di sana ada Kenny. Kenny yang juga terlalu bisa tarik lagi ke belakang dia, ketika dengan kaki melebar lagi ke sektor kiri. Ada disapa kepada kapten kesebelasan. Oh, ternyata berikan kepada penjaga gawang Matt Tracy. Matt Tracy langsung kirimkan ke depan, cepat dia. Amerika mencoba mengeserangan lagi, mencoba menambah peluang, tetapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay atas pemain Amerika. Terjadi pelanggaran, tendangan bebas tampaknya dari pemain Amerika Paraguay nomor punggung 14 yaitu Andres Cubas, dianggap melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Amerika Serikat di sektor gelandang kanan daerahnya sendiri ataupun daerah kanan luar. Pertahanannya sudah dilakukan langsung serak, kirimkan pendek, balik lagi ke belakang kepada Tim Rim, akan kesebelasan Amerika, terbang kepada Robinson. Robinson kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola dia umpan terobosan masuk juga, yang dituju adalah pemain Malik Firman. 40 kalah lepas tembakan gol. Satu tendangan keras yang dilepaskan masuk kami oleh Timothy Weah tadi berhasil membahayakan gawang lawan, tetapi tembakannya begitu melambung, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dengan satu kip ataupun satu sampaikan bola. Dan apakah ini menghasilkan tendangan penjuru saudara saudara karena tendangan yang keras yang dilepaskan oleh pemain Amerika ternyata belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kiri kuali serangan dibangun Paraguay. Pasal sebelumnya dia teruskan bola perik saja ke tengah, yang dituju adalah Kubas. Kubas terjadi perebutan, lebar lagi sektor kepada pemain yaitu Mauricio, tapi berkasih dia moga sebelah sebelumnya inginkan kembali ke tengah. Siapa masuk kita akan disuntar tinggalan tinggal dia mencari kawan yang berjelas, melebar lagi ke sektor kiri ada Almiron yang mendapat posisikan luar kiri, mencoba melakukan tekanan, lari ke belakang lagi, kerja selalu menjadikan Mauricio dengan kaki kiri mendekati darah per Amerika Serikat. Masih kita akan disuntar dia, sementara Amerika juga mencoba menghadang ataupun menghalau, membayang-bayangi serangan dari kesebelasan Paraguay. Kini ada di sana melihat Almiron gerak tinggi sendaknya, nomor punggung 19 mencoba mengusahakan, yaitu ada Enciso berjuang, patah di tengah jalan. Kini Amerika melakukan tekan, menggiring bola cepat dan melintasi dari setengah sudah ada di sana kami lihat Firman tak hendak kandas. Namun sebelum itu terjadi pelanggaran saudara yang dilakukan Gomez, dan langsung saja wasit Denny Michaeli dari Belanda mengeluarkan kartu kuning untuk Gomez karena dianggap memang tadi sengaja menggait kaki pemain depan Amerika Serikat yaitu Malik Firman di sektor gelandang kiri ataupun pertahanan kesebelasan Paraguay. Dan saudara-saudara bersama dengan itu juga sempat disiapkan terjadi pergantian pemain dari Paraguay nomor punggung 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Pemain nomor 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Nomor 10 adalah Miguel Almiron, digantikan pemain nomor 7 yang sudah masuk 8 pertanding yaitu Sosa. Tendangan bebas tampaknya bagi Amerika segera dilakukan. Siapa yang akan menghadap bola, tetap ada tendangan bebas ini dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Nantikan saudara-saudara bergaru. Ya, ternyata dua pemain Amerika di sana, ada Robinson, ada juga pemain nomor punggung 14 yaitu Ben Halter. Ya, siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Nampaknya kami lihat pelatih dari Paraguay juga sedang melakukan untuk situ siapapun dia. Ternyata kami lihat pemain nomor 17 yaitu dari tetap berada di lapangan. Ya, posisi 8 pertandingan, ambil ancang-ancang dua pemain Amerika, ada Robinson dan juga pemain Ben Hadler. Apakah bisa sedang bebas ini? Ternyata langsung pulih kawan, kok terjadi? Oh, ternyata di heading dari belakang Tim Rem, pulih kawan, terjadi heading Cooper Moon, lepas, tembakan pulih kawan, tidak jadi. Pemain Amerika gagal mengeksekusi tendangan yang berbahaya tadi, namun kini berkasih dia berbuk bola, kirimkan ke tengah, umpan pulih kawan, berbahaya serangan Amerika. Oh, kali ini dihadang lagi, namun datang lagi serangan dari sektor sekarang, jantung pertahanan Paraguay. Putarkan di sebentar dia, masih menggiring bola, kami lihat, yaitu Tirman coba ruang tembak, mundur ke belakang dia. Oh, sayang tidak ada kawan di sana, akhirnya bola berjuru
2: pakai Karen yang gawang Orlando Pirlo. Dan tentu saja saudara-saudara, ini berapa kemenitan masih tetap masih 3-1 Amerika Serikat unggul atas Paraguay dalam pertandingan perdana babak kuncian grup D kejuaraan ataupun putaran final Piala Dunia Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Ini Tembrin, Kapten Selasan Amerika, kirimkan bola pendek ke depan Mas Saudara Winson, lalu salampannya bola keluar dari lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Kampanye akan segera dilakukan oleh siapa gerangan. Ternyata kami lihat Amerika pun terjadi pergantian pemain. Nomor 17 Malik Tengri keluar. Ya, kampanye pelatih dari kesebelasan Amerika yaitu Mauricio Pochettino memang sengaja menarik beberapa pemain utamanya, saudara-saudara. Mungkin ini merupakan strategi agar dipersiapkan ataupun menghemat tenaga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, karena memang dua ataupun tiga pertandingan berikutnya sangat menentukan untuk Amerika maju ke putaran berikutnya. Nah, kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain Amerika, namun lagi-lagi kandas ke belakang Paraguay. Paraguay mencoba tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran main belakang Amerika mencoba menghadang main Paraguay sehingga terjatuh nomor 19 yaitu Julio Enciso. Ya, nampaknya memang pemain yang sangat berbahaya ini, dan kini terjadi tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Kemudian pemasukan sebelah kanan ambil ancang-ancang langsung ke lutan, terjadi kerutan gol terjadi sana, berbahaya. Oh, bola dihadang keluar ke pertahanan oleh Amerika, dan kali ini terjadi pelanggaran ataukah ya dilantikan, karena memang tadi cukup menarik terjadi perebutan bola di depan kotak penalti, dan heading terjadi karena terjatuh pemain Amerika, dan tentu saja pelanggaran kesebelasan Amerika. Jaga gawang Matt Bracey langsung mengaba-abakan pada teman-temannya agar maju ke depan. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi, yang ditunggu di sana adalah pemain Alex Freeman ataupun lainnya itu Bart Halter. Satu granis terjadi perebutan kotak sendiri ke tengah, perebutan timur ke tengah, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Sosa dari kesebelasan Paraguay, umpan ke depan dia kepada pemain ber-19 yaitu pemain Enciso, namun lagi-lagi Enciso gagal. Kadang saudara-saudara, kini kembali tekanan, untung saja ada pemain belakang dari Paraguay di lingkaran tengah masih menggiring bola dia, tetapi kali ini terjadi pelanggaran untuk Paraguay. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan, umpan pada pendek-pendek saja, kini ke depan dia ketika sama dengan rekannya mencoba pertekanan terasa di dalam pertahanan Amerika, tapi salah umpannya ditarik ke belakang, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah. Kini ada tiga pemain Amerika, akhirnya boleh pasir Robinson, Robinson pun menggiring bola dia mendekati dekat tengah, perhatikan dari sektor sebelah kanan merobek pertahanan Paraguay. Robinson menurut ke belakang dia, kirimkan bola pendek cepat berbahaya, umpan ke depan dia menggiring bola berhasil ke dalam pertahanan lawan. Oh, ternyata masuk kotak tapi sebenarnya kirimkan ke tengah lagi, terjadi perebutan di sana. Oh, akhirnya kandas pemain Paraguay. Kini Paraguay bangun serangan, berikan bola pendek kepada Jesper Mauricio, Mauricio tinggal ke kiri ataupun nomor 18 yaitu Archer. Oh, terlalu jauh Archer posisinya, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus merangsek ke jantung Artemis kami, melangkirkan bola pendek ke depan dari kiri Paraguay, ada Enciso di sana, umpan ke depan berbahaya. Paraguay mencoba mendekat ke penalti, terjadi adu lari dengan pemain belakang Genting, tetapi kali ini bola memang lebih dekat kepada pemain tuan belakang Amerika. Kekuasaan sudah kembali Amerika melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dari dia sendiri, masih permainkan bola teman-teman saya dia pada setiap pergerakan di sana. Kini kembali lagi tekanan, tetapi kandas tidak jalan, dan lagi-lagi penjaga gawang Amerika Serikat mempresi langsung luasannya sebelumnya, tendang sudah ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay. Tapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan kepada Amerika terhadap pemain Paraguay, dan tidak saja tindakan bebas untuk Paraguay di sektor lingkaran tengah daerah Amerika. Kita nantikan sambil kita ancam saudara-saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain para Paraguay maju semua ke depan. Hampir-hampir tidak ada satu pun yang berada di daerahnya. Langsung ke depan terjadi pulut-pulut terjadi di sana. Kita akan disuntari ke dalam tengah tidak kotak penalti. Lepas tembak kalau dihadang sedikit bola tadi ke atas ataupun ke lambung keluar. Namun kali ini melihat terjadi pelanggaran kah? Satu pemain Amerika terjatuh. Kita melihat punggung 9 atau punggung 4 yang terjatuh sekali saja tanpa dibenturan agak keras ya. Kita melihat pemain punggung 4 yaitu Taylor Adams. Taylor Adams yang terjatuh apakah ini sebuah pelanggaran atau hanya diving biasa? Ternyata kemudian yang jelas wasit Danny Michaeli langsung menunjuk satu titik tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika Serikat. Menjaga gawang Matt Presley menggerakkan nomor 24 dengan kostum warna kuning. Ya, berancang-ancang dengan aba-aba kepada rekan-rekan untuk maju ke depan. Ada di sana kami lihat Western Mechanic. Sekali ini bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya dikasihkan lempar ke dalam saudara-saudara segar. Pertama dengan itu Hati Paulus Joe Pacetino juga terus memberikan instruksi-instruksi untuk segera ataupun terus melakukan tekanan ke gawang ataupun semangat menekan pertahanan Paraguay. Kini Amerika mencoba serang melebar lagi ke cekos belakangan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di situ Robinson. Robinson kita akan disempatkan dan Robinson umpan ke tengah dia dan direbut-rebutan di daerah kotak penalti tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana Sergio kodokan bola pergi ke depan, dia cepat menggiring bola. Oh, terjatuh lagi namun bukan pelanggaran, berikan titik kanan para gua sini melakukan tekan namun patah di tengah jalan. Bola dikasih sebelumnya oleh pemain-pemain Amerika dan kini terjadi lagi pelanggaran. Kita lihat namanya wasit Mike Henry langsung mengangkat tangannya sambil menunjukkan satu kartu kuning yang diberikan kepada pemain Paraguay. Ya, dan yang tadi anggap melakukan pelanggaran yang agak keras dan tendangan bebas pun segera-segera kepada Alex Archer. Tendangan bebas pun segera dilakukan oleh pemain-pemain Amerika. Tapi dia sekarang pakai yang ada ke bola. Tendangan bebas ini memang tentu saja menguntungkan bagi Amerika. Sebelum jauh dari bidang sasaran sudah dilakukan langsung kepada Kapten Trenti. Berikan bola pendeknya, umpan berbahaya. Amerika menekan, angkat bola lepas tendangan. Sayang-sayang saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pemain depan Amerika sudah berada pada posisi yang sangat bebas, sangat bebas. Umpan yang cukup matang tadi diberikan, tetapi sayang tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 9 dari Amerika Serikat yaitu Ricardo Pepe masih jauh melambung di atas Mister Gawang Orlando Gill. Dan tentu saja saudara-saudara tidak merubah kedudukan atau belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas kesebelasan Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup. Grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Los Angeles, saudara-saudara. Kita nantikan pertandingan waktu normal sudah berlangsung 88 menit 47 detik. Kita nantikan ini terjadi serangan dari Paraguay mencoba mungkin bola mengumpan ke depan. Tidak ada kawan di sana yang ada lawan dan bola meluncur di hadapan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Paraguay. Sudah dilakukan pendek saja. Wasit sepenuhnya di sana kami lihat sempat menggiring bola. Pemain nomor 17 melakukan tekanan. Tapi salah umpannya datang lagi bantuan pemain Paraguay. Mencoba menekan pertahanan Amerika. Sodorkan bola pendek sektor kanan. Gerak di sekitar dia. Ada Enciso di sana. Enciso menggiring bola umpan ke tengah. Ah, potong saja di tengah jalan. Amerika berkaitu ke kanan. Melakukan umpan terbesar keuntungan. Keluarlah penjaga gawang. Namun kali sana lepas tembakan keuntungan. Sayang saudara. Tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain depan Amerika nomor punggung 14 Berhalter terlalu lemah sehingga dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Orlando Gill dan belum merubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali tekanan Amerika melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay mencoba memburu bola. Kami lihat di sana ada Ricardo namun kali ini bolanya kandas ke belakang Paraguay dan terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Terjadi lagi pelanggaran. Ya, kita nantikan ada tambahan waktu kurang lebih sekitar 7 menit dari waktu normal dan baru saja terjadi pelanggaran. Bung Nova, mungkin sisa tambahan 7 menit bagaimana menurut Anda peluang dari Paraguay ataupun Amerika yang sampai
3: sampai saat ini masih bertahan pada posisi 3-1.
1: Ya, segala kemungkinan masih akan terjadi. Bagaimana kita lihat Amerika tetap memainkan permainan yang menyerang. Begitu juga dengan Paraguay yang melakukan respons dengan baik. Sepanjang babak kedua, mereka berusaha untuk menambah serangan, intensitas serangan tadi. Dengan maksudnya Arce, kita lihat juga ada tadi Mauricio yang mencetak gol adalah seorang pemain pengganti. Berarti pilihan Gustavo Alfaro memasukkan Mauricio adalah keputusan yang tepat. Karena dia bisa menjadi pencetak gol, kendati pun dia adalah seorang gelandang serang, bukan seorang striker murni.
0: Ya baik, di lapangan pertandingan kali ini Amerika Serikat melalui kaki Robinson memberikan kepada Reina. Masih Robinson, tendangan langsung. Berhasil diblok tadi oleh dua back dari Paraguay. Upaya dari Robinson, maksud kami tadi, melakukan tendangan. Kembali bola jatuh di kaki Robinson di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Masih Robinson menguasai bola, memasuki kotak penalti. Umpan crossing, terjadi duel bola udara. Masih disundul tadi oleh pemain dari Paraguay, jatuh di kaki pemain Paraguay lainnya. Mauricio kali ini menguasai bola, tendang jauh, melebar ke sektor sebelah kiri, berusaha melakukan serangan balik. Bola kini berada di kaki Enciso. Masih Enciso. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat yang berusaha merebut bola, berhasil merebut bola, namun sayang penguasaan yang tidak begitu akurat. Oh, Freeman tadi nampaknya dilanggar tadi. Maksud kami Tyler Adam tadi dilanggar oleh pemain dari Paraguay. Adams tadi yang berusaha melakukan serangan balik cepat dilanggar oleh Alonso tadi, sehingga membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Paraguay di babak yang kedua ini. Kita nantikan, saudara pendengar. Masih cukup sengit, nampaknya Paraguay masih belum mau menyerah meski kali ini tertinggal 1-3 hingga memasuki menit yang ketiga extra time di babak yang kedua ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa perjuangan dari Paraguay yang nampaknya masih tidak mau menyerah begitu saja hingga peluit babak kedua berakhir ini?
1: Ya, Insiso dan kawan-kawan akan memaksimalkan detik demi detik, ya, menit demi menit untuk mencoba mencetak gol kedua, memangkas ketertinggalan, karena tambahan satu gol akan sangat berarti untuk persaingan menuju fase selanjutnya, karena Australia dan Turki bukan merupakan lawan yang enteng. Jadi Paraguay masih dalam pola menyerang. Ini mereka sebenarnya sudah on the track, ya, untuk melakukan reaksi atas keteledoran mereka di babak pertama tadi, membiarkan Amerika Serikat berkembang. Dan saat ini Paraguay berusaha memaksimalkan sisa 2 menit, 3 menit, ya, menjelang peluit panjang mengakhiri babak kedua.
0: Ya baik, di tengah lapangan pertandingan Bastian Belhalter tadi jatuh setelah dilanggar oleh Gomez tadi. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Ada Reina, Gio Reina, siap-siap melakukan tendangan bebas di luar kotak penalti dari Paraguay. Ada tiga pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Paraguay. Nampaknya dipindahkan bola saja ke belakang kepada kapten dari Amerika, Tim Rin. Melebar ke sektor sebelah kanan, ada Timothy Weah di sana. Timothy Weah umpan 1-2 dengan rekannya. Masih memperlambat tempo pertandingan kapten dari Amerika, Tim Rin. Masih menguasai bola, Tim Rin. Umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Ricardo Pepe. Namun ada salah seorang pemain dari Paraguay, buang saja bola jauh ke depan. Masih dikuasai oleh pemain Paraguay, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Timothy Weah tadi. Masih Timothy Weah melebar ke sektor sebelah kanan. Umpan ke belakang kepada Taylor Adam. pendek saja kepada Cimrin. Di barisan pertahanan lebar ke sektor sebelah kiri ada McKennie. Kini McKennie berusaha melakukan umpan crossing, dibuang saja. McKennie tadi yang merangsek maju di sektor sebelah kiri. Penyerangan daripada Amerika Serikat yang berusaha tadi memberikan umpan crossing namun dihalau saja dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Robinson. Pendek saja kepada Reina tadi, umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Timothy Weah, tendangan langsung, oh masih membentur, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Di barisan pertahanan Amerika Serikat masih menguasai bola, sang kapten kini Timrin. Umpan ke belakang kepada Taylor Adams, masih Taylor Adams, Timrin lagi kembalikan bola ke depan kepada McKennie. Bola kini dikuasai oleh Space Penalto, balikan kepada McKennie, masih McKennie, ke tengah kepada Reina, masih Reina, belakang kepada Taylor Adams, masih Adams. Ke sektor sebelah kanan kini bola pindahkan Timothy Weah. Umpan back pass saja kepada kiper Frisi, berikan pendek kepada Timrin. Masih memainkan bola di sektor pertahanan Amerika Serikat. Terjadi duel namun bola kembali jatuh di kaki pemain Amerika Serikat yang berusaha melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan Amerika Serikat. Timothy Weah berikan bola kepada Ricardo Pepi, balikan bola kepada Weah, melebar kembali ke sektor sebelah kanan mendekati kotak penalti dari Paraguay. Masih Reina kini kuasai bola, masih Reina, tendangan langsung, kembali menggandakan keunggulannya menjadi 4-1 melalui gol yang dicetak oleh Reina tadi di dalam kotak penalti dari Paraguay, memanfaatkan umpan 1-2 dari sektor sebelah kanan. Tendangan kaki kanannya tidak mampu ditahan atau dibendung oleh Orlando Gilles, kiper dari Paraguay. Kembali Amerika Serikat berhasil mencetak gol untuk keunggulan 4-1 bagi Amerika Serikat di pertandingan pada pagi hari ini. Gol di menit-menit akhir perpanjangan waktu babak yang kedua. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Paraguay ini lengah sehingga terjadi gol tersebut. Dan sementara itu, sebelum ulasannya Bung Nova, pertandingan saat ini sudah berakhir dan gol tersebut bertepatan dengan berakhirnya babak yang kedua perpanjangan waktu. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Reina tadi ini?
1: Ya, tepat sekali tadi Bung Erik bilang lengah, benar-benar ini tampaknya Paraguay sudah siap untuk copot sepatu sebenarnya tadi ya. Tapi kemudian Amerika Serikat melakukan pergantian pemain. Pemain-pemain penting seperti tadi Balogun, kemudian ada Pulisic diganti, yang masuk ada Reina, kemudian ada Timothy Weah. Pergantian pemain tidak mengubah sistem permainan Amerika Serikat. Pola menyerang, ide permainan menyerang tetap ada di kubu mereka, sehingga mereka bisa tetap bermain dan menghasilkan gol seperti yang terjadi. Dan tadi kita lihat sebenarnya Paraguay sudah bisa untuk setidaknya menyaingi atau udah mulai nyetel permainannya, tetapi lagi-lagi di menit akhir kelengahan ini harus dibayar mahal ya, dengan selisih 3 gol. Ini akan memperberat perjuangan Paraguay. Di sisi lain, Amerika Serikat, bagi Amerika Serikat ini adalah laga pembuka yang penuh cerita manis dan kisah indah.
0: Ya, hasil yang tentu saja mengecewakan bagi publik Paraguay ya, karena kekalahan 4-1 di babak perdana Piala Dunia ini setidaknya bisa mempengaruhi mental dari tim ataupun dari kesebelasan Paraguay ini, Bu.
1: Iya, penantian 16 tahun kemudian dibayar dengan kekalahan 1-4 tentu bukan start yang mereka inginkan ya. Apalagi tadi benar-benar di babak pertama pertahanan yang jadi kekuatan utama Paraguay dengan mudah bisa dieksploitasi oleh kecepatan, oleh organisasi tim yang dimainkan oleh Balogun dan kawan-kawan di Amerika Serikat.
4: Ya, baik Bung Erik Hamzah, Mugianto, dan juga Bung Nova. Kelihatannya kita harus mengakhiri pertandingan hari ini ya dengan kemenangan Amerika Serikat 4-1. Nanti kita akan hadirkan pertandingan lainnya. Terima kasih banyak Bung Erik,
5: Bung Zaini,
4: dan Bung Yanto serta Bung Nova. Salam olahraga.
5: Salam olahraga jaya.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
4: Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lainnya untuk memantau kembali bagaimana perkembangan terkini berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Saya Zaini, selamat siang.
6: Dinamika olahraga. Dan

berbagai informasi tentang dunia olahraga. Kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo-halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di siang hari ini ya, siang yang panas di tempat kita bersiaran di Kampung Patarakan, Kalimantan Utara. Dan baru saja pendengar ya, Anda ikuti match ya dalam Piala Dunia kita kali ini. Dari pukul jam berapa tadi? Dari pukul 9 ya hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa pendengar, selama kurang lebih 5 jam ke depan ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang hari ini. Mulai dari siaran langsung ya pertandingan Piala Dunia yang tadi sudah Anda ikuti antara Amerika Serikat versus Paraguay. Dan kemudian akan dilanjutkan pendengar dengan sajian informasi olahraga, tentunya dalam dinamika olahraga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Juga tidak ketinggalan akan kami hadirkan juga beragam informasi dalam berita Paguntaka di pukul 13, yang mana akan dilanjutkan tentu saja sajian lagu-lagu dalam segmen Pro Dangdut di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, sejumlah informasi juga akan kami perbarui untuk Anda, tentunya dengan sajian lagu-lagu yang akan menemani aktivitas ataupun istirahat Anda di siang hari ini. Baik, sebagai lagu pembuka dalam jumpa kita pada siang hari ini ada dari Odi Malik dengan Anak Baru Gadang.

0: Iya, itu dia pendengar lagu pembuka kita ya di siang yang panas ini. Ada dari Odi Malik ya dengan Anak Baru Gadang. Pendengar, di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, mengamankan masa depan finansial tentu menjadi prioritas kita semua. Salah satu instrumen yang kini semakin diminati dan dinilai paling aman, yaitu investasi emas. Mengapa emas dianggap sebagai penyelamat aset di masa depan dan bagaimana tren masyarakat Kalimantan Utara saat ini dalam melirik logam mulia? Simak ulasan selengkapnya dalam feature Erik Tarakan berikut ini.
1: Pendengar, harga emas yang tidak pernah turun, bahkan saat ini menyentuh di kisaran Rp2.700.000 per gram, berdampak pada banyaknya masyarakat yang mulai berinvestasi ke emas dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan. Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Anna Sri Ekaningsih mengatakan, emas perhiasan maupun emas batangan menjadi pilihan utama masyarakat dalam berinvestasi, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif. Di mana menurut Anna, investasi dalam bentuk fisik seperti emas dinilai lebih stabil dan minim resiko dibandingkan instrumen lainnya.
2: Kalau mau investasi, kalau saya ya, itu mending batangan dan juga mending yang berkadar baik, 24, kan nggak pakai sih. Nilai jualnya juga akan lebih tetap stabil, baik. Nah, kalau untuk perhiasan, no problem lah, gitu kan. Yang penting sebutannya emas.
1: Mengungkapkan kelebihan investasi emas lainnya yakni nilai

0: cenderung stabil, di mana emas dikenal tahan terhadap inflasi. Selain itu, emas mudah dijual kapan saja, baik di toko emas, pegadaian, maupun aplikasi digital, dan banyak lagi keuntungan lainnya.
1: Kalau uang kertas kena inflasi, itu pasti nggak ada gunanya kita nyimpen duit gitu kan. Iya. Mending nyimpen emas. Itu tadi saya bilang, nggak kena inflasi. Biar mau naik, biar mau turun, sesuatu di luar sana, emas itu tetap naik gitu, meskipun turun paling 100 ribu, tapi naiknya berapa ribu-ribu gitu, malah jutaan gitu ya. Nah, terus habis itu kalau uang, coba inflasi kena sekarang itu 10 ribu dapat apa? 50 ribu dapat apa? Itu loh, ya lah, emas kan tetap.
0: Sementara Lia, ibu rumah tangga, menambahkan dirinya mulai tertarik investasi emas dikarenakan nilai tukarnya tidak pernah terlalu anjlok. Dibandingkan dengan menabung, Lia untuk saat ini lebih memilih mengkonversi uang tabungan menjadi investasi emas.
2: Investasi emas, kita nggak terlalu melihat harga itu saat yang sedang turun atau naik gitu. Yang penting udah punya emas gitu sebagai alat investasi, salah satu alat investasi yang menguntungkan, itu udah alhamdulillah.
0: Sementara berdasarkan data Bank Indonesia Kalimantan Utara, terjadi pergeseran kebiasaan menabung menjadi investasi emas. Investasi emas yang dilakukan bisa membeli fisik emas batangan, menabung emas, hingga cicil emas. Demikian feature dari RRI Tarakan, dan kita akan bertemu lagi di lain waktu.

Piala Dunia 1930, final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol! Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Mancho, sang dewa tangan satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya. Ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro, bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah pendengar memastikan bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Istana Negara, dikutip pada Jumat kemarin 12 Juni 2026. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan harga Pertalite di harga Rp10.000 per liternya dan biosolar di Rp6.800 per liternya. Dan menurut Bahlil, mereka yang masuk dalam kelompok berpenghasilan rendah sehingga tidak terdampak dalam gejolak ekonomi dan juga kenaikan harga energi. Bahlil juga menegaskan pendengar bahwa hanya BBM non-subsidi yang harganya disesuaikan dengan pergerakan harga pasar. Kendati demikian, ia menyebut bahwa PT Pertamina dan pelaku usaha hilir migas lainnya telah memperhitungkan penyesuaian harga tersebut secara bijak. Dan sementara itu pendengar, Direktur Utama Pertamina, Simon Alesius, juga menegaskan bahwa harga Pertalite dan biosolar tidak mengalami penyesuaian. Namun Pertamina perlu melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi berdasarkan dinamika geopolitik global dan harga minyak di pasar internasional sembari tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Stadion Azteca yang dikenal penuh sejarah dalam sepak bola menjadi venue pembukaan Piala Dunia 2026. Stadion legendaris yang berada di kawasan Coyoacan Santa Ursula Coapa Mexico City akan menyajikan duel antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan pada partai pembuka Grup A pada 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemilihan Stadion Azteca berkapasitas lebih dari 87.000 penonton itu bukan sekadar venue sepak bola biasa, melainkan bagian penting dari sejarah Piala Dunia. Stadion Azteca pertama kali dibangun pada 1961 dan resmi dibuka pada 29 Mei 1966. Sejak saat itu, stadion ini berkembang menjadi satu di antara stadion paling ikonik di dunia. Sejumlah renovasi besar telah dilakukan demi menjaga kemegahan dan modernisasi stadion, termasuk pada tahun 1986, 1999, 2013, 2016, hingga renovasi terbaru sepanjang 2024 sampai 2026 menjelang Piala Dunia. Kini Azteca tampil lebih modern tanpa menghilangkan aura klasik yang membuatnya begitu legendaris. Menariknya, Piala Dunia 2026 akan menjadi kali ketiga Stadion Azteca dipercaya menggelar laga pembuka turnamen tersebut. Sebelumnya, stadion ini juga menjadi venue pembuka Piala Dunia 1970 dan 1986. Dua edisi yang dikenang sebagai momen penting dalam sejarah sepak bola dunia. Azteca bukan hanya menggelar pertandingan pembuka, stadion ini juga pernah menjadi panggung final Piala Dunia yang melahirkan kisah abadi. Pada final Piala Dunia 1970, stadion ini menjadi saksi kehebatan Brasil yang dipimpin Pele saat menghancurkan Italia dengan skor 4-1. Dalam laga itu, Pele mencetak satu gol dan membawa Brasil meraih trofi Piala Dunia yang ketiga mereka. Berselang 16 tahun, giliran Diego Maradona menciptakan sejarah di stadion yang sama. Pada final Piala Dunia 1986, Argentina menaklukkan Jerman Barat dengan skor 3-2. Maradona pun mengangkat trofi Piala Dunia satu-satunya dalam karirnya di Stadion Azteca. Oleh karena itulah, Azteca sering disebut sebagai rumah para legenda. Dua ikon terbesar sepak bola dunia pernah menorehkan kejayaan di tempat ini. Setelah laga Meksiko versus Afrika Selatan, Stadion Azteca juga akan menggelar sejumlah pertandingan penting lainnya di Piala Dunia 2026. Salah satunya duel Grup K antara Uzbekistan menghadapi Kolombia pada 18 Juni pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain itu, stadion ini kembali menjadi markas timnas Meksiko saat menghadapi Republik Ceko di Grup A pada 25 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tak berhenti sampai di fase grup, Stadion Azteca juga dipercaya menjadi venue satu pertandingan babak 32 besar serta satu laga 16 besar. Sederet laga tersebut semakin mempertegas status Stadion Azteca sebagai satu di antara pusat utama penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

Berita terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar ya, yang terbiasa berinvestasi emas, ada informasi di mana harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Kenaikan tipis sebesar Rp2.000 per gramnya, melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan pada hari sebelumnya. Dan berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam untuk pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.711.000. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya, yaitu Jumat 12 Juni 2026, yang tercatat menyentuh harga Rp2.709.000 per gramnya. Dan pendengar, logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Dan beberapa diantaranya yaitu untuk harga emas Antam setengah gram ya di harga Rp1.405.500, kemudian untuk 1 gramnya Rp2.711.000, dan untuk 5 gramnya di harga Rp13.330.000. Itu dia pendengar, informasi berkaitan dengan harga emas pada hari ini. Informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda sajian informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Iki Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clint Merin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi

0: and I don't understand the consistency sejak menit awal.
1: For me, there's some set piece things.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
1: Represent exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
3: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Saif Kolasinac tampil aktif dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilang konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
3: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni. Sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Malitsky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Servet-Vaz. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot, volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati trailer 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Rick Vettel feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya. Disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. 22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan.
3: It's a lot quicker. You're playing with the car in a very different regime.
2: Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok latihan jarak jauhnya berjalan baik. Itu satu.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang dirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Ergadito dai.
1: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19. Namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24, 10 menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3. Namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8. Dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geekfam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit. Namun Onyx akhirnya menang. Geekfam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geekfam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2000 26.

0: aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
0: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
0: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
0: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat 215 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 567,8 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih 42 juta dolar Amerika Serikat setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutnya

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita Paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Sabtu 13 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Mulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar, usai menunaikan haji, jamaah asal Kota Tarakan yang tergabung dalam kloter 7 embarkasi Balikpapan bersiap kembali ke tanah air.
1: Kembali kami mengingatkan untuk wanitanya tetap menutup auratnya, artinya jangan sampai sebelum berangkat haji memakai jilbab, ketika pulang haji justru oleh.
2: Usai menunaikan ibadah haji, asal Tarakan yang tergabung dalam kloter 7 embarkasi Balikpapan bersiap kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Tarakan, Haji Asmawan, menyampaikan update terbaru kondisi jemaah. Menurutnya, jemaah saat ini masih berada di Mekah. Rombongan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 15 Juni dan tiba di Tarakan 17 Juni dengan dua kali penerbangan. Ia juga menyampaikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Mereka sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji.
1: Saat ini masih di kota Mekah. Insya Allah tanggal 15 nanti baru akan berangkat ke Jeddah dan langsung berangkat ke Indonesia. Insya Allah tanggal 16 sudah tiba di Balikpapan. Insya Allah balik ke Tarakan tanggal 17 dengan dua kali penerbangan. Untuk kondisi jamaah, alhamdulillah sehat-sehat semua. Insya Allah sudah menyelesaikan semua kunah haji. Jadi sementara ini jamaah kita tinggal menunggu kepulangan.
2: Menjelang pulang, biasanya jemaah banyak membeli oleh-oleh. Asmawan mengingatkan agar bijak membawa barang karena ada perbedaan batas bagasi. Yang merinci, dari Arab Saudi ke Balikpapan, jemaah dapat jatah 32 kg. Tapi dari Balikpapan ke Tarakan hanya ditanggung 10 kg. Untuk menghindari biaya bagasi berlebih, ia menyarankan belanja dikirim lewat jalur darat. Hanya saja untuk tiba di Tarakan memakan waktu perjalanan 4 hingga 5 hari. Selain itu, Asmawan juga mengingatkan jemaah, khususnya perempuan, tetap menjaga adab berpakaian setelah pulang haji. Jemaah juga diimbau tidak memakai perhiasan saat penjemputan di bandara, karena banyak warga berdesakan untuk bersalaman.
1: Silakan untuk jemaah untuk membawa oleh-oleh ke tanah air, tapi tentu berisiko juga untuk jamaah, karena apabila kelebihan barang bagasinya, kalau dari Arab Saudi, insya Allah aman, karena ditanggung 32 kilo, ya kan? Untuk itu ya kita himbau jamaah, ya sekedarlah membawa oleh-oleh supaya tidak terlalu memberatkan. Kami tidak melarang untuk jamaah menggunakan pakaian-pakaian sesuai dengan kebiasaan jamaah terdahulu. Akan tetapi kita tetap mengimbau kepada jamaah nanti sampai di embarkasi, kembali kami mengingatkan untuk wanitanya tetap menutup auratnya. Artinya jangan sampai sebelum berangkat haji memakai jilbab, ketika pulang haji justru lehernya kelihatan, misalkan, karena hanya ingin menggunakan apa istilahnya itu, pakai bolang, istilahnya kalau perempuan itu pakai bolang aja gitu. Nah ini yang kita juga tetap mengingatkan kepada jamaah, silakanlah memakai pakaian yang seperti terdahulu, akan tetapi auratnya tetap ditutup ya.
2: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, sosialisasi call center 112 di Tarakan Timur melibatkan berbagai unsur masyarakat.
3: Call center 112 ini memang menjadi layanan kedaruratan yang memang dilaksanakan di Tarakan.
4: Layanan call center 112 yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah Kota Tarakan terus disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan yang digelar di Kecamatan Tarakan Timur dengan melibatkan perwakilan 7 kelurahan. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau DKISP Kota Tarakan bersama UPTD Tarakan Command Center atau TCC itu diikuti diikuti berbagai unsur masyarakat mulai dari perangkat kelurahan, kader PKK, dasawisma hingga ketua RT. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan Enda Sarastiningsih mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi layanan call center 112 sebagai sarana pelaporan kedaruratan. Enda menjelaskan, call center 112 merupakan layanan kedaruratan yang dikelola melalui UPTD Tarakan Command Center atau TCC di bawah DKSP Tarakan. Layanan ini menjadi bagian dari program prioritas pemerintah Kota Tarakan dalam memperkuat sistem penanganan laporan darurat masyarakat secara terpadu. Menurut darurat yang terjadi di lapangan, penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.
3: Salah satu program UTSUSIK ini adalah program prioritas dari pimpinan daerah dari Bapak Wali Kota, yaitu program prioritas ke-17, di mana call center 112 ini memang menjadi layanan kedaruratan yang memang dilaksanakan di Tarakan. Harapan kami nantinya bahwa layanan call center 112 ini bisa maksimal dan bisa efektif. Artinya banyak masyarakat yang memang mengalami kedaruratan itu bisa menyampaikan kedaruratannya dan bisa segera diselesaikan. Kemudian ketika memang layanan call center 112 itu memang digunakan seharusnya. Jadi tidak digunakan untuk iseng, tidak digunakan untuk coba-coba. Karena ketika mereka melakukan itu, melakukan telepon iseng, maka teleponnya sesungguhnya yang di belakangnya ini akan terbunuh.
4: Ia menambahkan pemanfaatan layanan 112 harus sesuai dengan fungsinya sebagai layanan kedaruratan, bukan untuk kepentingan yang tidak semestinya. Hal tersebut penting agar sistem layanan tetap optimal dan tidak mengganggu panggilan darurat yang benar-benar membutuhkan penanganan cepat. Enda juga menyebutkan mobilitas penduduk yang cukup tinggi di Kota Tarakan menjadi salah satu alasan pentingnya kegiatan sosialisasi yang terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai wilayah. Dengan demikian diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami fungsi dan cara penggunaan call center 112 sebagai layanan kedaruratan yang dapat diakses secara cepat dan gratis. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selar 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan mencatatkan lonjakan investasi yang cukup signifikan pada awal tahun 2026. Hingga akhir Maret, realisasi investasi yang masuk ke Bulungan telah mencapai sekitar 10 triliun rupiah atau lebih dari 70% dari target investasi daerah pada tahun ini.
5: Aspek layanan pemerintah, aspek yang berkaitan dengan aspek legal perizinan itu menjadi komitmen kita untuk memberikan akses dan kemudahan.
6: Pemerintah Kabupaten Bulungan optimistis target investasi tahun 2026 dapat tercapai bahkan berpotensi terlampaui. Pasalnya, realisasi investasi pada triwulan pertama telah mencapai sekitar 10 triliun rupiah yang berasal dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN serta penanaman modal asing atau PMA. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Bulungan yang terus berkembang seiring hadirnya berbagai proyek strategis dan pengembangan kawasan industri. Menurut Syarwani, investasi yang masuk tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi penggerak berbagai sektor usaha dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Pemerintah daerah, lanjut dia, terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyerdanaan, penyelayanan perizinan, dan pemberian kepastian hukum kepada para pelaku usaha.
5: Ini pemerintah daerah, teman-teman sektor swasta, memastikan bahwa fasilitas pemerintah, aspek layanan pemerintah, aspek yang berkaitan dengan aspek legal perizinan itu menjadi komitmen kita untuk memberikan akses dan kemudahan bagi tumbuh kembangnya investasi di Kabupaten Bulungan melalui para pelaku di sektor swasta. Kalau kita ingin bagaimana menurunkan lagi angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bulungan,
6: Saat ini target investasi Kabupaten Bulungan tahun 2026 ditetapkan sebesar 14 triliun rupiah, sementara target yang diberikan pemerintah Provinsi Kaltara mencapai 16 triliun rupiah. Dengan capaian yang telah menembus 10 triliun dalam 3 bulan pertama, Pemkab Bulungan optimistis realisasi investasi hingga akhir tahun dapat melampaui target yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Bulungan berharap arus investasi yang terus meningkat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus memperkuat posisi Bulungan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Utara. Dari Penyusul Kabupaten Bulungan, Ramlan LRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagi Anda pekerja swasta yang saat ini belum mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dari perusahaan, maka Anda diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Sebab BPJS Kesehatan Tarakan telah meluncurkan kanal pengaduan bagi pekerja yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
7: Selama ini hanya lewat demo gitu ya, hanya lewat curhat ke sesamanya, sekarang sudah punya seperti kanal pengaduan.
8: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Tarakan meluncurkan kanal pengaduan bagi pekerja yang belum didaftarkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN oleh pemberi kerja. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Darmawan, kanal ini dapat menjadi sarana bagi pekerja untuk memperjuangkan haknya memperoleh perlindungan jaminan sosial kesehatan. Yusef mengatakan, kanal pengaduan tersebut menjadi kesempatan bagi pekerja non-ASN yang saat ini belum mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Peluncuran kanal tersebut, kata Yusef, merupakan bagian dari upaya BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperluas kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Tarakan serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara serta Ombudsman RI. Dengan kerjasama tersebut, BPJS Kesehatan memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan sesuai tagline satu pekerja terdaftar sama dengan satu keluarga terlindungi.
7: Dimana kita harapkan dengan jemput bola ini masyarakat yang mungkin selama ini hanya lewat demo gitu ya, hanya lewat curhat ke sesamanya, sekarang sudah punya seperti kanal pengaduan gitu. Tentunya ini dapat menjadi kesempatan bagi pekerja yang belum diberi jaminan kesehatan untuk memberi kerja. Pekerja di sini yang non ASN ya, kalau yang ASN sudah diberikan Pak.
8: Pasca peluncuran kanal pengaduan tersebut, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat yang merasa berstatus sebagai pekerja namun belum didaftarkan oleh pemberi kerja untuk segera melapor. Bisa menjelaskan, pemerintah daerah turut dilibatkan dalam sosialisasi program ini hingga tingkat bawah. Saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan surat edaran yang akan diteruskan kepada lurah dan ketua RT agar menginformasikan kanal pengaduan tersebut kepada masyarakat. Jika permasalahan belum selesai, penanganan akan melibatkan Dinas Kertrans, Ombudsman RI, hingga jalur hukum melalui kejaksaan. Adapun sanksi tersebutlah diatur dalam peraturan pemerintah tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka pada siang hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Usai menunaikan haji, jemaah asal Kota Tarakan yang tergabung dalam kloter 7 embarkasi Balikpapan bersiap kembali ke tanah air. Sosialisasi call center 112 di Tarakan Timur melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kabupaten Bulungan mencatatkan lonjakan investasi yang cukup signifikan pada awal tahun 2026. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Mulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
9: Sekian berita Paguntaka.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang hari yang berencana dukung tim kesayangannya di Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Dengan berjalan kaki bagi fans transportasi dan jalan darat. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengencam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Heimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan 2008 yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Amerika Serikat tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Piala Dunia RRI.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

bencana yang melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, kami hadirkan untuk Anda, kami sajikan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut yang akan menemani aktivitas atau istirahat siang hari Anda ya, terutama untuk Anda yang di Kota Tarakan yang siang hari ini sudah mulai tampak mendung dengan gerimis-gerimis tipis. Tentunya di segmen Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
2: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. Tambah 15, tambah 24. Jadi...
0: Hah? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah. Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alah, alasan. Makanya, jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Oh iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakhir.

ya itu dia pendengar, dua lagu pembuka ya di Pro Dangdut kita di siang hari ini. Ada dari Normandy Fo dengan Carmilla. Kemudian ada Nurbayan featuring Vita Alfia, ada Pisang Raja. Dan akan ada segudang lagu dangdut yang bisa Anda nikmati ya di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: kembali pendengar, kami ajak Anda ya untuk bergabung bersama kami di 0821-5320-9845 untuk request lagu ataupun berkirim salam untuk kerabat atau saudara tercinta. Baik, sudah ada yang masuk. Kalau dangdut,
1: dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Ibu Ani, Selumit Pantai.
0: Ibu Ani di Selumit Pantai. Kabar sehat, Bu Ani?
1: Iya. Request lagu, nak.
0: Request lagu apa tuh,
1: lagu Bu Ani? Lagu Heri Susan di Dangdut.
0: Siapa?
1: Radio Dangdut, Heri Susan.
0: Heri Susan, Radio Dangdut, Radio Dangdut. Oke. Lagunya buat siapa?
1: Untuk semua pendengar RRI Tarakan lah.
0: Oke, terima kasih Bu Ani.
1: Sama-sama.
0: Iya, ada dari Bu Ani ya di Selumit Pantai yang request radio ya dari Heri Susan. Dipersembahkan untuk semua ya para pendengar dan sekaligus pecinta dangdut di Kalimantan Utara. Kembali kami ajak Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845 atau untuk Anda ya yang di ponselnya ada TikTok. Nanti sesaat lagi di pukul 14 ya, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami beramai-ramai ya di TikTok kita di RRI Tarakan. Kita live langsung di sana. Baik, langsung saja lagu berikutnya untuk Anda pendengar masih di ruang rindu di Prodangdut kita siang hari ini. Ada dari Novi Alia dengan Hanya Engkau.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

request lagu. Terima kasih banyak. Dan tentunya pendengar, kami juga akan menemani Anda nanti hingga malam hari bersama, ya, bersama penyiar kami ada Jubaidah ya di sore hari nanti dalam tarakan sore ini. Sampai semuanya kembali pendengar.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat siang, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Wah, keren siang nih, sore ya. Sorry. Selamat siang semuanya. Selamat sore semuanya dimanapun Anda berada, tentunya di ruang dengar Anda. Ya, walaupun sore-sore gini cuacanya memang masih lumayan cerah ya. Setelah beberapa daerah habis diguyur hujan dan juga tadi terlihat banyak sekali jalanan-jalanan yang masih lumayan basah, terkena genangan air dan juga daerah-daerah yang mungkin saat ini masih juga diguyur hujan. Semoga hujannya bisa cepat usai dan pastinya Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah dengan asik, dengan menyenangkan bersama dengan keluarga. Apalagi kalau dipikir-pikir ini kan hari Sabtu ya. Wah, kalau hari Sabtu berarti malam nanti aku bakalan temenin malam minggu kamu ya, walaupun sebentar aja sih. Sampai di jam 8 malam bareng aku Jubaida di sini akan memberikan beragam informasi dan juga musik-musik yang akan senantiasa mengiringi langkah Anda, mengiringi hari Anda. Yang lagi pada sibuk, semangat ya, semoga kesibukannya bisa cepat selesai. Tapi yang lagi gak ngapa-ngapain di rumah, harusnya stay tune ya sama kita di sini di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya di jam 17 di sore nanti pun akan kami hadirkan untuk Anda, yakni Lintas Banjar Nusantara ya. Informasi-informasi yang akan kita update pastinya ya, informasi terkait dengan update dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan untuk Anda. Dan mari kita mendengarkan satu lagu pertama di perjumpaan ini, ada lagu dari Acha dengan judul Gantung.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag Edward.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang runtang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Binis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi saja lagu menemani aktivitas sore Anda untuk hari ini. Saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI di Tarakan untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Stabil pasca kenaikan BBM, pensiunan PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dampak kenaikan BBM tentu berpengaruh juga dengan harga sejumlah kebutuhan sehari-hari dan harus semakin bijak dalam menggunakan uang. Berbagai langkah penghematan dilakukan mulai dari menyusun kembali anggaran bulanan, mengurangi belanja konsumtif hingga mengatur perjalanan agar lebih efisien.
2: Jadi barang pun mana yang perlu saja kita beli, jadi apa boleh buat. Mohon maaf para pedagang, kami terpaksa harus memilih cara seperti itu karena anggaran kehidupan kami sangat terbatas. Oleh karena itu dampak-dampak yang kami rasakan ya lumayanlah sangat terasa juga pagar. Jadi kita pintar-pintar dan bersyukur, yang penting kita pemerintah saya rasa bisa mempertimbangkan itu, melihat sudah kenaikan itu seperti itu, tapi kami juga akan merasakan akibat seperti ini.
1: Dengan sikap bijak dan tidak panik, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan harga BBM sekaligus mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang tetap kondusif di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ya, Ria Arda, demikian informasi ya. Dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kami kembalikan kepada Anda di Samarinda.
4: Baik, terima kasih Amin dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Selamat sore rekan Jubaida.
1: Iya, selamat sore Ria.
0: Iya, informasi apa dari Tarakan untuk pendengar kita sore ini, Jubaida?
1: Iya, ini terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras yang terhambat, Ria.
0: Baik, silakan informasinya untuk pendengar kita sore hari ini, Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.
1: Terima kasih Riarda dari Samarinda. Pemirsa dan pendengar, penyaluran bantuan pangan beras dan juga minyak goreng alokasi Februari-Maret 2026 di Kota Tarakan terhambat disalurkan. Keterlambatan ini pun disebabkan karenanya keterbatasan karung beras hingga proses repacking baru bisa dilakukan beberapa hari terakhir ini.
2: Ini agak telat karena memang kondisinya kami saat itu belum bisa salur seluruh kelurahan karena keterbatasan karung.
3: Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng alokasi Februari dan Maret 2026 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara terhambat disalurkan. Kepala Perumbulok di Tarakan, Zaman Syari Absolin, menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi kami 11 Juni kemarin. Keterlambatan disebabkan keterbatasan karung beras sehingga proses repacking baru bisa dilakukan belakangan.
2: Yang sekarang ini itu sedang dilakukan penyaluran bahan pangan ini merupakan alokasi Februari sama Maret. Memang ini agak telat karena memang kondisinya kami saat itu belum bisa salur seluruh kelurahan karena keterbatasan karung, sehingga kami menunggu proses karung dulu, kami lakukan repacking sehingga untuk kelurahan yang sebelumnya belum tersalurkan untuk alokasi Februari Maret ini kami salurkan. Alhamdulillahnya sudah kami salurkan di seluruh kelurahan di Tarakan.
3: Ia menyebut sampai saat ini sudah 20 kelurahan yang proses penyalurannya berjalan. Total seluruh kelurahan di Tarakan sudah masuk tahap distribusi. Total penerima manfaat di Tarakan sebanyak 30.369 keluarga penerima manfaat. Setiap KPM mendapatkan jatah 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Zaman Syari menargetkan seluruh penyaluran selesai paling lambat 30 Juni 2026. Namun ia sudah minta kelurahan menyelesaikan di minggu ke-4 Juni agar tidak mepet deadline. Sementara untuk data penerima, Bulog hanya menerima langsung dari Kementerian Sosial. Sepengetahuannya yang mendapatkan adalah desil penerima 1 sampai 4. Namun jika warga tidak ditemukan di RT atau kelurahan, dibolehkan untuk mengganti dengan tetap memenuhi kriteria. Muhammad Rayyabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Jubaida. Anda dari Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Ya, selamat sore Riarda.
0: Iya, bagaimana ini kondisi cuaca di Banjarmasin sendiri rekan Niar saat ini?
1: Iya, dapat kami laporkan Riarda, Banjarmasin sore hari ini agak dingin karena baru aja diguyur hujan dan alhamdulillah hujannya udah selesai, terasa dingin sekali sore hari ini.
0: Iya, sisanya tinggal menantikan malam minggu rekan Niar ya.
1: Betul.
0: Ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini rekan Niar?
1: Iya, informasi yang akan kami sampaikan Ria seputar pengawasan ruang publik yang diperketat.
0: Baik, silakan. Informasinya untuk pendengar kita sore hari ini, Niat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Terima kasih, Ria Arda. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pengawasan di ruang-ruang publik agar diperketat. Menyusul viralnya video sepasang remaja bermesraan di kawasan tepi sungai Zapri Zamzam. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
2: Video yang memperlihatkan sepasang remaja bermesraan di kawasan tepi sungai Zapri Zamzam viral di media sosial dan memicu beragam reaksi masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pengawasan di ruang-ruang publik diperketat. Yamin menegaskan kawasan publik yang dibangun pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan positif, bukan dijadikan tempat melakukan tindakan yang dinilai melanggar norma sosial maupun etika yang berlaku di masyarakat. Menurutnya pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat pemerintah. Peran keluarga, khususnya orang tua, menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku dan mengontrol aktivitas anak di luar rumah. Yamin menilai fenomena tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa pengawasan terhadap generasi muda harus dilakukan secara bersama-sama, baik oleh keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar.
3: Kita sampaikan kepada beberapa SKPD terkait dalam hal pembinaan. Ya. Pembinaan ini sekarang tidak hanya dari pihak pemerintah, untuk orang guru dan pengajar, tapi juga dari orang tua di rumah juga harus diingatkan. Nah, ke depan kita berharap tentunya akan ada ya semacam dilakukan pelatihan khusus lah kepada mereka.
2: Merespon kejadian ini, Satpol PP Kota Banjarmasin langsung bergerak dengan memperketat patroli di lokasi tersebut. Petugas juga memasang spanduk peringatan tegas untuk mencegah terjadinya kejadian serupa. Binmas Satpol PP Banjarmasin Abdul Salam mengingatkan pentingnya peran aktif keluarga dalam mengawasi pergaulan anak-anak. Ia juga menyebutkan bahwa dalam sepekan terakhir, petugas telah menertibkan 4 titik lokasi pengaduan warga terkait aktivitas remaja yang meresahkan.
4: Masalahan yang aduan masyarakat yang viral di kawasan Zapri Zamzam, aktivitas anak remaja yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu kan. Satuan Polisi Pamong Praja sudah membentuk tim diturunkan di 4 titik berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa aktivitas itu tidak hanya di kawasan yang dilaporkan tapi ada juga di kawasan Simpang Belitung. Dan dari kemarin anggota sudah bergerak ke sana. Sementara informasi yang didapatkan belum maksimal, makanya kami lanjutkan hari ini sampai malam. Dan masalah penjadwalan kegiatan, berdasarkan informasi anggota kami di lapangan, akan kami lakukan penertibannya.
2: Viralnya video tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap efektivitas pengawasan di ruang publik sekaligus menjadi alarm bagi para orang tua agar lebih aktif mengetahui aktivitas dan pergaulan anak-anak. Dengan langkah pengawasan yang lebih ketat dan keterlibatan keluarga diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang di Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ria Arda, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin dari Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Dan saya kembalikan ke Ria Arda di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: dengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Ria Arda.
0: Dari Nunukan, apa informasinya akan dibagi untuk pendengar kita sore hari ini, Rusdi?
1: Informasi kali ini kita akan sampaikan terkait tentang ada ribuan warga di Nunukan menerima bantuan pangan, beras, dan minyak goreng, rekan Arda.
0: Baik, silakan Rusdi, informasinya untuk pendengar kita.
1: Baik, ribuan warga kurang mampu di Kelurahan Nunukan Timur menerima bantuan pangan, beras, dan minyak goreng. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Lurah Nunukan Timur, Andi Artisa Mancorha mengatakan, tahun ini Kelurahan Nunukan Timur mengalami peningkatan 300% penerima bantuan pangan, beras, dan minyak goreng dibanding tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah penerima sebanyak 1.993. Kemudian dari total penerima yang sudah terrealisasi, 60% atau 1.277. Sedangkan sisanya 36% atau 716 paket beras dan minyak goreng.
3: Jadwal penyaluran kami terakhir hari Jumat. Mudah-mudahan sampai hari Jumat nanti sudah tersalurkan semua. Seperti itu.
2: Penyaluran ini berapa hari?
3: Penyalurannya yang penerima langsung, yang bersangkutan, yang penerima, kan ada dua tahap, yang punya denom, kemudian pengganti. Nah, untuk yang memiliki denom, sesuai dengan undangan itu, jadwalnya 4 hari dari minggu kemarin. Dan untuk yang pengganti, hari Selasa sampai hari Jumat.
2: Ia menjelaskan jika ada alamat warga tidak ditemukan, mencapai 60%. Kemudian diganti dengan warga lain yang kategori ekonomi kurang mampu. Jumlah tersebut lebih banyak pengganti dibandingkan yang menerima undangan.
3: Insya Allah tepat sasaran, karena memang saya sampaikan kepada Ketua RT agar ketika mengganti yang pengganti itu, orang penerima pengganti itu, ya harus dilihat juga kondisi ekonominya bagaimana. Jangan ada yang punya mobil ke sini atau bagaimana, rumahnya bagus, seperti itu. Tapi memang alhamdulillah untuk tahun ini hampir semua warga yang masuk dalam catatan kami yang membutuhkan bantuan dapat semua, karena memang itu tadi 300% naiknya.
2: Ia juga menyampaikan jika data penerima bantuan ini berdasarkan dari pemerintah pusat, kemudian diserahkan ke Bulog dan difasilitasi oleh masing-masing kantor kelurahan. Oleh sebab itu, kedepannya penerima bantuan ini sudah sesuai dengan DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data tersebut benar-benar diperhatikan terkait pendataan. Meski sudah ada pemutakhiran data DTSN, namun hanya pemutakhiran desil 1 hingga desil 5 dan tidak ada penambahan. Permasalahan saat ini adalah banyak orang yang berhak menerima, namun tidak masuk di dalam data DTSN. Penerima ini semuanya data dari DTSN. Ketika ada lagi bantuan, kejadian ini pasti terulang. Oleh sebab itu pihaknya memberikan usulan untuk menambah jumlah tersebut, karena kelurahan dapat melakukan melalui operator kelurahan DTSN. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Ria Arda RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Rudi. Dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, Lintas Banjir Nusantara kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar,

0: tiba di Bumi Daya Taka. Salah satu jemaah haji asal Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, yang baru tiba di Tanah Grogot pada Kamis 11 Juni 2026, Jumardin mengatakan bahwa ia sengaja memborong boneka unta dari Tanah Suci sebagai oleh-oleh untuk keempat cucu tersayangnya. Jumardin mengaku selama melaksanakan ibadah suci bersama istri tersayang dan rombongan tidak mengalami masalah, karena baginya pelayanan maksimal dari petugas sangat membantu untuk kekhusyukan beribadah.
1: Alhamdulillah, kami sangat bersyukur karena artinya pelayanan di tahun ini cukup lumayan dibanding tahun-tahun berikutnya, kemarinnya gitu. Dari transportasinya, alhamdulillah lancar. Dari makanannya juga, alhamdulillah lancar juga di sana. Sampai ke tanah air juga gitu.
2: Ya. Berarti pelayanannya bagus nih, Pak, maksimal.
1: Untuk tahun ini alhamdulillah bagus. Oh, ya.
2: Oke, okay, baik. Nah, ini Pak, saya lihat nih bawa hadiah nih, Pak. Dari ini buat apa nih, Pak?
1: Ini buat cucu ini. Iya, buat cucu. Iya, buat cucu ini.
0: Lebih lanjut, selain pelayanan dari berangkat hingga ke Tanah Suci dan kembali lagi ke tanah air, untuk pelayanan kesehatan dikatakan Jumardin sudah cukup bagus dan perlu ditingkatkan ke depannya.
1: Kalau kita di sana sehat-sehat aja, sehat-sehat aja di sana.
2: Sama teman-temannya.
1: Iya.
2: Haji lainnya. Ya.
1: Karena artinya dari tim medis, alhamdulillah pelayanannya cukup lumayan gitu. Artinya baguslah, dia selalu mengikuti jamaah kemana dia, apa yang dibutuhkan selalu di. Ya.
0: Setelah kembali ke rumah, Jumardin berharap ibadah haji selama di Tanah Suci dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai haji yang mabrur. Juga boneka yang dibawa pulang ini dapat menyenangkan hati cucunya yang sangat dirindukannya selama beribadah. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Dan pendengar, laporan reporter Randy Valevi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya pada hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak dengan diiringi dan lagu dan mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Para sahabat Rasul adalah orang-orang yang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi umat Muslim untuk semakin meningkatkan iman dan takwa. Abu Talha, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan jenazahnya utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam kehidupannya. Perjalanan hidup Abu Talha disebut dalam buku Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Bashia. Abu Talha selalu berpuasa bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari besar yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang telah setia berjihad bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika orang Islam hendak melakukan jihad melawan orang kafir yang telah menghalangi dakwah orang Islam, Abu Talha yang sudah sangat tua itu tetap semangat ingin mengikuti jihad. Abu Talha bersama orang-orang Islam lainnya melewati laut yang besar. Mereka menaiki kapal besar untuk berjalan menuju daerah musuh. Namun di tengah perjalanan, Abu Talha sakit dan pada saat itu pula ia meninggal. Ketika di tengah-tengah laut cukup sulit untuk mencari daratan untuk menguburkan jenazah Abu Talha, para Muslim tidak menemukan daratan untuk menguburkan jenazahnya hingga 7 hari. Dalam waktu itu, jenazah Abu Talha hanya ditutupi kain saja. Namun anehnya, jenazah Abu Talha tidak berubah selama waktu itu. Tidak ada bau menyengat atas jenazahnya. Ia seperti tidur biasa saja selama 7 hari di kapal dalam keadaan tiada bernyawa. Kebiasaannya berpuasa dan setia dengan jihad yang dilakukan Abu Talha membuatnya demikian. Jenazahnya tetap utuh walau dalam waktu beberapa hari. Sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan.

Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan Ash-Shiddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar, dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dulu bersahabat dengan Muhammad, yakni sejak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Sejak saat itu, dia selalu setia berada di sisi Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan Islam. Abu Bakar juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasul saat hijrah. Bahkan, ia rela melindungi Rasul ketika diburu oleh kaum kafir Quraisy sampai harus bermalam di Gua Tur. Selama di dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Dia sangat takut jikalau kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Rasulullah. Hingga Abu Bakar pun tak kuasa menahan tangis. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" kata Nabi Muhammad. "Aku tidak menangisi diriku. Aku sangat takut terjadi apa-apa dengan engkau, wahai Rasulullah," ucap Abu Bakar. Rasulullah pun menenangkan Abu Bakar. Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi orang yang beriman. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling bersedih. Namun, Abu Bakar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Selain itu, para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansar serta Mujahirin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan Maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

أكبر. أشهد أن

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Voice of Islam untuk malam hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimu Malam edisi 13 Juni 2026.

selanjutnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi Sabtu 13 Juni 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni, inilah Warta Intimung selengkapnya.

0: Menko Pangino membangun fondasi pemerintahan digital yang terintegrasi lintas sektor melalui ekosistem digital Saget. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Ekosistem Digital Smart Government atau SAGET menjadi salah satu program inovasi pemerintah Kabupaten Malinau di bawah kepemimpinan Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH dan Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI. Program ini sebagai pilar utama dalam membangun fondasi pemerintahan digital yang terintegrasi pada semua lintas sektor. Dalam pelaksanaannya, kata Asisten 3 Bidang Administrasi Umum dan Aset, Setkap Malinau, Perancis SPD-MPD, dalam kegiatan percepatan integrasi ekosistem digital SAGET atau Smart Government yang digelar di Ruang Laga Pratu Kantor Bupati Malinau Jumat 12 Juni 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau menjadi leading sektor pengembangan SAGET tersebut. Dinas Kominfo berperan mengkoordinasikan proses integrasi sistem, kesiapan data, serta pendampingan teknis bersama seluruh perangkat daerah, agar setiap OPD mampu menyajikan data sektoral yang valid, terverifikasi, dan terus diperbarui. Seluruh data dari berbagai sektor tersebut nantinya akan terintegrasi dan bermuara pada dashboard pimpinan.
2: Program SAGET ini atau Smart Government ini merupakan salah satu program inovasi atau unggulan daerah. Dan ini juga selaras dengan program nasional yang dulu kita kenal dengan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian saat ini sudah mengalami perubahan namanya saja, yaitu Pemerintahan Digital. Dan jadi program SAGET ini sangat penting. Selain sebagai program unggulan, juga ada kaitannya dengan program nasional. Dan Pak Bupati dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan pentingnya penerapan atau percepatan terhadap implementasi program SAGET ini di Kabupaten Malinau.
1: Melalui dashboard ini, pimpinan daerah dapat memantau perkembangan program, membaca capaian, mendeteksi persoalan, melihat kebutuhan masyarakat, hingga mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat berdasarkan data. Dengan adanya program ini, Pemkab Malinau berharap percepatan integrasi SAGET dapat membangun budaya kerja baru di lingkungan pemerintah daerah. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keterbatasan tenaga dokter di sejumlah puskesmas di Kabupaten Malinau dinilai berdampak pada tingginya angka rujukan pasien ke fasilitas kesehatan lanjutan. Selengkapnya dilaporkan Ading Refrin.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mendorong pemenuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Malinau. Ketersediaan tenaga medis dinilai penting untuk menjamin akses layanan kesehatan yang setara bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional serta menekan tingginya angka rujukan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Deni Marta Pasarela usai pertemuan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Malinau di Malinau mengatakan terdapat kekurangan tenaga dokter di sejumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Malinau. Berdasarkan pemetaan BPJS Kesehatan, Kabupaten Malinau masih membutuhkan tambah 2 dokter umum dan 13 dokter gigi untuk memenuhi rasio ideal sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.
2: Terkait UHC itu tidak hanya pembatasan pembebasan finansial, tetapi juga yang kita perlukan adalah pemenuhan akses kepada peserta, di mana kalau secara ekuitas ataupun keadilan kita kan antara yang di daerah lain pun kita iurannya sama semua. Jadi kan seharusnya kita mendapatkan akses yang sama. Jadi berdasarkan Permenkes itu ada yang namanya rasio antara dokter umum dengan jumlah peserta. Yaitu kalau dokter umum 1 banding 5.000, dokter gigi 1 banding 12.000. Jadi di mana ada beberapa puskesmas yang malah belum sama sekali terdapat dokter umum. Ada 2 puskesmas tadi dan sisanya tidak ada dokter gigi. Itu juga yang berefek kepada tingginya angka rujukan. Karena tidak bisa ditangani karena ketiadaan tenaga medis yaitu dokter, itu akan meningkatkan jumlah rujukan yang seharusnya itu sudah masuk kompetensi 4A144 diagnosa.
1: Melalui forum kemitraan tersebut, BPJS Kesehatan berharap pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendorong pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter gigi demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Malinau. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Malinau tegaskan tenaga operator data saged diusulkan kepala OPD dan akan ditetapkan dalam surat keputusan kepala daerah. Berikut laporan Widayat.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang modern, terbuka, dan berbasis data melalui program Smart Government atau SAGET. Program ini nantinya akan dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo Malinau. Bupati Malinau, Wempi Wemawa, SEMH, menegaskan, dalam pengelolaannya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, OPD, mengusulkan pegawai operator tetap dalam mengolah data. Tenaga operator ini akan ditetapkan berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan Kepala Daerah, sehingga tidak boleh ada pergantian tenaga operator tanpa sepengetahuan kepala daerah. Kemudian, di dalam pelaksanaannya, jika tidak ada data yang diinput, artinya OPD tersebut tidak bekerja. Hal ini menjadi tanggung jawab penuh kepala OPD.
2: Karena ini akan segera dipastikan yang bertanggung jawab nanti OPD masing-masing yang membantu mengelola data. Jadi sekali lagi, yang Bapak Ibu putus ini adalah orang-orang yang dipastikan bukan berubah. Besok datangnya operator yang berbeda. Kita ingin sumber pemegang data yang diberi tetap kepala OPD bertanggung jawabnya, tetapi operatornya harus dipastikan atau di-SK oleh Bapak. Nanti harus di-SK tadi, termasuk dalam operasi harus diketahui. Ya, misalkan nanti operasi apa? Boleh operasi, mungkin operasi ke OPD. Karena oleh sebab itu, silakan kepala OPD untuk memilih satu operator khusus yang nanti membantu bagaimana mempercepat sajian data saat semangat yang kita perlukan hari ini.
1: Bupati Malinau juga mengingatkan bahwa kepala OPD menyerahkan sepenuhnya urusan data kepada operator. Meski operator memang bertugas secara teknis melakukan input, namun tanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data tetap berada pada pimpinan perangkat daerah. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar demikian Warta Intimung edisi hari ini, saya Eni yang bertugas mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah
2: semuanya
1: Indonesia.
2: Serba Indonesia.
3: Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Dan waktu menunjukkan tepat di pukul 19:55 dan tepat di pukul 20:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Beberapa sajian lagu selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Malino.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 20 malam hari ini. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Saya Eni yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam RRI.
1: Karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
2: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting, agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut. yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
9: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya, Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual-beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
13: Insya Allah dalam waktu dekat, kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana, dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
14: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
12: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
16: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
17: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
16: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan terdengar pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam hidayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
21: Kita sudah merasakan
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara Yen Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Sati Wungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9

0: Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
1: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
0: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia.

0: dari siapapun lawannya.
1: I think every World Cup game.
0: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara Turki

0: yang menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain.

dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Inspirasi di Pancar Luaskan dari Jalan Sri Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur. Bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Malam Minggu untuk malam hari ini, semoga Anda bersama dengan orang-orang tersayang menikmati waktunya, menikmati hari liburnya, ditemani dengan satu lagu dari miliknya Mega Dirilia, Hiduplah Dalam Hidupku, yang akan kami hadirkan untuk Anda mengawali jumpa kita untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di 97.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda.

0: Kak Leha, baju ni lagi hit tau ni. Aduh, Joya ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu.

Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi

3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat, jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan 2 opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain.

0: beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu. Pantesan,
0: jadi biar aman gimana nih?

0: kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Peringat Ermelino 95.3 MHz. Drama radio dengan sepasang sepatu akan kita dengarkan di malam hari ini. Jadi untuk para pendengar dimanapun Anda berada, tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.

0: stop, stop, stop.
1: Loh, kok berhenti di sini, Yang?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi Yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat

0: Saya sebenarnya mau pulang, Bu. Mm-mm. Tapi oh iya, Bu. Mm-mm. Kalau boleh tahu, Ibu pakai nomor sepatu berapa ya?
1: Loh, kok kamu malah tanya nomor sepatu Ibu sih? Apa kamu mau beliin Ibu sepatu nih?
0: Iya, Bu. Kalau Ibu berkenan.
1: Loh, kamu kan masih sekolah, Rina. Emang cukup uang saku kamu untuk beliin Ibu sepatu?
0: Insya Allah cukup kok, Bu. Saya memang udah punya niatan mau beliin sepatu Ibu sejak lama.
1: Loh, emang kenapa sama Ibu? Memang ada sesuatu yang membuat kamu tertarik nih sama Ibu? Ayo cerita sama Ibu.
0: Ibu seperti mendiang Ibu saya. Saya kalau melihat Ibu, suka kangen sama Ibu saya. Maafin saya ya, Bu. Terus, minggu depan Ibu saya kan harusnya ulang tahun. Saya mau kasih kado sepatu, tapi Ibu saya udah gak ada.
1: Rina, maafin Ibu ya, Nak, ya. Ya sudah, kalau begitu kamu bisa anggap Ibu ini sebagai Ibu kamu. Ya sudah, kamu gak boleh sedih ya, Rina, ya. Kamu boleh kok beliin hadiah sepatu buat Ibu.
0: Makasih ya, Bu. Saya boleh peluk Ibu gak?
1: Oh, boleh. Sini, Rina, sini. Ibu sayang banget sama kamu. Kamu cantik, kamu juga sebenarnya anak yang pintar. Pokoknya kamu boleh panggil Ibu. Kamu boleh sayang sama Ibu. Tentunya sebagai pengganti Ibu kamu ya. Mulai sekarang, kamu adalah anak Ibu.
0: Makasih ya, Bu. Ibu baik banget deh.

0: Eh, Bapak udah pulang kerja? Tumben, biasanya pulangnya malam.
1: Iya Bu, kebetulan tadi di kantor kan gak ada kerjaan. Jadi Bapak bisa pulang cepat. Terus Ibu udah pulang juga?
0: Udah dari tadi Pak. Oh iya, Bapak mau mandi sekarang atau mau ngopi dulu nih?
1: Ya dua-duanya Bu, mandi dan ngopi. Bisa kan Bu?
0: Ah, Bapak ngeledekin Ibu ya. Kalau mau mandi, maksudnya biar Ibu siapin dulu air panasnya. Dan kalau misalkan Bapak mau ngopi, Ibu juga kan harus masak airnya dulu, Pak.
1: Lah, kan sama aja, Bu. Masak air juga. Kalau gitu ya udah dibarengin aja, Bu. Masak airnya untuk mandi sekaligus masak air untuk ngopi, Bu.
0: Ih, Bapak. Ya udah, Ibu masak air dulu ya, Pak. Bapak istirahat dulu. Sambil dengerin radio tuh, Pak. Siarannya lagi bagus tuh, Pak.
1: Iya, di RRI ya, Bu.
0: Iya.
1: Bapak sekarang mau lele dulu sambil dengerin Radio Republik Indonesia.
0: Iya,
1: ya udah sana masak air, Bu.
0: Iya, Pak.

0: Kayaknya Bapak udah wangi, udah seger karena udah mandi ya. Ini Pak kopinya, udah Ibu buatin.
1: Harum banget sih Bu bau kopi ini. Pasti ini kopi Lampung ya Bu, yang terkenal itu kan?
0: Iya dong Pak, kopi Lampung kan

0: Bapak, Bapak suka banget sih ngeledek Ibu. Bukan itu loh, Pak. Tadi siang, Ibu tuh ketemu nih, Pak, sama anak murid Ibu saat Ibu mau pulang sekolah.
1: Ya itu kan udah biasa tuh.

0: Kok aneh ini anak? Ada apa sebenarnya?
1: Terus?
0: Ya terus Pak, yang lebih aneh lagi, kata dia ibu ini mirip Pak dengan mendiang ibunya. Ibu kan jadi sedih Pak dengar cerita dia.
1: Loh, kok bisa?

0: Bener pak, bener. Ibu jadi keinget anak itu terus loh pak. Kasian pak dia. Kenapa sih dia bisa jadi badung gitu? Apa karena ibunya sudah meninggal atau apa ya pak ya? Yang bikin aneh itu kok dia pengen ngasih ibu kado sepatu pak. Pasti kan ada cerita tuh dibalik hal itu pak.
1: Nah iya bener itu bu, bener juga.
0: Terus pak, menurut bapak ibu harus gimana nih? Ibu terima atau enggak menurut bapak kalau misalkan dia ngasih

0: Besok kalau misalkan dia kasih ibu sepatu, ibu akan terima aja kado dari Sirina ya pak?
1: Ya bu, ya.
0: Segini dia belum masuk. Padahal kan akhir-akhir ini dia sudah mulai berubah. Apa dia sakit ya? Atau aduh, kok aku jadi kepikiran Rina ya? Ada apa dengan anak itu? Gak biasanya. Walaupun dulu dia anak yang badung, tapi kan akhir-akhir ini dia sudah terlihat berubah. Dia sudah jadi anak yang baik.
2: Bu, Bu Tia, ada apa, Bu? Dari tadi saya perhatikan ibu selalu melihat ke arah kelas itu. Ada apa, Bu?
0: Eh, ya ampun, Pak Dirja. Maaf ya, Pak Dirja ya. Gini loh, Pak Dirja. Saya kok agak kepikiran ya, Pak, sama Rina. Anak kelas 12 itu loh, Pak. Rina yang katanya badung itu, Pak. Kenapa ya? Hari ini kok dia gak kelihatan di kelas itu ya, Pak?
2: Loh, emangnya ibu belum dengar kabarnya tentang Rina?
0: Belum, Pak. Apa Rina sakit atau ada apa ya, Pak?
2: Begini loh, Ibu Tia. 3 hari yang lalu, saat pulang sekolah, dia mengalami kecelakaan. Sekarang dia dirawat di rumah sakit dan sedang koma, Bu.
0: Apa?
2: Iya, Bu, betul.
0: Terus sekarang dia koma. Ya Allah, apa benar yang saya dengar ini? Pak Dirja, ini beneran?
2: Iya, betul sekali, Bu Tia. Bahkan saat terjadi kecelakaan, dia itu sedang pegang sebuah sepatu baru untuk perempuan, Bu. Warnanya hitam. Sepatu Van Toppel gitu loh, Bu.
0: Ya Allah, Rina, aku jadi ngerasa bersalah, Pak. Karena sepatu itu kan akan diberikan dia kepada aku, Pak. Dia sudah berjanji kalau hari ini dia mau memberikan saya sepatu, Pak.
2: Apa? Jadi sepatu itu untuk ibu?
0: Iya, Pak.
2: Loh, kok bisa Rina mau kasih sepatu untuk ibu? Ada apa, Bu, sebenarnya antara ibu dengan Rina?
0: Saya juga awalnya gak tahu, Pak. Karena tiba-tiba anak itu menghampiri saya. Terus dia ngomong bahwa saya seperti ibunya. Dia kangen, Pak, sama ibunya.
2: Oh, begitu ya, Bu.
0: Iya, dia ngomongnya begitu, Pak. Makanya dia janji mau ngasih saya sepatu. Tapi alasannya saya nggak tahu kenapa, Pak.
2: Ah, begini saja, Bu, ya. Sebaiknya ibu pergi aja ke rumah sakit. Jenguk Rina, mudah-mudahan dia sudah sadar. Atau semoga saja kalau ibu datang, dia bisa cepat sehat dan sadar dari komanya gitu loh, Bu.
0: Oke, Pak. Saya akan segera ke rumah sakit sekarang. Terima kasih ya, Pak.

0: Ya Allah, Rina. Kenapa kamu bisa jadi begini, Rina? Sadar, nak. Ini Ibu Tia datang menjenguk kamu, Rina. Bangun, sayang. Ibu sayang sama kamu. Ibu sangat sayang sama kamu, nak.
1: Sudah, Bu. Jangan sedih begitu. Sudah, kita doakan saja biar Rinanya sadar dari komanya.
0: Gimana Ibu gak sedih, Pak? Gara-gara sepatu ini, Rina jadi begini. Ibu yang salah. Kenapa Ibu mengiyakan ketika dia akan membelikan Ibu sepatu, Pak?
1: Ya, tapi kan itu bukan salah Ibu. Ini kehendak Allah, Bu. Siapa yang tahu kalau kejadiannya bakal seperti ini? Sudah ya, Bu. Jangan sedih lagi. Lebih baik kita berdoa sekarang, Bu. Biar Rina cepat sadar dari komanya, ya Bu?
0: Rina. Rina anak Ibu. Bangun, nak. Ini ada Ibu. Ada Bapak juga, nak. Bangun. Rina, Ibu sudah lihat sepatu yang kamu beli. Sepatunya bagus sekali. Ibu suka. Pasti ini pilihan kamu kan, Rin? Ibu Tia sayang sama kamu, nak. Ibu ingin kamu jadi anak Ibu. Rina bangun ya, nak ya. Kamu mau kan jadi anak Ibu?
2: Au, aduh. Ibu.
1: Bu, coba lihat, Bu. Rina udah sadar. Itu tangannya gerak-gerak, Bu.
0: Iya, Pak, benar. Rina, Rina, ini Ibu, nak. Kamu sudah siuman, nak? Rina?
2: Ibu, saya di mana?
0: Kamu di rumah sakit, nak.
1: Iya, Rina. Kamu sekarang ini ada di rumah sakit.
2: Kenapa saya bisa di rumah sakit, Bu? Saya kenapa, Bu?
0: Kata Pak Dirja, kamu mengalami kecelakaan, nak, 3 hari yang lalu.
2: Maaf, Rina ya, Bu. Sepatunya yang Rina janjiin itu udah hilang.
0: Sepatu itu masih ada kok, Rina. Tuh, ada di sebelah tempat tidur Rina. Apa mau Ibu ambilkan?
2: Maaf ya, Bu. Sepatunya jadi rusak. Padahal sepatu itu adalah hadiah untuk Ibu. Rina ingin sepatu itu Ibu terima sebagai tanda saya Rina untuk Ibu.
1: Ibu itu sangat senang loh kamu udah siuman. Udah biarin aja sepatunya. Pasti Ibu Tia mau kok nerimanya. Ya kan, Bu?
0: Iya, benar, Pak.
1: Itu tandanya Rina jadi anak Ibu dan Bapak. Rina mau kan menjadikan Ibu dan Bapak ini jadi orang tua kamu, Ri?
0: Iya ya, nak. Ibu dan Bapak sangat senang loh kalau misalkan Rina mau mengakui Ibu dan Bapak ini sebagai orang tua Rina.
2: Iya, Bu. Pak, Rina senang banget dapetin orang tua seperti Ibu dan Bapak. Dan sepatu ini adalah simbol kasih sayang Rina untuk Ibu. Karena sepatu ini mempunyai sejarah yang sangat indah dulu. Aku bercita-cita untuk membelikan sepatu ini untuk ibuku. Aku menabung setiap hari supaya bisa membelikan sepatu seperti ini untuk ibuku sebagai hadiah ulang tahunnya. Tapi sayang, saat aku ingin membelikan sepatu itu, ibuku sudah meninggal dunia karena kecelakaan saat beliau akan berangkat bekerja. Saat aku melihat Ibu Tia, aku teringat ibuku. Ibu Tia sangat mirip dengan ibuku. Aku kangen, ingin peluk ibuku. Maafin aku ya, Bu, karena aku sudah menyusahkan ibu.
0: Enggak, Rina. Malah ibu sama bapak senang kamu mau mengakui kami sebagai ibu dan bapak kamu. Kami sangat sayang sama kamu, nak.
2: Makasih ya, Pak, Bu, sudah mau menerima aku sebagai anak kalian.
1: Iya, nak, sama-sama.
0: Nah, sekarang Rina mau makan apa nih? Supaya cepat sembuh, tentunya Rina harus banyak makan ya, nak ya. Nanti kalau misalkan sudah boleh pulang, Rina pulangnya ke rumah ibu ya, sayang ya.
2: Iya, Bu.

Demikian tadi drama radio berjudul Sepasang Sepatu, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Sindrom koroner akut atau serangan jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Serangan jantung terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama kondisi ini adalah penyakit jantung koroner, yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang memasok darah ke jantung akibat timbunan kolesterol yang membentuk plak di dinding pembuluh darah. Kondisi ini diperparah dengan terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat total pembuluh darah dan menimbulkan serangan jantung.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

Tahukah Anda, tunduk atau betunduk merupakan cara pengobatan tradisional adat budaya suku Tidung yang sampai saat ini masih dilakukan oleh kaum suku Tidung. Betunduk adalah pengobatan yang dilakukan ketika ada seseorang yang sakit atau diganggu oleh roh jahat. Tunduk sangat diyakini kaum suku Tidung yang dapat memberikan kesembuhan kepada yang sakit.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Ada beberapa gejala yang dapat dirasakan penderita serangan jantung, antara lain nyeri dada, sesak nafas atau nafas berat, pusing, gelisah, keringat dingin. Akan tetapi, ada penderita serangan jantung yang tidak mengalami gejala dan langsung mengalami henti jantung mendadak. Serangan jantung dengan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya. Segera pergi ke rumah sakit jika mengalami gejala-gejala serangan jantung. Pengobatan yang diberikan dokter dapat berupa obat-obatan atau pemasangan ring jantung, tergantung pada parahnya serangan jantung dan waktu terjadinya keluhan. Serangan jantung bisa dicegah dengan melakukan gaya hidup sehat, seperti memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh dan serat, menghilangkan lemak yang menumpuk di perut dan bagian tubuh lainnya, mengobati diabetes dan hipertensi, berolahraga secara teratur, berhenti merokok, menghindari minuman beralkohol, dan mengelola stres dengan baik.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Kain lurik adalah kain tenun yang memiliki motif garis-garis searah panjang kain. Kata lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang berarti lajur atau garis dan dapat pula berarti corak. Kain lurik sendiri memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, terutama di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kain tradisional ini diperkirakan ada sejak zaman Kerajaan Mataram yang dibuktikan dengan adanya prasasti yang mengenakan kain lurik. Lurik memiliki tiga motif dasar, yaitu motif lajuran dengan corak garis-garis panjang searah sehelai kain. Motif pakan malang yang memiliki garis-garis searah lebar kain, dan motif cacahan adalah lurik dengan corak kecil-kecil. Kain lurik terbuat dari bahan serat kapas, serat kayu, serat sutra, dan ada juga yang menggunakan serat sintetis. Secara tradisional, pembuatan kain ini menggunakan alat tenun ATBM. Proses pembuatan benang pun masih tradisional, dengan cara memintal serat dengan tangan, dan pada awalnya motif lurik masih sangat sederhana, dan warnanya pun masih hitam dan putih, atau kedua warna ini dikombinasikan. Dahulu, kain lurik ini banyak digunakan masyarakat sebagai pakaian sehari-hari. Untuk wanita, biasanya dibuat kebaya, sedangkan untuk pria, biasanya hanya

0: sebagai bahan baju pria seperti sorjan. Kain lurik juga dibuat sebagai bahan selendang yang berfungsi untuk menggendong tenggo. Dan lurik juga digunakan dalam upacara yang berkaitan dengan kepercayaan, misalnya seperti labuhan, mitoni, dan lain sebagainya.
1: RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19.

Anda, Taman Renungan Pohon Sukun, lokasinya terletak di Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Ende, dengan batas-batas di sebelah utara Taman Remaja, sebelah selatan Lapangan Ende Alun-Alun yang sekarang disebut Lapangan Pancasila. Di Taman Renungan ini terdapat pohon sukun dan Taman Remaja dalam satu areal. Pohon sukun adalah tempat Bung Karno merenung mengisi waktu luang, dan disinilah Bung Karno sering duduk termenung untuk memperoleh ilham dalam menggali butir-butir Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Semasa pengasingan, dan beliau sangat menggemari tempat ini yang terletak agak tinggi dan menghadap ke teluk sehingga pemandangan lepas ke laut. Di taman ini terdapat patung Bung Karno yang tengah duduk termenung di sebuah bangku di bawah pohon sukun yang bercabang 5. Pohon sukun di area taman yang disebut sebagai pohon Pancasila. Bung Karno saat itu juga berpesan bahwa apabila di suatu masa pohon sukun tersebut mati, hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun yang baru. Dalam sejarahnya, pohon sukun yang pertama itu mati pada tahun 1972. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Bupati Ende periode 1973 hingga 1983, Herman Joseph Gadijau, ia meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali pohon sukun tersebut. Peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980 dan pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini. Setiap 1 Juni, masyarakat Indonesia akan memperingati hari lahir Pancasila. Sejarah hari penting ini telah ditetapkan sejak tahun 1945 oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Soekarno diasingkan ke Ende selama 4 tahun, mulai 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Dalam masa pengasingan tersebut, Soekarno ditemani oleh istrinya Inggit Garnasih, ibu mertuanya Amsi, dan kedua anak angkatnya Ratna Juwami serta Kartika. Mereka tinggal di rumah pengasingan milik Haji Abdullah Ambuwaru. Selama masa pengasingan inilah Bung Karno memiliki rumusan dasar negara yakni Pancasila.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Tahukah Anda manfaat hebat daun belimbing untuk kesehatan? Yaitu 9 manfaat daun belimbing mengatasi jerawat dan gatal-gatal, menurunkan tekanan darah tinggi, meredakan batuk dan flu, obat luar untuk rematik dan pegal linu, serta menstabilkan gula darah, diabetes ringan, dan menyembuhkan luka ringan secara alami, menghilangkan bau mulut, menurunkan kolesterol jahat, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Catatan penting, gunakan secukupnya, hindari jika punya masalah ginjal atau sedang hamil, serta konsultasikan ke dokter bila digunakan rutin.

Pernahkah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu nggak apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia setelah merdeka.

Ada begitu banyak kerajaan di Indonesia, tapi tidak semua orang mengenal raja-rajanya. Oke. Baiklah, pertanyaannya, kamu tahu nggak siapa Datu Adil? Kamu tahu nggak Datu Adil dari kerajaan mana? Nggak tahu kan? Nah, sebaiknya kamu tahu. Datu Adil adalah raja dari Kerajaan Tidung Kalimantan Utara yang berkuasa sejak tahun 1896 ketika Belanda mengetahui bahwa di bumi Tarakan terkandung minyak bumi yang amat berharga, bahkan disebut-sebut memiliki

kualitas terbaik di dunia, Belanda mengatur strategi licik, menuding Datu Adil, melakukan penggelapan uang pajak, dan membangkang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, sebagai hukumannya, Datu Adil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1916. Begitu juga dengan para pejabat tinggi kerajaan, termasuk pangeran dan putra mahkota yang diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda. Bahkan, Istana Tidung kemudian dihancurkan oleh aparat kolonial. Dengan dibuangnya Datu Adil beserta pewaris tahtanya oleh Belanda, mengakhiri riwayat Kerajaan Tidung di Tarakan. Kini, nama Datu Adil diabadikan pada stadion sepak bola di kota Tarakan dengan nama Stadion Datu Adil.

Tahukah Anda apa itu rangkong badak? Rangkong badak dalam bahasa Latinnya Buceros rhinoceros atau dikenal sebagai burung enggang adalah burung yang tinggal di hutan Kalimantan. Satwa ini dipandang istimewa bagi suku Dayak Kalimantan. Bagi mereka, burung itu melambangkan kesucian, kekuatan, dan kekuasaan. Konon, pada zaman dahulu, suku Dayak menjadikan rangkong badak sebagai perantara komunikasi dengan arwah leluhur, roh alam yang melindungi Pulau Kalimantan, dan suku Dayak dahulunya sering menampakkan diri dengan wujud burung rangkong raksasa. Tak heran apabila dalam kesenian, tari maupun kebudayaan suku Dayak, motif burung rangkong banyak ditemukan. Hebatnya, burung rangkong badak juga diakui dalam kemampuannya menebar biji hingga 100 km jauhnya. Satwa pemakan buah-buahan ini terbilang sangat berjasa pada sebuah proses regenerasi hutan di Kalimantan.

Peringkat dimanapun Anda berada, sajian lagu Indonesia telah menemani Anda semua di malam hari ini. Dan tanpa terasa waktu kebersamaan kita di Lintas Maino Malam akan berakhir. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan baik terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di esok hari di pukul 5.00 atau setengah dalam program siaran berikutnya di ruang dengar Anda semuanya. Jadi tetap siap bersama kami di 95.3 MHz. Kami tugas mohon pamit undur diri. Kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RMA Lino berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, dan inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagusoka yang menilai pemerintah daerah Sebali tepat melibatkan anak-anak hingga disabilitas berkesenian dalam Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Isyana usai membuka pawai pembukaan PKB atau Pesta Kesenian Bali 2026 mengatakan itu melihat bonus demografi di depan mata yang membutuhkan karakter kokoh di tengah arus globalisasi hingga kemampuan untuk bersaing. Di awal PKB 2026 ini, Wamenduk bangga melihat keterlibatan anak-anak hingga disabilitas merata di seluruh kontingen pawai kabupaten atau kota. Diharapkan nantinya mereka bisa menjadi seniman-seniman penerus yang sukses melestarikan budaya Bali serta menjawab tantangan menjelang Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi mancanegara. Permintaan global untuk pengiriman barang melalui jalur laut utara diperkirakan akan meningkat pesat seiring perluasan koridor tersebut, terutama di tengah ketegangan di sekitar Timur Tengah. Menteri Pembangunan Timur Jauh dan Arktik Rusia Alexei Sekunkov menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi pernyataan atau pertanyaan apakah ia mengharapkan peningkatan permintaan global untuk transportasi melalui jalur laut utara di masa depan, termasuk mengingat ketegangan di sekitar Terusan Suez. Rusia saat ini telah membangun solusi teknologi paling kompleks seperti kapal pemecah es, peluncuran satelit keluar angkasa, sekaligus menciptakan sistem dan infrastruktur yang diperlukan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putri Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, gagal mempertahankan gelar juara Australian Open setelah terhenti di babak semifinal edisi 2026 turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Menghadapi unggulan pertama asal China, Jia Yifan, Zhang Shuxian, Rachel Feby sempat memaksakan rubber game sebelum dipaksa mengaku keunggulan lawannya 16-21, 22-20, 16-21. Di Quay Center Sydney, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang Rachel Feby mengalahkan tahun lalu justru berhasil kembali melangkah ke final dan ketitipan untuk membalaskan kekalahan kompatriot mereka kala menghadapi Xia Zhang pada minggu esok.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa aja kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh lantai di dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim tunggal?

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini berada di luar rumah atau masih berkendara, bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki. Dan untuk Anda yang memang berada di Jakarta, bagaimana dengan pelaksanaan Earth Hour ya, pemadaman listrik selama 1 jam yang sudah berlangsung tadi pukul 20.30 hingga 21.30 ya, yang diimbau oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah kemeriahan malam akhir pekan Anda seperti apa? Nanti Anda juga bisa sampaikan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Siap menyapa malam.

Kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2002 di mana lagu ini dirilis ya, bersama dengan soundtrack Ada Pandangan Cinta. Ada Anda tentang seseorang.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Any Friend.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita ini akan membawa

Muhammad Kodari menegaskan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari dinamika global. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aksi penyampaian pendapat mahasiswa terkait kenaikan harga BBM pada Jumat 12 Juni kemarin. Menurut Kodari, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi karena produksi minyak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa memang ketinggalan. Hal itu disampaikan Kodari dalam keterangannya pada Sabtu 13 Juni 2026 ini.

Kementerian Sosial memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat dan menurutnya kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul menyebut perlindungan sosial bertumpu pada tiga aspek. Ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Timur, Mindriati Astiningsih, menyoroti besarnya peran perempuan dalam industri tenun daerah. Menurutnya, sekitar 95% pelaku tenun merupakan perempuan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Ia menjelaskan bahwa perempuan tidak hanya membantu pekerjaan di kebun dan ladang, tetapi juga mengurus rumah tangga. Setelah menyelesaikan pekerjaan domestik, mereka masih melanjutkan aktivitas menenun sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga barat daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan jangan lupa, di kesempatan dini hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung. Nanti kan ada laporan pandangan mata dari rekan-rekan kami, dan tentunya ada Swiss dengan Qatar, dan nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat ada Brazil versus Maroko. Pendengar, saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blu-ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
3: Saya sebut bahwa saya itu menerima kuasa dari John Phil untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Blu-ray pasca tertangkap atau OTC itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Phil itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blu-ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain, karena pegawai Blu-ray dari 1.500 orang sekarang tinggal 115, saya sebut tadi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herlumam Pop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat ada 500 ribu lebih warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
3: Di mana aja Bu titiknya?
1: Biasanya ada di bundaran piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
3: Itu rutin ya Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
4: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh saya ternyata punya gula di atas normal, nah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan penyakit jadi diabetes, udah DM, waduh kalau udah DM, DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
2: Sekedar informasi, dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali tim dini hari Pro 3 hari menemani Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Dan juga dalam edisi spesial Pro 3 RRI menyiarkan laporan langsung pandangan mata jalannya pertandingan perhelatan Piala Dunia 2026 ini di tiga tuan rumah, tentu saja ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kali ini atau dini hari nanti sekitar pukul 2.00 lewat waktu Indonesia Barat akan berhadapan Qatar melawan Swiss pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti di selepas waktu kita pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana analisis prediksi jalannya pertandingan bersama narasumber, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama Pertiga Hari untuk memberikan komentar dan opini Anda, dan skornya mungkin ya, tebak-tebak skor nih di line telepon maupun di nama Pertiga Hari selepas waktu kita pukul 1, tepatnya pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk menganalisis jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss. Jadi Qatar ini termasuk negara yang pernah mencicipi bagaimana kerasnya pertandingan Piala Dunia. Kebetulan ketika itu ia sebagai tuan rumah tahun 2022. Namun sayangnya tahun 2022 yang lalu sebagai tuan rumah, meskipun tuan rumah, dalam babak penyisihan saja 3 pertandingan 3-3-nya kalah. 7 kali kebobolan, hanya 1 berhasil mencetak gol. Ya. Nah, pada 2026 kali ini muncul kembali keraguan. Kenapa? Karena dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 2026 nih ya, kualifikasi, babak kualifikasi, Qatar dan Arab Saudi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 karena digelar di kandangnya sendiri. Akhirnya merasa bahwa nggak fair nih, banyak publik yang mengatakan kalau mau tandang ke negara lain yang netral. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi sama Qatar akhirnya lolos. Meskipun Arab Saudi lebih meyakinkan karena dia pernah masuk ke babak 16 besar pada edisi, saya lupa Piala Dunia tahun berapa itu. Tapi yang jelas Arab Saudi di Piala Dunia mungkin ini bukan pertama kalinya. Dia sudah sering kali ya berlaga di Piala Dunia. Tapi kalau Qatar, nah ini menjadi perdebatan publik nih. Ah, ini lolosnya juga karena tuan rumah babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 kemarin gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa Qatar ini memiliki beberapa pemain bertalenta luar biasa. Dari striker hingga backnya. Namun Swiss tidak bisa dianggap remeh karena punya nama-nama beken seperti Remo Fruler dan juga Granit Xhaka. Ini dua nama yang menjadi mid defender atau pemain belakang lah, pemain tengah dan pemain belakang. Ini fleksibel, mereka berdua bisa di belakang menjadi back ataupun mid defender ya, yang sudah berlaga di liga-liga bergengsi yang kualitasnya juga tidak bisa dipungkiri. Nah, kita akan menganalisis nanti bersama narasumber Pro 3 RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 bersama Pro 3 RRI. Tapi di sesi ini kita hadirkan dulu beberapa dialog Pro 3 RRI berkaitan juga dengan Piala Dunia. Dan nanti pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan line telepon maupun line telepon Pro 3 RRI untuk bisa memberikan opini dan komentar Anda melalui menyikapi soal bagaimana jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss nanti.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar euforia Piala Dunia 2026 semakin hari semakin terasa setelah 2 hari pertama dibuka dengan pertandingan-pertandingan di setiap harinya. Mulai besok, intensitas kompetisi juga akan semakin meningkat dengan 4 pertandingan perharinya. Salah satu laga yang paling dinantikan adalah duel Brazil menghadapi Maroko yang akan membuka pertandingan di Grup C. Dan untuk membahas peluang, kekuatan tim hingga potensi kejutan di laga-laga ini, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Kesit Behandoyo. Kesit, salam olahraga.
2: Ya, selamat sore Mbak Fira, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Kesit. Bung Kesit, besok ada 4 pertandingan ya, yang kita tahu ada beberapa laga yang akan disajikan dalam Piala Dunia 2026. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan-pertandingan yang akan dilangsungkan pada esok hari? Ada Brazil versus Maroko, kemudian ada juga Scotland ya dengan Haiti, ada Australia versus Turki, dan juga ada Qatar dengan Swiss. Ini seperti apa menurut Anda?
2: Ya, yang pasti kalau melihat dari jadwal 4 pertandingan yang akan digelar dini hari nanti sampai besok ya, itu yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu kayaknya Brazil menghadapi Maroko ya. Brazil Maroko, kita tahu Brazil salah satu kekuatan terbesar di dunia, di Amerika Latin, 5 kali juara dunia, dan kini mereka berupaya untuk berusaha untuk bisa meraih gelar ke-6-nya ya, setelah terakhir kan 2002. Nah, di satu sisi mereka harus menghadapi Maroko yang notabene juga menjadi salah satu kekuatan di Afrika. Kita tahu Maroko kemarin baru saja menjuarai AFCON ya, walaupun kontroversial karena pemenangnya Senegal, tapi karena Senegal dianulir kemudian juaranya pindah ke Maroko. Dan Maroko sendiri tercatat sebagai tim yang sepanjang, kalau kita bicara soal perjalanan mereka di kualifikasi ya, Maroko jauh lebih bagus dibandingkan Brazil. Kenapa? Karena Maroko sendiri tampil sebagai juara grup. Mereka mencatat 8 kali kemenangan ya, tanpa hasil seri dan kalah. Jadi semua babak penyisihan atau kualifikasi mereka rebut dengan kemenangan. Sementara Brazil sempat terseok-seok ya, ketika mereka akhirnya berada di peringkat ke-5. Dan pertandingan besok pastinya akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Ujian yang menurut saya juga akan cukup berat dijalani oleh Brazil, karena harus menghadapi, ya kalau mau dibilang kuda hitam lah ya, Maroko ini begitu.
1: Iya, tapi kan Brazil punya 5 gelar juara ya Bung Kesit, dan juga pengalaman yang panjang di Piala Dunia. Seberapa besar faktor ini berpengaruh di laga pembuka nanti?
2: Iya, deretan prestasi yang dimiliki oleh Brazil, 5 kali juara dunia, kemudian juga jadi kan tim bertabur bintang ya.
1: Betul.
2: Tim yang pemainnya adalah pemain-pemain juara ya. Di sana ada pemain-pemain seperti Vinicius Junior yang bersinar sama Madrid, kemudian ada Marquinhos yang kemarin juga sukses membawa atau mengantarkan PSG meraih juara Liga Champions. Kemudian ada Endrick ya, pemain muda, ada juga Gabriel Martinelli. Jadi sayang sekali nggak ada Neymar ya.
1: Iya, Neymar absen ya di laga kali ini.
2: Iya, karena dia mengalami cedera ya, akhirnya dia tidak bisa tampil gitu. Tapi jangan lupa di Brazil juga kan ada Rafinha yang sukses bersama Barcelona. Ya kalau ngelihat deretan pemain-pemain Brazil sih memang mereka nggak perlu diragukan lagi lah bagaimana kemampuan mereka di klubnya masing-masing. Tapi itu tadi, menghadapi Maroko saya kira juga pasti nggak akan mudah bagi Brazil, karena Maroko juga kan punya pemain-pemain hebat. Ada rekan setim Marquinhos yang bermain di Maroko kan, Hakimi yang sama-sama bermain di PSG ya. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana sepak terjang dari Ayubi juga ada ya, salah satu striker andalan dari Maroko yang menurut saya juga harus diwaspadai sepak terjangnya. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menarik, apalagi pertandingan pertama begitu.
1: Betul.
2: Berarti harus sudah menghadapi partai berat gitu ya, sama juga dengan Maroko sebenarnya menghadapi laga berat di laga pembuka.
1: Dan banyak juga yang berekspektasi besar ya terhadap Brazil, Bung Kesit.
2: Sangat-sangat. Brazil setiap kali tampil di Piala Dunia kan selalu menjadi favorit ya.
1: Iya.
2: setiap turnamen Piala Dunia dimulai pasti Brazil selalu menjadi favorit.
1: Bisa dikatakan ya, masuk perjalanan mereka top of mind para penggemar sepak bola ya?
2: Iya. Brazil selalu menjadi tim yang dinanti-nantikan penampilannya, apalagi kan kalau kita ingat dengan falsafah sepak bola mereka ya, Jogo Bonito gitu kan, permainan bola yang atraktif, yang indah begitu kan. Nah, hanya saja sekarang memang tantangannya berarti saat Brazil di kualifikasi juga agak berat gitu ya, tetap tersendat-sendat. Tapi apapun bahwa Brazil is Brazil, tim yang penuh bintang, tim yang punya mentalitas juara.
1: Oke, baik. Kita beralih ke pertandingan lainnya untuk esok hari ya, Bung Kesit. Ada juga Qatar versus Swiss. Qatar ini punya pengalaman satu edisi di Piala Dunia, sementara Swiss juga cukup konsisten untuk tampil. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan antara kedua tim ini?
2: Iya, betul. Jadi Qatar setelah penampilan pertama mereka di Piala Dunia karena tuan rumah ya, 2026 ini mereka kembali tampil setelah lolos kualifikasi di persaingan Asia. Menghadapi Swiss saya kira juga bukan perkara gampang gitu ya. Kita tahu Swiss ini kan langganan Piala Dunia gitu ya. Mereka juga dihuni oleh pemain-pemain yang menurut saya sudah begitu pengalaman, banyak berkiprah di liga-liga Eropa ya, dibandingkan dengan Qatar yang mayoritas bermain di negara mereka sendiri gitu ya. Ada juga yang bermain di Saudi Arabia, tapi secara umum gitu, kalau kita lihat pemain-pemain Qatar lebih banyak berkompetisi di liga lokal mereka, dan mereka harus menghadapi Swiss yang yang memiliki pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Jadi saya kira nggak mudah juga ya bagi Qatar harus menghadapi pertandingan pertama
1: Swiss, ya?
2: Melawan Swiss.
1: Nah, gitu. Kalau begitu seberapa penting bagi Qatar untuk minimal meraih satu poin di pertandingan?
2: Ya, saya kira kalau Qatar yang paling penting mungkin mereka jangan sampai kalah lah ya. Artinya ini pertandingan pertama. Memang biasanya kan kalau pertandingan pertama tim kuat pun juga nggak mudah untuk melewatinya, gitu ya. Sama juga dengan Qatar gitu. Tapi karena Qatar adalah tim yang sebenarnya tidak diunggulkan, ya mereka mungkin nothing to lose aja gitu, Mbak. Jadi tidak terbebani dibandingkan dengan Swiss yang memang sudah sering tampil di Piala Dunia.
1: Oke. Baik, kita lanjut lagi nih Bung Kesit ke laga berikutnya. Ada juga Haiti versus Skotlandia ya. Haiti menghadapi Skotlandia. Secara pengalaman kan Skotlandia bisa dikatakan lebih unggul. Apakah ini juga jadi penentu nih Bung Kesit?
2: Iya, Haiti ini negara yang sudah lama sekali tidak tampil di Piala Dunia ya. Terakhir itu mereka tampil di Piala Dunia tahun 1974. Baru sekarang mereka tampil lagi dan harus menghadapi Skotlandia yang, ya Skotlandia beda-beda tipis lah sama Swiss ya. Mereka juga beberapa kali sudah tampil di Piala Dunia. Sama seperti hanya Swiss, Skotland juga banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkiprah di Liga Inggris. Salah satunya kalau kita ingat McTominay misalnya yang begitu akrab gitu dengan para penggemar sepak bola Indonesia ya. Jadi saya kira ini juga laga yang tidak gampang bagi
1: Silakan Bung Kesit, masih dilanjutkan.
2: Jadi nggak gampang gitu ya bagi Haiti untuk bisa menaklukkan Skotlandia. Kalau mau bicara kekuatan ya Skotlandia masih lebih bagus dibandingkan dengan Haiti gitu. Posisinya sama seperti Qatar lah ya kira-kira. Haiti karena mereka memang baru kali pertama tampil di Piala Dunia setelah absen ya sekian lama begitu. Ya bagi mereka yang paling penting ya jangan sampai kalah mungkin begitu ya. Tapi lawan berat harus mereka hadapi di pertandingan pembuka.
1: Baik. Ada juga pertandingan lainnya nih Bung Kesit. Kita bahas banyak sekali pertandingan ya untuk besok. Ada Turki menghadapi Australia. Ini juga cukup menarik. Turki kan kembali ke Piala Dunia setelah sekian lama absen. Langsung dihadapkan dengan Australia. Tim yang dianggap sebagai kuda hitam ya di grup D, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana menurut Bung Kesit jalannya pertandingan nanti?
2: Iya, Turki pernah tampil impresif ketika mereka bermain di Piala Dunia 2002 ya. Dan saat ini saya kira Turki adalah tim yang banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkelas gitu. Sebut saja misalnya ada pemain yang berkiprah di Atalanta misalnya, atau di Calhanoglu ya, Calhanoglu yang berkiprah bersama Inter gitu. Kemudian ada Arda Güler yang tampil bersama Real Madrid, ya kan. Jadi saya kira kalau melihat dari apa yang dimiliki oleh Turki saat ini, boleh dibilang mereka termasuk tim yang kuat begitu ya di Eropa. Sementara Australia, memang ada beberapa pemain mereka yang juga berkiprah di Eropa, di Liga Inggris, seperti misalnya Harry Souter yang bermain di Leicester City ya. Kita tahu juga bagaimana kekuatan Australia, karena kan waktu itu satu grup dengan Indonesia. Jadi kita pernah bertemu dua kali menghadapi Australia. Dan tim dari negeri Kanguru ini memang tim yang sebenarnya di Asia juga kuat gitu ya. Tapi mereka harus menghadapi tim Eropa yang saat ini saya kira Turki sedang naik daun begitu. Jadi gak mudah juga sih ya bagi Australia. Tapi ya, Australia kan kadang-kadang suka mengejutkan juga. Mereka suka tampil mengejutkan juga. Jadi saya kira
1: tidak bisa meremehkan juga ya.
2: Oleh Turki, iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu dari 4 pertandingan besok nih, mana yang paling berpotensi menghadirkan kejutan untuk Bung Kesit?
2: Yang seru ya, pertama pasti Brazil dan Maroko. Harapannya Maroko bisa membuat kejutan barangkali begitu ya. Karena Maroko tahun 2023 mereka pernah mengalahkan Brazil itu dalam laga uji coba ya. Dan pemain-pemain yang ada pada saat itu misalnya dari Brazil itu ada Vinicius Junior, kemudian ada Casemiro. Kalau di Maroko ya salah satunya ya Hakimi yang juga pernah ikut memperkuat Maroko ketika mereka menang dalam laga uji coba 2-1. Tapi di 98 Piala Dunia Maroko tumbang 0-3 dari Brazil. Mungkin kejutan juga bakal yang juga seru antara Australia dan Turki ya.
1: Dua
2: Scotland, ya Scotland Haiti saya kira kekuatannya masih bertumpu di Scotland ya.
1: Oke. Kita nantikan itu. Ya, Bung Kesit, kalau begitu kejutan dari tim yang berlaga pada esok hari ada Qatar versus Swiss, Brazil versus Maroko, Haiti, Scotland dan juga Australia Turki. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Kesit atas waktunya ini di Radio Pro 3. Sukses selalu, salam olahraga Bung Kesit.
2: Salam olahraga, terima kasih, selamat sore.
0: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu,

banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941, tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul

0: menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kami akan perbincangkan terkait semarakan Piala Dunia 2026, Basement Kantor menjadi tempat nobar. Saat ini kami telah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin. Pak Nasir, apa ini yang melatar belakangi ide menjadikan Basement Kantor sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia 2026?
3: Ya, terima kasih untuk Pro3 RRI. Demam Piala Dunia ini di Aceh sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum kegiatan berskala dunia itu dibuka sejak tanggal 11 Juni 2026. Ya begini, mereka ingin sekali terlibat langsung dalam perhelatan akbar tersebut. Jadi kalau selama ini kawan-kawan, khususnya anggota PWI atau wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI tersebar dalam menonton event-event seperti Piala Dunia, katakanlah itu mereka nonton di kafe-kafe ya, atau tempat-tempat lain yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain. Yeah. Maka kali ini kami berinisiatif, kawan-kawan seksi wartawan olahraga PWI Aceh kali ini berinisiatif menyatukan mereka dalam satu tempat, dalam satu arena untuk bisa terus bersilaturahmi sambil menonton Piala Dunia 2026. Saya pikir itu semangatnya begitu, untuk menyatukan mereka, kawan-kawan wartawan, dalam satu tempat untuk bisa menyaksikan Piala Dunia, juga mereka bisa berinteraksi sesama jurnalis. Saya pikir seperti.
2: Nah, Pak Nasir, apakah kegiatan ini terbuka juga untuk masyarakat umum atau hanya internal wartawan saja, Pak Nasir?
3: Untuk sementara ini, sekarang kami masih sepakat dengan keputusan yang kami ambil, yaitu diputuskan untuk internal wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI. Tapi terlepas juga, mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini kita ikut membuka kesempatan ini kepada masyarakat umum yang ada di sekitar kantor, atau minimal kawan-kawan wartawan dan asosiasi lain non-PWI, seperti itu.
2: Oke. Nah, kalau untuk momen pertandingan mana ini nanti yang diprediksi paling ramai ditonton bersama?
3: Saya masih tetap menjagukan tim-tim yang pernah menjuarai Piala Dunia sebelumnya seperti Brazil, Argentina, ya. Malah sekarang ini yang paling menarik adalah ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko 2-1 ya kemarin, dan ini akan dinantikan oleh kawan-kawan Aceh, kawan-kawan wartawan, bagaimana kelanjutan wakil Asia ini di pentas dunia ini. Berpikir seperti itu, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan jurnalis di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh.
2: Oke. Nah, Pak Nasir, bagaimana pengaturan kapasitas dan juga kenyamanan peserta ini saat nobar berlangsung, Pak Nasir?
3: Kami mengambil sistem lesehan saja, Bu. Lesehan, jadi ada aula yang besar, basement. Nah, selama ini kami gunakan basement itu untuk kegiatan-kegiatan seperti kenduri, ya, atau doa bersama, atau salat jamaah ketika bulan Ramadan, ya. Nah, kali ini kami sulap itu menjadi arena bagi kawan-kawan untuk ngumpul bareng sambil lesehan, mempergunakan proyektor dengan layar lebar yang tidak kurang lah asiknya atau gemerlapnya atau hebohnya dibanding tempat-tempat yang dibuka selama ini seperti di kafe-kafe atau tempat-tempat lain di Banda Aceh. Jadi kita lengkapi semua itu suasananya, ya. Yang kami lengkapi dengan sound yang cukup mendukung, ya, kemudian layar lebar dan atribut-atribut pendukung bagi kawan-kawan untuk melampiaskan, merefleksikan kegembiraan mereka ketika tim mereka menang, misalnya dalam pertandingan, suatu pertandingan. Seperti itu.
2: Oke. Nah, Pak Nasir, sejauh ini ada ratusan begitu yang ikut nobar di kantornya, Pak Nasir?
3: Gimana, Bu?
2: Ada pesertanya ini sampai ratusan atau puluhan saja yang nobar di kantor?
3: Bapak penyisian ini masih minim, ya. Okay. Belum terlalu apa. Apalagi jadwal pertandingannya dini hari, ya kan? Jadi, tapi ketika perbukaan open ceremony 2 malam lalu itu ramai karena waktu itu sejak pukul 11.30 sudah siaran paket open ceremony-nya. Jadi lumayan ramai lah untuk menyaksikan pesta itu.
2: Pak Nasir, semoga memang ini selalu semangat basement kantornya, ya, yang disulap saat ini menjadi tempat nobar. Terima kasih Pak Nasir telah memberikan update-nya. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin berbicara terkait semarakan Piala Dunia 2026 basement kantor menjadi tempat nobar.
0: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah.
4: Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas
1: betul.
0: Afri ya.
1: Betul, Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
1: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
0: Jerman, Argentina, Portugal teratas.
1: Portugal, betul. Iya.
0: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
1: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
0: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
1: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun sih, seperti itu.
0: Oke. Nah kalau untuk harganya sendiri ini kisaran berapa Mas? Kalau untuk jersey?
1: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
0: 50 sampai 80.000 kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afri.
1: Iya,
0: ada kualitas betul. Yang lainnya Mas Afri yang dijual?
1: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150.000 sih Mbak kalau untuk jersey ya.
0: Itu laris juga Mas Afri.
1: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
0: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
1: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
0: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
1: Ya, itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi, iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak.
0: Oke, lebih lonjakan. Jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afris.
1: Tergantung ini Mbak. Misalkan yang main adalah timnas memang kategori favorit ya. Contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
0: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
1: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
0: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
1: Ya, JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Mm-hmm. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
0: Nah, kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
1: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
0: Lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
1: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
1: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
0: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
1: Betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak pada saat itu ya.
0: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri, begitu ya?
1: Betul. Ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak, mungkin ya kalau untuk jadi timnas Indonesia ya, gitu sih.
0: Oke, nah Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
1: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya, sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan gak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah ada

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian BPN Bappenas membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Penyusunan anggaran itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
1: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan pagu indikatif Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2027 dialokasikan sebesar 2,445 triliun rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 1,457 triliun rupiah serta program perencanaan pembangunan nasional sebesar 987,58 miliar rupiah.
1: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
2: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
3: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
2: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkapkan 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka.
4: Dari ke-23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
5: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufaur Rozi kepada wartawan mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
4: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
5: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan Para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara, antara lain secara online, COD, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
6: Ya, kalau modusnya terkait dengan siapa itu ada, kalau yang bill itu ada yang COD. COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung. Kayak paket. Nah, kayak paket itu.
7: Yang petrihek atau yang?
6: Yang ini, yang petrihek gitu. Nah, itu kan kiriman dia yang terbakaran. Ada yang model online.
5: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan disuguhkan pertandingan Piala Dunia, ada 2 pertandingan ya, di mana nanti akan bertemu Qatar versus Swiss dan juga Brazil versus Maroko. Dan bagaimana prediksi ataupun analisa dari Brazil versus Maroko? Ini tantangan perdana Carlo Ancelotti tentunya ya. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kesit Handoyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Kesit, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Mas.
1: Gimana Bung Kesit, kalau kita lihat ini prediksi ataupun pola permainan Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026 ini, akankah ada kejutan dalam pertandingan ini?
2: Ya, mungkin dari 4 pertandingan yang akan tersaji mulai ini hari nanti sampai pertandingan yang ditunggu-tunggu, tampaknya memang Brazil berhadapan dengan Maroko. Ya, pertama karena Brazil, ya kita tahu mereka adalah pemegang 5 kali juara dunia. Sementara Maroko, kita lihat dalam penampilan mereka dalam 1 tahun terakhir ini kan begitu perkasa ya. Mereka tampil sebagai juara Piala Afrika, walaupun juaranya agak kontroversi karena sebenarnya yang menang kan Senegal ya waktu di final. Tapi karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Senegal, kemudian diskualifikasi dan pialanya akhirnya dari kemenangannya harus diserahkan kepada Maroko ya. Tapi terlepas dari itu, saya kira Maroko tetaplah tim yang sangat solid, sangat kuat di Afrika. Dia menjadi atau mereka menjadi satu dari 4 atau 5 negara Afrika yang sukses meraih atau tidak pernah kalah ya dalam babak kualifikasi di Afrika. Bahkan Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna gitu ya di babak kualifikasi. Tapi kalau Brazil kan sempat terseok-seok. Ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat 5. Biasanya Brazil selalu sukses pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 gitu ya, paling jelek peringkat 3. Tapi tahun ini ternyata kelolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat 5, setingkat di atas Paraguay ya, di peringkat 6 di zona CONMEBOL. Jadi memang 2 kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brazil memang tim kuat ya, mereka tim ya bisa dibilang tim juara lah, mereka berisikan pemain-pemain juara, sementara Maroko pun demikian gitu. Jadi saya kira duel ini akan menjadi sangat seru, sangat sengit ya. Mereka sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023 Maroko akan menang 2-1 ketika lawan Brazil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
1: 3-0 ya.
2: 0-3 ya dari Brazil. Itu head to head pertemuan mereka ya tahun 98 dan 2023.
1: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur gitu ya.
2: Tidak menjadi pegangan lah ya. Kemudian ukuran atau parameter kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brazil begitu atau sebaliknya juga Brazil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain ya dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi, karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui begitu ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi. Tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di 10 besar peringkat dunia lah. Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9 begitu ya di ranking FIFA terbaru begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat-sangat Iya, sangat seru nantinya.
1: Nah, kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana? Bung Kesit, karena kan kalau kita lihat emang banyak gitu ya prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
2: Iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani ya, salah satunya di Real Madrid lah begitu ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau ya klub-klub di Eropa gitu ya, yang isinya itu pemain-pemain bintang. Jadi Madrid lah, di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brasil sejauh ini sih cukup menjanjikan begitu ya. Tapi apakah kemudian polesan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk keenam kalinya setelah absen sejak 2002 ya, Brasil terakhir meraih juara. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas untuk bisa membawa Brasil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brasil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
1: Nah, ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brasil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa bersinar nih di Piala Dunia ini?
2: Iya, Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat dikabarkan bahwa masih ada persoalan ya di pada otot kakinya. Jadi mungkin agak-agak riskan juga kalau misalnya dipaksakan gitu. Neymar memang menjadi pemain yang saat ini memiliki caps terbanyak ya di Brasil gitu setelah Marquinhos ya kapten kesebelasan Brasil. Harapannya memang publik Brasil ya publik dunia lah publik sepak bola dunia bisa melihat bagaimana aksi Neymar yang disebut-sebut ini akan menjadi laga terakhirnya dia di Piala Dunia begitu ya setelah mencatat caps 128 ya dengan 79 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya. Ini kapten tim Brasil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions ya. Jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih, saya kira Brasil akan lebih menjanjikan lah begitu ya. Walaupun tanpa Neymar pun juga Brasil tetap saja ya Brasil is Brasil gitu. Dia adalah tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
1: Tadi bagaimana kalau kita bergeser boleh ya Bung Kesit ya, kita bergeser ke Qatar versus Swiss. Tadi bagaimana ini
2: prediksi? Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya. Tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka tiga kali tampil, tiga kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini Swiss sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisikan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah dan juga ada di beberapa negara Arab seperti Saudi begitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stade Reims di Liga Prancis. Kemudian ada Doye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
1: Baik.
2: Karena itu tadi skuad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu. Yeah. Latihan sama Spanyol gitu.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Kesit, ada yang ingin bergabung bersama kita. Yeah. Saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
3: Iya, yeah, selamat malam. Salam olahraga,
1: Bung Kesit. Iya, iya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Ya. Silakan.
3: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat, Bung Lukman. Partai pembuka. Jadi kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
1: Brazil Maroko.
3: Brazil lawan Maroko, saya pilihnya ke Maroko ya.
1: Wow.
3: Ya, cuman kalau masalah skornya mungkin tipis ya. Gitu skornya.
1: Apa
3: gitu.
1: Yang membuat ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
3: Ya, masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Kalau di ini Brasil ini ya seperti kita ketahui ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Rafinha apa. Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
1: Baik.
3: Cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu atau di timnas Brasil gitu.
1: Baik, ya terima kasih Pak Andi.
3: Iya.
1: Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggap. Ini berbeda nih, out of the box nih.
2: Ya, memang kalau Qatar dengan Swiss, saya pikir
1: Swiss
2: pasti, ya bukan pasti sih ya. Kebanyakan melihat bahwa secara hitung-hitungan di atas kertasnya Swiss pasti lebih unggul lah ya dibandingkan Qatar tadi. Saya juga sudah sampaikan kalau pemain-pemain Swiss itu memang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Ya, mereka juga punya pemain yang sangat berpengalaman dan menjadi salah satu ikon juga di Swiss, Granit Xhaka ya, ini kapten tim yang paling banyak caps-nya 146 bersama Swiss. Kemudian juga masih ada defender mereka ya, kapten kedua dari Swiss itu Ricardo Rodriguez yang bermain bersama Real Betis gitu. Jadi memang Swiss ini betul-betul ya kalau mau dibilang komplit-komplit lah. Mereka juga punya Ruben Vargas di depan yang juga gemilang bersama Sevilla ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar yang tadi saya bilang notabene memang berisikan pemain-pemain yang banyak berkiprah di negeri mereka sendiri
1: yeah.
2: Ya. Ada memang yang bermain di Spanyol gitu ya, di klub Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Oman Ahmed untuk pemain belakang mereka begitu, tapi kalau secara keseluruhan ya memang pemain-pemain mereka lebih banyak tampil di
1: lokal ya,
2: lokal di Liga Qatar gitu ya. Karena ada beberapa juga sebenarnya pemain mereka yang tampil di Uni Emirat Arab tapi tidak ikut ya, tidak masuk dalam pertandingan atau masuk dalam skuad di Piala Dunia ini. Ada juga yang bermain di Belgia dan kalau kita lihat dari komposisi ini ya lagi-lagi bahwa Swiss masih lebih unggul.
1: Ntar
2: kalau tadi Maroko, ya Maroko ini bisa dibilang kuda hitam ya. Jadi kalau lihat sepak terjang tahun terakhir ini memang Maroko bisa saja memberikan kesulitan bagi Brazil. Ya cuma apakah kemudian mereka akan bisa mengatasi perlawanan dari Brazil yang memang banyak didominasi oleh pemain-pemain topnya gitu ya. Ada Vinicius Junior yang berkiprah bersama Madrid, ada Andrew ya kan, kemudian juga ada Casemiro yang juga berkiprah bersama Manchester United ya kan. Marquinhos tadi saya sebutkan kapten tim Paris Saint-Germain banyak ya. Jadi pemain-pemain main-main
1: bintangnya banyak ya,
2: yang memang iya, yang memang menjadi andalan di klub-klub besar ya, Rafinha yang juga bermain di Barcelona gitu, atau pemain yang saat ini juga digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di barisan depan Brazil, Igor Thiago yang sukses bersama Brentford ya. 18 gol dicetakkan, 22 gol bersama Brentford dari 38 pertandingan yang mereka ikuti di musim ini begitu. Ada juga pemain muda Ryan yang bermain untuk Bournemouth di Inggris. Jadi ya sangat komplit lah yeah. Ya Brazil. Kalau Maroko kemudian bisa memberikan perlawanan, ya saya kira motivasi mereka untuk bisa mengalahkan Brazil pasti sangat sangat tinggi gitu, dan ingin menunjukkan bahwa kekuatan Afrika ada pada mereka.
1: Gitu. Iya, ini makin menarik ya untuk kita saksikan nanti ya dini hari ataupun pagi ya. Kalau awal dan nanti ketemu Qatar versus Swiss dulu untuk pukul 2 ya.
2: Iya. Dan pukul 5 Brazil
1: Maroko.
2: Bertemu dengan Maroko. Ada juga pertandingan lainnya, Haiti menghadapi Skotlandia.
1: Iya. Baik. Bung Kesi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya. Pendengar pemerhati sepak bola tanah air, Kesi Tandoyo, kami berbincang bagaimana nanti prediksi berjalannya pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko dan juga Qatar versus Swiss.
0: Wawancara

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller

didapati legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002.

2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Sesaat lagi akan dimulai kick-off antara Qatar melawan Swiss, dan di studio Pro 3 RRI sudah hadir narasumber kita, pengamat sepak bola, ada Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Fajar.
0: Waduh, gila, semangat banget ini. Iya, ini menarik nih, Swiss dan Qatar. Qatar 2022 pernah menjadi tuan rumah, udah tampil. Meskipun bonus lah ya, karena tuan rumah tampil ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi tahun 2020 ini disangsikan lagi, diragukan lagi oleh pengamat sepak bola ataupun para pecinta sepak bola di dunia, karena dalam kualifikasi Piala Dunia Asia kemarin itu Qatar dan Arab Saudi tuan rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi tuan rumah dua kali nih. Jadi diragukan nih performanya. Lalu kemudian 2022 Qatar dalam babak penyisihan tiga kali kalah. 7 kebobolan, cuma satu gol yang berhasil di lesakan. Sementara Swiss tampil dengan luar biasa. Ini mungkin bukan kali pertama juga Swiss tampil ya. Tapi ada nama-nama besar seperti Granit Xhaka yang saya tahu ya, Granit Xhaka mungkin. Ya, yang lain. Tapi bagaimana? Analisis awal dulu nih. Silakan nih,
1: Bung Jupri. Sebenarnya kalau kita lihat Qatar ini kan memang baru pertama kali ini ya, artinya mereka lolos lewat perjuangan, lewat babak kualifikasi gitu.
0: Okay.
1: Nah, tadi sempat dikatakan Bung Fajar juga bahwa di 2022 mereka lolos sebagai tuan rumah gitu, dan kalau kita catatannya memang ya sejauh ini mereka masih mencari poin pertama bahkan di Piala Dunia, karena kemarin kan di saat menjadi tuan rumah kan semuanya berakhir dengan kalah, nanti
0: nol poin.
1: Dan sekarang kesempatannya mereka masih ada 3 pertandingan nih paling tidak, artinya kalaupun gagal lawan Swiss masih ada 2 pertandingan lagi selain gitulah.
0: Dan kebetulan juga, ya bukan kebetulan sih, sayangnya dalam grup ini juga ada kemarin ya, ada Kanada tuan rumah.
1: Betul.
0: Sama
1: Bosnia.
0: Dan untuk Qatar ini mungkin kabar bagus karena mereka berbagi poin satu-satu. Ini mungkin menjadi salah satu meningkatkan mental mereka juga nih.
1: Bo. Ya sebenarnya kalau kita lihat di grup B kan tidak ada tim yang benar-benar dikatakan sangat-sangat kuat ya.
0: Swiss enggak?
1: Ya, masuk. Maksudnya kalau kita bicara soal tim seperti Brazil di sana.
0: Oh iya. Ya kan,
1: ada
0: hampir merata ya.
1: Ada Portugal.
0: Iya.
1: Ya, bukan tim yang bisa dikatakan masuk dalam
0: semifinal lah.
1: Posisi 10 besar dunia. 10
0: besar, ya.
1: Di ranking FIFA gitu. Jadi kalau kita lihat ya Qatar artinya punya kesempatan lah untuk paling tidak ya, kalau kita bicara untuk meraih poin harusnya ada peluang ke situ gitu, karena kita lihat Bosnia, Kanada terlepas dari tuan rumah, kita lihat permainannya juga tidak terlalu mengesankan juga di pertandingan pertama. Jadi ya buat saya, kalau saya sebenarnya melihat Qatar ini ya, kalau melihat Qatar perjalanan mereka di kualifikasi kan mereka lolos di babak keempat. Timnas Indonesia juga kan
0: lolos ke babak keempat.
1: Sampai ke babak keempat juga. Jadi sebenarnya secara kualitas tim ya saya kira memang nggak beda jauh lah harusnya ya dengan timnas kita. Makanya memang kalau kita lihat
0: lebih beruntung aja dapat tuan rumah.
1: Nah itu kan yang akhirnya menguntungkan juga, karena situasi mereka sebagai tuan rumah itu paling tidak memberikan mereka ya keuntungan, karena mereka bermain di tempat sendiri, kemudian juga dukungannya kan pasti akan datang untuk mereka gitu, supporter gitu
0: ya,
1: kan berbeda. Jadi tantangannya sekarang adalah mereka tidak bermain di rumah sendiri, mereka akan main di negara yang berbeda dengan kondisi cuaca yang juga berbeda, tantangannya pasti akan lebih banyak gitu. Tapi terlepas dari itu, kita lihat memang mereka punya pelatih yang saya kira secara kurikulum vitae ini sangat bagus gitu. Julen Lopetegui ini kan pelatih yang memang sudah cukup lama, yang sangat berpengalaman juga di Eropa.
0: Oh iya.
1: Dan pernah juga membawa timnas U21 Spanyol yang meraih gelar juara. Jadi dari segi itu pelatih ya
0: bolehlah menjanjikan ya.
1: Menjanjikan, tapi lagi-lagi kan ini soal 11 pemain yang ada di lapangan. Bagaimana mereka bisa menjalankan taktikal dari pelatih, itu yang saya kira memang masih akan jadi pertanyaan juga. Dan kalau kita lihat Swiss tadi yang seperti dikatakan Bu Fajar, Swiss ini adalah tim yang sejak 2014 selalu lolos ke 16 besar. Jadi mereka tahu gitu bagaimana caranya untuk lolos. Itu yang saya kira memang menjadi nilai plus ya.
0: Meskipun 2018 itu sebenarnya kalah sih. Qatar lawan Swiss ini dimenangkan oleh Qatar 2018. Ketika itu Granit Xhaka juga main ketika itu.
1: Iya. Tapi kalau kita lihat kan materi pemain ya, kita bicara.
0: Oh beda ya sekarang.
1: Artinya kan tadi yang disebutkan oleh Bung Fajar kan ada nama-nama seperti Granit Xhaka. Kalau kita lihat di belakang juga ada Manuel Akanji juga.
0: Iya.
1: ada kiper. Sekarang memang tidak ada Yann Sommer lagi karena sudah
0: pensiun. Tapi setidaknya 7 pemain yang kemarin 2018 melawan Qatar kalah itu main juga nih kali ini. Ada balas dendam juga kayaknya.
1: Ya kalau kita lihat memang ya kekuatan-kekuatan dari Swiss kan memang ya itu tadi ya. Maksudnya kalau kita bicara materi pemain, mereka kan hampir semuanya
0: merata ya.
1: Rumput di Eropa juga.
0: Ya.
1: Jadi memang kekuatan mereka bisa dibilang ada di atas lah, ada di atas dari Qatar yang kalau kita lihat sebenarnya kalau Qatar ini di Asia memang salah satu yang terbaik juga kalau kita bicara soal hasil di Piala Asia. Mereka sudah 2 kali juara loh Piala Asia. Jadi kalau kita lihat di level itu mereka bagus. Tapi di tantangannya saat mereka naik ke Piala Dunia itu kan lawan-lawannya kan lebih variatif lagi gitu. Dan ini yang saya kira memang menjadi cobaan berikutnya, apakah nanti di pertandingan pertama kita bisa mengukur lah akan seperti apa kira-kira permainan dari Qatar. Karena kalau penampilan mereka bisa dibilang bisa waktu itu tidak melebihi ekspektasi ya, itu ada kesempatan.
0: Okay.
1: Nah, karena tadi seperti kata Bung Fajar, Swiss ini bisa dikatakan memang bukan tuan rumah, tapi ini tim yang paling favorit sebenarnya untuk kalau dari grup ini gitu. Jadi jadi kalau kita melihat bagaimana Swiss, ya ini buat mereka seharusnya bisa menjadi pertandingan yang mudah saat
0: ini. Iya, karena kalau dari peta kekuatan juga dan banyak prediksi mengatakan kalau di grup ini mungkin yang diunggulkan adalah Swiss, salah satu di antaranya yang bisa lolos ke melalui apa namanya babak penyisian ini ya. Iya. Termasuk ya. Baik, saya undang pendengar, silakan yang mau memberikan opini dan komentar Anda. Kalau menurut Anda gimana? Apakah ini sebagai ajang pembuktian Qatar bahwa mereka pantas berlaga di Piala Dunia meskipun tahun 2022 ini adalah hadiahnya karena menjadi tuan rumah? Lalu kemudian untuk tahun 2026 ini struggle-nya sama kayak Indonesia, cuman kurang beruntung aja Indonesia. Dia harus 4 kali pertandingan ya.
1: Ya sampai babak 4 kan.
0: Babak 4 ya.
1: Juga perjuangan.
0: Iya. Namun catatannya juga bahwa 5 kali pertandingan Qatar ini enggak impresif ya. Hampir kalah. Dan seri aja gitu ya, nggak terlalu ya gimana beda dengan Swiss, walaupun Swiss juga rapornya nggak bagus banget semangat di 5 pertandingan terakhir. Tapi silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 hari Anda bisa menyampaikan prediksi Anda utamanya dan juga catatan juga dari Anda, karena Qatar ya mau nggak mau suka nggak suka salah satu perwakilan Asia
1: betul. Itu saya sepakat,
0: salah satu perwakilan Asia kita nih Indonesia. Biasanya tuh dukungnya tuh kalau nggak Jepang, Korea Selatan ya kemudian. Tapi jangan lupa bahwa Arab Saudi dan Qatar ini Arab Saudi termasuk yang mungkin sudah langganan ya di Piala Dunia dan ya, impresif ya, juga.
1: Betul.
0: Dan sempat masuk 16 besar kalau nggak salah.
1: Dan kemarin kan waktu di Piala Dunia 2022 ya terakhir kan mereka juga lawan Argentina.
0: Iya, betul. Ya, perjuangannya perlawanannya gila sekali.
1: Gila sekali, betul.
0: Ya,
1: jadi selalu akan ada kemungkinan Bung Fajar.
0: Kemungkinan. Oke.
1: Okay. Ya itu lagi-lagi bagaimana soal permainan nanti.
0: Oke. Okay. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Surabaya, selamat dini hari.
2: Selamat hari Surabaya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi. Gimana nih kalau prediksinya?
2: Ya kalau prediksi saya 2-0 untuk Swiss.
0: Kenapa?
2: Iya karena kalau Swiss itu udah yang waktu
0: teruji. Udah teruji kekuatannya. Ya.
2: sudah teruji dong waktu itu seringkali masuk ke
0: Piala Dunia.
2: Sampai masuk ke Piala Dunia juga.
0: Okay. Kan,
2: kemudian juga dia sudah pernah ke ini ya kalau nggak salah menjadi juara itu.
0: Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Sarwi dari Palembang, Pak Dian. Halo, Pak Dian, Palembang. Selamat dini hari, ya, Pak.
3: Salam olahraga, Mas Fajar.
0: Jaya. Gimana nih kalau Pak Dian?
3: Iya. Ini kayak itu belum bisa untuk maju ke babak kedua sepertinya kayak itu.
0: Kenapa? Kenapa meragukan di Qatar?
3: Kayak itu ibarat kata tuh dia tuh udah ituin negara sudah itu Indonesia juga kan ibarat kata tuh. Indonesia kan udah gagal bicara dunia. Jadi kecenderungan saya itu kalau untuk tim untuk negara Asia tuh saya cenderung ke Korea sama Jepang.
0: Oh, oke, okay. Baik, makasih Pak Dian. Ya, karena beberapa kuda hitam yang disebut-sebut ataupun digadang-gadang adalah Jepang performanya luar biasa beberapa kali dalam babak kualifikasi maupun beberapa pertandingan terakhirnya. Jepang itu taktikalnya luar biasa, cukup berkembang ya. Lalu juga Korea Selatan kemarin kebetulan unggul ya.
1: Ya bisa meraih kemenangan atas Republik Ceko ya.
0: Ceko, ya betul.
1: Comeback 2-1.
0: Iya, dari Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, halo.
4: Halo, selamat malam Bung. Selamat siang malam.
0: Iya. Emang suka nonton bola? Bu, iya. Suka nonton bola, Bu Indra.
4: Jadi visualnya TVRI, komentarnya dengar dari
0: RRI. Waduh, makasih Bu Indra. Makasih.
4: Iya, tahun 2022 juga
0: sama
4: dengar Bung Jupri. Iya.
0: Bu Indra, ini kalau Qatar sama Swiss gimana nih?
4: Nah, sekarang ini waduh, sepak bola udah demikian hebat Bung Fajar. Iya, jadi walaupun Qatar peringkat ke-56 ya, Swiss 19, tapi ingin juga dilihat serunya bagaimana, karena sekarang kayaknya lapangannya pas, kalau dulu rasanya lapangan sepak bola itu besar ya.
0: Sekarang kenapa? Sekarang kecil emang.
4: Kelihatannya
0: kecil.
4: Udah di gawang yang sini. Wah. Balik lagi gawang.
0: Oke. Baik, menarik ini, menarik. Baik, Bu Indra. Makasih. Tunggu, Bu Indra sama siapa nih? Ini Qatar sama Swiss.
4: Pegangnya. Kalau pegang Swiss
0: atau seri mungkin.
4: Iya, tapi ingin lihat semangat Qatar barangkali saja bisa.
0: Oke, baik. Makasih ya, Bu Indra. Wah, ini menarik nih. Ini salah satu statement yang menggelitik saya. Saya pernah mendengar juga salah satu podcast taktikal bola ya. Mungkin itu yang dirasakan Bu Indra. Hampir sama apa yang saya rasakan. Karena lapangan bola itu semakin tahun tuh kayaknya semakin sempit, semakin kecil. Belum bola sudah berpindah ke area pertahanan lawan, atau kemudian balik lagi kanan kiri begitu. Lalu saya melihat ada analisisnya. Ternyata nama-nama besar seperti pemegang bola, playmaker seperti Andre Pirlo, lalu ada Scholes, lalu ada banyaklah pemain-pemain tengah ini jarang terlihat sekarang, karena pergerakan bola dan pergerakan atletnya itu lebih cepat sekarang. Betul nggak tuh, Bung Jupri?
1: Ya, selain perubahan taktikal ya, artinya kan kalau dulu kan kita kenal ada pemain nomor 10 ya.
0: Iya.
1: Biasa kalau kita
0: mainin tempo gitu ya, biasanya.
1: Pemain yang biasanya bola tuh ibaratnya kalau dari belakang
0: ke dia dulu lah gitu.
1: Ke dia dulu sebelum nanti dikasih ke striker gitu.
0: Iya.
1: Karena kan kita bisa lihat sangat-sangat jarang tim yang bermain dengan seorang playmaker gitu.
0: Iya.
1: Ya, kita main kadang-kadang ya lebih banyak main dengan tiga gelandang. Tiga gelandangnya biasanya pekerja. Atau mungkin ada satu yang lebih
0: tinggi. Tipe pekerja tuh maksudnya gimana?
1: Yang box to box, artinya dia pemain yang nomor 8 sama nomor 6 yang memang dia naik turun,
0: oke.
1: Okay. Jadi kemudian kalau kita tahu juga kan sekarang ada perubahan, kayak dulu mungkin lebih banyak back sayap yang overlap.
0: Iya.
1: Tapi kan sekarang ada model adalah back yang bermain lebih ke dalam. Jadi kayak pemain-pemain seperti sekarang kalau di
0: ke dalam itu narik perangkap offset atau apa?
1: Enggak,
0: masuk lebih ke dalam ke kiper.
1: Masuk ke dalam. Jadi kayak karena mereka 4 back sejajar.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan ada back yang bermain agak lebih ke dalam. Jadi lebih penuh lah. Nah, itu kan membuat nantinya selain ruangannya menjadi lebih penuh di tengah, ya itu tadi apa opsi-opsi untuk melakukan umpan, jadi enggak terlalu banyak lari lagi pemain. Kalau dulu kan kita lihat ada pemain seperti Roberto Carlos overlap, Cafu,
0: benar. Iya, Patrice Evra.
1: Patrice Evra di masa itu kan.
0: Yeah.
1: Sekarang kan situasinya sudah berbeda. Bahkan kalau kita lihat di kubu, katakanlah di kubu Man City, sekarang ada pemain timnas Inggris Nico Reilly.
0: Iya.
1: Dia kan lebih banyak main lebih ke dalam. Jadi kalau kita lihat itulah perubahan evolusi yang terjadi gitu, perubahan-perubahan taktikal memang kelihatannya menjadi berbeda banget di lapangan itu.
0: Yang itu mungkin yang dirasakan Bu Indra sama saya, kok lapangannya tambah kecil, cepat banget bolanya, aliran bola.
1: Tipikal wingernya kan sekarang nggak tipikal yang pemain winger yang lari ke sayap, ada juga yang tipikalnya lebih inverted, dia masuk ke dalam. Nah, itu akhirnya membuat apa pendekatan taktikalnya kan berbeda, dan tentunya di visualnya juga jadi berbeda juga Bu Indra. Jadi memang itu yang saya kira memang perubahan-perubahan yang terjadi, mungkin akhirnya melihat bahwa kok lapangannya mungkin kayak jadi bolanya lebih cepat nyampe gitu ke depan, karena memang itu jarak antar pemainnya jadi lebih dekat, diatur sedemikian rupa. Dan ya kalau kita lihat ini tidak lepas juga dari perubahan taktikal yang dilakukan oleh sebenarnya pelatih Spanyol di Man City, Pep Guardiola. dia yang memperkenalkan taktikal ini sebenarnya.
0: Oh.
1: Jadi, banyak klub, banyak tim
0: mengadopsi itu. Mengadopsi.
1: Jadi yang akhirnya membuat perubahan yang sangat signifikan saya kira memang di sepak bola.
0: Nah, ini menarik juga ya. Oke, ini menarik. Jadi selain karena bisa menjaga stamina pemain ya, karena tidak terlalu banyak menggiring bola ya, atau pemain tengahnya kita tidak melihat memainkan tempo, apakah harus mengalirkan bola cepat atau harus menahan dulu temponya dan lain sebagainya. Jadi bola ngalir aja gitu ya.
1: Yang
0: jadi
1: paling cepat ya. Gampang dilihat Bung Fajar, sebenarnya kalau kita lihat dulu kan banyak pemain tipikal winger yang step over untuk bisa mengelabui lawan.
0: Iya.
1: Sekarang kan hampir sangat jarang.
0: Hampir sangat jarang. Jadi bahkan Indonesia sendiri pemain belakang kita
1: back sayap. Siapa? Kevin Dix.
0: Kadang juga tidak terlihat selalu overlapping walaupun ada di tengah lapangan gitu ya.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang di timnas asuhan George Herman kita agak lari sedikit ya.
0: Oh, Rizky Ridho, sorry. Oh,
1: okay. Nah, Rizky Ridho juga kemarin kan main
0: sempat overlapping.
1: Juga kayak Kevin Dix tidak lagi juga hanya diam di back,
0: di posisi
1: belakang,
0: di sayap
1: gitu. Yeah. Tapi dia mencoba untuk masuk ke dalam juga membantu. Jadi bermain di half space juga. Artinya di ini half space ini area antara wing sama tengah. Kan ada sepertiga nih.
0: Iya.
1: Yeah. Kan dibagi ada 6 katakanlah 6 dibagi 6 nih. Wing, tengah lapangan,
0: half space, sayap,
1: iya. Tengah lapangan.
0: Oke.
1: Okay. Apa di pinggir lapangan. Jadi ada 6 inilah, ada 6 apa?
0: Bagian ya.
1: Bagian. Itu yang saya kira. Half space ini yang sebenarnya sekarang lebih banyak digunakan gitu oleh termasuk itu tadi kenapa ada inverted winger, mereka lebih banyak bermain di half space. Begitu juga dengan kayak kita lihat ada false fullback itu.
0: Iya.
1: Yeah. Dia juga banyak main di area itu. Jadi kelihatannya memang lapangan jadi lebih kecil karena penuh. Di tengah itu penuh gitu. Jadi itulah perubahan taktikal yang memang sekarang terlihat berbeda ya kalau kita bicara.
0: Okay, okay, okay.
1: Mungkin kalau dulu ada Ancelotti mainnya dengan formasi pohon natal.
0: Oh, yeah.
1: Kakak di era 2000 ya.
0: Yeah.
1: Kakak sebagai striker. Pemain nomor 10 lah, yeah. Maker. Sekarang udah
0: enggak ada.
1: Sangat jarang
0: ya. Saya dulu kenal terpesona dengan Andre Pirlo seperti profesor memainkan tempo, aliran bolanya, through pass-nya, tapi sekarang jarang sekali, cepat sekali bola mengalir. Itu yang dirasakan Bu Indra dan juga saya dan juga mungkin pendengar lainnya ya.
1: Yeah.
0: Nanti kita sudah masuki menit 1:52 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan dimulainya kick off antara Swiss melawan Qatar ya, atau Qatar melawan Swiss. Nah, dari peringkat FIFA,
1: yeah.
0: Swiss peringkat 19, lalu Qatar peringkat 56. Ya mungkin ini hanya peringkat, tapi bisa jadi menentukan juga kekuatan dari sebuah tim, termasuk juga pemainnya. Pemainnya ini menarik. Kalau bicara soal bintang, tadi saya sebut Granit Xhaka di Swiss. Tapi kalau di Qatar, kita punya Afif sama Ali, kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Yeah. Akram Afif,
1: yeah.
0: Sama siapa Ali?
1: Almos Ali.
0: Nah, sementara kalau dari catatan saya ini, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Almos Ali mengoleksi 12 gol. Merupakan pencetak gol terbanyak.
1: Iya. Yeah.
0: Ini harus menjadi catatan juga bagi Swiss tentunya.
1: Ya, selain itu kan dia juga tercatat sebagai dua kali ya pemain terbaik Asia. Jadi ini memang pemain yang bisa dibilang punya kualitas yang berbeda lah ya di kubu dari Qatar. Mungkin bisa jadi juga bisa disebut ya salah satu pemain terbaik yang ada, yang pernah dilahirkan oleh sepak bola Qatar juga. Seorang
0: Almos Ali.
1: Akram Ali.
0: Oh,
1: Akram Ali. Bukan Almos Ali. Kalau Almos Ali memang sangat produktif di depan.
0: Iya, tapi perlu jadi catatan juga bahwa asisnya itu ya
1: dari Akram.
0: Dari Akram Afif. Ya. Jadi ya. Dua ini kayak duo yang tanpa di apa namanya harus diatur, mereka sudah connect gitu lah.
1: Ya udah instingtif aja ya.
0: Iya. Dua-duanya nyatu banget
1: aja,
0: gitu.
1: Jadi udah apa ya? Ya koneksinya udah menyatu banget gitu.
0: Oh, seperti dulu di Manchester United ada Dwight York sama
1: Andy Cole.
0: Ya, dua-duanya itu sudah tahu sama tahu posisinya di mana, tinggal umpan. Udah percaya aja gitu.
1: Iya, betul. Enggak perlu ngelihat, udah tahu lah.
0: Kan
1: ada di mana rekannya gitu ya.
0: Iya, betul. Oke, masih ada waktu ini mungkin yang lain, silakan di 0213844545, 0213866712. WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sayangnya kalau dari hasil browsing saya hanya Ali dan Afif saja tuh yang saya temukan. Saya nggak tahu bagaimana pemain belakang dari Qatar, saya agak memang buta. Tapi yang menariknya kalau di Swiss itu punya mid defender ataupun pemain belakangnya itu cukup solid. Ya Granit Xhaka, juga ada Romeo, Remo
1: Fowler.
0: Ya itu dua pemain yang berlaga di beberapa laga kasta terbaik di dunia. Tapi ungkapan, saya kutip lagi, kemarin saya juga kutip bahwa ungkapan bahwa striker hebat itu bisa membuat penonton itu senang, permainannya menjadi indah dan seru. Tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan pertandingan,
1: betul,
0: menang dan kalah. Nah ya, itu gimana tuh tanggapannya?
1: Iya, karena kan kalau kita lihat pertahanan itu bagian penting juga dari...
0: Tapi jangan disorot kadang-kadang.
1: Ya karena memang mereka tidak banyak mencetak gol. Ya.

0: ada yang malah kan.
1: Sampai segitu.
0: Tapi yang keren juga jangan lupa tidak hanya pencetak gol tapi asis ya, ya. Yang terbanyak itu juga menjadi spot ataupun sorotan juga. Tapi lagi-lagi pemain depan ya. Bu Dinda di Bogor mungkin terakhir ini. Bu Dinda, halo.
2: Halo, selamat dini hari. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Silakan Bu Dinda.
2: Itu aja Bung Jupri.
0: Iya.
2: Gambling aja sih sebetulnya di lapangan.
0: Aduh.
2: Kepengennya sih wakil dari Asia karena yang
0: Oke, menarik nih.
2: Kepengennya begitu, tapi makanya dari awal dibilang aduh gambling aja deh.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Atas kertas Swiss ya. Swiss lebih baik, tapi ini mainnya kan di lapangan ya, bukan di atas kertas.
0: Oke, baik. Makasih Bu Dinda. Yuk.
2: Nah.
0: Yuk, nah. Ya ini menarik ya, kita tahu bahwa sepak bola bukan hitungan matematika, tapi di atas kertas masih diunggulkan oleh Swiss. Tapi yang menariknya adalah aturan Piala Dunia 2026 kali ini, FIFA menambahkan atau mengubah banyak hal.
1: Ya, ya.
0: Termasuk pemutihan kartu kuning kalau nggak salah. Apakah itu yang menyebabkan pembukaan Piala Dunia Meksiko lawan Afrika Selatan itu banjir kartu, atau itu akan sering kita lihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya, bahkan pada malam hari atau dini hari ini nih Bu?
1: Ya kalau saya lihat itu kan bagian sebenarnya kalau kita bicara kartu ya, artinya kartu merah, kartu kuning itu kan bagian dari pertandingan ya, artinya kan terkadang memang di lapangan kan tensinya kan berbeda ya, artinya kalau kita lihat mungkin memang pelatih ingin taktikal yang seperti itu, tapi di lapangan ya reaksinya kan berbeda, setiap pemain akan berbeda, itu yang saya kira memang tidak bisa diukur.
0: Iya.
1: Dengan itu tadi seperti hitungan matematika bahwa pemain ini akan bergerak seperti A, B, C, karena situasinya berbeda, karena provokasi dari lawan juga ada di sana, jadi itu yang saya kira memang hal-hal yang menarik ya dari sepak bola, karena banyak hal yang tidak terduga terjadi di lapangan. Jadi kita tidak bicara bukan hanya soal itu, artinya karena ini sulit ditebak, artinya ada setiap selalu ada kemungkinan tim yang di atas kertas tadi yang boleh masukkan kita main, tidak main di atas kertas ya. Tapi yang di atas kertas dihitung inferior, tapi mereka bisa memberikan kejutan. Nah, itu yang menarik dari sepak bola gitu kalau.
0: Dan ya, dan biasanya dalam perhelatan Piala Dunia selalu aja ada hal-hal yang mengejutkan, spektakuler dan tidak bisa ditebak, seperti kekalahan Brazil ketika itu yang begitu banyak skornya.
1: Iya, iya.
0: Saya lupa tahun berapa itu.
1: Yang lawan Jerman.
0: Iya, ya.
1: Betul. Jadi ya itu tadi kalau kita kemarin ya tadi sempat saya katakan juga Arab Saudi di 2022 mengalahkan Argentina. Pembuka kan tidak ada yang tidak mungkin.
0: Iya, betul, betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi itu? Ya, itu yang kita harus lihat di lapangan, apakah Qatar bisa juga melakukan hal yang sama.
0: Gitu. Oke. Okay. Ini di. Oke. Okay.

0: dan Bung Senpi pada dini hari ini. Halo, Bung Indra.
1: Ya.
0: Halo, Bung Indra.
1: Ya, selamat.
0: Waduh, ini suaranya agak trouble nih kayaknya nih. Ya, Bung Senpi. Oh, oke. Okay. Kalau gitu saya serahkan dulu. Saya serahkan dulu ke Bung Senpi. Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara tim Qatar akan menghadapi Swiss akan berlangsung beberapa saat lagi, di mana kedua tim saat ini sudah menyanyikan national anthem dari masing-masing. Qatar akan menggunakan jersey berwarna merah ati ya kalau di sini, dan sang lawan yakni Swiss akan juga mengenakan jersey berwarna putih untuk pertandingan pada pagi hari ini. Dan kita tidak sendiri, nanti akan ada Bung Indra dan juga Bung Juprianto. Selamat pagi, Bung.
2: Selamat pagi, Bung Senpi. Kayaknya semangat banget ya.
0: Semangat dong, meskipun tadi aduh agak-agak gimana gitu ya. Kita akan menyaksikan pertandingan Qatar versus Swiss yang pastinya ini akan menjadi juga laga perdana bagi mereka ya. Apa mungkin yang akan dilakukan kedua kesebelasan dengan, kalau kita melihat formasinya ini ada sedikit juga beberapa perubahan ya, kalau melihat.
2: Ya, saya kira memang kalau kita lihat Qatar ya, Qatar memang sejak awal kan bukan tim favorit ya, ya. Di grup B artinya kita lihat ada Kanada yang

0: juga punya kelebihan karena memang mereka baru main sebagai tuan rumah.
1: Tuh.
0: Dan kita lihat juga Swiss ya, di sini sebagai tim dengan peringkat paling baik. Jadi kalau kita lihat Qatar mungkin akan lebih realistis, mereka pasti, ya kita tahu memang pelatihnya pelatih yang Julian Lopetegui, pelatih yang juga banyak berkiprah juga di Premier League, di La Liga juga. Tapi ya mereka harus realistis lah, artinya mereka harusnya bermain lebih defensif, bermain lebih menunggu, karena saya kira itu taktikal yang paling masuk akal ya. Untuk paling tidak mereka bisa pecah telur lah, pecah telur, meraih poin pertama di Piala Dunia, karena kemarin sebagai tuan rumah mereka gagal, selalu kalah. Sekarang kesempatannya ada di grup B melawan tim yang kita lihat memang mungkin bisa dikatakan lebih ringan lah dibandingkan lawanan mereka di saat menjadi tuan rumah. Jadi saya kira pendekatannya mungkin akan lebih defensif. Sebaliknya kalau kita lihat ya Swiss dengan materi pemain yang mereka miliki tadi yang sudah dibahas oleh Bung Fajar juga tadi sebelum pertandingan, dalam pertandingan ya, itu kan mereka punya pemain-pemain yang memang menjadi kekuatan ya. Kalau kita bicara ada seorang Granit Xhaka, ini pemain yang memang menjadi nyawa ya. Kalau kita lihat pencapaian dia bahkan di Premier League bersama Sunderland, mampu membawa Sunderland tim promosi lolos ke Eropa. Jadi ini saya kira Xhaka menatap turnamen ini dengan motivasi yang bagus. Bahkan di belakang ada Akanji yang kita tahu juga back yang juga tangguh bermain musim lalu di Inter Milan. Jadi secara materi pemain di depan ada Brill Embolo yang kita lihat juga ya pemain yang juga sudah cukup pengalaman, pemain 29 tahun, tapi memang mereka punya jam terbang yang sangat-sangat tinggi juga. Dan di depan sebenarnya ada Okafor yang saya kira memang bisa menjadi pembeda juga ya, artinya kalau kita lihat di kubu dari Swiss.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

0: Asim Madibo, Edmilson Junior, Yusuf Durisag, Akram Afif yang menjadi favorit biasanya ini ya.
1: Betul.
0: Kita tahu ini identik juga dengan GBK juga beberapa kali ya. Ada juga nama-nama dari tim Swiss, ada Ruben Vargas, Abel Embolo, dan Nodin, Ricardo Rodriguez, Granit Saka, Remo Verfulo, Ferruller, maksud kami, Mikel Abis Cher, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Dennis Zakaria, serta kiper Gregor Kobel. Ini kalau melihat sedikit lah, akan seperti apa babak pertama, karena kita tahu laga-laga perdana ini agak sulit untuk juga penyesuaian pada tim nih.
1: Ya pastinya ya, karena apalagi kalau lihat juga ini sepertinya pertandingan panas ya suhunya ya. Di sana. Jadi mungkin tidak akan mudah bagi kedua tim untuk bisa memainkan pertandingan yang dalam tempo cepat. Saya kira mungkin akan lebih dulu menunggu ya. Dan kalau kita lihat menarik bagaimana Qatar ya bermain dengan 4 pemain belakang. Jadi kita akan lihat ya apakah memang cukup tangguh sebenarnya keputusan untuk bermain dengan 4 pemain belakang. Artinya mereka bertahan hanya dengan 4. Mungkin akan ada 6 turun, mungkin 2 gelandang mereka. Tapi saya kira ya ini akan menjadi ujian juga ya buat pertahanan dari Qatar. Dan kita lihat Swiss akan bermain dengan 3 pemain belakang, dan saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa diandalkan di depan, ada Ndoye dan juga Brill Embolo yang tadi saya sebutkan.
0: Ya, babak pertama sudah dimulai, kick off tadi, dan Swiss berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna putih agak sedikit hijau, dan juga Qatar berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna merah tua ataupun merah hati. Kali ini penyesuaian ataupun bola dikuasai penuh dari lini belakang pemain-pemain dari Swiss. Ada pemain beberapa kita saksikan umpan ke dalam, kalau kuatir nanti berbahaya satu pemain, tetapi ada tendangan lagi. Oh, masih bisa tadi para pemain Swiss menghalau ataupun juga tendangannya dihalau oleh barisan pertahanan yang dilakukan oleh Qatar. Kali ini Afif coba lagi ke depan dari sebelah kiri. Oh, diambil lagi oleh para pemain Qatar dari sebelah kiri, masih para pemain Qatar, tapi maksudnya tadi untuk mengambil, tetapi di kontrol tadi dengan Embolo yang bermain sebagai lini belakang yang tangguh pastinya. Menit ke-1, dan memang kita melihat bagaimana juga atmosfer sangat baik di stadion dari saat ini yang akan menjadi pertandingan sendiri. Menit ke-1 sendiri, kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain dari Swiss. Ada Nico FD dorong lagi ke sebelah kanan. Coba lagi kali ini para pemain Swiss masih memegang kendali ke tengah lagi. Satu pemain tadi, Afif, tapi mampu mencuri bola. Kali ini para pemain Qatar lagi-lagi Afif dari sebelah kiri dengan rambutnya yang memang keriting. Kali ini coba ke depan, coba lagi, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari Swiss. Kali ini tadi ada Dennis Zakaria, nampaknya satu peluang yang didapatkan tadi bahkan oleh Qatar, nampaknya oleh Edmilson Junior kah. Kali ini para pemain Swiss dari sebelah tengah coba lagi angkat ke tengah, siapakah gerangan, dorong lagi, disliding oleh para pemain dari Swiss. Kali ini dari sebelah kiri mampu menusuk, diusir dengan baik tadi oleh pemain belakang dari tim Qatar, yaitu Miguel Miguel. Tadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor 8 Edmilson Junior dari Qatar, namun sekali lagi kiper dari Swiss yakni Gregor Kobel mampu menahan dengan baik. Bola kali ini berada di tengah, serorkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain dari tim Swiss, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih para pemain Swiss, lebar lagi kepada Dan Moy, umpan lagi ke tengah, masih para pemain Swiss dari belakang. Akankah terus coba membangun serangan hingga menit ke-3 ini? Belum ada lagi serangan yang mampu untuk bisa menaklukkan para pemain dari Swiss sebelah kiri tadi, tetapi dikontrol dengan baik tadi oleh para pemain dari Swiss untuk bisa keluar dari bidang pertandingan. Dan ini langsung mengebrak nampaknya Qatar, ini mengejutkan juga
1: ya, ya, betul. Dan kita lihat justru intensinya datang dari Qatar ya, yang ya. Bahkan kalau kita tadi lihat ada peluang dari Edmilson Junior ya yang bisa masuk hingga dalam kotak penalti, tapi kita lihat bagaimana kesigapan dari kiper Swiss Gregor Kobel tadi yang terlihat masih sangat-sangat tenang untuk bisa menghalau peluang yang tadi shoot on goal pertama dari Qatar.
0: Ya, sebuah peluang lagi dari pemain-pemain Qatar. mencoba lagi membangun serangan kali ini dari tengah, masih Asim Madibo umpan ke sebelah kanan, dorong lagi yang dimaksud tadi ada satu pemain dari Qatar namun lebih dekat kali ini kepada lini belakang Manuel Kanji nampaknya. Arahkan lagi Nicole Elvedi, pemain nomor 4 dari tim Swiss ini. Masih Swiss kali ini, serangan dari sebelah kanan, coba lagi dari Danis Zakaria, umpan apa? Tetapi masih dengan baik tadi nomor 14 dari tim Qatar, yaitu Al-Amin, mampu mencuri bola sehingga lemparan ke dalam saja dilakukan oleh pemain nomor 6 Zakaria. Kali ini dorong lagi ke belakang kepada Nico Elfli. Tengah lagi, masih Manuel Kanji. Oh, kali ini para pemain Swiss coba lagi merangsek tadi. Hampir saja bola yang ingin tadi dituju kepada pemain depan, namun diamankan dengan baik oleh Ibrahim Muhammad Abu Danda.
2: Ya, pendengar, bagaimana juga upaya-upaya dari pemain Swiss tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Berhasil diamankan, bagaimana penjaga gawang Mahmud Ibrahim langsung tendangan gawang jauh melewati garis tengah. Jadi duel di sana coba dihalau saja oleh Manuel Kanji tadi dengan sundulan kepalanya. Masih terjadi perebutan bola di sana, langsung dibuang saja oleh Rodriguez jauh ke depan. Dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Mencoba lagi bagaimana berbahaya pemain dari Swiss. Lepaskan tendangan, berbahaya. Oh, udah berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim tadi. Sebuah upaya dari punggung 11 dari Swiss. Bagaimana Dan Doye tadi merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, berhasil melakukan akselerasi dan tendangan yang sempat berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim, namun masih berhasil diamankan dan juga belum jadikan skor bagi Swiss di awal-awal babak yang pertama ini.
1: Iya, ini kalau kita lihat peluang yang sangat baik ya tadi, bagaimana umpan terobosan terupas yang diberikan oleh Michel Aibizer dan Dan Doye yang kita tahu memang menjadi salah satu tumpuan di depan ya dari kubu Swiss, lepaskan tembakan sebenarnya yang on goal, tapi kita lihat sangat-sangat cekatan juga tadi performa dari Mahmud Ibrahim di bawah mistar dari kubu dari Qatar.
2: Ya, tendangan gawang kiri bagi Qatar, Mahmud Ibrahim sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi dijatuh di sisi kanan. Pertahanan dari Swiss berhasil diamankan, mencoba kini Swiss coba melakukan serangan. Oh, berhasil dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Qatar tadi. Dan juga berbuah pelanggaran tadi bagaimana akselerasi dari Embolo tadi terhadap salah satu pemain Swiss, nomor punggung 2 dari Qatar, Pedro Miguel, yang mendapat sentuhan dari nomor punggung 7 Real Ombolo. Tendangan bebas kiri bagi Qatar di sektor sebelah kiri lini pertahanannya, nomor punggung 16 di sana, Boalem Koki, sudah dilakukan, jatuh di sisi kiri gawang dari Swiss, namun tidak ada kawan di sana. Bola bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan, ya sudah dilakukan tadi dengan cepat. Bagaimana juga nomor punggung 6, Denis Zakaria, sodorkan lagi ke tengah. Dan Nico Fedi arilkan ke sektor sebelah kiri, nomor punggung 17 dari Swiss. Ada Ruben Vargas, mundur ke belakang lagi. Manuel Akanji nampaknya, sodorkan. Masih dengan tenang mencoba memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, berbahaya. Oh, namun masih terjadi buruk, coba dikuasai oleh nomor punggung 6 dari Swiss. Tempat membentur tadi, mencoba dihentikan aliran bola nomor punggung 6 dari Swiss tadi, bagaimana Denis Zakaria menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Memasuki menit ke-8 babak yang pertama, kita nantikan nampaknya Ricardo Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kiri. Sejumlah pemain Swiss juga berada dari kotak penalti Qatar. Konsentrasi Rodriguez sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung ke mulut gawang, mencoba disujul tadi, berbahaya. Oh, masih dikuasai pemain Swiss, berada di kotak penalti sisi kanan dari pertahanan dari Qatar, berbahaya. Mundur ke belakang, mencoba menggiring bola, Masih pemain Swiss lepaskan lagi umpan namun membentur tadi pemain. Berbahaya bagaimana Afif kini menggiring bola. Mendekati, melewati garis tengah. Masih Afif. Alirkan ke sektor sebelah kanan tadi mencari kawan yang berdiri bebas. Namun lebih dekat kepada pemain Swiss lainnya tadi. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Bagaimana kapten kesebelasan Granit Xhaka. Mencoba menggiring bola Granit Xhaka di sektor sebelah kanan. Sedikit ke tengah lingkaran tengah lapangan pertandingan. Granit Xhaka sodorkan kiri mencoba di sektor sebelah kiri lini serang Swiss. Mencoba membangun serangan. Masih pemain ke tengah dia. Ada Granit Xhaka kembali mundur ke belakang. Main Nico melebar kiri ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 20 dari Swiss masih memainkan bola. Mencoba membangun atau juga merangsek di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Nomor punggung 17 di sana, Ruben Vargas. Masih sodorkan lagi Rodriguez. Lepaskan tendangan. Hey! Bagaimana tadi Dandoye tadi dengan tendangan kaki kirinya menyambut umpan crossing dari Rodriguez. Namun masih melambung di atas mistar gawang yang dikawal oleh Mahmud Ibrahim. Belum membahayakan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Bagaimana upaya dari Swiss merangsek di sisi kanan pertahanan dari Qatar.
0: Ya, memasuki menit 10 tadi sebuah peluang Bung Jupri. Dan kita lihat bahwa second line justru yang masuk ya ternyata ya.
1: Betul, dan kita lihat tadi kerjasama yang apik ya. Kalau kita lihat di sisi kiri penyerangan dari Swiss terlihat memang perlahan mereka sudah bisa keluar ya. Artinya tadi di 5 menit awal terlihat tertekan. Tapi kali ini bagaimana Ricardo Rodriguez yang juga sudah lebih berani untuk bisa melakukan overlap. Dan akhirnya tadi terjalin kerjasama yang sangat baik. Tapi sayang ya tadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya umpan yang sangat matang. Dan juga sebenarnya peluangnya sangat terbuka buat Ndanduye yeah. Tapi pemain Nottingham Forest ini, klub Inggris Nottingham Forest tidak berhasil ya mengkonversi menjadi gol.
0: Ya, dan pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain nomor 5 dari Qatar, Jessam Gaber, terhadap pemain dari Swiss. Dan ini satu posisi yang juga sangat berbahaya, akan diambil oleh nomor 17 Ruben Vargas. Akankah dengan kaki kiri atau kaki kanan, karena ini akan bisa juga cut inside. Kalau tidak memang nanti kita lihat, karena ada beberapa juga seperti Embolo juga mempunyai sundulan-sundulan yang mematikan. Pagar hidup dilakukan oleh Qatar, dua pemain posisinya memang agak ke sebelah kanan gawang dari kiper Qatar Bunada. Tetapi kita nantikan hingga menit ke 11 ini, akankah menjadi sebuah gol ancang-ancang kali ini. Wasit sudah meniupkan peluit. Kali ini Ruben Vargas memberikan kode, akan ke kotak penalti. Lolos tadi, tapi lagi-lagi kesigapan dari Abu Nada mampu menahan gempuran dari tim Swiss kali ini. Masih para pemain Qatar coba lagi ke depan, dituju tadi satu pemain tetapi lebih dekat kepada Akanji, sehingga back pass saja jauh kepada Kobel yang mengenakan jersey berwarna biru muda pada dini hari ini waktu Indonesia. Masih kali ini pemain Swiss alahkan ke sebelah kanan, didekati kali ini kepada Zakaria masih di sebelah kanan, oper lagi ke tengah kepada Akanji lebar lagi kali ini, ataupun satu pemain tadi Akanji kepada sebelah kirinya Ricardo Rodriguez, angkat lagi ke depan. Apakah Ruben Vargas kali ini umpankan ke kotak penalti, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh pemain Qatar. Bola masih belum keluar, tapi kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Swiss di dalam kotak penalti. Diusir lagi tadi oleh Pedro Miguel, pemain dari Qatar. Hampir seluruhnya pemain dari Swiss berada di pertahanan Qatar. Zakaria kali ini ke sebelah kanan lagi, dibantu kali ini satu pemain dari Swiss, mencoba kali ini merangsak ke dalam kotak penalti. Masih menggiring bola, umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada satu pemain dari Swiss, apakah akan memberikan umpan, tetapi diusir tadi oleh para pemain Qatar sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Swiss. Cepat dilakukan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, mantan pemain Arsenal ini, dorong lagi kepada Zakaria, kali ini umpan ke dalam kotak penalti, disundul tadi, masih satu pemain lagi. Oh! Terjadi dan penalti di menit ke-13 dengan sangat-sangat telak. Wasit yang memimpin langsung ya ini Said Martinez dari Honduras memberikan ataupun menunjuk titik putih setelah tadi terjangan dari kiper Qatar Abu Nanda yang memang, tapi kita akan terlihat terlebih dahulu apakah memang posisinya offset atau tidak, karena nanti akan ada cek review VAR dan terjangannya memang sangat-sangat bisa membuat satu pemain juga cedera, keduanya bahkan masih tergeletak berengar hingga menit ke-13 ini. Situasinya seperti apa mungkin tadi, karena memang agak sedikit berbau offset juga kalau melihat Kapi.
1: Iya, kalau kita lihat sekilas tadi ya, Bung Senpi memang agak ke depan ya tadi pergerakan dari pemain Swiss, tapi kalau kita lihat murni ya, murni tadi ada pelanggaran memang yang dilakukan oleh kiper Qatar karena terlambat. Tadi kita lihat kiper dari Qatar melakukan pergerakan, Mahmud Abu Nanda ya, terlambat melakukan pergerakan. Dan bagaimana juga tadi sebenarnya tekanan ya, tekanan kalau kita, dan ini aksi yang sangat baik. Iya, yeah. Karena terlihat berlari ya ke arah gawang. Dan ya ini kita tunggu ya keputusan dari wasit Said Martinez ya, apakah memang akan di-call sebagai penalti.
0: Karena ini posisinya akan Dokso juga ya, atau memungkinkan untuk mencetak gol tadi ya.
1: Betul, Dokso, betul.
0: Agar memang tadi satu pemain yang memang diterjang oleh Abu Nanda, tetapi langsung disegap. Masih wasit asal Honduras tadi, Said Martinez ini akan mengecek ataupun juga nanti ada call VAR. Seperti apa? Karena memang banyak sekali possible penaltinya kalau kita melihat dari posisinya tadi. Dan kiper sendiri dari Abu Nanda sudah berdiri kembali. Akankah wasit Martinez tetap kepada keputusannya? Sementara itu masih akan dicek terlebih dahulu, dan para pemain masih mencoba berargumen, para pemain Qatar terutama Afif, yang nampaknya wasit masih akan tetap kepada putusannya ini, menunjuk titik putih pada menit 15 ini, sehingga juga menyuruh atau memerintahkan Abu Nanda untuk terlebih dahulu ke posisinya. Karena sekali lagi cek VAR juga nanti akan sedetail mungkin ya, mungkin tangan lebih sedikit juga bisa offset ya.
1: Betul-betul, dan sepertinya memang belum ada perubahan ya, artinya kalau kita lihat penalti tetap diberikan dan kita masih menunggu apakah eksekutornya
0: nomor 7.
1: Lihat Bolo ya.
0: Bolo, Mbolo akan menendang penalti, dan di menit ke-16 ini sudah menaruh bola tepat di titik putih. Sementara wasit masih mengatur para pemain agar memang tetap berada di luar kotak penalti, hanya Mbolo saja yang berada di dalam. Dan sudah ancang-ancang mundur 4 langkah Mbolo dengan sepatu berwarna pinknya, kita nantikan Mbolo. Sementara wasit Martinez lagi-lagi memberikan instruksi kepada Abu Nanda agar memang berada di garis, agar kakinya tidak keluar saat tendangan dimulai. Kita nantikan di menit 16 apakah menjadi gol. Mbolo masih menunggu instruksi dari wasit. Kita nantikan pendengar Qatar, dan memang sudah dicek. Mbolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Mbolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda, dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri. Baik sekali gol pertama yang didapatkan oleh Qatar. Ini akan maksud kami Swiss ya, Swiss, dan memang dilakukan tadi dengan sangat tenang oleh Mbolo sehingga membuat skor 1-0 untuk Swiss. Seperti apa mungkin Bung?
1: Ya, ini kalau kita lihat memang pada akhirnya ya tekanan yang terus dilakukan berbuah penalti tadi, dan kita lihat bagaimana ketenangan ya dari seorang Brill Mbolo, pemain yang kita tahu memang sangat diandalkan di lini depan dari Nati, julukan dari Swiss. Jadi ini bagian dari bagaimana kenyamanan ya, kenyamanan dalam bermain saat mereka pada akhirnya bisa menemukan momentum, karena di awal terlihat bagaimana Qatar justru yang bisa memberikan ancaman dan satu gol. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang tidak mudah juga buat Qatar dengan bagaimana kepercayaan diri yang telah dibangun juga oleh para pemain dari Swiss.
2: Ya, upaya lagi dari Swiss di sektor sebelah kiri, dan juga Qatar nampaknya coba lepaskan umpan langsung ke kotak penalti, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Swiss. Upaya dari Qatar dari sektor sebelah kanan lini serangnya, mencoba kembali mundur ke belakang pada Medre Miguel. Masih Miguel angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Qatar. Nomor punggung 8 di sana bagaimana Edmilson Junior, kerjasama 1-2 dia, namun dapat dicuri lagi Rodriguez ke depan dia. Cari Vargas nampaknya, namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam dilakukan cepat, dilakukan oleh Qatar. Pedro Miguel masih memainkan bola, Pedro Miguel angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya bebas tadi, namun kembali dapat dipatahkan serangan dari Qatar oleh pemain-pemain bertahan dari Swiss. Sodorkan kembali kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Masih Gregor Kobel, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau lagi barisan pertahanan dari Qatar. Coba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Afif kini yang melebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Pedro Miguel masih memainkan bola di lini pertahanannya. Dan punggung 16 juga di sana, bagaimana pemain Swiss, Qatar maksud kami, Boleh Koki. Sodorkan lagi nomor punggung 14 dari Afif kini. Nomor punggung 11 dari Qatar masih memainkan bola, mencari celah di sisi pertahanan dari Swiss. Setelah tertinggal 0-1, Qatar mencoba membangkit melakukan serangan, namun nampaknya juga cukup sulit untuk melewati atau juga melewati barisan pertahanan dari Swiss. Juga gawang Qatar langsung jauh ke depan, namun umpan yang diberikan tendangannya jauh melenceng ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam nampaknya kini diperoleh Swiss. Lihat juga bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino menyaksikan pertandingan pada malam atau dini hari waktu Indonesia Barat. Upaya lagi kemarin dilakukan oleh Swiss di sektor sebelah kanan, mencoba Manuel Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke sektor sebelah kanan, mencari nomor punggung 20 di sana. Bagaimana Michel masih berbahaya. Oh, tetap saja tadi membentur bagaimana penjaga gawang dari Qatar. Sebuah serangan tadi dilakukan oleh pemain Swiss, dibuang saja langsung jauh ke depan, mencari Afif namun terlalu melebar, melenceng tendangannya. Umpan yang diberikan, lemparan ke dalam dengan cepat dilakukan oleh pemain Swiss. Sudah dilakukan ke tengah, ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan, melebar kiri mencoba mencari Ruben Vargas. Masih Vargas, oh, membentur pemain dari Qatar. Datang lagi sebuah upaya, namun umpan yang tidak akurat tadi diberikan oleh Manuel Akanji tadi, sehingga bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Qatar di sisi kanan pertahanannya. Ya, kembali lagi upaya dari Qatar, namun lebih dekat kepada pemain Swiss, berhasil mengamankan. Sodorkan saja pendek kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Denis Zakaria, kebaju kepada Michel. Masih terjadi perebutan sana, mencoba direbut lagi, namun kembali dapat kuasai oleh pemain Swiss. Masih terjadi perebutan, mencoba dilakukan lagi serangan. Bagaimana Zakaria di sini berbahaya, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Masih lagi sodorkan ke tengah, memainkan bola pemain Swiss, kembalikan lagi. Bagaimana nomor punggung 11 tadi, dan Doye tengah dia kini, Manuel Akanji yang juga maju ke depan, mencoba menggiring. Ada Rodriguez di sana, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, mencoba memasuki. Oh, mendapat pelanggaran tadi. Bagaimana pemain nomor punggung 17 Ruben Vargas, dan dia kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 5 dari Qatar, Yassim Gaber, yang mencoba menghentikan pergerakan dari Vargas tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, menghasilkan tendangan bebas, dan ini menjadi peluang tentu bagi Swiss untuk menciptakan gol kembali di babak yang pertama ini, memasuki menit ke 22 babak yang pertama ini. Sebuah tendangan bebas dilakukan di sektor sebelah kanan, wasit masih memberikan garis batas bagi pagar betis pemain Qatar, dan juga batas tendangan bebas yang akan dilakukan sejumlah pemain Swiss berada di daerah kotak penalti Qatar untuk siap menyambut tendangan bebas kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain nampaknya berada di kotak penalti, sudah dilakukan. Oh, namun membentur tadi pemain dari Qatar tadi, berpunggung 5. Bagaimana Jasim Gabriel tadi mencoba menghalau upaya dari tendangan bebas Vargas tadi berhasil disundul keluar sehingga menghasilkan, ya nampaknya terjadi hydration break di babak yang pertama ini, menit ke 23 babak yang pertama. Bagaimana Bung Jupri melihat sejauh ini permainan dari kedua kesebelasannya?
1: Ya kalau kita lihat memang Swiss ya begitu memikat penampilan mereka di terutama setelah 5 menit pertama. Bagaimana kita lihat Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri penyerangan, benar-benar pemain yang memang kita lihat sangat skillful dan licin ya pergerakannya. Dan akhirnya tadi kita lihat Jasep Gaber juga sampai melakukan pelanggaran tadi untuk bisa menghentikan pergerakan dari seorang Ruben Vargas. Dan di kanan kita lihat Ndoye juga di sisi kanan penyerangan dari Swiss juga perannya juga sangat-sangat baik. Dan bagaimana support ya, support juga dari Remo Florer tadi yang akhirnya berbuah penalti dilanggar oleh kiper dari Qatar Abu Nada. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana penyeimbang ya dari Saka yang tampil di Piala Dunia keempatnya, artinya salah satu pemain yang juga senior dan akhirnya bisa memberikan keseimbangan. Dan kalau kita lihat perlahan memasuki pertengahan babak pertama ini, Swiss terlihat semakin nyaman, mereka semakin dominan. Sebaliknya Qatar seperti kesulitan ya, kehilangan kendali dalam permainan mereka.
0: Satu nama, Afif agak sedikit dipatahkan ini ya, serangan-serangannya ya. Mungkin Bung.
1: Ya yang paling sulit adalah ketika memang kita lihat Qatar mulai bertahan ya. Artinya memang mereka agak bermasalah tadi kalau kita lihat dalam hal transisi gitu. Saat mereka punya momentum melakukan serangan, artinya tidak banyak pemain yang bisa support seorang Akram Akif di lini depan ya. Sehingga memang opsinya adalah pilihannya menjadi tidak banyak. Apalagi kalau kita lihat kan Swiss juga bermain dengan 3 pemain belakang. Artinya pemain dari segi jumlah mereka menjadi lebih unggul. Jadi mereka lebih aman untuk bisa cover area di pertahanan. Nah itu saya kira memang PR-nya adalah bagaimana pelatih dari Julian Lopetegui, pelatih Qatar, harus bisa lebih memberikan semangat buat para pemain. Memang kalau kondisi kita lihat di lapangan, kondisi cuacanya panas sekitar 32 derajat. Jadi memang ya ini pertandingan yang tidak mudah buat Qatar tentunya, apalagi melawan tim yang kita tahu memang secara kualitas ya berada di atas mereka.
0: Memasuki setelah hydration break, para pemain sudah mulai bersiap kembali. Betul kata Bung Jupri, memang para pemain juga Qatar harus juga keluar untuk bisa menyerang sepenuhnya kepada tim Swiss yang memang saat ini Stadion San Francisco Bay Arena dipenuhi oleh para pendukung kedua tim, termasuk juga memang kalau kita melihat cuacanya sangat panas ini. Kalau bahasa Sundanya panas menterang ini, emang tidak ada awan sama sekali kalau kita lihat di stadion yang berada di San Francisco Bay Arena ini. Dan kita nantikan akan ada peluang langsung yang akan dilakukan oleh dari tim Swiss dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Abu Nanda. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol lagi pada menit ke-26 ini, memasuki menit 27 akan diambil oleh Vargas kali ini, Ruben Vargas. Taruh bola di sudut sebelah kanan, kita nantikan. Coba diumpan pendek saja, ternyata bermain 1-2, terlalu jauh kali ini Ruben Vargas, arahkan lagi ke tengah. Coba lagi, masih ada pemain Swiss, umpan ke dalam kolom penalti, ditangkap saja dengan baik tadi oleh Abu Nanda. Sehingga tidak ada peluang lagi ataupun chance dari gol untuk dari Swiss. Masih ditangkap kali ini oleh Abu Nanda, tendang jauh melambung, jatuh kali ini di sebelah kiri pertahanan ataupun penyerangan dari Qatar. Tapi sundulan tadi dari satu pemain Qatar terlalu jauh sehingga tidak bisa digapai oleh para pemainnya. Masih Swiss kali ini dari belakang, Akanji nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Abisiester. Bermain-main kali ini dengan pemain dari belakang. Para pemain dari Swiss ini arahkan ke sebelah kiri, Elvedi kali ini masih menggiring bola, balikan lagi kepada Akanji, masih Akanji coba build up serangan kali ini, geser ke sebelah kiri, didorong lagi para pemain Swiss, arahkan lagi kepada Ruben Vargas sebelah kirinya, masih mencari kawan, back pass lagi, terus mengelilingi pertahanan dari Qatar kali ini, lolos satu pemain dari tengah, coba lagi hampir saja tadi menusuk ke jantung pertahanan dari Qatar, tetapi diambil lagi dan sebuah pelanggaran justru untuk tim Qatar, karena memang tadi pergerakannya ditahan langsung oleh pemain nomor 4, Nico Elvedi, sehingga wasit langsung memberikan pelanggaran kali ini. Meskipun masih berada di tengah pertandingan, tapi pergerakan dari pemain nomor 15 ini, Yusuf Abdurizak, mampu merepotkan barisan pertahanan dari tim Swiss. Serangan bebas akan dilakukan pemain nomor 2 Pedro Miguel kali ini. Akankah mengarah kemana? Ancang-ancang Pedro. Kali ini sudah dilakukan melambung ke sebelah kiri. Masuk ke kotak penalti. Tetapi masih diusir. Lagi-lagi kesigapan dari Elvedi. Mampu mengamankan serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Qatar. Namun tidak henti di situ. Karena akan ada tendangan sudut dari sebelah kanan. Gawang yang dijaga oleh Gregor Kobel. Jaga gawang yang juga tampil luar biasa. Sebuah peluang sekali lagi dari tim Qatar yang akan juga nampaknya bisa untuk menyamakan kedudukan. Peluangnya kali ini akan diambil oleh Afif dengan rambutnya yang kribo yang paling mentereng kali ini di lapangan. Coba lagi kali ini Afif bermain 1-2 umpan ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini, sundulan lagi. Tetapi sundulan tadi yang dilakukan pemain nomor 4 dari tim Qatar, ini ada Laye, tidak mampu menyasar ke mulut gawang. Sementara satu pemain dari tim Qatar harus tergeletak mendapatkan perawatan. Kita nantikan apanya berbenturan dengan rekan sendiri sehingga tidak ada call juga dari VAR. Karena eksiden yang tadi membuat pemain ini, satu pemain dari Qatar harus diberikan perawatan.
2: Ya, masih kembali menunggu bagaimana pemain dari Qatar, tampaknya Pedro Miguel, yang masih tergeletak di depan atau daerah kotak penalti dari Swiss, dapatkan perawatan medis setelah tadi sempat berbenturan dengan rekannya sendiri. Dan masih menantikan bagaimana pemain dari Qatar ini ya, dan bangkit kembali, dan pertandingan kembali akan dilanjutkan. Memasuki menit ke-30 babak yang pertama ini. Ya, coba sudah mulai bangkit kembali nampaknya Pedro Miguel. Pedro Miguel. Ya, sudah mampu bangkit dan berjalan ke sisi luar lapangan. Tendangan gawang saja bagi Swiss nampaknya. 30 menit sudah berlangsung di babak yang pertama ini. Swiss masih unggul 0-1 tadi, menyusul tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik oleh Brill Embolo. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel, aturkan saja kepada Manuel Kanji. Manuel Kanji masih di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek pada Nico. Ini Zakaria di sektor sebelah kanan, mainkan bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Granit Xhaka juga di sana. Mencoba kini Swiss perlahan memasuki daerah pertahanan dari Qatar, berbahaya. Ke tengah dia kembali kepada kapten kesebelasan. Menemui Rodriguez nampaknya, masih Rodriguez di sisi kanan. Pertahanan Qatar mundur ke belakang kepada Moel Akanji. Masih Akanji menguasai bola, dibayangi oleh Afif tadi di sana. Mundur kepada Granit Xhaka, mencoba melebar kini kembali di sektor sebelah kiri. Lini serang, sodorkan lagi ke depan, mencari kawannya. Tidak sama 1-2 dengan Rodriguez tadi, namun dihalau oleh barisan pertahanan Qatar. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan diberikan, pendek saja. Mencoba ke tengah tadi diberikan, namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Angkat langsung jauh ke depan. Halau lagi dengan sundulan kepala oleh pemain Swiss. Masih dengan tenang bagaimana Denis Zakaria tadi memainkan bola di lingkaran tengah. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Mencoba sundul tadi, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Qatar yang keluar dari sarangnya tadi. Bagaimana Mahmoud Ibrahim Abu Nada menguasai bola di kotak penalti dari Qatar. Sudah dilakukan tendangan gawang, sudah lakukan jauh, namun tidak menemui pemain Qatar lainnya. Lebih dekat kepada pemain Swiss, melakukan serangan. Granit Xhaka di lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan kepada Vargas nampaknya di sektor sebelah kanan dari pertahanan Qatar. Perlahan kotak atik dia, mencoba akselerasi mundur ke belakang, langsung dari kotak penalti. Berbahaya, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Upaya umpan crossing yang diberikan pemain Swiss, Zakaria sodorkan lagi kepada Dan Doye. Mundur ke belakang, Dan pengumpat di sana, Granit Xhaka memainkan bola memain daerah pertahanan dari Qatar, mencoba mengurung, melepaskan tendangan berbahaya namun membentur kembali sebuah upaya tadi dari pemain Swiss. Serangan balik yang cepat dibuat dibalikan lagi oleh pemain Swiss tadi. Bagaimana upaya dari Qatar nampaknya tidak mampu keluar dari serangan dari Swiss di babak yang pertama ini. Bola dan penguasaan juga lebih banyak dilakukan oleh pemain Swiss. Rodriguez sodokan lagi kepada Akanji, masih Akanji cari kawannya lagi, lebih bebas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, memainkan bola mundur ke belakang pada Rodriguez. Akanji ada mengumpat di sana, sodorkan lagi memasuki daerah kotak penalti, perlahan tarikan lagi kepada Zakaria ke tengah lagi pada kapten 9 Granit Xhaka, mundur kepada Akanji ke tengah lagi, mencoba mainkan bola 1-2, mencoba mencari celah di sisi pertahanan dari Qatar. Penguasaan bola dari Swiss perlahan, sodorkan lagi ke depan, berbahaya saudara-saudara, lepaskan lagi umpan 1-2, berani ke tendangan, oh hampir saja bagaimana pergerakan dari Dandoye tadi, namun masih lebar tadi umpan 1-2 yang manis di backheel yang dilakukan oleh pemain Swiss kerjasama, membentur nampaknya juga pemain dari Qatar di sisi kiri pertahanan. Tendangan gawang saja sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh pemain Qatar, kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Nampaknya cukup kesulitan pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola, Bung Jupri, sejauh ini.
1: Ya, kalau kita lihat bahkan para pemain dari Qatar ya bertahan sampai dengan 6 pemain. Artinya kalau kita lihat support dari lini kedua mereka semakin rapat. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana para pemain Swiss ya, seperti memang sangat-sangat tenang. Mereka bisa kontrol permainan dengan baik. Dan bagaimana pergerakan ya tadi dari Dandoye dan juga Brelembolo ya, kerjasama di kotak penalti juga ini terlihat makin dinamis. Ini yang memang membuat situasinya menjadi lebih sulit buat para pemain Qatar untuk bisa menghentikan ya, pertama pergerakan tanpa bola dari para pemain dari kubu dari Swiss.
2: Ya, betul sekali. Bagaimana sulitnya Qatar untuk menguasai bola sehingga upaya yang dilakukan kerap menemui jalan buntu, termasuk juga bagaimana upaya pertahanan dari Swiss yang begitu lugas menjaga daerah pertahanannya. Kembali lagi Swiss menguasai bola di sektor sebelah kanan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi pada Dandoye nampaknya di sisi kanan lini serang dari Swiss hingga memasuki menit-menit akhir babak yang pertama ini. Swiss masih unggul 0-1, tersisa kurang lebih 9 menit waktu normal. Bagaimana Spi Vargas nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kotak penalti, oh dihalau lagi sundulan kepala tadi bagaimana pertahanan dari Qatar. Datang lagi, oh nampaknya sebuah pelanggaran terjadi tadi, sudah dalam posisi offside tadi bagaimana pergerakan dari pemain Swiss di daerah pertahanan Qatar.
0: Ya, tendangan gawang yang dilakukan akan dilakukan oleh Qatar karena bola terlebih dahulu keluar lapangan. Kita nantikan bagaimana Qatar bisa mengejar ketertinggalan dari Swiss karena memang diburu kemenangan ataupun juga untuk mengambil poin di laga perdana ini. Kita nantikan kali ini Qatar menguasai bola penuh dari sebelah kiri, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Afif. Tapi kali ini pemain nomor 15 Abdur Rizak coba mengawal, diambil lagi oleh para pemain Swiss kali ini dari sebelah kanan. Doye, oh terpelanting nampaknya dalam tadi duel yang dilakukan bersama pemain dari tim Qatar, membuat Doye agak sedikit tadi kesakitan. Back pass lagi jauh, dan ini ke tengah kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, umpan ke sebelah kiri kepada kali ini masih pemain nomor 17 atau Vargas, dorong lagi ke belakang Rodriguez, kali ini bermain 1-2, kali ini dorong lagi, coba lagi Rodriguez, umpan lagi ke kotak penalti, tetapi lagi-lagi hadangan yang baik dari pemain Qatar nomor 5 yaitu Jasem Gabar, dan membuat bola justru terkena kembali Rodriguez sehingga wasit menunjuk kepada tendangan gawang saja untuk tim dari Abu Nanda, yang membuat kali ini hingga menit ke 37 skor masih 0-1 bagi keunggulan Swiss. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Qatar, umpan lambung yang dituju ke sebelah kanannya ini Admilson Junior, tetapi masih bermain 1-2 kepada Abdur Rizak. Dicuri dengan baik oleh para pemain Swiss sehingga back pass jauh kepada Kobel, kiper dari diambil, dicuri tadi dengan kecepatan yang dilakukan oleh para pemain dari Qatar sehingga langsung lemparan ke dalam, tetapi terlalu terburu-buru sehingga dapat lagi dicuri sehingga lemparan ke dalam dari sebelah timur ataupun sebelah kanan penyerangan dari tim Qatar. Nomor 5 tadi, Jaber, ke belakang saja jauh kali ini kepada Pedro Miguel. Masih Pedro Miguel, arahkan ke sebelah kanan kepada Alwi. Umpan ke depan, dipotong dengan baik tadi oleh para pemain Swiss kali ini. Granit Xhaka coba umpan kali ini, membelah ke sebelah kanan. Ada Noye, tapi sebuah pelanggarankah? Ya, terjatuh tadi. Wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Qatar ini, Afif. Sehingga menunjuk lagi, ataupun nomor 14 tadi, 15 maksud kami. Sehingga harus menjatuhkan pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Swiss. Memasuki menit ke 40 ataupun 5 menit waktu normal. Dilakukan cepat kali ini kepada Zakaria dari sebelah kanan. Back pass lagi kepada Abis Chase. Ter kali ini umpan lagi ke sebelah kiri Rodriguez. Kali ini Rodriguez masih bekerja sama bersama Vargas kali ini. Step over ini jadi, tetapi justru back pass lagi jauh kepada para pemain dari Swiss. Oh, membelah kali ini pertahanan dari Qatar, tetapi masih coba tadi melewati satu pemain dan terguling lagi pemain dari Qatar, yaitu Madibo nampaknya, sehingga harus pelanggaran, tetapi lagi-lagi dicuri. Tempo semakin tinggi saja hingga menit ke 39 memasuki menit 40. Ke sebelah kanan kali ini Swiss, Qatar ataupun Zakaria. Dorong lagi kepada Ndoye terus menusuk kali ini ke tengah. Tengah masih bermain 1-2, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Back pass lagi jauh kali ini kepada para sebelah kanan. Ada Abis Chester ke sebelah kanan lagi kepada Zakaria kali ini. Bermain 1-2. Granit Xhaka coba bermain pendek-pendek, para pemain dari Swiss mencoba mengurung lagi pertahanan dari Qatar sehingga dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, terus saja bola terus bergulir. Kali ini masih ditahan di tengah para pemain dari Swiss. Arahkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez kali ini. Masih terus mengurung kepada Akanji yang jauh kali ini membantu serangan. Akanji geser lagi ke sebelah kanan. Dorong lagi ke sebelah kanan, tetapi saat ini lolos umpan ke lapangan penalti. Mampu ditepis tadi oleh Abu Nanda setelah umpan yang dilakukan dari sayap kanan Swiss ini tidak mampu menemui sasaran ataupun hanya ke samping oleh Abi Chester, dan hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Qatar. Masuki menit 41 ini dari sebelah kanan. Kita nantikan apakah Swiss bisa menambah keunggulan. Di ujung-ujung pertandingan ini akan diambil oleh Ruben Vargas kali ini. Ancang-ancang Ruben Vargas melihat shot jam ke dalam kotak penalti kali ini. Memberikan kode tangan kirinya kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Masih ada tendangan. Oh, masih tersentuh tadi tendangan dari Rodriguez. Tapi kali ini serangan balik dilakukan oleh Qatar. Dihentikan dan pasti langsung kartu kuning. Yang dilakukan tadi oleh pemain Zakaria nampaknya. Sehingga wasit dari Honduras tadi, Said Martinez, tidak ragu untuk langsung memberikan kartu kuning kepada Denis Zakaria yang beroperasi di sebelah kanan penyerangan ataupun back dari tim Swiss.
2: Ya, memasuki menit ke 42 babak yang pertama ini. Buah tendangan bebas kini oleh Qatar di daerah pertahanannya masih mainkan bola. Sampai saat ini masih kesulitan untuk melakukan serangan atau menguasai bola lebih banyak di daerah pertahanan Swiss. Sebuah upaya tadi dimainkan dengan baik oleh Rodriguez, dibuang saja oleh Kobel tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam dilakukan cepat dengan Qatar. Ada Miguel coba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba kini merangsek di sektor sebelah kiri. Afif ini berikan lagi orang penalti, berbahaya, tepat ketendangan. Oh, dengan cepat tadi bagaimana reaksi dari Gregor Kobel dengan kaki kanannya mampu menepis atau menghalangi bagaimana upaya tendangan dari nomor punggung 8 dari Qatar, Ed Nilsson Junior. Buah peluang emas yang sejauh ini nampaknya diperoleh oleh Qatar, Bung Jupri.
1: Ya, dan lagi-lagi kita lihat sosoknya adalah Ed Nilsson Junior ya. Karena di awal pertandingan tadi kita lihat bagaimana juga Ed Nilsson punya peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Gregor Kobel, kiper dari Swiss yang memang jarang menguasai bola, tapi terlihat bagaimana konsentrasi ya. Konsentrasi dari seorang Kobel sangat baik dan sejauh ini masih aman. Kita lihat gawang dari Swiss.
2: Ya, sebuah reaksi yang bagus dari Gregor Kobel tadi bagaimana menyelamatkan gawang Swiss di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sebuah tendangan pencuri oleh Qatar, bola dihadapi oleh Afif. Sejumlah pemain Qatar juga berada dari kotak penalti, bersiap-siap. Konsentrasi Afif lakukan dengan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, namun ketika pemain Qatar lakukan tendangan voli tadi maksudnya, namun masih melintir di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Mencoba dikejar lagi pemain Swiss, angkat langsung jurupan pemain Qatar, namun tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada Gregor Kobel, menjaga gawang dari Swiss. Mencoba kini kembali Granit Xhaka, melalui Granit Xhaka mencoba menggiring bola, dorongkan pada Manuel Akanji, melebar kepada Zakaria. Masih Zakaria dengan tenang kepada Michel, alirkan lagi ke sisi kiri, bagaimana ada di sana Dendoye yang mengisi lini serang, mencoba mati satu dua pemain, berbahaya Dendoye, kirimkan umpan, namun membentur salah satu pemain kayak Qatar. Masih hidup bola yang berbagi di luar garis tadi. Sebuah pelanggaran terjadi bagi Rodriguez terhadap Afif. Tendangan bebas saja bagi Qatar di daerah sisi kanan pertahanannya. Kita masih nantikan menit-menit akhir babak yang pertama ini. Berapa menitkah waktu tambahan yang diberikan. Angkat langsung jauh ke depan pemain Qatar tadi. Kembali dapat dipatahkan. Bagaimana Granit Xhaka sodorkan lagi kepada Rodriguez. Masih Rodriguez dengan tenang menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ke tengah dia, ada nomor punggung 4 di sana, bagaimana Nico Evely. Balikan kepada nomor punggung 17 di sana, Vargas, yang kini mengisi sisi kanan lini serang dari Swiss. Masih Nico Akanji, berikan lagi request, sodorkan. Ya, 6 menit nampaknya waktu yang diberikan tambahan di babak yang pertama ini. Rodriguez masih menguasai bola. Rodriguez aksi dia 4-1-2. Berikan lagi dari kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan. Oh, membentur tadi atau ditepis tadi oleh penjaga gawang Abu Nada. Bagaimana aksi yang cukup brilian tadi dari kotak penalti Qatar, namun berhasil dihentikan oleh Abu Nada. Upaya lagi Swiss, datang lagi Granit Xhaka, sodorkan lagi ke depan, cari Zakaria, mundur ke belakang kepada Xhaka lagi. Ada lagi Michel, coba sodorkan ke tengah, berbahaya. Oh, berhasil lebih dekat kepada pemain Qatar, mencoba dibuang lagi, datang lagi Granit Xhaka, lepaskan Granit Xhaka, hati. Oh, tepat dipetikan bagaimana bola Abu Nada tadi keluar untuk memutus umpan crossing yang diberikan Granit Xhaka tadi, berhasil diamankan sambil menjatuhkan diri tadi, sehingga belum menghasilkan gol kembali bagi Swiss di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Telah berlangsung lebih dari 1 menit, tendangan lemparan ke dalam nampaknya bagi Qatar di sektor sebelah kanan, dan Miguel sodorkan lagi mundur ke belakang, mainkan bola dari pertahanannya, mencoba langsung jauh ke depan, mencari kawan yang dibebas, nomor punggung 14 di sana, rangsek kotak penalti, melepaskan umpan, namun nampaknya sudah keluar dari garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss.
0: Menit-menit akhir di babak pertama memasuki tambahan waktu kedua bagi Qatar, yang memang kali ini Bung Jupri, ternyata Swiss terus membuktikan kualitasnya ya, dengan pengalamannya di Piala Dunia juga, Bung.
1: Betul, tapi tadi kita lihat ada sekilas ya momen bagaimana ya, juga umpan diagonal yang mencoba untuk menyasar ya, menyasar area kiri kanan tadi dari pertahanan dari Swiss, dan saya kira ini hal-hal yang memang harus ditingkatkan ya. Artinya kalau kita bisa melihat ada celah sebenarnya kalau kita melihat, karena memang Swiss kan bermain dengan 3 pemain belakang, jadi memang mungkin kelebarannya mungkin itu yang bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh Qatar terutama nanti di babak kedua.
0: Iya, satu peluang kali ini dapat, tapi nanti satu aksi tadi dilakukan oleh Noye yang lolos, ataupun Vargas ternyata nomor 17 yang bermain 1-2 menjadi tembok tadi. Embolo mampu menusuk, tetapi tendangan kaki kanannya hanya 3 cm saja dari sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Abu Nanda. Sementara ternyata tendangan sudut berhasil nampaknya diblok tadi oleh Abu Nanda, membuktikan lagi kali ini bagaimana kualitas dari Abu Nanda setelah digempur habis-habisan. Tendangan sudut kali ini sebelah kiri akan diambil oleh Vargas. Menaruh bola kali ini Vargas, menatap tajam ke dalam kotak penalti, memberikan kode tangan kirinya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung. Masih ada sundulan, tendangan lagi. Diusir lagi oleh pertahanan dari tim Qatar. Bahkan sementara wasit dari Honduras menyatakan pelanggaran terlebih dahulu, sehingga pelanggaran untuk tim dari Qatar memasuki menit ketiga di babak ataupun tambahan ini. Ya, tipis ternyata memang mengenai ujung sepatu full, itu beda nomor kayaknya, jadi agak sedikit nomornya panjang, jadi kecocor itu bolanya, jadi agak keblok tadi oleh Abu Nanda dengan aksinya sambil split, membuat peluang emas dari Swiss lagi-lagi harus mentah. Tendangan kali ini dari Abu Nanda jauh akan dilakukan, melewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kali ini, disundul lagi oleh para pemain dari tim Swiss. Sebelah kiri masih ada Nico Elvedi, ke tengah lagi nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan para pemain Pedro Miguel kali ini Qatar, coba merangsek kepada nomor 4 ya ini Laye, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 14 tadi, coba lagi kali ini para pemain Qatar menusuk umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemainnya ini Afif, tetapi dipotong di udara dengan baik tadi oleh pemain nomor 11 dari Swiss tadi, dan Daye yang turun sangat jauh dari beroperasi dari sebelah kanan kali ini. Doye berpindah ke sebelah kiri, memukakan ataupun biasanya sweet position ini lazim dilakukan. Afif sementara itu akan melakukan tendangan sudut sebelah kiri gawang dari tim Swiss. Ancang-ancang Afif, kali ini melambung, coba lagi, tapi disundul oleh pertahanan yang dilakukan sangat kokoh oleh para pemain dari Swiss.
2: Ya, tersisa 1 menit di waktu tambahan babak yang pertama ini. Mahmud Abu Nanda langsung jauh ke depan, berhasil kembali potong tadi oleh pemain Swiss, mundur ke belakang kembali kepada Abu Nanda, langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang berada di depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Zakaria kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, mundur ke belakang Michel, ada Kanji, coba menemui Rodriguez di sisi kiri, sodorkan lagi bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lepaskan, buka pelanggaran, masih bola hidup, lepaskan tangan, membentur, atau juga bagaimana pemain Qatar tadi menutup bola atau gawang yang kosong tadi, bagaimana mencoba ditempatkan ke sisi kiri gawang dari Qatar, namun belum berbuah gol bagi Swiss di menit-menit akhir, di detik-detik

0: 5% untuk Swiss, 35% untuk Qatar. Shot on goal ada 14 shot ya dari Swiss, 3 untuk Qatar. Dengan kata lain, performa Swiss ya menunjukkan bagaimana kedikdayaannya atas Qatar ini. Tapi bisa dibilang Abu Nanda versus everybody enggak nih?
1: Ya kalau kita tahu berapa penyelamatan, ada 5 on target ya yang dilepaskan oleh para pemain dari Swiss, dan 5-5-nya memang hanya satu yang jadi gol, itu pun memang lewat penalti tadi.
0: Penalti.
1: Dan satu kesalahan mungkin kalau kita bisa berikan catatan dari Abu Nanda adalah kesalahan tadi saat membaca pergerakannya dari Remo Froler, karena memang dia terlambat untuk bisa membaca arah bola. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana dia bisa memberikan perbedaannya, karena kalau tidak tadi Abu Nanda di situ yang bermain sangat baik, mungkin bisa lebih dari 3 gol tadi bersarang ke gawang dari Qatar. Dan kreditnya tentu buat performa dari seorang individu ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat secara permainan, ya Qatar harusnya memang bisa lebih berani lah, harus bisa lebih yakin di pertandingan ini, karena kita lihat tadi 5 menit awal mereka tampil oke gitu. Tapi setelah itu terlihat memang ya Swiss mulai mendapatkan feel-nya mereka di pertandingan, dan akhirnya situasinya menjadi berubah. Bahkan kalau kita lihat, bahkan sampai semua pemain dari Qatar turun untuk bisa support bertahan mereka. Tapi yang menjadi kerugiannya adalah, negatifnya adalah mereka kurang cepat dalam hal transisi gitu. Begitu ada momentum, mereka menjadi terlalu lama, dan itu akhirnya menjadi terlalu mudah dipatahkan oleh para pemain Swiss yang kita lihat memang bermain sangat rapi.
0: Baik, ada shoot dari Qatar 3 shoot, ya shoot on target 2 dari 3 percobaan, 2 mengarah ke gawang. 3 corner untuk Qatar, 4 corner untuk Swiss. Itu juga bisa dibaca sebagai walaupun defense-nya luar biasa untuk Qatar, tapi percobaan serangan itu tidak kalah juga. Ini gimana nih?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya tadi ada beberapa sequence ya. Artinya kalau kita beberapa hal-hal yang bisa di-highlight dari performa dari Qatar, mereka sebenarnya punya kemampuan ya, kemampuan untuk bisa merepotkan dalam beberapa momen ya.
0: Yeah.
1: Artinya mereka harus bisa lebih berani eksploitasi di situ gitu. Karena kalau kita lihat mungkin polanya adalah mungkin akan lebih banyak long ball. Bukan masalah kalau memang mereka, karena mereka terlihat punya kecepatan sebenarnya di dua sisi sayap mereka. Tinggal bagaimana
0: memanfaatkan itu ya.
1: Iya, dioptimalkan, dan tentunya juga bagaimana peran dari seorang pemain di depan mereka, seorang Afif ya.
0: Afif.
1: Juga bisa lebih maksimalkan, karena memang dia pemain yang seharusnya bisa memberikan perbedaan gitu. Karena kalau kita lihat tadi, begitu mereka banyak kehilangan bola, mereka tidak banyak menguasai bola, memang menjadi lebih sulit orang untuk pemain yang tipikalnya kreator gitu.
0: Okay.
1: Karena dia tidak banyak mendapatkan bola.
0: Baik, kita rehat dulu jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi Bung Jupri bisa ngopi-ngopi dulu, mungkin istirahat dulu ya.
1: Makasih banyak
0: ya, terima kasih. Dan mendengar kita jelang warta berita.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui program tersebut. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
2: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan

0: porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
1: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
2: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
0: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting, agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
5: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid, mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
6: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
5: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
1: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
0: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

0: Ya, Bung Jumri, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah selesai kita analisis ya. Karena ya, sepertinya sudah kick off dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini antara Qatar melawan Swiss.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.
0: Ya, babak yang kedua antara Qatar menghadapi Swiss sudah berlangsung sekitar 35 detik. Di babak yang kedua ini mencoba membangun kembali sebagaimana Swiss Rodriguez di sektor sebelah kiri lini serang. Bersama dia dengan pemain 17 dari Swiss, Rodriguez atau Ruben Vargas. Akanji di lingkaran tengah lapangan pertandingan sudah dilakukan. Mencoba merangsek di sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss. Mencoba mengurung bagaimana penguasaan bola yang memang lebih banyak diperoleh oleh Swiss di babak yang pertama tadi. Upaya lagi dilakukan di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Swiss mundur ke belakang. Zakaria di lingkaran tengah lapangan pertandingan nomor punggung 4 nampaknya dari Swiss. Nico Heveldi sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri. Perlahan memasuki daerah kotak penalti. Ada Vargas di sana. Masih umpan kerjasama 1-2 tadi, namun mendapat pelanggaran tadi bagaimana mencoba dihentikan pergerakan pemain Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Kita nantikan keputusan wasit dari Honduras tadi, Said Martinez menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swiss. Di awal-awal babak yang kedua ini Swiss unggul 1-0 dari Qatar melalui tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik tadi oleh Bril Embolo. Bola dihadapi oleh Vargas. Ya, kita nantikan Afif berdiri sendirian membentuk pagar betis. Kita nantikan sejumlah pemain Swiss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nampaknya berada di daerah kotak penalti. Vargas konsentrasi memberikan arahan dengan tangan kirinya sudah dilakukan, kaki kanan bom jambil sundul. Oh, nampaknya juga menyentuh pemain dari Qatar tadi yang mencoba diamankan oleh nomor punggung 15 tadi, Yusuf, sehingga bola keluar lapangan. Tendangan penjuru kini diperoleh Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Vargas kembali akan melakukan tendangan, beberapa langkah mundur ke belakang Vargas. Tidaknya 6 pemain Swiss berada di kotak penalti sudah dilakukan, kaki kanan bola melambung di tepi saja, ditinju tadi bola keluar lapangan oleh Abu Nada. Kembali menghasilkan tendangan penjuru, beralih kini ke sektor sebelah kiri gawang dari Qatar. Tendangan penjuru akan dilakukan kembali oleh Vargas, beralih ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Qatar. Di awal-awal babak yang kedua ini Vargas memberikan ancang-ancang mundur ke belakang beberapa langkah. Ada Manuel Akanji juga maju ke depan, sudah dilakukan kaki kanan oleh Vargas, disundul saja oleh barisan pertahanan, namun kembali jatuh di kaki Vargas ke tengah dia, berbahaya, lepaskan tendangan. Bagaimana tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka tadi dengan kakinya hanya berjarak 2 cm saja dari mister gawang dari Qatar tadi. Hampir saja bagaimana upaya dari Swiss tadi membuahkan hasil. Upaya lagi kini mencoba dibangun oleh Qatar. Ada Afif menguasai bola, mundur ke belakang. Nomor punggung 13 dari Qatar sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan dengan cepat, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya pemain dari Qatar tadi. Ada Zakaria kini dari Swiss di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, berikan lagi kepada nomor punggung 4 di sana, melebar kini kepada Rodriguez, umpan terobosan tadi maksudnya, kembali dapat dipotong, datang lagi Vargas, berbahaya, dapat mencuri bola di sisi kanan pertahanan dari Qatar, lepaskan umpan, membentur pemain dari Qatar tadi, masih dikuasai oleh pemain Swiss lainnya, nomor punggung 8 di sana, angkat langsung dari kotak penalti, berada di kotak penalti, masih dikuasai, ada bagaimana, Ndadaye, lepaskan tendangan tadi di sisi kiri gawang dari Qatar, namun masih melenceng di sisi kiri gawang. Hampir saja penguasaan bola dan juga penguasaan bola dari Qatar atau dari Swiss di awal-awal babak yang kedua ini masih cukup tinggi, Bung Jupri.
2: Ya, kita lihat ada dua peluang ya. Bagaimana tadi Bung Indra dan juga Bung Senpi, peluang tadi yang didapatkan oleh Granit Xhaka tadi. Yang pertama kita lihat menjadi spesialisasi dia, tendangan jarak jauh. Tapi kita lihat masih terkena ya tadi dari tangan dari Abu Nada. Dan kemudian Ndoye, pemain yang kita lihat memang sangat-sangat merepotkan di babak pertama bersama Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri. Dan terlihat memang di babak kedua ini Swiss ya, Swiss masih memegang kendali dan Qatar lagi-lagi dipaksa untuk lebih banyak bertahan.
3: Ya, memasuki menit 50, skor masih 1-0 untuk Swiss, dan Swiss berada di sebelah kanan kami, sedangkan Qatar berada di sebelah kiri kami. Kali ini serangan justru dilakukan oleh Swiss dari sebelah kanan, sebuah pelanggaran kah? Satu pemain dari Swiss karena terjatuh tadi, dijegal oleh pemain 8 ataupun nomor 8 dari Qatar, sehingga wasit langsung memberikan call untuk pelanggaran berada di sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Berbahaya memang posisinya, tetapi sekali lagi mampu untuk bisa menyasar ke mulut gawang yang akan dilakukan oleh Rodriguez, pemain yang dengan kuncirnya gondrong ini, pemain nomor 13, dengan kaki kirinya akan mengirim umpan kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sementara wasit asal Honduras memberikan peringatan kepada pagar betis yang dijaga oleh Afif, dan langsung memberikan tanda agar mundur dari jarak tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Rodriguez dari sebelah kanan. Karena ancang-ancang tendangan kaki kiri melengkung, siapa yang tuju? Tetapi tadi hampir mengenai pemain nomor 5, yaitu Akanji, terhadap pemain nomor 15 dari Qatar ataupun 16 tadi, ada Kohiki, dan memang terkena sehingga wasit menunjuk ke titik ataupun sudut sebelah kiri dari gawang yang dijaga oleh Abu Danda. Kali ini tendangan lagi-lagi tendangan sudut akan dilakukan oleh Rodriguez, memberikan kode kali ini dengan kaki kirinya melengkung ke dalam kotak penalti, masih bisa diusir lagi-lagi oleh para pemain dari tim Qatar tadi. Hasilkan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Vargas, nomor 17 kali ini, angkat kedua tangan, siapakah ini 7, masih mencari kawan nampaknya, agak long throw lagi. Hati-hati Vargas karena memang ada aturan baru. Lempar ke dalam kotak penalti kali ini jauh, sundulan tapi lagi-lagi bisa dimentahkan oleh para pemain dari Qatar. Kali ini bola masih bergulir di depan pertahanan dari tim Qatar, diusir saja jauh kali ini, jatuh kepada dribblingan yang dilakukan oleh pemain dari Qatar yaitu Abdu Rizak. Tetapi lagi-lagi dinetralkan dengan baik pada menit ke-53 ini bagi tim Swiss, sehingga back pass lagi jauh yang dilakukan kepada Kobel. Alirkan lagi kali ini dari sebelah belakang, coba build up serangan kali ini dari Kobel, dorong kepada Akandi dan juga Dennis Zakaria yang sudah mengantongi kartu kuning di babak pertama tadi. Zakaria kali ini masih menggiring bola, meminta kawan-kawannya agar lebih merapat lagi karena memang kali ini Qatar juga terlihat agak sedikit buru-buru untuk bisa mengambil bola. Kapten kesebelasan Granit Xhaka dari sebelah kanan dorong kepada Zakaria kali ini. Zakaria masih mencari kawan, di lob saja ke sebelah kirinya kali ini kepada Rodriguez, ke belakang lagi kepada Nico, dorong ke tengah kepada Akanji, back pass jauh kali ini kepada kiper Kobel, masih mencari kawan, sangat lambat yang ini dilakukan oleh para pemain Swiss, didorong kali ini ataupun disergap tadi oleh para pasukan dari Qatar, tetapi bola lebih dahulu keluar ataupun tidak jadi penguasaan dari tim Swiss kali ini. Dari sebelah kanan coba merangsek tapi diambil lagi-lagi oleh anak-anak dari Swiss kali ini ke tengah, coba permain dari Swiss, masih kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, arahkan lagi ataupun backheel tadi kepada kali ini pemain nomor 5 Akanji, masih mencari kawan, memasuki menit 55, skor masih 1-0 untuk Swiss. Kali ini sebelah kiri ada Vargas, kali ini Vargas didekati satu pemain dari Qatar, coba kali ini step over yang dilakukan oleh Vargas, tetapi tidak mampu mengelabui penjagaan yang baik tadi dari nomor 5 dari tim Qatar, tapi arahkan lagi ke sebelah kanan. Oh, salah tadi kontrol yang dilakukan oleh para pemain dari tim Swiss, sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari tim Qatar akan dilakukan dari sebelah kiri oleh Lai. Nampaknya angkat kedua tangannya ataupun masih mencari kawan dengan Lai, dorongkan ke depan, yang tuju adalah satu pemain tadi, arahkan lagi, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Swiss, ke tengah lagi kepada Akanji. Dari belakang Akanji sudah melewati garis tengah, bahkan seluruh pemain dari Swiss sudah berada di kotak ataupun pertahanan dari tim Qatar. Masih Akanji jauh sekali, kali ini membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss, kali ini coba merangsek, umpanlah tidak jadi, tapi masih ada satu peluang umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Kali ini Afif mencoba lagi membangun serangan cepat, dorongkan lagi ke depan, yang dituju ada satu pemain dari Qatar, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Akanji membuat aliran serangan yang dilakukan oleh Qatar ini tidak terlalu baik. Bung Jupri melihatnya seperti terkurung lagi ini Qatar dengan positioning yang baik juga dari Swiss nih.
2: Ya, memang kalau kita lihat memang terlihat begitu tenang ya para pemain dari Swiss untuk bisa menguasai bola, mereka tidak ingin juga cepat buru-buru untuk bisa melepaskan umpan-umpan yang pada akhirnya memang menjadi situasinya menjadi lebih sulit buat mereka gitu. Ada potensi melakukan serangan balik buat Qatar, dan kita lihat kendalinya ya, bagaimana di tengah dari kubu Swiss, Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sangat sangat sangat nyaman dalam menguasai bola, dan lagi-lagi kita lihat memang Qatar belum banyak perubahan yang dilakukan dengan mengandalkan serangan balik.
0: Ya, sayang sekali tadi upaya dari Qatar coba melepaskan umpan terobosan, namun kembali dapat dipotong oleh barisan pertahanan dari Swiss. Salah satu pemain Qatar kini nampak terduduk dan memegang kaki kanannya. Setelah tadi nampaknya berbenturan dengan salah satu pemain dari Swiss, nomor punggung 16 dari Qatar, Bolem Koki. Kita lihat bagaimana tadi ya di pinggir lapangan juga kami melihat kini dua pemain Qatar nomor punggung 12 dan juga nomor punggung 20 bersiap akan memasuki lapangan pertandingan. Nomor 20 Ahmed Fati Abdullah nampaknya yang sudah bersiap di pinggir lapangan, namun masih menunggu bagaimana kesempatan untuk memasuki lapangan pertandingan. Swiss kini menguasai bola, berada di dekat lingkaran tengah, melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencoba bagaimana pemain Zakaria tadi, namun membentuk pemain dari Qatar, mencoba menggiring cepat kini pemain Qatar, nomor punggung 15 nampaknya, sodorkan bola ke depan, dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss, mencoba kembali membangun serangan di lingkaran tengah. Rodriguez di sektor sebelah kiri ini serang dari Swiss. Rodriguez kirimkan umpan langsung dari kotak penalti, namun lebih dekat kepada pemain Qatar lainnya, jatuh ke kaki pemain Swiss lainnya, mencoba kiri Rodriguez masih Rodriguez kirimkan umpan, namun kembali membentur pemain dari Qatar tadi nomor punggung 5. Bagaimana Jasim Gaber tadi yang berhasil memotong atau menghalau umpan crossing dari Swiss tadi, menghasilkan tendangan penjuru kini. Bola dihadapi oleh Vargas. Ruben Vargas akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Swiss, mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja tadi oleh kiper dan juga dibuang oleh Afif, pemain dari Qatar. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Qatar, dan pergantian pemain nampaknya 3 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Julen Lopetegui yang melakukan nomor punggung 7, 12 dan 20 yang akan masuk menggantikan nomor punggung 13 dari Qatar, Ayub Mohamed keluar. Kemudian juga nomor punggung 5 Jasim tadi ditarik keluar, dan juga ada nomor punggung 7 yang bersiap-siap akan melakukan nomor menggantikan nomor punggung 15 namanya Yusuf Abdul Rizak. Tiga pergantian sekaligus nampaknya Bung Jupri dilakukan.
2: Ya, dan kalau kita Yusuf Abdul Rizak yang sebenarnya memang ditugaskan di lini depan ya, terlihat kesulitan memang kalau kita Bung Indra, terlihat kesulitan terisolasi di lini depan, tidak banyak support yang dilakukan, dan kita lihat masuk Bodiaf dan juga Fatih yang memang bisa bermain di lini tengah. Jadi sepertinya memang mereka ingin mencoba untuk bisa lebih dominan di lini tengah, karena terlihat di sini di lini krusial ini kalah ya, kalah, mereka kalah perang di lini tengah, sehingga memang membuat mereka kesulitan untuk bisa paling tidak menciptakan peluang yang pada akhirnya bisa menciptakan gol penyama kedudukan, Bung Indra.
0: Ya, ini nih, mencoba solusi yang dilakukan oleh pelatih Qatar, Julen Lopetegui, untuk memecah atau juga menciptakan kreasi di lini tengah permainan Qatar yang kalah. Bagaimana penguasaan bola juga di babak yang pertama dan hingga babak yang kedua, memasuki menit ke-60, mundur ke belakang penjaga gawang Abu Nada tadi, Oki, nomor punggung 16, coba alirkan lagi, ada nomor punggung 12 yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini, mencoba membangun serangan. Bagaimana lini tengah Qatar yang kembali diisi tenaga baru untuk juga memperkuat barisan gelandang di babak yang kedua ini. Manuel Akanji menguasai bola di daerah pertahanan Swiss. Manuel Akanji masih dengan tenang menguasai bola, menggiring perlahan, mencari kawannya, mencari Rodriguez di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Swiss, ada juga Vargas di sana, masih Vargas dibayang satu pemain dari Qatar. Bagaimana Miguel tadi terjatuh, Vargas, bukan pelanggaran, mencoba melatih dua pemain dari Swiss tadi, dapat direbut lagi oleh Vargas, masih Vargas menguasai bola, dan terjatuh lagi Vargas. Oh, pelanggaran nampaknya. Bagaimana tadi Vargas dijepit oleh dua pemain dari Qatar, salah satunya juga nomor punggung 2 tadi, bagaimana Pedro Miguel yang juga sempat menghentikan bagaimana pergerakan dari Vargas dan juga nomor punggung 16 di sana. Bolem Koki tadi, peluang berbahaya atau peluang juga yang bisa diciptakan dari Swiss kini di sisi kanan dari daerah kotak penalti Qatar, akan dilakukan atau dieksekusi oleh Ruben Vargas. Kita nantikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Qatar. Pemain-pemain Swiss ini bersiap-siap akan menyambut umpan atau tendangan bebas yang dilakukan oleh Ruben Vargas. Konsentrasi, memberikan arahan kepada rekannya, sudah diberikan benar-benar, datang lagi kotak penalti, mencoba ditendang, terjadi kembali di sana, oh dibuang saja, tersapu tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Datang lagi, dapat dikuasai, langsung jauh ke depan, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Swiss, mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Bagaimana Dando yang nampaknya mundur ke belakang, Granit Xhaka, ada juga pemain, ada Rodriguez kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih pemain-pemain Swiss yang cukup mendominasi. Bagaimana permainan di babak yang kedua ini memasuki menit ke-63, alirkan ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 6 tadi dari Swiss, Zakaria. Namun kembali patah kembali, jadi perebutan di sana, mencoba lagi direbut oleh pemain dari Swiss, namun jatuh di kaki pemain dari Qatar. Sedikit mundur ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri kini, alirkan, mencoba dapat tekanan juga dari pemain-pemain Swiss. Bagaimana tidak leluasa penguasaan bola dari pemain-pemain Qatar.
3: Memasuki menit ke-63, kali ini serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Swiss tapi belum juga membuahkan hasil. Pergantian tiri dilakukan oleh Qatar juga kali ini belum menemukan tempo yang cepat. Justru kali ini Swiss coba lagi membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Rodriguez bekerja sama bersama Vargas, didekati satu pemain dari Qatar, masih menunggu bola, mendelay mereka menunggu. Kali ini serangan juga yang dilakukan oleh Swiss pada Akanji tadi, dorong lagi ke sebelah kanan, dibantu oleh pemain lainnya. Kali ini Swiss mencoba lagi merangsek terus ke dalam kotak penalti, tetapi digeser ke sebelah kanan. Kali ini Zakaria back pass lagi kepada Abis Celeste, Orong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss coba membelah ke sebelah kanan. Zakaria kali ini didekati satu pemain juga dari Qatar. Akankah coba membelah serangan dari sebelah kanan? Dorong lagi sendirian kali ini Zakaria, umpan ke dalam kotak penalti. Oh, ternyata terlebih dahulu keluar lapangan yang coba tadi juga dihentikan oleh pergerakannya Al-Amin karena Zakaria tadi ternyata mengenai pemain Al-Amin sehingga lemparan ke dalam ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang dari Swiss dan memang mengenai sedikit tadi dari pergerakan ataupun tendangan dari Al-Amin, Homan Al-Amin nama lengkapnya. Dua pergantian juga ataupun satu pergantian dilakukan. Nomor 9 dari Swiss ini masuk, Johan Mazambi. Kita nantikan. Sementara ini ada tendangan sudut dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Vargaska atau siapa gerangan karena dengan kaki kiri nampaknya oleh Rodriguez, sang eksekutor dari tim Swiss sudah ancang-ancang kali ini melengkung ke dalam kotak penalti ke mulut gawang. Ditinju di udara tadi oleh kiper dari tim Qatar, Abu Danda. Kali ini masih dari sebelah kanan, masih pemain-pemain dari Qatar. Afif nampaknya coba lagi usir ke depan, bermain 1-2, didorong sedikit tadi sehingga wasit melihat pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain Swiss dan memasuki 65. Banyak perubahan dilakukan Bung Jupri, tapi hasilnya katanya nampak masih belum ada peluang yang cukup bagus nih.
2: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar ya, kalau kita lihat memang sangat-sangat rapi permainan dari Swiss dan terlihat bagaimana saat mereka kehilangan bola mereka langsung melakukan high press, artinya langsung menekan sejak di area permainan lawan. Dan ini yang memang membuat para pemain dari Qatar kebingungan ya, karena beberapa kali kita lihat justru ada bola yang bisa direbut di area permainan sendiri dan itu menjadi ancaman. Dan sampai sejauh ini kita lihat memang para pemain dari Swiss terutama di sisi sayap mereka ya, bagaimana begitu dinamis tadi gerakan Ruben Vargas, kemudian juga Dandoya dibantu oleh Ricardo Rodriguez dan juga di kanan ada Denis Zakaria. Jadi memang kita lihat jarak antar pemainnya juga benar-benar rapat dan praktis, memang tidak ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Qatar. Meskipun tadi sudah ada pergantian 3 pemain mencoba untuk lebih kuat di tengah, tapi sejauh ini memang masih kesulitan buat para pemain dari Qatar untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, terutama sejak awal babak kedua tadi.
3: Ya, termasuk ini peluang terbaru ya dengan tendangan yang memang dilakukan oleh Granit Xhaka. Jadi second line juga menang ya ini dari Swiss juga ya. Betul. Kalau kita melihat ya, Bung.
2: Iya, betul. Dan kalau kita lagi-lagi ini peluang kedua dari Granit Xhaka, upaya tembakan dari luar kotak penalti, dan ini lagi-lagi membuat memang situasinya menjadi berat ya buat Qatar karena praktis memang mereka benar-benar didominasi. Bahkan kalau kita bicara possession mereka sudah sampai 30% pemarap main dari Qatar. Dan syukur-syukurnya, untungnya mungkin buat Qatar adalah kabar baiknya mereka sejauh ini baru ketinggalan cuma 1-0
3: yeah.
2: Karena kalau kita tadi Abu Nada sudah kerja keras di babak pertama, di babak kedua juga beberapa ancaman juga datang. Jadi kalau saya pikir memang pilihan paling masuk akal adalah buat Qatar sekarang bisa menciptakan penyamakan kedudukan, bisa dapat satu poin aja di pertandingan kali ini, saya kira sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik.
3: Kalau melihat dari daftar susunan pemain atau cadangan, siapa lagi yang mungkin bisa menjadi kartu truf dari Qatar untuk memang menyamakan kedudukan?
2: Ya, kalau kita sebenarnya ya ini sudah pemain-pemain terbaik ya yang sudah bisa dihadirkan oleh pemain-pemain dari pelatih Julen Lopetegui ya. Tapi ya ini kan soal bagaimana kolektivitas dari permainan dari Qatar yang kita lihat memang tidak jalan. Dan kita lihat juga ini saat hydration break, bagaimana juga pelatih Julen Lopetegui juga
3: keras sekali.
2: Ya, sangat keras ya, karena memang ya timnya butuh perubahan dan lagi-lagi perubahan itu belum terjadi sejauh ini. Dan kalau buat Qatar ya sekarang mereka praktis tinggal dipaksa untuk lebih banyak bertahan. Dan Swiss yang cukup disayangkan memang buat mereka adalah mereka tidak bisa menciptakan gol kedua yang paling tidak bisa kill the game, yang bisa bisa menentukan hasil pertandingan. Jadi kalau mereka bisa menciptakan gol kedua, saya kira pertandingan akan bisa lebih nyaman lah buat para pemain dari Swiss.
3: Tapi terbukti Swiss dengan meskipun unggul dia tidak mengundurkan serangan justru ya.
2: Ya betul, kalau kita malah masuk tadi ya, kalau kita pemain baru dan pemain muda yang diharapkan kalau Mazambi ya,
3: yeah.
2: Pemain muda yang kita tahu memang menjadi harapan juga dari kubu Swiss di lini depan. Dan lagi-lagi masih kita lihat juga masih ada Okafor juga, jadi pilihannya masih cukup banyak. Embolo kita lihat juga sebenarnya kalau di babak kedua ini tidak terlalu banyak dia bisa beri kontribusi, tapi ya itu tadi karena dua winger mereka sangat-sangat hidup, jadinya memang sangat-sangat sulit juga buat para pemain dari Qatar untuk bisa melakukan penjagaan yang sempurna.
3: Bahkan terhitung sejak gol saja tadi Embolo tidak terlihat lagi ya. Ya,
2: praktis dengan di luar gol penalti ya.
3: Ya, memasuki menit ke-70 hydration break sudah dilakukan. Kali ini kedua tim sudah bersiap lagi untuk memainkan sisa menit 20 menit lagi di babak kedua ini. Sekali lagi dan Swiss kali ini masih unggul 1 gol. Tendangan Qatar masih 0 dan ini memang masih terus dikejar angkanya karena sekali lagi tadi sudah dilakukan beberapa pergantian yang dilakukan oleh Qatar agar memang juga mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini sudah di dalam penguasaan oleh kiper dari Qatar sendiri, Abu Nanda. Kita nantikan Abu Nanda masih mencari ataupun menunggu instruksi dari peluit wasit. Nampaknya wasit masih menunggu instruksi terlebih dahulu. Sementara waktu masih terus berjalan di menit ke-70 ini. Tapi apakah gerangan yang terjadi? Karena memang sampai saat ini goal kick ataupun tendangan sudah dilakukan dan cepat kali ini ke sebelah kanan pemain Qatar. Kali ini coba lagi umpan ke depan melewati garis tengah, berduel tadi para pemain dari Swiss dan juga Qatar, diambil kali ini oleh Afif, terus melangsak. Kali ini Afif masih mengirim bola, umpan ke sebelah kiri. Oh, baik sekali tadi Akanji menghentikan pergerakan bola, arikan ke sebelah kiri. Ada Rodriguez kali ini, coba lagi ke depan kepada Vargas. Vargas berbantu kali ini ke tengah lagi, mendelay lagi bola. Nampaknya para pemain dari Swiss tidak terlalu terburu-buru untuk bisa menyerang lagi ke serangan ataupun ke kotak dari pertahanan tim Qatar. Santai-santai saja pemain Swiss, alihkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez, hampir tadi keluar dari kontrolnya. Dorong lagi para pemain dari Swiss, coba lagi ke tengah, masih menusuk kali ini dari belakang, coba lagi kotak penalti, tendangan kaki kanan, tapi masih bisa lagi-lagi dihentikan pergerakannya oleh para pemain Qatar sehingga masih belum menambah keunggulan hingga babak kedua ini.
0: Ya, upaya dari Qatar terus dilakukan di babak yang kedua ini, namun masih cukup solid tadi bagaimana permainan atau pertahanan dari Qatar tadi menutup bagaimana pergerakan dari pemain Swiss. Mencoba kini membangun serangan kembali, pemain Qatar mundur ke belakang. Abu Nanda melebar ke sebelah kanan, punggung 16 dari Qatar angkat langsung jauh ke depan, namun tidak ada kawan di sana, lebih dekat kepada pemain dari Swiss, sodorkan kepada Kobel. Pemain jaga gawang dari Swiss tadi, Granit Xhaka, melebar ke sebelah kiri, menemui Rodriguez di sana. Dia sama lagi kembali kepada Xhaka, melewati garis tengah Xhaka, umpan ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Nomor punggung 20 sodorkan lagi kepada Afif, melebar di sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss, mencoba melewati satu pemain tadi, Manuel Akanji, namun tidak bisa melewati pemain Swiss Afif yang nampaknya juga cukup frustasi tadi melewati salah satu pemain Swiss. Belum ada peluang berbahaya yang kembali diraih oleh Qatar hingga menit ke-72 babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada pemain Qatar tadi menghalau namun tidak jelas arahnya, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Sodorkan pendek saja kepada Manuel Akanji, perlahan menggiring bola. Manuel Akanji, nomor punggung 5 dari Swiss ini, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih melirik ke kanan. Berikan saja kepada Nico tadi, sodorkan seperti siapakah ke tengah, ada juga di sisi kanan ada Zakaria kini, nomor punggung 8 di sana, Remo Fruler. Sodorkan mundur ke bagaimana Manuel Akanji, melebar ke sisi kiri menemui Rodriguez, kerjasama dia nomor 17 ada Vargas, Ruben Vargas ke tengah kembali menemui Remo Fruler. Sodorkan lagi, mencoba menggiring bola perlahan, pemain-pemain dari Swiss, nomor punggung 6 Degaria tadi melebar ke sektor sebelah kanan, kerjasama 1-2 dia, namun kembali kepatah di kaki pemain Qatar. Mencoba sodorkan lagi sektor sebelah kiri, berbahaya. Ya, dikepung tadi oleh dua pemain, mencoba keluar dari tekanan pemain Swiss yang langsung tidak memberikan ruang bagi pemain-pemain Qatar untuk berkembang di daerah pertahanannya sendiri. Nomor punggung 16 tadi sodorkan lagi ke tengah pada Ahmed tadi, angkat langsung jauh ke depan, melebar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Bagaimana pemain Qatar kini menguasai bola, kotak-katiknya bagaimana pemain melewati dari kotak penalti, bukan pelanggaran, masih terjadi perebutan yang dibayangi oleh 4 pemain Swiss yang mengurung tadi. Ahmed mundur ke belakang, lepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana punggung 12 dari pemain Qatar tadi yang masuk di babak yang kedua ini, Karim Bodiaf, namun masih melambung di atas mistar gawang. Swiss kini mencoba lagi, sodorkan jauh ke depan, mencoba menemui pemain berbahaya, saudara. Ada Vargas di sana, masuk di kotak mati, masih Vargas, dengan tendangan, ditepis lagi pemain atau penjaga gawang dari Qatar tadi. Upaya dari Vargas dengan kaki kanannya hampir saja menciptakan gol kedua bagi Swiss, namun sayang berhasil ditepis dan diamankan oleh barisan pertahanan dari Qatar. Kembali datang lagi, bagaimana gelombang serangan mencoba dibangun kembali oleh pemain Swiss. Nomor punggung 9 saya berikan umpan terobosan berbahaya. Oh, hampir saja bagaimana sentuhan dari pemain Swiss tadi, nomor punggung 7 di sisi kiri, di sisi kanan maksud kami, pertahanan dari Swiss, namun masih belum menemui sasaran dan juga menciptakan gol bagi Swiss di babak yang kedua ini. Kembali Qatar mencoba bangun serangan, sodorkan lagi bola ke depan, menemui Afif tadi, bukan pelanggaran meski terjadi benturan tadi dengan Rodriguez, melebar ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Mencoba Qatar mendekati daerah pertahanan dari Swiss, nomor punggung 12 di sana mundur ke belakang kembali. Ada Ahmed di sana, masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Dan nomor 14 dari Qatar dibayangi dengan ketat tadi oleh pemain dari Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada nomor 16 di sana, Afif kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang. Cukup kesulitan nampaknya para pemain-pemain Qatar untuk mengembangkan permainan, Bung Jupri.
2: Ya, dan kalau kita lihat memang sejauh ini belum terlihat ya. Artinya kalau kita lihat mereka sangat sulit untuk bisa masuk ya. Begitu. Sebenarnya kalau para pemain Qatar bisa keluar dari pressing tadi, pressing di area permainan mereka sendiri, mereka akan bisa mendapatkan peluang. Karena kita lihat memang ada jarak ya, ada gap yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Tapi memang sejauh ini masih sangat rapi ya pressing dilakukan oleh para pemain Swiss. Dan terlihat juga ada perubahan juga dari pelatih Swiss Murat Yakin tadi dengan masuknya Manjambi dan menggantikan Doye. Tadi Doye kita tahu lebih banyak beroperasi di sisi kanan, tapi kemudian Manjambi bermain agak lebih ke dalam ya, bermain lebih di tengah, support untuk memberikan support pada Brel Embolo. Dan ini tadi kerjasama yang baik juga tadi, bagaimana terupas umpan terobosan diberikan oleh Manjambi, hampir tadi bisa dikonversi menjadi gol oleh Brel Embolo.
0: Ya, betul sekali, upaya lagi datang dari Swiss. Ada Rodriguez coba bersama dengan Vargas di sektor sebelah kiri, diserang dari Swiss, mundur ke belakang. Noel Akanji sodorkan lagi ke tengah, kirimkan langsung jauh ke depan menemui Vargas, namun bola terlalu deras, tidak mampu dijangkau oleh Ruben Vargas dan hanya bergulir di sisi kanan gawang dari Swiss.
3: Pergantian langsung dilakukan oleh Qatar, menjawab juga kontra strategi yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-77 ini. Dua pemain ini nomor 23 harus langsung digantikan untuk pada babak kedua ini. Asim Madibo dengan memasukkan pemain nomor 26 dari Qatar. Ini ada Muhammad Nasser Al-Manai. Al-Manai kali ini coba lagi tendangan. Oh, dua pemain, satu lagi pemain nomor 11 dimasukkan untuk menggantikan, oh maksud kami dari pemain Swiss ya, nampaknya Vargas langsung digantikan oleh pemain nomor 23, ya ini pemain dari Swiss, ya ini Zeki Amoduni akan menggantikan atau beroperasi dengan kontra strategi juga yang dilakukan oleh pemain Swiss kali ini. Qatar dari sebelah kiri coba lagi merangsak ke pertahanan yang dilakukan oleh Swiss, tetapi lagi-lagi pertahanan yang sangat solid. Bagaimana jarak antar lini juga baik sekali Swiss untuk bisa menjaga pergerakan penyerang-penyerang handal dari Qatar. Ke sebelah kanan kali ini pemain yang masuk di babak kedua ini coba lagi ke tengah, pendekan ini kepada nomor 4 dari tim Qatar. Masih para pemain Qatar dari tengah bermain 1-2 dan terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan pemain yang baru masuk ini nomor 26 ini Muhammad Nasr Al-Manai, sehingga bolanya tidak menemui sasaran. Dan kalau melihat Bung Jupri ini juga bagaimana keberhasilan Akanji, bahkan tiga pemain belakang termasuk Akanji ini mungkin motivasinya karena sudah mendapatkan Scudetto bersama Inter.
2: Ya, kalau kita lihat memang terlihat nyaman ya, artinya aliran bolanya juga sangat enak dari para pemain dari Swiss. Dan itu tadi bagaimana juga chemistry ya, artinya kalau kita bicara chemistry-nya sudah sangat terjalin dengan baik, sehingga memang pergerakan tanpa bolanya juga benar-benar terarah. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Swiss terlihat begitu nyaman di pertandingan ini. Terlepas memang belum ada gol yang kedua, tapi kita lihat bagaimana begitu banyak peluang yang mereka ciptakan tadi. Bahkan Ruben Vargas juga sayangnya kita lihat akurasinya ya, akurasi tembakannya belum terlalu baik. Dan kalau kita di kubu Qatar yang menarik, mereka tidak memasukkan Mohamed Muntari dan juga Al-Mus'ali. Padahal kita tahu juga ini dua pemain depan yang dalam situasi tertinggal biasanya kecenderungannya adalah tim menambah ya, menambah pemain depan dengan harapan memang bisa menciptakan gol ke gawang lawan. Tapi kita lihat sejauh ini memang pelatih Julian Lopetegui lebih memilih untuk menambah pemain di lini tengah gitu. Meskipun memang ada satu pergantian tadi, kita lihat pemain nomor 7 masuk menggantikan Abdul Rizak ya tadi di pertengahan babak kedua. Tapi di luar itu kita lihat memang masih belum terlalu terlihat berani ya untuk bisa menambah pemain di lini depan untuk bisa memberikan tekanan kepada para pemain dari Swiss.
3: Ya, 10 menit lagi waktu normal di babak kedua ini akan berakhir. Namun kali ini Swiss terus membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Kali ini coba lagi Rodriguez menusuk ke tengah, bermain 1-2 bersama kapten kesebelasan Gary Saka. Tapi kali ini dari belakang pemain yang baru masuk, tendangan jarak jauh tadi dicoba oleh pemain Johan Mozambi. Jaraknya memang cukup jauh, 35 meter. Tapi sekali lagi akurasinya sedikit lagi, berada beberapa meter dari gawang yang dijaga oleh Abu Dan. Satu pemain ataupun kiper ini Abu Nada hampir saja menambah keunggulan ataupun kill the game ya, yang memang meskipun 10 menit terakhir ini tapi akan menjadi yang cepat bagi tim Qatar. Kali ini masih Qatar dari sebelah kanan coba lagi membangun serangan, tetapi sekali lagi pressing yang dilakukan oleh pemain Swiss. Bahkan Rodriguez tadi terus mengikuti pemain belakang dari tim Qatar, sehingga hanya menghasilkan lagi tendangan gawang bagi tim Qatar. Dari sebelah kiri lagi kali ini Qatar mencoba lagi mengobrak-abrik pertahanan dari tim Swiss, tapi dicuri dengan baik oleh para pemain tim Swiss. Dari sebelah kanan Zakaria kali ini coba lagi membantu umpan ke sebelah kiri, lagi-lagi pemain yang berada di depan, tapi lagi-lagi dicuri oleh para pemain dari tim Qatar, sehingga bola kali ini justru jatuh lagi kepada pertahanan yang digalang oleh para pemain dari Swiss. Kapten kesebelasan kali ini ataupun disodorkan lagi Johan Mozambi tadi, back pass lagi jauh. Seluruh pemain dari tim Swiss sudah berada di pertahanan dari Qatar. Kali ini Mozambi lagi coba memberikan lagi tadi, maksudnya ke sebelah kiri kosong, tetapi lebih memilih ke belakang. Satu pemain dari Swiss bermain lagi kali ini, Mozambi bermain 1-2 kali ini ke sebelah kiri, coba lagi menusuk tetapi dicokel terlebih dahulu. Namun satu pemain Swiss kali ini lolos, umpan lagi ke sebelah kanan di dalam kotak penalti. Zakaria tendangan, maksudnya umpan, masih terhadang oleh pemain dari Qatar. Sebarkan lagi ke belakang, coba lagi angkat kali ini para pemain dari Swiss. Oh, baik sekali satu pemainnya ini, Zakaria lolos. Apakah enggak Zakaria mengumpan, tetapi lebih baik memilih ke belakang kembali untuk membangun lagi serangan. Dorong lagi kepada Zakaria, giring lagi kaki kanan, bermain 1-2. Kali ini masih para pemain dari Swiss terus mengurung pertahanan yang dilakukan oleh Qatar hingga menit ke-83 ini. Dari tengah, satu pemain Akanji sudah masuk kali ini, masuk pemain 1-2, tetapi lagi-lagi dipotong dengan baik oleh pemain Qatar, sehingga pupus lagi serangan yang dibangun oleh pemain dari Swiss.
0: Upaya lagi dilakukan kini oleh pemain Qatar, coba menguasai bola, namun kembali dapat direbut lagi. Berbahaya saudara, terjadi perebutan, dapat kembali dilakukan atau direbut bola oleh pemain Qatar. Afif coba menggiring cepat permainan, sodorkan bola ke depan, namun kembali lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel tadi. Swiss kini menguasai bola. Manuel Akanji sodorkan lagi kerjasama dengan Granit Xhaka, sodorkan beri umpan ke depan. Ada Mozambi nampaknya, masih, oh sayang, kontrol yang kurang cermat tadi dan punggung 7 bagaimana Ibrahim Embolo maksud kami tadi. hampir saja tadi menciptakan peluang yang berbahaya, namun kontrol yang kurang cermat dari Brian Mbolo tadi. Qatar mencoba menguasai bola, lepaskan jauh ke depan tapi melenceng keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Swiss, masih di sisi kanan lini serangnya, mencoba lagi sodorkan perlahan Manuel Akanji, kepada Remo Fuller, masih memainkan bola dengan tenang, berputar-putar dia mencari kawan yang bebas, sodorkan kepada Mazambi, melebar kepada Zakaria, masih Zakaria mencoba menggiring, sodorkan bola ke depan, datang lagi Mazambi, lepaskan tendangan, membentur lagi. Bagaimana pemain dari Qatar yang begitu rapat menutup pergerakan dari pemain-pemain dari Swiss mundur. Bagaimana upaya dari Qatar untuk bertahan dengan rapi di bawah tekanan dari Swiss yang terus menguasai bola dan melakukan gempuran di sektor sebelah kiri dan juga kanan pertahanan dari Qatar. Nico sodorkan pendek saja kepada Manuel Akanji, sodorkan melebar kini kepada Rodriguez. Masih Rodriguez, kerjasama dia nomor punggung 23 yang masuk di babak yang kedua ini, namun pelanggaran terjadi. Bagaimana penguasaan bola yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi dari Swiss, Zeki Amdoni. Hasilkan tendangan bebas sudah dilakukan dengan cepat. Sodorkan lagi. Oh, salah pengertian tadi maksudnya diberikan kepada Granit Xhaka, dikuasai oleh pemain Qatar. Afif sodorkan bola ke depan, mencoba mengisi sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Swiss mundur ke belakang kembali dengan Ahmed, memberikan kepada Afif, melebar ke sisi kanan. Kerjasama 1-2, masih Afif. Bagaimana Ahmed juga membantu, coba kini pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola. Ahmed sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, lepaskan umpan ke depan kotak penalti, namun dihalau tadi, datang lagi Afif, berbahaya, masih Afif. Oh, lepaskan tendangan namun berhasil dikuasai oleh Gregor Kobel tadi, jaga gawang dari Swiss. Upaya dari Qatar tadi untuk melepaskan umpan di depan mulut gawang dari Swiss. Tenang masih. Pemain Swiss menguasai bola. Sodorkan kepada Granit Xhaka, mundur ke belakang. Ada Manuel Akanji, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rodriguez. Sodorkan bola ke depan pada Mbolo tadi. Dia sama namun terlepas penguasaan bola. Mundur ke belakang kepada penjaga gawang. Abu Nada melebar kini, pemain-pemain Qatar mengisi sektor sebelah kanan, mencoba direbut tadi oleh pemain Swiss. Pelanggaran nampaknya tadi, merpunggung 23 nampaknya Zeki Amdoni yang mencoba merebut bola, mendapatkan tackling dari pemain Qatar nomor punggung 16 nampaknya di sektor sebelah kanan tadi. Hasilkan tendangan bebas kini nampaknya bagi Swiss. Ya, di pinggir lapangan kami juga melihat terjadi kembali pergantian pemain dilakukan oleh Qatar dan juga beberapa pemain Swiss yang juga masuk. Ed Milson Junior keluar, digantikan oleh Hassan Al-Haidos. Kemudian juga Rodriguez juga nampaknya digantikan. Ada setidaknya dua pemain yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini dari kubu Swiss. Bagaimana Fleur dan Rodriguez ditarik keluar, masuk Jasari dan juga Moheim, nomor punggung 14 dan nomor punggung 2. Sodorkan lagi, mundur ke belakang, Raga Kanji bersama dengan Moheim, melebar ke sektor sebelah kanan, namun tidak mampu dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Swiss tadi di sisi kanan pertahanan dari Qatar. Lemparan ke dalam saja bagi Qatar, sodorkan ke depan tadi, terjadi perebutan di sana. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pemain-pemain Qatar, mencoba kepada Ahmed tadi, melebar ke sektor sebelah kiri. Datang lagi Afif, kini nampaknya mau ngasih bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Masih Afif, kerja sama 1-2, lepas ke tendangan. Tendangan

0: pressing saat melakukan pergerakan tanpa bola, ini yang memang membuat para pemain dari Qatar benar-benar kesulitan.
1: Iya, memasuki kotak penalti kali ini. Sudah coba lagi. Oh, maksudnya tadi Zakaria memberikan umpan datar tetapi tidak ada yang menyongsong di mulut gawang dari Qatar. Hampir saja tadi Swiss menambah keunggulan dan kill the game, karena kita lihat sekilas tadi memang tambahan waktu sekitar 7 menit kah. Kini waktu yang cukup banyak bagi 6 menit ternyata tambahan waktu di babak kedua ini. Bagaimana Qatar harus bisa terus mengejar ketertinggalan dari Swiss, kita nantikan. Sementara banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh para pemain dari kedua kesebelasan, kontras strategi dilakukan, dan memang dengan beberapa peluang ini termasuk tadi beberapa kejadian juga mampu kali ini dilakukan, tetapi kembali ke lapangan para pemain Swiss coba membangun serangan, diusir lagi oleh pemain Qatar tadi nomor punggung 8 tadi. Coba lagi kali ini Qatar dari sebelah kanan menusuk lagi kali ini Mozambi ataupun satu pemain, tapi terbentur lagi pergerakan dari anak-anak Qatar. Coba lagi terus bergulir memainkan ini 1-2 masih Qatar ataupun Swiss. Umpan lagi membelah kali ini ke sebelah kiri, coba lagi di depan kotak penalti, tendangan kaki kanan membentur lagi tembok yang dilakukan oleh Qatar. Sementara tadi Akanji memang sangat-sangat tangguh, bahkan Akanji langsung keluar mengepres nih Bung Jupri.
2: Ya kalau kita memang pressingnya ya, pressing yang dilakukan oleh para pemain Swiss memang sangat-sangat baik di pertandingan kali ini, dan itu yang memang menjadi kunci juga di keunggulan untuk Swiss sejauh ini. Dan kalau kita lihat ya, hanya beberapa kali memang ada momen di mana para pemain Qatar bisa keluar ya dari pressing, dan begitu memang mereka bisa keluar dalam situasi yang terus ditekan, mereka bisa menciptakan peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana umpan kuncinya ya, kadang-kadang umpan key passes-nya saat mereka punya momentum justru memang tidak terlalu baik juga. Itu yang memang akhirnya menjadi kendala buat para pemain dari Qatar untuk bisa paling tidak lebih banyak memberikan ancaman kepada ke gawang dari Swiss.
1: Ya, menit-menit setan ini disebutnya karena memang konsentrasi harus sangat-sangat tinggi, di mana kelelahan juga sudah menghinggapi kedua kesebelasan, di mana juga tadi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain dari Swiss. Sementara Qatar terus bertahan, kali ini Swiss coba lagi membangun serangan umpan menarik sekali kali ini ke lapangan penalti, ditangkap di udara oleh kiper dari Qatar, mencari kawan. Kiper dari Qatar ini dengan jersey berwarna kuning-kuning memberikan arahan agar juga tetap melebar, karena memang sekali lagi pressing yang dilakukan oleh Swiss ini sangat-sangat tinggi sampai memang para pemain tadi dari Qatar tidak mampu mengontrol bola. Oh, tapi kali ini dicuri oleh pemain Qatar dari sebelah kanan, pemain yang baru masuk tadi hampir saja menerobos dari sebelah kanan, Mohamed Nasser Al-Manai. Soalnya lemparan ke dalam kali ini, back pass ataupun jauh ke belakang lagi pada Pedro ataupun satu pemain dari Qatar, Pedro Miguel. Dorong lagi ke pemain nomor 16, back pass jauh kepada Abu Nada. Geser lagi, masih para pemain Qatar seperti terkurung di pertahanan sendiri, karena memang barisan pertahanan yang dilakukan oleh Swiss lagi-lagi mampu mementahkan. Tapi satu peluang kali ini coba dijaga tadi dengan baik oleh Akanji, sehingga menyebabkan lemparan ke dalam lagi untuk tim Swiss. Sangat baik, tiga back yang berada di belakang Swiss ini, Bung Jupri ya.
2: Ya, dan kalau kita memang Akanji ya menjadi pemimpin di situ, bertugas sebagai leader yang mengkoordinir ya bagaimana pertahanan dibangun oleh para pemain dari Swiss. Dan terlihat juga memang kedalaman tim ya, kedalaman tim dari Swiss juga sangat-sangat baik, dan itu yang terlihat bagaimana pergantian pemain yang mereka lakukan tidak menurunkan kualitas tim.
1: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penjama kedudukan dari Swiss yang memang menjadi kartu yang semenjak ataupun menit-menit akhir, kata-kata saya memang Bolam Koki mampu mencatatkan dirinya penjama kedudukan di sisa 2 menit akhir babak kedua ini. Gimana Bung Jupri?
2: Ya, dan kalau kita lihat bukan pemain depan yang menciptakan gol, tapi kita lihat justru kapten tim mereka Bolam Koki yang berhasil melepaskan sundulan ya, sundulan yang sangat baik, dan bagaimana juga crossing tadi dari sisi kiri serangan. Dan kita lihat juga bagaimana Koki yang masuk ya, yang membantu, karena memang menit-menit akhir tidak ada pilihan selain

0: memang mengambil keputusan untuk membantu serangan dan akhirnya memang terbayar lunas. Bagaimana kalau kita lihat akhirnya serangan yang sangat baik dibangun, momentum yang jarang didapatkan, tapi memang begitu klinis saat mendapatkan peluang. Dan buat Swiss ini menjadi pukulan yang sangat telak, karena mereka harusnya bisa cepat menyelesaikan pertandingan ini, tapi justru kebobolan di menit-menit akhir.
1: Hukuman langsung dilakukan oleh pemain dari Qatar yang memang tinggal menit-menit akhir ini harus menerima kenyataan kebobolan gawalnya oleh bek setelah kita puji-puji lini belakangnya, ternyata memang jebol juga, Bung Jupri.
0: Ya, dan ini memang menjadi, tentu menjadi hasil yang tidak menyenangkan ya, meskipun memang masih ada beberapa detik lagi pertandingan akan berjalan, tapi apa yang terjadi ini tentu di luar dugaan, tentu bukan hanya yang penonton yang ada di stadion, tapi kita juga menyaksikan, karena kita melihat bagaimana begitu dominan para pemain Swiss menguasai pertandingan sebenarnya.
2: Ya, kick off sudah dilakukan lagi. Upaya dari Swiss yang selalu mengurung pertahanan Qatar namun berhasil disamakan kedudukan di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Hanya tersisa beberapa detik saja, mencoba bagaimana Manzambi tadi dan tendangan namun bentur salah satu pemain Qatar. Ini mau nampaknya menjadi peluang terakhir di babak yang kedua ini. Nomor punggung 22 dari Swiss akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan kaki kiri Aus di halau tadi, kembali jatuh di kaki pemain Swiss, masih di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan, langsung saja ditepis lagi oleh pemain Swiss. Oh, itu pemain Qatar melepaskan tendangan tadi namun masih melengkung jauh dari sisi gawang dari Qatar. Masih selamat gawang Qatar di akhir-akhir babak yang kedua ini, tentu menambah ketegangan bagi pemain atau kubu tim Qatar setelah mampu menyamakan skor di injury time babak yang kedua ini, mana disambut meriah ribuan supporter timnas Qatar yang hadir di Stadion San Francisco Bay Area, dan bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras, sudah meniupkan peluitnya. Skor berakhir 1-1 antara Swiss menghadapi Qatar di babak fase grup Piala Dunia 2026. Dan kita akan mengikuti ulasannya bersama Bung Jufri dan juga Bung Fajar.
1: Iya, terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Senpi atas laporan pandangan matanya. Dan kami harus sudahi pertandingan ini, jalannya laporan pandangan mata. Nanti sesaat lagi kami akan ulas bagaimana hasil dari pertandingan antara Qatar melawan Swiss.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

0: Waduh, waduh, waduh. Inilah keindahan dari sepak bola. Penuh drama di atas kertas, bahkan secara statistik ball possession 70% Swiss, 30% Qatar. Shoot yang dilepaskan oleh Swiss 27 dari Swiss, melepaskan tembakan 27, 10 mengarah gawang. Sementara untuk Qatar 6, hanya 6 shoot dan 4 mengarah ke gawang. Namun kita lihat bagaimana skor akhirnya. Saya kaget, Bung Jupri juga
1: sama wajar. Saya juga surprise ya. Artinya kalau kita lihat tadi memang sepertinya pertandingan tadi akan bisa lebih cepat diakhiri ya oleh para pemain dari Swiss, karena begitu banyak peluang mereka dapatkan. Mereka juga bermain sangat rapi, pressingnya sangat baik. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya para pemain dari Qatar itu benar-benar kesulitan ya untuk bisa mengalirkan bola ke area pertahanan dari Swiss. Tapi ada satu kesempatan, ada satu momentum di masa injury time tadi, kemudian segalanya menjadi berubah. Gol dari Boylem Cookie tadi, dari kapten tim mereka, lewat sundulan setelah mereka terus dalam tekanan dan kelengahan ya, sudah pasti ya tadi terjadi di sisi kanan dari pertahanan Swiss, yang akhirnya menghukum mereka kehilangan kesempatan untuk bisa meraih 3 poin. Dan ini menjadi sejarah buat Qatar, karena mereka meraih poin pertama kali di Piala Dunia.
0: Iya, ini sejarah dini hari ini atau pagi hari ini, sejarah bagi Qatar ya.
1: Ya, karena menjadi poin pertama mereka, dan saya kira kredit ya, bukan hanya soal bagaimana tadi cetak gol Boylem Cookie, tapi juga kiper mereka ya. Kalau kita lihat
0: mungkin man of the match.
1: Ya, Mahmoud Ambodanda saya kira layak menjadi pemain terbaik, karena kita lihat di babak pertama dia bekerja sangat luar biasa. Babak kedua juga memang mungkin agak ancamannya tidak terlalu banyak, tapi tetap dia tetap ada di dalam konsentrasi yang sangat baik, dan akhirnya memang membuat gawang dari Qatar hanya kebobolan satu gol. Dan kemudian gol tadi dari Cookie yang akhirnya membuat skor menjadi sama, satu sama, dan ini membuat persaingannya menjadi sangat-sangat menarik ya, karena di pertandingan sebelumnya juga
0: semuanya satu,
1: betul,
0: poinnya,
1: karena skornya juga sama-sama satu-satu.
0: Masih ada sisi gol nggak ya?
1: Masih, tapi masih akan lama ya. Artinya kan kalau kita lihat kan sekarang situasinya Kanada bermain imbang 1-1 dengan Bosnia.
0: Yeah.
1: Kemudian juga ini kan Swiss bermain 1-1 dengan Qatar. Jadi masih ada 2 pertandingan masing-masing tim. Ya, situasinya masih sangat-sangat terbuka. Kalau kita lihat, ini jadi hasil yang luar biasa buat terutama dari wakil Asia ya, karena kita Korea Selatan kemarin sudah meraih kemenangan, sekarang Qatar bisa meraih 1 poin. Harapannya tentu wakil-wakil Asia lainnya juga bisa meraih hasil-hasil yang juga positif ya di
0: pertandingan
1: yang lain.
0: Baik ya, jadi terbukti bahwa 27 percobaan tembakan dari Swiss, 10 mengarah ke arah gawang, dan man of the match-nya mungkin layak diberikan kredit ini kepada kiper dari Qatar, Abu Nanda.
1: Betul.
0: Yang secara impresif luar biasa. Kartu juga tidak terlalu banyak dikeluarkan oleh wasit, artinya pertandingan ini lebih mengalir ya, tanpa harus banyak dibunyikan peluitnya. Dan ini menjadi pertandingan ataupun lolos fase grup yang paling seru kayaknya.
1: Seru, ya betul, karena memang situasinya masih sangat-sangat terbuka, dan terlihat kalau kita lihat di tayangan ya, para pemain Qatar begitu bergembira karena satu poin ini seperti kemenangan buat para pemain dari Qatar. Melihat yaitu tadi sepanjang 90 menit mereka terus dalam tekanan, kemudian ada satu momen ajaib, mereka bisa mencetakkan gol satu poin. Ya, ini jadi pencapaian yang luar biasa.
0: Saya malah curiga pelatih dari Qatar ini mendengar apa saran dari Bung Jupri, bahwa memanfaatkan sektor sayap. Ini juga dari umpan lambung yang mateng banget ya. Kalau mangga itu tinggal petik aja udah mateng banget itu ya,
1: Bung Jupri. Ya, kalau kita lihat kan tadi kuncinya adalah bagaimana mereka bisa keluar dari pressing ya. Karena beberapa kali kita lihat kan pressing yang dilakukan oleh Swiss kan datang dan langsung dari striker mereka. Mereka mencoba datang step pressing dari depan. Jadi memang tidak banyak momentum untuk bisa mengalirkan bola dari tengah kemudian ke lini depan.
0: Dan skornya juga bukan striker, bukan pemain depan.
1: Betul, dan kalau kita lihat memang situasinya tadi tidak ada pilihan ya. Artinya kalau kita lihat kebobolan 1 atau kebobolan 2 kan akan menjadi sama aja gitu kan.
0: All or nothing ya, nothing dulu lah pokoknya. Kalau udah kalah ya udah gitu ya. Ya,
1: do or die aja gitu. Dan akhirnya kalau kita lihat tadi keputusan dari pelatih tentu untuk bisa menambah jumlah pemain di depan, akhirnya memang menjadi opsi juga, dan terbukti tadi ada satu umpan yang luar biasa tadi dari sisi sisi kiri penyerangan dari kanan pertahanan dari Swiss yang akhirnya momentumnya sangat-sangat baik, diterima dengan sangat baik juga lewat sundulan oleh Koki.
0: Yeah.
1: Dan akhirnya menjadi, tadi kita lihat begitu bergembira dari supporter yang yeah. ada di stadion.
0: Dan kalau dilihat dari proses golnya Qatar ini, umpannya memang matang, tapi kita harus ingat juga bahwa ada kebanyakan pemain dari Swiss sudah berada di lini belakang sebenarnya.
1: Yeah.
0: Bahkan untuk Koki sendiri sudah ditempel oleh pemain. Mungkin karena faktor kelelahan sehingga ketika melakukan sundulan atau jumping tidak terlalu maksimal
1: loncatannya. Yeah, yeah, dan apalagi itu kan sudah masuk menit-menit akhir.
0: Iya. Yeah.
1: Artinya di mana yeah. konsentrasinya, ya itu tadi perlu ekstra konsentrasi di menit-menit akhir, karena terkadang memang masa injury time ini bisa sangat-sangat menentukan, dan itu yang terjadi tadi. Dan kita lihat memang ini menjadi hasil yang sangat-sangat luar biasa buat Qatar, dan kredit buat mereka
0: ya.
1: Karena terlepas dari tekanan terus dilakukan oleh para pemain Swiss, mereka tetap bisa tenang, bisa berupaya untuk bisa mencari menciptakan gol yang akhirnya bisa membuat skor menjadi 1-1 dan menjadi sejarah. Ya tentu harapannya ke depan kalau kita lihat tentu akan ada perbaikan, karena penampilannya bisa dibilang memang belum berada di level yang paling terbaik ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang mereka terlihat memang menghadapi lawan yang juga berkualitas sangat-sangat baik,
0: bahkan menjadi salah satu apa namanya kandidat untuk lolos ya.
1: Iya, betul, dari ini. Grup B ini, dan
0: grup B.
1: Saya kira ya PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih berani ya, lebih berani artinya kalau kita lihat lebih banyak mungkin bermain umpan-umpan diagonal, itu yang saya kira mungkin akan coba lebih dimaksimalkan di pertandingan-pertandingan berikut.
0: Sebelum Bang Jupri pulang nih, karena sudah pagi banget, saya rangkum secara umum grup B ini.
1: Ya.
0: Dari performa tim, mungkin Bang Jupri juga nonton kemarin ya, dan yang sekarang ini, mana nih yang lebih menjanjikan lolos ke fase berikutnya?
1: Ya, kalau saya lihat ya, kalau kita komparasi ya, artinya performa 4 tim yang sudah bermain di grup B, saya kira Swiss tetap ada di posisi yang pertama sih.
0: Ya.
1: Terlepas dari memang mereka kecolongan ya, kecolongan di pertandingan ini, harusnya bisa 3 poin tapi cuma dapat 1 poin. Tapi kita lihat bagaimana game plan ya dari tim Aswan Murad Yakin, terlihat sangat-sangat jelas. Artinya bukan hanya soal bagaimana mereka membangun serangan, tapi bagaimana juga soal mereka bisa mengendalikan bola dengan baik, mengalirkan bola dengan baik, dan bagaimana juga saat mereka bertahan gitu. Dan itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dari Swiss. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana pergantian pemain mereka, kita lihat Manzambi juga menjadi pemain pengganti mereka, pemain muda yang kita tahu juga tadi beberapa kali melepaskan ancaman, bahkan ada tadi satu umpan terobosan yang sayangnya memang
0: lemah banget ya, sayangnya
1: tidak bisa dimaksimalkan gitu.
0: Yeah. Tapi
1: di luar itu kita lihat mungkin akan ada twist juga atau perubahan ya, karena kita lihat beberapa pemain mungkin tidak terlalu perform. Kita lihat Brile Mbolo di luar gol penaltinya ada dua peluang yang dilewatkan, jadi mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi juga.
0: Yeah.
1: Mungkin di depan mereka ditargetkan agak kurang, tapi kalau kita bicara di sisi saya, Ruben Vargas tadi bagaimana juga Dan Doye bermain sangat-sangat baik di tengah, Granit Xhaka juga, Remo Floller.
0: Umpan-umpan terobosan juga luar biasa dari Granit ya, terlihat penampilannya pada dini hari atau pagi hari ini.
1: Betul, dan ada dua shots ya dari seorang Granit juga tadi, tembakan jarak jauh, tapi memang belum.
0: Kedikdayaan dari penjaga Mister Gawang Abu Nanda ini ya perlu diberikan acungan jempol ya.
1: Betul, betul.
0: Ya baik, kalau gitu terima kasih banyak atas analisisnya Bung Jupri pada pagi hari ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi di match-match berikutnya. Ya. Salam olahraga Bung Jupri.
1: Salam olahraga Bung Fajar. Terima kasih.

0: Kita akan disuguhkan pertandingan Piala Dunia, ada dua pertandingan ya, di mana nanti akan bertemu Qatar versus Swiss dan juga Brazil versus Maroko. Dan bagaimana prediksi ataupun analisa dari Brazil versus Maroko? Ini tantangan perdana Carlo Ancelotti tentunya ya. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kesit Handoyo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Kesit, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Mas.
0: Gimana Bung Kesit, kalau kita lihat ini prediksi ataupun pola permainan Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026 ini, akankah ada kejutan dalam pertandingan ini?
2: Ya, mungkin dari empat pertandingan yang akan tersaji mulai dini hari nanti sampai besok ya. Pertandingan yang ditunggu-tunggu tampaknya memang Brazil berhadapan dengan Maroko. Ya, pertama karena Brazil, ya kita tahu mereka adalah pemegang 5 kali juara dunia. Sementara Maroko, kita lihat dalam penampilan mereka dalam 1 tahun terakhir ini kan begitu perkasa ya. Mereka tampil sebagai juara Piala Afrika, walaupun juaranya agak kontroversi karena sebenarnya yang menang kan Senegal ya waktu final. Tapi karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Senegal, kemudian diskualifikasi dan pialanya akhirnya dari kemenangannya harus diserahkan kepada Maroko ya. Tapi terlepas dari itu, saya kira Maroko tetaplah tim yang sangat solid, sangat kuat di Afrika. Dia menjadi atau mereka menjadi satu dari 4 atau 5 negara Afrika yang sukses meraih atau tidak pernah kalah ya dalam babak kualifikasi di Afrika. Bahkan Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna gitu ya di babak kualifikasi. Tapi kalau Brazil kan sempat terseok-seok. Ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat 5. Biasanya Brazil selalu sukses pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 gitu ya, paling jelek peringkat 3. Tapi tahun ini ternyata kelolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat 5, setingkat di atas Paraguay ya, di peringkat 6 di zona CONMEBOL. Jadi memang dua kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brazil memang tim kuat ya, mereka tim ya bisa dibilang tim juara lah, mereka berisikan pemain-pemain juara, sementara Maroko pun demikian gitu. Jadi saya kira duel ini akan menjadi sangat seru, sangat sengit ya. Mereka sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023
0: ya.
2: Maroko akan menang 2-1 lawan Brazil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
0: 3-0 ya.
2: 0-3 ya dari Brazil. Itu head to head pertemuan mereka ya tahun 98 dan 2023.
0: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur
2: pegangan lah ya. Kemudian ukuran atau parameter kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brazil begitu atau sebaliknya juga Brazil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain ya dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi. Karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui begitu ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi. Tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di 10 besar peringkat dunia lah ya. Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9 begitu ya di ranking FIFA terbaru begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat-sangat iya sangat seru nantinya.
0: Nah kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana? Ya. Bung Kesit, karena kan kalau kita lihat ya, emang banyak gitu ya prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
2: Iya, iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani ya, salah satunya di Real Madrid lah begitu ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau ya klub-klub di Eropa gitu ya, yang isinya itu pemain-pemain bintang. Ya di Madrid lah, di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brazil sejauh ini sih ya cukup menjanjikan begitu ya. Tapi apakah kemudian polesan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk keenam kalinya setelah absen sejak 2002 ya, Brasil terakhir meraih juara. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas ya, punya kapasitas untuk bisa membawa Brasil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brasil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
0: Nah, ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brasil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa bersinar nih di Piala Dunia ini?
2: Iya, Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat dikabarkan bahwa masih ada persoalan ya di pada otot kakinya. Jadi mungkin agak-agak riskan juga kalau misalnya dipaksakan gitu. Neymar memang menjadi pemain yang saat ini memiliki caps terbanyak ya di Brasil gitu, setelah Marquinhos ya, kapten kesebelasan Brasil. Harapannya memang publik Brasil, ya publik dunia lah, publik sepak bola dunia bisa melihat bagaimana aksi Neymar yang disebut-sebut ini akan menjadi laga terakhirnya dia di Piala Dunia begitu ya, setelah mencatat caps 128 ya dengan 79 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya. Ini kapten tim Brazil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol, yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions ya. Jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih, saya kira Brasil akan lebih menjanjikan lah begitu ya. Walaupun tanpa Neymar pun juga Brasil tetap saja ya Brasil is Brasil gitu. Dia adalah tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
0: Tadi bagaimana kalau kita bergeser, boleh ya Bung Kesit ya, kita bergeser ke Qatar versus Swiss. Jadi bagaimana ini
2: prediksi? Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya. Tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka tiga kali tampil, tiga kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini Swiss, sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisikan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah, dan juga ada di beberapa negara Arab seperti Saudi begitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo ya, andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stade Reims di Liga Prancis. Kemudian ada Doye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
0: Baik.
2: Karena itu tadi skuad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Baik, walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu, biasa Spanyol ini.
0: Kita undang mendengar boleh ya, Bung Kesit nih, ada yang ingin bergabung bersama kita. Saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
3: Ya, selamat malam. Salam olahraga.
0: Iya, iya. Ya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Ya. Silakan.
3: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat. Sampai pembuka. Jadi kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
0: Brazil Maroko.
3: Brazil lawan Maroko, saya feelingnya ke Maroko ya.
0: Wow.
3: Ya, cuman kalau masalah skornya mungkin tipis gitu skornya.
0: Apa
3: gitu
0: yang membuat ini bakal ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
3: Ya,
0: nih.
3: Masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Kalau di ini ya, Brasil ini ya, ya seperti kita ketahui ya, ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Vinga, apa Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
0: Baik.
3: Cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu, atau di timnas Brasil gitu.
0: Baik, ya terima kasih Pak Andi.
3: Iya.
0: Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggapi. Ini berbeda nih, out of the box nih.
2: Iya, memang kalau Qatar dengan Swiss, saya pikir
0: Swiss
2: pasti
0: lah
2: ya, bukan pasti sih ya. Kebanyakan melihat bahwa secara hitung-hitungan di atas kertasnya Swiss pasti lebih unggul lah ya dibandingkan Qatar tadi. Saya juga sudah sampaikan kalau pemain-pemain Swiss itu kan memang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Ya, mereka juga punya pemain yang sangat berpengalaman dan menjadi salah satu ikon juga di Swiss. Granit Xhaka ya, ini kapten tim yang paling banyak caps-nya 146 bersama Swiss. Kemudian juga masih ada defender mereka ya, kapten kedua dari Swiss itu Ricardo Rodriguez yang bermain bersama Real Betis gitu. Jadi memang Swiss ini betul-betul ya kalau mau dibilang komplit-komplit lah. Mereka juga punya Ruben Vargas di depan yang juga gemilang bersama Sevilla ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar yang tadi saya bilang notabene memang berisikan pemain-pemain yang banyak berkiprah di negeri mereka sendiri ya. Ada memang yang bermain di Spanyol gitu ya, di klub Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Oman Ahmed itu pemain belakang mereka begitu. Tapi kalau secara keseluruhan ya memang pemain-pemain mereka lebih banyak tampil di
0: lokal ya.
2: Lokal di Liga Qatar gitu ya. Karena ada beberapa juga sebenarnya pemain mereka yang tampil di Uni Emirat Arab tapi tidak ikut ya, tidak masuk dalam pertandingan atau masuk dalam skuad di Piala Dunia ini. Ada juga yang bermain di Belgia. Dan kalau kita lihat dari komposisi ini ya, lagi-lagi bahwa Swiss masih lebih unggul. Ntar kalau tadi Maroko, ya Maroko ini bisa dibilang kuda hitam ya. Jadi kalau lihat sepak terjang tahun terakhir ini memang Maroko bisa saja memberikan kesulitan bagi Brazil. Ya cuma apakah kemudian mereka akan bisa mengatasi perlawanan dari Brazil yang memang banyak didominasi oleh pemain-pemain topnya gitu ya. Ada Vinicius Junior yang berkiprah bersama Madrid, ada Andrew ya kan, kemudian juga ada Casemiro yang juga berkiprah bersama Manchester United ya kan, Marquinhos tadi saya sebutkan kapten tim Paris Saint-Germain. Banyak ya, jadi pemain-pemain main-main
0: bintangnya banyak ya,
2: yang memang iya, yang memang menjadi andalan di klub-klub besar ya, Rapinya yang juga bermain di Barcelona gitu, atau pemain yang saat ini juga digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di barisan depan Brazil, Igor Thiago yang sukses bersama Brentford ya. 18 gol diciptakan, 22 gol bersama Brentford dari 38 pertandingan yang mereka ikuti di musim ini begitu. Ada juga pemain muda Ryan yang bermain untuk Bournemouth di Inggris. Jadi ya sangat komplit lah ya Brazil. Kalau Maroko kemudian bisa memberikan perlawanan, ya saya kira motivasi mereka untuk bisa mengalahkan Brazil pasti sangat sangat tinggi gitu, dan ingin menunjukkan bahwa kekuatan Afrika ada pada mereka.
0: Iya, ini makin menarik ya untuk kita saksikan nanti ya dini hari ataupun pagi ya. Kalau awal dan nanti ketemu Qatar versus Swiss dulu untuk pukul 2 ya.
2: Iya. Dan pukul 5 Brazil
0: Maroko.
2: Bertemu dengan Maroko. Ada juga pertandingan lainnya, Haiti menghadapi Skotlandia.
0: Iya. Baik. Bung Kesi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Pendengar pemerhati sepak bola tanah air, Kesi Tandoyo, kami berbincang bagaimana nanti prediksi jalannya pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko dan juga Qatar versus Swiss.
1: Wawancara Pro 3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3, senang sekali kita berjumpa pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudi Senaka bersama Anda. Tetapi yang menarik, sesaat lagi kami akan ajakkan untuk menyimak jalannya pertandingan perdana di Grup C Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan juara 5 kali atau Brazil yang akan menghadapi juara Afrika yang juga pertama kali menembus piala atau semifinal Piala Dunia pada 2022, yaitu Maroko, di mana pertandingan kali ini tentu sangat menarik karena keduanya juga memiliki kedalaman skuad yang cukup menarik, dari Brasil tentunya dan juga dari Maroko, di mana nama-nama besar mereka selalu mengisi pertandingan-pertandingan besar di kancah sepak bola Eropa. Dan tentu pemerhati sepak bola saat ini juga sudah hadir di studio Pro 3, Estu Santoso. Bung Estu, salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat pagi Mas.
0: Ya, lama kita gak ketemu Bung ya.
1: Terakhir kita Piala Asia ya Mas?
0: Enggak, Piala Dunia 2022.
1: Oh, bukan Piala Asia 2025 ya? Yang di Qatar.
0: Iya, lupa.
1: Karena itu ingat banget, itu mainnya
0: soalnya Qatar juga sih.
1: Qatar juga. Barusan juga Qatar juga.
0: Kejutan. Iya. Oke. Bung Estu, juara 5 kali Piala Dunia, Brazil.
1: Yes.
0: Tetapi langkah kualifikasinya disebut-sebut memang kurang optimal, bahkan betul, peringkat kelima. Sementara Maroko datang dengan modal mental, modal prestasi yang luar biasa. Piala Asia, Afrika, walaupun
1: kontroversi.
0: Dan dua-duanya dilatih oleh pelatih baru.
1: Betul.
0: Bahkan untuk Maroko juga ini adalah Mohamed Wahbi, tantangan pertama bagi mereka, termasuk juga Ancelotti di situ.
1: Betul.
0: Anda melihat akan seperti apakah permainan dari Brazil yang tentu diunggulkan menjadi juara grup C menghadapi juara Afrika ini?
1: Iya, yang pasti saya itu sebenarnya selalu sejak tren AI segala macam chat itu selalu melihat ini gimana nih pertandingan ini. Dan tadi ketika sebelum ke studio saya sempat lihat-lihat di analisa mereka, ini analisa mesin dulu ya, bukan analisa manusia dulu ya. Di analisa mesin gitu, mereka itu memang memposisikan Brazil itu lebih dari 50%,
0: lebih dari 50%
1: ya, menang untuk pertandingan ini. 57,7 versi analisisnya ChatGPT ya, gitu. Terus dibandingkan Maroko itu cuma 18%, Mas. Bahkan serinya itu lebih banyak, persenannya lebih banyak kemenangan lebih banyak dibandingkan kemenangan chance kemenangannya Maroko.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada 18% kemenangannya Maroko, 18,8 tepatnya, sedangkan hasil imbang itu 23,5.
0: Wow, ini ChatGPT lupa Maroko pernah ngalahkan Spanyol dan Portugal loh.
1: Iya. dua tim Spanyol semenanjung Iberia itu kalah di 2022.
0: Iya.
1: Tapi lihat dulu ada Walid.
0: Oh, betul.
1: Tapi bukan Walid yang koleksi cewek ya.
0: Iya, ada Walid.
1: Bukan Walid. Sekarang adalah pelatih baru yang menurut saya ini dua kubu yang berbeda ya. Satu pelatih yang cukup senior, disegani banyak rekor, Ancelotti. Yang satu pelatih yang menurut saya basically-nya aja bukan main bola. Basically-nya guru, bahkan guru SD. Siapa namanya,
0: Mohamed Wahbi.
1: Saya agak-agak berlibat kan. Mohamed Wahbi ini basically-nya tahun 86 itu terinspirasi Piala Dunia di Mexico. Jadi dia waktu itu masih cukup muda. Dia umurnya sekarang 49. Aha. Dia kelahiran 76 ya. Berarti kan waktu itu masih 10 tahun. Tahun terinspirasi itu. Terus dia sekolah sebagai guru. Memang basically keluarganya adalah penggila sepak bola.
0: Oke.
1: Terus dia jadi guru di umur 21 tahun. Dia itu selain ngajar juga ngajar kayak sekolah sepak bola gitu. Terus dia punya metode bahwa menggabungkan antara education atau pendidikan. Kalau di kita mungkin dia guru penjaskes kali.
0: Tapi gini, okay lah, 57% bahkan jadi unggul dari untuk berhasil. Tetapi kan ada nama-nama yang memang cukup produktif dalam karir mereka.
1: Iya.
0: Ada Brahim Dias yang 5 kali pertandingan terakhir itu selalu mencetak gol.
1: Betul.
0: Kemudian ada satu bek kanan mereka yang juga kapten, Hakimi yang bermain di PSG, ini salah satu back yang selalu aktif untuk membantu penyerangan.
1: Betul.
0: Bahkan beberapa asis dari PSG itu berasal dari seorang Hakimi. Nah, bagaimana Anda melihat dari beberapa nama besar di Maroko sendiri nih, Bung Estu?
1: Iya, kalau saya melihat bahwa overall Maroko sendiri kan ada Hakimi yang bermain, dia bisa bermain sebagai pemain belakang yang cukup fleksibel, ada Brahim Diaz yang bersama Vini Junior di Real Madrid. Dari average usia aja nih, Maroko ini cukup bagus ya, 26,4 sampai 26,6 tahun. Artinya lagi panas-panasnya nih.
0: Dan sebagian besar yang dibawa di 2022 ya.
1: Iya, bahkan pemain yang juara U20 Piala Dunia dengan pelatih ini hanya satu, Yasin Gasim aja.
0: Okay.
1: Itu pun dia cadangan ya. Itu itu katanya adalah playmaker masa depannya Maroko. Nah, di situ saya melihat bahwa tim ini sebenarnya tim yang

0: Madagaskar ini.
1: Saya melihat bahwa bukan Neymar ini dibawa ke Amerika ini, sorry, dibawa ke Piala Dunia ini karena dia itu sebagai dalam tanda kutip abang-abangan aja dulu. Tadi sebenarnya kan kalau ngelihat average usia mereka
0: ya, 34 tahun ya.
1: Iya, average usia.
0: Oh, okay.
1: Rata squad usia itu
0: 29,4 rata-rata usia.
1: Iya, tapi ada lebih dari 10 pemain ada lebih dari 9 pemain di atas 30 tahun termasuk Casemiro, Neymar, kiper Alisson dan penjaga gawang cadangan mereka Weverton 38 tahun. Jarang sekali berhasil memakai pemain-pemain tua gitu. Tapi memang ini pemain termudanya Endrick ini cukup berpengalaman meskipun 19 tahun. Nah, menurut saya tanpa Neymar pun bahkan tanpa Rodrigo yang cedera dan sejak awal turnamen pilihan pemain Brazil sekarang lebih beragam. Depan ada Cunha di sana. Betul. Walaupun Cunha juga bergantian dengan Igor Thiago ya di situ. Yeah. Nah, menurut saya kali ini Brazil itu lebih dalam tanda kutip saya melihat Brazil lebih santai gitu dibandingkan sebelumnya. Di kualifikasi memang dia tidak bagus ya, tersiok-siok lah bahasanya, tidak mulus seperti Argentina gitu. Tapi menurut saya Brazil kali ini mereka punya sesuatu yang berbeda. Ancelotti ini, Don Carlo-nya ini loh yang beda gitu.
0: Iya, yang kerap mendapatkan kritik tapi selalu menang.
1: Iya, dan semua orang bilang miskin taktik segala macam. Iya. Taktik dia bisa rekor 5 kali juara. Eropa apa Liga Champions.
0: Oke. Okay. Dan kaptennya ini juga menarik. Ternyata yang diduga-duga Casemiro bukan, ternyata Marquinhos.
1: Jadi memang Casemiro wakil kapten.
0: Iya. Oke, okay. Artinya dua kapten kesebelasan ini sama-sama berasal dari satu klub ya.
1: Betul. Dan ini sepertinya kalau dari rekor ya 8 kali main, 5 kali menang, 3 kali seri, 2 kali kalah di Ancelotti sejauh ini.
0: Iya.
1: Dia itu eksperimen skema main itu hampir 4 atau 5
0: skema main.
1: Iya, skema main. Dan sepertinya kali ini dia memainkan 4-2-3-1.
0: Bukannya itu favoritnya Ancelotti.
1: Betul, sebelumnya kan dia sempat 4-4-3 double six. Jadi ada 2 pemain, Bruno Guimaraes sama Casemiro. Tapi depannya dikasih dia tidak full sebagai 4-3 di depannya.
0: Iya.
1: Tapi lebih ke mengandalkan dan itu kalah lawan Prancis.
0: Oke. Okay. Dan nanti akan berlangsung pertandingan ini di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat di mana kedua tim ini betul-betul membuka laga perdana grup C. Brasil memang diunggulkan untuk juara grup C ya.
1: Iya.
0: Dan Maroko pun datang tentu dengan modal yang kuat dengan pemain-pemain atau skuad yang cukup memiliki pengalaman yang besar karena sebagian besar mereka yang bermain di Piala Dunia 2022.
1: Betul.
0: Ketika itu mereka bahkan menembus semifinal.
1: Yeah.
0: Sampai sekarang baru satu-satunya negara Afrika yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia 2022 ketika itu. Dan pendengar, Bung Estu, kita akan langsung menuju ke rekan kita. Ada Erik Hamzah dan juga Rosian Anwar yang akan memandu jalannya pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini.
1: Pagi hari.
0: Antara Brasil dan Maroko yang tergabung dalam grup C berikut ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.
0: Bung Erik, Bung Rosian, silakan.
3: Iya, terima kasih Bung Rizin. Saudara pendengar, beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama di grup C
4: yang mempertemukan Brazil menghadapi Maroko akan dimulai, di mana Brazil pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna kuning biru, sementara Maroko turun dengan jersey kebanggaan mereka merah hijau. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Slavko Vincic asal Slovenia, sementara asisten wasit 1 Thomas Klancic dan juga Andras Kovacic sebagai asisten wasit 2 yang berasal dari Slovenia. Saudara pendengar RRI, di mana saja Anda berada, pertandingan pada pagi hari ini antara Brazil menghadapi Maroko akan digelar di Stadion New York New Jersey yang berkapasitas 82.000 penonton. Brazil turun dengan formasi 4-2-3-1. Ada kiper Alisson,

0: Kemudian Douglas Santos back, Gabriel Magalhaes, Marquinhos kapten, Roger Ibanez, Bruno Guimaraes, Casemiro, Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Rafinha dan Igor Thiago yang berada ataupun bermain di posisi striker. Sementara Maroko juga turun dengan formasi 4-2-3-1, kiper Yasin Bono, kemudian back Nosar Marzouki, Chad Riyad, Issa Diop, sang kapten Achraf Hakimi, kemudian Nel Ayanoi, Ayob Buadi, Azedin Onahi, Bilal Elkanus, kemudian ada Brahim Diaz dan Ismail Saibari.
1: Ya, menariknya pendengar, untuk laga kali ini Brasil akan kembali mencoba peruntungannya di tanah Amerika. Dan jika kita berkaca pada sejarah, Brasil cukup sukses di benua Amerika kecuali di negeri sendiri. Di tahun 1970 mereka berhasil meraih juara dan akhirnya membawa pulang trofi Hulls Rematch sebelum trofi Piala Dunia saat ini, Bung Erik. Dan kemudian mereka juga mengulangi kesuksesan itu di tahun 1994 di Amerika Serikat, Bung Erik.
0: Iya, tentunya Bung Rosi, juga kita nantikan jalannya pertandingan, apalagi pada pagi hari ini Brazil diperkuat beberapa pemain bintang mereka yang berlaga di sejumlah liga-liga terbaik di Eropa. Bersiap-siap, kick off akan dilakukan oleh Maroko. Ya, babak pertama baru saja dimulai. Bola langsung ditendang meninggalkan lapangan pertandingan, terjadi lemparan ke dalam bagi Brazil. Tendang jauh ke depan Marquinhos, maksudnya kepada Igor, namun lebih dekat kepada kepala dari pemain Maroko. Terjadi duel bola udara, bola berhasil direbut. Achraf Hakimi kini menguasai bola, umpan ke depan, masih Maroko mencoba untuk membangun serangan, namun bola berhasil direbut oleh para pemain Brazil. Marquinhos tadi kirimkan bola kepada Casemiro, back pass lagi ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pendek saja berikan kepada Casemiro, kembalikan bola kepada kiper Alisson Becker kepada Marquinhos. Masih bermain-main bola di barisan pertahanan, masih Brazil melebar kini ke sisi sebelah kiri. Penyerangan daripada Brazil, maksudnya tadi, oh, terjadi sebuah pelanggaran. Douglas Santos tadi melakukan pelanggaran keras, namun wasit tidak mengeluarkan kartu. Brahim Diaz, kita lihat pemain yang kini memperkuat Real Madrid, masih kini bola dikuasai oleh pemain dari Maroko. Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, masih menguasai bola, umpan ke sektor sebelah kanan, ada Ayub Buadi tadi, namun bola berhasil direbut Bruno Guimaraes. Tendang bola jauh ke depan, kaki kembali, bola jatuh di kaki para pemain dari Maroko. Nasser Mazrui ke depan kepada Azedin Onahi, masih Azedin menguasai bola di sektor sebelah kiri penyerangan daripada Maroko. Masih Maroko berusaha mengelabui tadi, namun penguasaan bola yang tidak begitu akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Brazil. Lempar jauh ke depan Ibanez, maksudnya kepada Tigor, namun terjadi perebutan bola, kini jatuh di kaki para pemain dari Maroko. Dari sektor sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 23 Bilal Elkhanous mencoba mendekati kotak penalti dari Brazil, namun terjatuh. Bilal Elkhanous tadi dilanggar oleh pemain dari Brazil tadi, Gleison Bremer tadi, yang melakukan pelanggaran.
1: Ya, pendengar, saat ini bola akan dihadapi oleh Maroko. Bersiap-siap salah satu pemain Maroko, yaitu Brahim Diaz, sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang dan sudah mengambil lancang-lancang siap untuk melakukan tendangan bebas. Ya, sebentar lagi, pendengar, tendangan bebas akan dieksekusi, ternyata bukan oleh Brahim Diaz tapi Ismail Saibari. Sudah dilakukan. sayang saja Brasil bola dihalau oleh beberapa pemain Brasil, kemudian akhirnya jatuh masih di pertahanan Brasil, dibuang saja. Saat ini kembali bola jatuh di kaki pemain Maroko, Ismail Nusrowi. Nusrowi pindah kepada sang kapten Achraf Hakimi. Achraf Hakimi utak-atik saja, dia mengarahkan bola kepada sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Ya, kembali lagi umpan kepada Ismail Nusrowi. Ismail Nusrowi kemudian lagi, ya, dari sisi kanan pertahanan Brazil diutak-atik oleh timnas Maroko, dan kembali back pass ke belakang. Penguasaan bola masih menjadi fokus dari timnas Maroko saat ini untuk terus mengembangkan permainan. Brahim Diaz, Brahim Diaz berikan kepada Ismail Ayub. Ismail Ayub kepada Ismet Anohwi. Ya, ah, sayang sekali kembali jatuh ke Gabriel Magalhaes. Dan saat ini Luka Paqueta, otak-atik dia melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali bampu disapu tadi oleh pemain Maroko. Dan sekarang Ismail Bonu, kiper dari Maroko, bermain-main dia di lini pertahanan, berikan kepada bek kiri. Umpan jauh ke depan, sudah melewati garis pertahanan. Ah, sayang sekali, kembali lagi Maroko membangun serangan, berikan kepada Brahim Diaz. Brahim Diaz dia melihat siapa rekan yang akan diberikan umpan. Brahim Diaz masih mengutak-atik bola, berikan kepada Achraf Hakimi yang ada di sisi kiri pertahanan Brazil. Ya, sayang sekali bola kembali di back pass ke belakang karena sulit menembus pertahanan dari timnas Brazil. Masih utak-atik pemain Maroko di sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri pertahanan Brazil maksud kami. Ya, ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Ya, ada Brahim Diaz melakukan tendangan. Ah, sayang sekali tidak berhasil, pendengar.
0: Bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi Brahim Diaz mencoba untuk melakukan tendangan namun berhasil diblok oleh rapatnya barisan pertahanan dari Brazil. Kini kembali Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Ada Hanus kini mendekati kotak penalti dari Brazil, namun ada 2 pemain Brazil yang berusaha untuk merebut bola, namun penguasaan bola kini kembali Mazraoui. Mazraoui memasuki kotak penalti daripada Brazil, terjadi perebutan bola, ada bola muter di sana, tendang masuk. Wow. Mampu diblok tadi Gabriel Magalhaes, berhasil menghalau tadi tendangan langsung dari Maroko. Kini bola terjadi perebutan, bola meninggalkan lapangan pertandingan.
1: Ya, tampak tadi pemain belakang dari Brazil sedikit kerepotan karena timnas Maroko sudah mulai menusuk di awal babak pertama ini. Lakukan lagi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko, Bilal Elkhonis. Sayang sekali membentur pertahanan dari Brazil, jatuh lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Brahim Diaz, saat ini Brahim Diaz mencari rekannya, utak-atik dia di sisi kanan pertahanan. Ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi menembus. Ah, sayang sekali pendengar, umpan, maksud kami tendangan dari Achraf Hakimi tadi hampir saja.
2: Ya, kelihatan sekali memang peran dari Achraf Hakimi sangat kentara sekali di permainan ini. Tapi kalau kita lihat ya, 6 menit pertama ini kan agresivitas dari para pemain Maroko memang lebih unggul, bahkan ball position mereka menguasai. Tetapi kita lihat cara bertahan Brazil dengan Carlo Ancelotti tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan menurut saya sesuatu yang dimanfaatkan oleh Don Carlo adalah dia memanfaatkan pengalaman dari Marquinhos dan juga Gabriel di Magalhães di sana. Dan ini menurut saya salah satu nilai positif atau nilai bagus dari Brazil sejauh ini, meskipun ditekan dan belum bisa menyerang maksimal, bahkan belum bisa masukin sepertiga pertahanan Maroko, permainan Brazil sejauh ini masih oke dengan cara mereka. Dan ini cara menunggu ini sebenarnya yang jadi warning buat Maroko sejauh ini, Bung.
0: Iya, baik, saudara pendengar, di lapangan pertandingan saat ini Brazil berusaha melakukan serangan namun langsung turun para pemain dari Maroko. Dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, Paqueta tadi, namun back pass saja belakang kepada Marquinhos, pendek kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Casemiro di sana. Casemiro ke depan maksudnya kepada Igor Thiago tadi, namun bola berhasil direbut, namun masih terjadi perebutan. Bola jatuh di kaki Casemiro, ke depan kepada Rapi, jatuh dengan langsung. Oh, masih membentur tadi tendangan dari Rapinya, membentur. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik melalui kaki Hanus tadi. Masih Hanus menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 6 kini Buadi. Masih Buadi, kembalikan bola kepada Hanus, kepada Ibrahim Dias. Ibrahim Dias langsung, oh, diblok tadi oleh Gabriel Magalhaes. Terjadi duel, bola rebound tadi, berusaha direbut Achraf Hakimi, namun usahanya tersebut tidak berbuah setelah berbenturan dengan Gabriel Magalhaes, kapten dari Maroko Achraf Hakimi, yang kini ataupun baru saja merasakan juara Liga Champions bersama Paris Saint-Germain.
1: Menariknya Bung Estu, hingga menit ke-9 saat ini kita masih belum melihat peran besar dari Vini. Biasanya Vini bisa mengosak-asik ataupun mengobrak-abrik lini pertahanan sebelah kanan dari sebuah tim lawan, tapi saat ini Vini kelihatannya masih terlihat pasif, dan juga kita juga masih belum bisa melihat Lucas Paqueta yang perannya tidak terlihat pada 10 menit awal pertandingan kali ini, Bung.
2: Iya, harapannya sebenarnya kan di kanan dan kiri ada Rapinya dan juga Vini ya. Dan itu sebenarnya yang diharapkan menjadi penusuk. Kita tahu dengan Rapinya ketika bermain di klubnya. Oh, berbahaya ini. Serangan. Hanus.
0: Iya, baik, Maroko mencoba mendekati kotak penalti daripada Brasil. Ada 4 pemain Brasil yang berusaha merebut bola. Oh.
2: Iya, saya lanjutkan ya.
0: Casemiro tadi.
2: Kanan dan kiri memang jadi harapan dari kedua tim ini. Apalagi kita tahu agresivitas seorang Rapinya seperti apa. Iya. Tapi kalau lihat cara bermain dari Maroko yang sangat rapi di untuk menjaga kedua pemain ini, walaupun tidak main to main marking ya, mereka hanya menjaga zona saja. Kelihatan sekali pemain-pemain Maroko ini cukup efektif menjaga, bahkan ketika menyerang pun mereka itu seperti bersama-sama gitu. Jadi turun bareng, menyerang bareng. Kita lihat tadi beberapa kali serangan dari Maroko, ada sampai 3-4 pemain di sepertiga pertahanan Brazil gitu. Artinya ini bahaya buat Brazil jika diterang terus. Tetapi warningnya, ada serangan balik dari Brazil juga.
1: Ini terjadi. Maroko kembali melakukan inisiasi serangan, dan saat ini berada di sisi kanan pertahanan Brazil. Ada Nusr Masroui kepada El Anoui. Kembali back pass ke belakang, dan saat ini masih melakukan penguasaan bola Achraf Hakimi dengan tenang, berikan kepada Brahim Dias. Brahim Dias berusaha dibayang-bayangi oleh dua pemain Brazil, kepada siapa dia akan memberikan. Kembali lagi back pass ke belakang, dan tidak terburu-buru tampaknya pemain-pemain Maroko, masih kepada saat ini Nusair Al-Masroui. Nusair Al-Masroui kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada nomor 11 Al-Saibari. Al-Saibari dia menyisir dari sisi kanan pertahanan Brazil, kepada siapa akan diberikan. Utak-atik saja sudah melewati garis tengah, dan kembali lagi kepada, ada bantuan dari belakang, ada Nusair Al-Masroui. Nusair Al-Masroui, Al-Saibari, maksudnya kepada Al-Saibari, sayang sekali berhasil dibaca oleh Gabriel Magalhaes, dan akhirnya kandas perlawanan dari ataupun serangan dari timnas Maroko ini.
0: Iya, baik, sudah memasuki menit 11, namun masih 0-0 skor antara Brazil dengan Maroko.
2: Iya, 11 menit yang cukup menyenangkan sebenarnya di pertandingan ini, karena langsung kedua tim langsung bermain agresif, walaupun memang secara ball position ditinggalkan jauh lah Brazil dengan 65%, 35%. Bahkan kalau total shootnya Brazil baru 1, lawannya sudah 6. Dan ini agak-agak mungkin kepada pecinta Brazil agak-agak aneh ya, dengan cara Brazil lebih bertahan dibandingkan agresif dengan penyerang-penyerang mereka. Kita selalu benchmark kita kan ada Ronaldinho, ada Ronaldo yang selalu menggocek-gocek bola, mengecoh lawannya. Tapi kali ini justru Maroko yang melakukan itu. Nah, inilah yang membedakan dari pelatih sebelumnya ke pelatih Don Carlo ini, bahwa dengan materi pemain yang ada saat ini, tidak ada maestro seperti sebelum-sebelumnya Ronaldinho dan lain sebagainya. Mereka cuma memanfaatkan bagaimana mereka bermain kolektif dan bertahan dengan baik. Dan buktinya beberapa kali diserang, bahkan 6 kali shoot dari pemain Maroko beberapa kali berhasil diblok oleh para pemain bertahan, walaupun Magalhaes dan Gabriel dan Marquinhos harus kerja keras.
1: Ya, Vini melakukan serangan. Sayang sekali berhasil ditanduk tadi oleh Igor Thiago, namun sayang sekali sundulannya tidak mengarah dengan ke arah gawang dan sayang sekali membuang peluang tadi Igor Thiago. Benar-benar ini merupakan sebenarnya peluang emas yang harusnya bisa disundul, tapi sayang sekali bola meleset tadi. Nah, saat ini kembali Brasil menginisiasi serangan dari sang kapten Marquinhos. Marquinhos diberikan kepada siapa? Kembali lagi kepada Gabriel Magalhaes. Magalhaes diberikan lagi kepada Roger Ibanez. Ya, kembali lagi back pass ke belakang kepada kiper Alisson, kiper dari Liverpool ini. Kembali lagi dia melakukan pass 1-2 passing kepada Marquinhos. Dan sekarang Alisson, ya, tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada pemain depan dari Brasil ada Vini. Sayang sekali berhasil disapu tadi oleh barisan pertahanan Maroko. Kembali jatuh lagi bola di kaki pemain belakang dari Brasil. Saat ini Gabriel Magalhaes, ya, utak-atik dia akan diberikan kepada siapa. Ada 1-2-3 pemain yang mengikuti. Ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta kembali lagi ke belakang, back pass ke belakang. Dan saat ini memulai ball position timnas Brasil, tidak terburu-buru untuk merangsek ke pertahanan dari Maroko. Kembali lagi kepada Alisson. Alisson kembali lagi, ya, memindahkan arah serangan ke sisi kiri dari pertahanan Maroko. Ada Lucas Paqueta saat ini. Lucas Paqueta umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Igor Thiago dan juga Vinicius Junior, tapi sayang sekali rekan Erik, ya, bola baik. Kembali harus kandas.
0: Ya, baik Rosi. Tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi, umpan crossing yang namun sayang tidak mampu dimanfaatkan dengan sundulan oleh Igor Thiago.
2: Dan tampak para senior mereka tegang, ya, Roberto Carlos dan Kaká, dan di pinggir lapangan sangat tegang. Tapi kalau melihat cara bertahan dari Maroko, mereka ketika bola belum sampai di kotak 16 mereka melakukan zona, pertahanan zona. Tapi ketika bola sudah di masuk ke kotak 16 atau bola dikuasai beberapa pemain pemain Brasil, mereka langsung melakukan marking, man to man marking. Dan ini menurut saya dua kombinasi yang sangat bagus dan sejauh ini dijalankan cukup baik oleh para pemain Maroko. Walaupun sebenarnya mulai menit ke 14 tadi Brazil juga mulai menata dengan mengatur tempo permainan, mendelay permainan, dan ini kelihatan sekali mereka tidak pengen terbawa arus permainan dari Maroko yang begitu cepat.
0: Iya, baik. Bola kini dikuasai oleh Brazil, Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu melewati dua pemain dari Maroko. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Bola kini berada di kaki sang kapten Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Ibanez, kembalikan bola kepada Marquinhos. Umpan ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel, masih mencari rekannya ke depan kepada siapakah? Ada Rafinha di sana. Masih Rafinha. Umpan ke belakang kepada Guimarães. Kembalikan bola kepada Gabriel. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Gabriel kali ini menguasai bola. Guimarães kembalikan bola kepada Gabriel. Ke sisi sebelah kiri dari Brazil, Vinicius Junior kini menguasai bola. Masih Vinicius Junior mengotak-atik bola. Masih mencari rekannya Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Guimarães. Oh, sebuah tadi umpan crossing dari Rafinha. Namun sayang bola lebih dekat kepada Yasin Bono. Dibuang saja bola. Kini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil dari lapangan tengah. Lucas Paqueta tadi maksudnya kepada Rafinha. Namun penguasaan bola yang tidak akurat. Terjadi perebutan bola. Dan bola kini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Gabriel menguasai bola, pendek kepada Rafinha, maksudnya tadi ke depan kepada Igor Thiago, namun bola lebih dekat kepada kaki Ayub Buadi tadi. Masih Ayub Buadi ke depan kepada Bilal Elhanous. Ke belakang belikan bola. Kali ini Azin Azedin Onahi, bola namun berhasil direbut Kali ini Rafinha mendekati kotak penalti. Ada Vinicius Junior tadi.
2: Ya, sepertinya Brazil sudah mulai mendapatkan celah cara menyerang dengan lebih mudah. Bahkan mereka memang dengan cara mendelay tadi di menit ke-14, mulai menit ke-14 tadi, mereka mulai bisa menyerang dengan baik, dengan rapi. Walaupun beberapa kali memang umpannya masih salah atau umpannya masih gagal di manfaat main lain. Dan ini terbukti dengan hadirnya corner ini, menurut saya ini salah satu keberhasilan Brazil untuk sedikit mulai membongkar dari pertahanan rapat yang dilakukan oleh para pemain Maroko. Dan ini Maroko juga harus hati-hati nih dengan dengan kondisi seperti ini.
1: Sepak pojok akan dilakukan, sudah ada beberapa pemain, Bruno Guimaraes akan siap-siap untuk melakukan eksekusi. Ada sekitar 4-5-6 pemain di dalam kotak penalti dari Maroko, pemain timnas Brazil. Ada Lucas Paqueta, kemudian ada Casemiro, ada Igor Thiago, dan juga ada Gabriel. Ya, sudah memberikan aba-aba. Sudah dilakukan, sayang sekali. Dibuang tadi, jatuh ke kaki Vini. Vini ke Lucas Paqueta. Nah, tadi hampir tadi sempat terjadi handsball, ternyata tidak. Ya, bola melambung ke belakang dan back pass dilakukan oleh pemain belakang Brazil kepada kiper mereka, Alisson. Alisson melihat-lihat siapa yang akan diberikan umpan-umpan kepada Gabriel. Gabriel kemudian umpan lagi kepada kepada Marquinhos, kapten dari timnas Brasil ini. Masih mencari-cari siapa yang akan hendak diberikan umpan. Ya, berusaha melakukan penguasaan bola, tidak terburu-buru. Pemain timnas Brazil masih berada di garis pertahanan mereka sendiri. Nah, saat ini bola sudah melewati garis tengah. Ya, ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta bermaksud untuk melakukan umpan. Sayang sekali umpan Brazil dipotong. Dan saat ini Brahim Dias. Ya, ada satu pemain dari Maroko. Gol! Ismail Saibari, pendengar. Umpan matang dari Brahim Dias yang membelah lautan. Dan berhasil dimanfaatkan Ismail Saibari yang berlari lebih cepat dibandingkan dua back dari Brazil. Casemiro tadi dan juga Gabriel berhasil dikecoh oleh Ismail Saibari. Dan ini sebuah kejutan, Bung Estu. Benar-benar kejutan. Maroko yang tidak diunggulkan ataupun dinilai lebih lemah pada pertandingan kali ini berhasil membuka gol, mampu menjebol gawang dari juara dunia 5 kali timnas Brazil. Benar-benar umpan yang sangat cantik dan diselesaikan dengan baik oleh Ismail Saibari, pemain nomor punggung 11 dari Maroko ini.
0: Iya, nampaknya lengah barisan pertahanan dari Brazil. Marquinhos dan Gabriel tadi yang tidak mampu menjaga Ismail Saibari tadi, yang mencontek bola atau mencongkel bola, memanfaatkan umpan dari Brahim Dias.
2: Ya, ada yang menarik dari gol ini ya. Kelihatan sekali ternyata Maroko dengan gaya mereka seolah-olah mengikuti gaya Brazil ketika menilai bola. Dia melihat celah, ada dua pemain bertahan yang jauh posisinya, dan bola ketika dilambungkan kepada Ismail Saibari, Gabriel tidak mampu melakukan penutupan dengan baik, dia tidak mau melakukan marking dengan baik. Dan inilah yang menjadi bagian dari kelemahan Brazil ketika dua back mereka koordinasinya tidak bagus, mereka harus kecolongan. Dan ini sebenarnya harusnya sudah terjadi di beberapa menit yang lalu, dan ini menjadi PR baru bagi Don Carlo, bagaimana mereka mengganti atau memaksimalkan komposisi lini belakang mereka. Karena sebenarnya yang jadi perhatian khusus kan memang lini, terutama dua back mereka ya, Marquinhos dan Gabriel Magalhães. Tapi memang kedua pemain ini masih yang terbaik di antara pemain-pemain Brazil yang lain. Dan kelihatan sekali memang celah tadi, sangat kelihatan sekali kecepatan Saibari membuat pertahanan dari Brazil harus angkat tangan, dan Gabriel tidak mampu menghentikan. Ini sebenarnya kuncinya.
1: Yang menarik, Bung Estu, bahwa jika kita melihat pertandingan tadi, beberapa kali lini tengah dari Brazil seringkali salah umpan dan gagal menemukan rekan-rekan mereka sendiri di sayap ataupun flank. Dan ini yang menyebabkan beberapa kali ataupun seringkali serangan dari timnas Brazil ini harus kandas. Apa sebenarnya yang terjadi pada pagi hari ini, Bung?
2: Iya, kalau dilihat dari catatan mereka saja ya, mereka beberapa kali sudah masuk ke sepertiga pertahanan Maroko, tetapi hanya mampu menghasilkan 3 shoot. Artinya sangat minim sekali, beda dengan lawannya yang agresif dari awal, menghasilkan 7 kali shoot, sekali shoot on target. Dan kelihatan sekali bahwa Gabriel ini tidak memancing offset, tapi malah ketinggalan ya. Jadi dua backnya itu bingung, mengarahkannya bingung. Satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi bola pas ketika di tengah dengan kecepatan Saibari, kesulitan sekali mereka untuk menutup. Dan ini jelas peran dua back penting, tapi dua pemain bertahan, Casemiro dan Bruno, yang dijadikan pemain nomor 6 untuk menutup serangan lawan untuk tidak sampai ke belakang, perannya juga masih sangat minim seperti itu. Ini lini tengah memang kelihatan sekali Casemiro, kecepatan Casemiro sudah memang menurun ya, atau memang Marokonya yang cukup agresif. Tapi memang kalau dari lini tengah, Maroko sangat bagus sekali. Beberapa kali tadi menyerang, ada 3-4 pemain sampai kotak 16, tetapi ketika dapat counter attack, mereka juga mundur secara bersama. Dan ini sepertinya yang belum ditemukan oleh pemain Brasil. Apalagi Vini dan Rapinha, perannya yang seharusnya agresif, sama sekali belum terlihat di pertandingan ini. Bahkan beberapa kali keduanya, termasuk Ibanez tadi, kontrol bola agak sedikit bermasalah, umpannya sia-sia, tidak memenuhi mencapai rekannya. Dan ini menurut saya beberapa kerugian yang dihasilkan Brazil sejauh ini.
1: Ya, menariknya tadi rekan Erik, dua back alumni dari final Liga Champion gagal mengawal Ismail Saibari, dan akhirnya Maroko untuk sementara waktu hingga menit ke-25 ini unggul. Dan setelah water break ini, kita akan menunggu respon dari pemain timnas Samba atau timnas Brasil ini terkait dengan kebobolan mereka yang dilakukan oleh Ismail Saibari. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, saat ini pemain Brasil menguasai bola, Gabriel Magalhaes. Ya, utak-atik dia pindahkan arus serangan kepada Marquinhos kembali lagi back pass kepada Gabriel. Kepada siapa bola akan diberikan? Masih mencari-cari rekannya dia. Kembali lagi umpan mendatar kepada Marquinhos. Ya, saat ini Gabriel kembali lagi memberikan umpan, dan ada Roger Ibanez. Nah, sayang sekali ternyata tidak terlalu agresif untuk melakukan ataupun menginisiasi serangan. Kali ini pemain Brasil mulai lebih sabar untuk membangun serangan. Ya, umpan lambung tadi maksudnya kepada Rapinha di sisi kanan ataupun di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Sayang sekali bola umpan lambung tadi lebih cepat meninggalkan lapangan. Saat ini lemparan ke dalam untuk Maroko. Maroko, ya, ada Ismail Saibari kepada Nusair Al-Masri. Ya, kemudian saat ini serangan kembali diinisiasi oleh Maroko. Ashraf Hakimi berlari cepat, dia menembus pertahanan dari Brazil. Kepada siapa bola akan dilakukan? Tendang langsung. Sayang sekali. Tendangan langsung dari kapten Maroko, rekan Erik.
0: Iya. Ternyata tadi. Iya, Rosi. Nampaknya Maroko masih belum puas dengan satu gol yang berhasil mereka cetak pada menit ke-21 tadi, sehingga beberapa kali Maroko kembali berusaha untuk kembali mencetak gol. Dan kini di tengah lapangan pertandingan, Brasil kembali mencoba membangun serangan melalui Casemiro. Terjatuh Casemiro, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola Brasil direbut oleh Mazrui. Masih Mazrui menguasai bola dari Maroko, berikan ke depan kepada Ibrahim Dias. Di lapangan tengah pertandingan, masih Ibrahim Dias kuasai bola. Ada dua pemain dari Brasil yang berusaha merebut bola. Pendek saja ke sektor sebelah kanan kepada Ashraf Hakimi. Kembalikan kepada Ibrahim Dias. Ibrahim Dias berikan lagi kepada Ashraf Hakimi. Berikan bola ke belakang kepada Onahi tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Dari Onahi tadi yang berusaha untuk mengirimkan umpan crossing, namun membentur kaki dari pemain Brasil sehingga menghasilkan lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Achraf Hakimi kepada Ibrahim Diaz. Masih Ibrahim Diaz menguasai bola, berusaha direbut oleh Douglas Santos tadi. Douglas Santos terjatuh Ibrahim Diaz dan wasit meniup peluitnya. Nandakan terjadi pelanggaran yang dilakukan kepada Ibrahim Diaz tadi.
2: Iya, cara pemain Maroko melindungi bola sangat bagus. Mereka sulit sekali dilepas dan ini menjadi salah satu kelebihan Maroko. Beda dengan Brazil, beberapa kali kehilangan bola dan ini juga merugikan mereka. Apalagi ketika melakukan serangan seperti ini, iya. Beberapa kali keuntungan-keuntungan dihasilkan dari cara pemain Maroko melindungi bola. Dan ini iya. Kelihatan sekali memang agresivitas mereka iya. Sangat
1: terjadi. Akram Hakimi akan melakukan eksekusi. Sudah dilakukan kepada siapa? Ah, sayang sekali. Bola tadi sudah disundul namun berhasil dibuang lagi oleh pemain Brazil. Dan kali ini jatuh kembali ke tangan Ismail Aswadiri. Ah, sayang sekali tendangan kaki Brazil diblok. Brahim Diaz jatuh di kaki Brahim Diaz. Tendangan dari Brahim Diaz tadi terlalu lemah dan akhirnya berada di pelukan kiper dari Brazil, Alisson. Sayang sekali saat ini bola jatuh kembali di para pemain Maroko. Nah ya, Maroko mulai kembali membangun serangan, back pass ke belakang untuk melakukan dominasi bola. Ya, umpan lambung dilakukan. Nah saat ini Nasir Al-Serui. Kemudian ya beberapa pemain tampaknya sudah mulai melakukan. Brahim Diaz dia berlari, tendangan langsung, sayang sekali berhasil diblok. Dan kali ini kembali lagi jatuh kepada pemain timnas Maroko. Ya, Unahi kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi dari sisi kiri pertahanan Brazil. Ada Gabriel tadi melakukan sapuan. Sayang sekali. Achraf Hakimi melakukan tendangan yang jauh berada di atas mister gawang tadi rekan Erik.
0: Iya, Achraf Hakimi setelah tadi bertukar posisi dan berada di tengah tadi tepat di depan kotak penalti dari Brazil lakukan tendangan, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Alisson tadi. Kini Alisson tendang bola jauh ke depan namun jatuh di kaki Onahi. Masih Onahi menguasai bola. Mazrui berikan pendek kepada Mazrui, berusaha direbut oleh para pemain dari Brazil namun masih dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Achraf Hakimi berikan bola pendek ke belakang kepada Mazrui. Masih Mazrui kirimkan bola ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Achraf Hakimi namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil. Disundul saja dan bola kini jatuh di kaki Vinicius Junior. Mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko. Vinicius Junior setelah mengotak-atik bola dan memberikan umpan kepada Bruno Guimaraes dan bola dikembalikan kepada Vinicius Junior dengan kelincahannya tadi, tendangan kaki kanannya dari sisi sebelah kanan Yasin Bono atau dari sisi sebelah kanan gawang Maroko tadi, Vinicius Junior berhasil melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Maroko Yasin Bono sehingga membuat skor berubah satu sama di menit ke-31 babak yang pertama ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa
2: ya, gol dari Vinicius? Inilah gol-gol Brazil ya. Gol-gol Brazil seperti ini ya. Yang pasti dengan cara bermain Maroko tempo tinggi, seharusnya mampu diredam dengan cara bermain Brazil yang biasanya sangat elegan. Dan peran Vini yang tadi mungkin sempat kita pertanyakan bersama, ternyata dia cukup bagus dengan kemampuan dia mengolah bola, melewati dua pemain, lalu melesatkan tendangan. Inilah yang dinamakan mereka masih punya mental juara. Dan kelihatan sekali bahwa seorang Vini memang punya peran seperti itu. Dan sejauh ini memang Igor Thiago menjadi pantulan. Dan seharusnya dua winger mereka, dua flank mereka, Vini maupun rapinya adalah pemain yang menjadi solusi timnya, dan baru saja Vini melakukan itu. Tetapi masih ada banyak catatan dari Brazil ketika dia kalah dalam penguasaan bola, sering melakukan umpan yang tidak sampai ke rekannya ataupun direbut lawan. Ini harus menjadi catatan mereka, apalagi Maroko tidak menurunkan cara bermainnya. Mereka dalam tempo tinggi, dan ini sebenarnya yang hal yang tidak disukai oleh Brazil dengan kondisi seperti ini.
0: Iya, baik saudara pendengar, saat ini Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Onahi tadi ke depan kepada Achraf Hakimi atau Ibrahim Diaz di sana. Masih Ibrahim Diaz di sektor sebelah kanan penyerangan. Berikan kepada Saibari. Kirimkan bola lagi ke belakang kepada Achraf Hakimi. Namun terjatuh Achraf Hakimi, nampaknya dilanggar oleh Vinicius Junior tadi. Achraf Hakimi, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Achraf Hakimi, sang kapten dari Maroko, sudah mampu bangkit kembali. Achraf Hakimi bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko di luar kotak penalti Maroko. Tendangan bebas akan dilakukan Achraf Hakimi. Sementara ada 1-2-3 pemain dari Maroko yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Brazil, dan Brazil juga para pemainnya sudah turun ke belakang untuk menghalau tendangan dari Achraf Hakimi. Umpan crossing tadi Achraf Hakimi, namun dia dihalau oleh para pemain Brazil. Bola jatuh di kaki Brahim Diaz, kirimkan umpan crossing, namun Brazil dihalau tadi oleh kiper Alisson tadi. Bola namun jatuh di kaki Mazraoui, kirimkan bola ke belakang kepada Yassine Bono, kiper dari Maroko. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Saibari, namun bola lebih dekat kepada Alisson Becker tadi. Langsung berikan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos tadi, maksudnya kepada Vinicius Junior. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Douglas menguasai bola dari sektor sebelah kiri Brazil. Berikan bola pendek ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan, Lucas Paqueta tadi. Masih Lucas Paqueta menguasai bola. Ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Paqueta berikan bola pendek kepada Alisson Becker. Alisson Becker pendek kepada Gabriel. Gabriel kepada Gumaraes. Kini Gumaraes tendang bola jauh ke depan, di sana ada Lucas Paqueta maksudnya. Namun umpan yang tidak begitu akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-35. Sementara saat ini skor masih sama kuat 1-1, di mana gol dicetak dari Maroko oleh Ismail Saibari tadi. Sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh bintang dari Real Madrid, yakni Vinicius Junior. Ya baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Paqueta. Masih mencari rekannya Paqueta, kepada Casemiro. Pendek saja kepada Paqueta, kembalikan bola kepada Rapinha. Namun berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko, Saibari tadi. Berikan bola pendek saja kepada Buadi tadi. Buadi kirimkan ke depan kepada Ainawi tadi. Melebar ke sektor sebelah kanan kepada Achraf Hakimi, kepada Ibrahim Diaz. Terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Casemiro, membuahkan kartu kuning. Pelanggaran Casemiro tadi dilakukan terhadap Nel El Ainawi tadi. Oh, maksud kami kepada Brahim Diaz atau El... Oh ya, nampaknya kepada Nel El Ainawi tadi yang dilakukan oleh Casemiro, sehingga wasit asal Slovenia Slavko Vincic tadi mengeluarkan kartu kuning yang pertama di babak yang pertama ini. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Masih bersiap-siap Achraf Hakimi nampaknya bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Pendek saja ke depan kepada Brahim Diaz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Oh, sayang sekali Brahim Diaz tadi tidak akurat tadi, penguasaan bola, sehingga Brasil tadi dihalau oleh Vinicius Junior dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Brasil. Alisson Becker pendek saja kepada Gabriel ke depan kepada terjadi sebuah pelanggaran tadi kepada Lucas Paqueta tadi. Lucas Paqueta, pelanggaran yang dilakukan oleh Ainoi tadi. Lucas Paqueta pendek kepada Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brazil. Pendek saja ke belakang kepada Paqueta. Berikan bola kepada Casemiro. Casemiro kepada Martinez. Melebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Rafinha yang sudah maju tadi, namun dihalau saja oleh Mazraoui. Namun bola jatuh di kaki masih Casemiro tadi. Terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dari Maroko. Bola jatuh di kaki para pemain Maroko yang berusaha melakukan serangan balik cepat. Namun umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Boadi, maksudnya tadi kepada Saibari. Namun bola berhasil direbut oleh para pemain Brazil. Casemiro tadi berikan umpan kepada Vinicius Junior, namun berhasil dihalau, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini masih Vinicius Junior. Sayang sekali, terjadi perebutan bola. Kembali bola jatuh di kaki Ibanez. Ibanez kepada Marquinhos. Kembalikan bola kepada Ibanez di sektor sebelah kanan dari Brasil, kepada Igor Thiago maksudnya tadi. Namun bola berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko. Direbut kembali oleh Bruno Guimarães tadi. Berikan bola pendek saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Douglas Santos di sisi sebelah kiri. Masih Marquinhos, kali ini Gabriel menguasai bola. Kembalikan kepada Marquinhos di lapangan tengah pertandingan. Berikan pendek kepada Bruno Guimarães. Casemiro, maksudnya umpan ke depan tadi. Ada Rafinha di sana. Sayang sekali umpan dari Guimarães tadi kepada Rafinha maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
2: Ya, sejauh ini peran Ibanez dan Rafinha belum seperti di sisi yang lain ya, terutama di peran Vini. Dan kalau melihat dari Ibanez, beberapa kali mendapatkan bola tetapi tidak disambut dengan baik oleh pembukaan atau pergerakan penempatan posisi yang pas seorang Rafinha. Dan Rafinha belum mendapatkan bola yang biasanya seharusnya menjadi bola-bola dia.
1: Ya, Lucas Paqueta setelah melakukan umpan sayang sekali tadi, maksudnya menuju kepada Rafinha, tapi tidak berhasil dikontrol Rafinha dan bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Maroko. Sudah bersiap-siap Nasser Al-Mazraoui, pemain Manchester United ini. Ya, diberikan kepada siapa dia? Sayang sekali bola jatuh di kaki pemain Brasil dan kembali direbut oleh timnas Maroko. Dan saat ini ada terjadi perebutan di sisi tengah. Dan Brahim Diaz melaju kencang dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Dia beralih ke sektor kiri pertahanan Brasil. Ada di sana sudah ada sang kapten Achraf Hakimi, umpan dia 1-2-3 dan sayang sekali tidak terjadi perebutan bola tadi antara Edin Unahi dengan Lucas Paqueta di menit ke-41 ini. Dan bola akhirnya kembali ke pertahanan timnas Brasil. Ya, saat ini Marquinhos beralih ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Nah ya, berikan kembali lagi back pass ke belakang. Marquinhos berikan kepada Gabriel berikan lagi kepada Roger Ibanez. Ada Vini yang maksudnya dituju. Vini sekarang 1-2-3. Dan kepada siapa dia akan memberikan? Kembali lagi kepada Roger Ibanez back pass lagi ke Gabriel. Ternyata timnas Brasil mulai mendelay dan saat ini sudah melakukan serangan. Ada Roger Ibanez. Ya, Bruno Guimarães berebut bola. Hendak memberikan umpan ke tengah. Sayang sekali masih ada Nasser Al-Mazraoui. Dan kali ini terjadi perebutan. Ada Unahi. Maksudnya kembali lagi bola jatuh ke pemain timnas Maroko. Brahim Diaz tadi tampaknya dijatuhkan oleh salah satu gelandang dari timnas Brazil ternyata dijatuhkan oleh pemain nomor punggung 24. Kartu kuning diberikan kepada pemain Brazil nomor punggung 24,
2: Roger Ibanez ya.
1: Iya, Roger Ibanez.
2: Iya. Iya. Ya, tapi kalau melihat pelanggaran seperti ini memang agak-agak Roger Ibanez meninggalkan posisinya dengan cukup jauh ke tengah, ya. Dia harus menghentikan pertahanan. Seharusnya itu yang menghentikan adalah Casemiro. Karena Casemiro ada tugasnya memotong serangan sebagai jangkar. Tapi catatan penting dari pertandingan ini, hampir 45 menit berjalan, rapinya pemain yang paling dalam tanda kutip paling sedikit menerima bola, paling sedikit
1: kontribusinya,
2: dan ini belum maksimal menurut saya. Dan sisi kanan dan sisi kiri sangat timpang dari Brazil. Itu yang menurut saya membuat mereka makin sulit untuk menekan ketika dua sisi ini tidak saling beriringan gitu.
1: Ya, Lucas Paqueta memberikan umpan tadi, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Sekarang Brahim Dias, kaki Brahim Dias dibayang-bayang oleh dua pemain Brasil, berhasil direbut lagi oleh Bruno Guimarães. Bruno kembali kepada Rapinha kepada siapa bola akan diberikan. Tadi dicuri saja oleh pemain timnas Maroko, namun wasit tadi dari Slovenia, Slavko Vincic, menyatakan ada pelanggaran. Dan akhirnya bola saat ini ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Brasil. Siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ya, sekitar 8-9 pemain timnas Brasil sudah mendekat ke kotak 16 dari pertahanan timnas Maroko. Ada dua pemain yang akan menghadapi bola, ada Lucas Paqueta dan juga ada Gabriel. Siapakah nanti yang akan melakukan eksekusi tendangan?
0: Ya, masih bersiap-siap. Tendangan bebas dari lapangan tengah pertandingan. Paqueta di sana ada,
1: dan Casemiro tampaknya ya.
0: Casemiro dan Paqueta. Oh, Casemiro nampaknya memasuki kotak penalti bola, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan. Ada Achraf Hakimi tadi kepada Boadi tadi. Masih Boadi, kembalikan bola kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi berikan bola kepada Talbi tadi. Masih bola dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, Ibrahim Dias masih menguasai bola kepada Saibari. Kembalikan bola kepada Ibrahim Dias. Berikan bola kepada Aounahi tadi. Masih Maroko kini di sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi masih menguasai bola, berikan kepada rekannya, kembalikan kepada Achraf Hakimi. Back pass saja ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono, ada Vinicius Junior yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan, bola jatuh di kaki Lucas Paqueta tadi atau Douglas tadi. Masih Douglas menguasai bola, kembalikan kepada Lucas Paqueta. Masih Lucas Paqueta melebar ke sisi sebelah kiri kepada Douglas tadi. Tendangan langsung Lucas Paqueta. Hampir saja Lucas Paqueta tadi memanfaatkan umpan crossing dengan bicycle kick tadi, sambil menjatuhkan badannya menendang bola tadi Lucas Paqueta. Namun masih dengan sigap Yasin Bono berusaha ataupun berhasil menggagalkan tendangan dari Lucas Paqueta tadi, sehingga hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Maroko bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Rafinha tendang langsung bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel bola udara, terjatuh tadi Ibanez. Oh, sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan tadi tendangan sudut, dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Masih berdiskusi kapten dari Brazil Marquinhos tadi, berdiskusi dengan wasit. Oh, nampaknya hanya menjadikan tendangan gawang bagi timnas Maroko. Bersiap-siap Yasin Bono.
1: Ya, Yasin Bono sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah, lakukan tendangan. Bola sudah melewati garis tengah dan kembali lagi disapu tadi oleh kepala pemain Brasil, dan bola kembali jatuh di kaki pemain Brasil. Ada tadi Gabriel, dan bola masih melambung dan di tengah permainan saat ini. Ya, sekarang ini Casemiro memberikan kepada Vini. Vini melakukan dribble dia. Satu, dua pemain siap-siap menerima umpan kepada siapa akan diberikan Vini. Dibayang-bayangi oleh tiga pemain Maroko. Ah, sayang sekali berhasil dipotong tadi oleh pemain timnas Maroko. Kembali terjadi pemotongan bola. Potong-memotong serangan tadi. Dan ternyata terjadi pelanggaran. Tapi sayang sekali tadi pelanggaran untuk tampaknya Vini juga tadi dilanggar. Tapi tidak ada peluit yang dibunyikan oleh wasit Slavkovicic
2: dan iya, sebuah pelanggaran yang seharusnya
1: iya, kartu itu yuk.
2: Benar, sangat kelihatan sekali, tapi iya, wasit tidak melihat itu. Iya. Ini kalau itu pun kalau jadi pelanggaran itu berbahaya buat Maroko sebenarnya.
0: Mm-hmm. Ya, jadi, sementara pertandingan sudah memasuki extra time, 4 menit yang diberikan, dan saat ini sudah 3 menit waktu tambahan berjalan. Bola kini berada dalam penguasaan Rafinha, berikan bola pendek ke belakang kepada Alisson. Alisson kepada Douglas. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Slovenia, Slavkovicic, meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 1-1, di mana gol dari Maroko dicetak oleh Ismail Saibari, sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-32. Bung Estu, Anda melihat bagaimana penampilan dari Brazil dan Maroko pada pertandingan di babak pertama ini?
2: Ya, Maroko melihat permainan memulai dengan tempo cepat dan bertahan hampir setengah jam mereka bertahan sebelum Brazil akhirnya mulai menguasai keadaan. Dan sejak menit ke-14 Brazil seolah-olah sadar bahwa mereka tertekan melalui kecepatan-kecepatan yang sangat bagus dari Maroko dan juga agresivitas pemain Maroko. Sejauh ini Brazil memang harus melakukan delay-delay untuk mengurangi tekanan mereka, dan itu memang belum terlalu maksimal karena beberapa kali seharusnya yang dikerjakan oleh dua pemain jangkar mereka, terutama Casemiro, memang belum maksimal. Tetapi Vini menjadi sedikit pembeda ketika gol di menit ke-32. Bukan sekedar gol, tapi dia membuka celah bahwa masih ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan seharusnya dalam melakukan penyerangan. Tetapi catatannya adalah Vini juga harus menurunkan ego. Tadi di menit ke-40 berapa tadi, seharusnya bola diumpan ke sisi agak keluar ya, di sana ada Douglas Santos, tapi dia tetap bawa bola. Lalu ada satu lagi, Rapinya catatannya di sisi kiri, di sisi kanan dia belum terlihat maksimal bersama sebagai tugasnya ya. Kita melihat Rafinya tidak seperti di Barcelona yang cukup baik secara permainan, tetapi sejauh ini memang Maroko jauh menguasai dengan kecepatan tempo tinggi mereka, dan itu menyulitkan pemain-pemain Brazil yang memang biasanya bermain dengan elegan, dengan cara yang lebih moderat lah istilahnya, seperti itu. Tapi memang inilah cara bermain Maroko, cepat, agresif, dan selalu membuat pemain Brazil kesulitan, terutama ketika menguasai lini tengah. Yeah. Brahim Dias juga baik, tapi menurut saya masih belum dimaksimalkan lagi.
0: Yeah, selain Vinicius Junior dan juga Rafinha yang kita ulas tadi, ini penampilan dari striker Igor
2: Thiago
0: tadi seperti apa? Nampaknya belum ada suplai bola yang cukup baik kepada Igor tadi.
2: Iya, sejauh ini sih Igor dipasang sebagai bukan hanya striker bomber ya, dia hanya sebagai pemantul sebenarnya, dan itu seharusnya dimaksimalkan oleh tiga pemain di belakangnya, terutama Paqueta yang tadi hampir mencetak gol ketika melakukan bicycle kick tadi. Tapi memang tugas Igor satu, memang tidak terlihat kelihatan bola-bola yang diberikan ke dia, tapi sebenarnya peran dia tidak hanya sekedar itu. Dia adalah pemantul, pembuka ruang, dan itu harusnya dimanfaatkan oleh tiga orang Tetapi sejauh ini baru Lucas Paqueta dan juga Vinicius Junior yang bisa memaksimalkan itu. Rapinya belum. Bahkan beberapa kali Rapinya mendapatkan umpan dari Ibanez, Roger Ibanez, bola lepas. Bahkan ketika dia duel dia kalah. Ini menurut saya yang harus jadi catatan Rapinya. Apakah di babak kedua nanti Matheus Cunha yang akan dimainkan? Kalau Matheus Cunha dimainkan akan sedikit perubahan. Tetapi risikonya adalah pertahanan akan berkurang karena Rapinya ini kan lebih bisa bertahan dibandingkan Cunha. Cunha ini lebih pada posisi striker. Tapi bisa jadi menjadi 4-4-2. Vini agak ke depan bersama Igor Thiago, lalu Rapinya agak diturunkan. Jadi ini mungkin salah satu solusinya seperti itu. Tapi kembali lagi, memutus serangan dari tengah para pemain Maroko itu adalah kunci yang harus dilakukan oleh pemain Brasil, dan sejauh ini belum melakukan itu. Bahkan seorang Achraf Hakimi yang

0: permainan strategi mereka, kecepatan mereka. Tetapi memang harus berhati-hati adalah Brazil ini kan punya beberapa pemain secara individu cukup baik ya. Vinicius Junior contohnya tadi. Nah, itu aja yang menurut saya yang harus dicoba lebih disiplin lagi main Maroko dengan cara mereka menyerang yang menyerang mereka yang sangat sporadis, tetapi mereka bertahan dengan cara cepat, ini juga akan menguras stamina mereka dan ini juga harus jadi bahan renungan, jadi bahan pembelajaran mereka ke depan. Karena kita tahu cuaca di sana cukup panas, walaupun Maroko juga biasa merasakan hal yang panas ya di cuaca, tapi beberapa pemain kan bermain di Eropa ya. Jadi ini juga bisa mempengaruhi mereka dengan permainan tempo tinggi, menguasai bola. Ini butuh konsentrasi yang lebih bagi Maroko dan ini menurut saya yang harus dijadikan catatan mereka bahwa beberapa kali pemain dari Brazil sendiri bisa menusuk dan itu menurut saya yang harus jadi pembelajaran di babak pertama bagi Maroko. Dan kelihatan sekali bahwa sebenarnya lini belakang Maroko ini cukup disiplin. Yang saya katakan tadi, ketika bola masih jauh dia melakukan zona, tetapi ketika bola sudah mendekati sepertiga pertahanan mereka ataupun menuju kotak 16, mereka melakukan man to man dan ini menurut saya cukup efektif sejauh ini. Mereka bisa merebut bola dengan baik, menguasai bola dengan baik dan itu menurut saya hal yang harus ditingkatkan lagi dengan kondisi seperti ini. Karena Brazil pasti di babak kedua akan lebih agresif dan pasti akan sering mendelay bola.
1: Ya, satu lagi Bung Estu, kalau untuk bintang di babak pertama ini, apakah Anda setuju Brahim Diaz ataupun Vini Junior yang layak jadi bintang di babak pertama ini?
0: Kalau membandingkan dua pemain ini, saya masih memilih Brahim Diaz ya. Cuma Brahim Diaz beberapa kali kehilangan bola, tapi beberapa kali kehilangan momentum, harusnya mengumpan atau harusnya menendang, itu aja. Kalau Vini menurut saya masih so-so lah dengan pemain yang lain gitu. Dan tapi
1: mendapat marking yang cukup ketat ya di babak pertama.
0: Betul.
1: Kurang bisa berkontribusi maksimal, termasuk untuk Rafinha. Tapi yang menarik ini Bung Estu, jika kita bicara terkait dengan Casemiro, beberapa kali Casemiro gagal melakukan ataupun memotong alur serangan Maroko dan ini tidak hanya satu kali dua kali dan sempat yang berbahaya adalah akhirnya membuahkan gol setelah Brahim Diaz melakukan umpan yang cantik, memberikan umpan membelah lautan yang diberikan kepada Ismail Saibari. Apa yang harus diperbaiki di lini tengah dari Brasil ini?
0: Dengan kecepatan dan tempo tinggi serta cara yang sporadis mereka melakukan serangan Maroko, tentu lini tengah terutama jangkar sangat berperan sekali. Dan itu akan menjadi meringankan tugas dua double center back mereka. Sehingga peran Casemiro sangat penting sebagai pemotong. Nah, ini yang menurut saya harus ditingkatkan. Apakah ada pemain yang akan ditugaskan untuk mengcover atau membantu atau seperti apa? Karena Bruno Guimarães lebih agresif dengan sebenarnya dengan posisi 4-4-2 double six itu yang dilakukan adalah memasang Casemiro dengan Bruno untuk memotong. Paqueta di depan lebih menjadi semacam playmaker gitu ya.
1: Ya. Tetapi Brasil ada satu pemain pengalaman di bench yaitu Fabinho yang sebenarnya juga posisinya mirip dengan Casemiro. Apakah ini perlu diturunkan atau seperti apa, Bung?
0: Iya, Fabinho memang dari beberapa kesempatan hanya menjadi pemain pengganti karena
1: usia yang semakin tua, Ibu.
0: Betul, satu itu. Kedua, kalau ngomong tua sih Casemiro juga tua ya, 34 tahun ya. Tapi kalau melihat kebiasaan dari bahkan sebelum Carlo Ancelotti, pemain gelandang bertahan selalu antara Bruno Casemiro selalu dipasangkan dengan Bruno atau pemain yang tidak dibawa, Ashley. Ada satu pemain yang tidak dibawa dan itu selalu dipasangkan dengan Casemiro sebenarnya. Tetapi memang Casemiro ini jadi pilihan utama. Jadi agak riskan kalau mengganti dia gitu. Karena ini soal jam terbang. Tetapi dengan lawan yang sangat agresif, sporadis dalam menyerang, mungkin butuh tambahan pemain lini tengah atau mengganti peran. Bruno agak ditahan untuk tidak terlalu agresif, tetapi Lucas Paqueta yang agresif. Nah, peran ini penting memaksimalkan si Rafinha untuk lebih agresif lagi, lebih bisa menguasai bola lagi. Karena di babak pertama tadi Brazil itu nyaris di sisinya Rafinha itu Ibane

0: saja yang berperan gitu. Ibanez saja yang
1: lebih apa banyak berkontribusi lebih, kelihatannya.
0: Betul, tetapi Ibanez juga sering melakukan kesalahan. Itu ya. Jadi perpaduan yang kurang bagus sebenarnya antara Ibanez dan juga Rapinha ini.
1: Dan kesalahan elementer juga tidak hanya dilakukan oleh Rapinha, tapi yang menarik adalah pengatur serangan Brasil sendiri Lucas Paqueta juga memang tidak bisa leluasa untuk berkreasi dan juga seringkali melakukan passing-passing yang salah. Dan apa sebenarnya yang harus perlu dilakukan oleh Carlo Ancelotti untuk menghidupkan lini tengah yang biasanya Jogo Bonito berasal dari lini tengah Brasil ini,
0: Bung Estu? Iya, kita selalu benchmark kita kan selalu era-era Fantastic Four-nya ya. Yeah. Ada Ronaldo, Rivaldo, Ricardo, Kaká dan juga Ronaldinho ya. Yeah. Dan itu tipe pemain yang bisa menjadi bomber semua. Tiga orang bisa menjadi pemain tengah semua gitu. Yeah. Tetapi saat ini kondisi itu tidak ada. Dan peran Bruno Guimaraes cukup baik ya sejauh ini. Tetapi ketika Bruno bermain bagus menyerang, membantu serangan, Casemiro kesulitan. Nah ini dilematis sekali. Harusnya Bruno agak-agak bermain lebih safety, tetapi Lucas Paqueta yang lebih agresif, harusnya seperti itu. Karena justru karena dengan kurang maksimalnya Rapinha, Paqueta itu agak mengcover peran si Rapinha ini, dan ini membuat lini tengah sering kosong gitu. Dan itu menurut saya juga harus jadi catatan lagi. Apalagi beberapa kali Vini cukup baik menguasai bola, tapi sekali lagi Vini masih sering egois. Bola masih dibawa sendiri dan itu selalu membentur tembok-tembok dari pemain Maroko.
1: Iya. Dan menariknya di Maroko sebenarnya Brahim Diaz itu lebih difungsikan sebagai false nine ya.
0: Yes.
1: Bung Estu, dan jika ingin memaksimalkan serangan, mungkinkah Sofyan Amrabat dimasukkan, karena Sofyan Amrabat juga kita ketahui punya kemampuan di lini tengah untuk menjadi pengatur serangan yang cukup baik. Menurut Anda seperti apa, Bung Estu?
0: Saya sepakat, tetapi balik lagi ya, dengan peran Brahim Diaz sebagai false nine dan berapa kali Ismail Saibari itu main di flank ya, tiba-tiba ada di posisi winger itu, menurut saya masih cukup efektif ya dengan cara mereka seperti ini. Karena menurut saya kecepatan dan cara bermain dengan tempo tinggi Maroko ini sebenarnya sudah cukup menyulitkan Brazil sendiri. Dan ini kalau mungkin Sofyan Amrabat dimasukkan nanti di pertengahan babak kedua ketika dibutuhkan main yang segar, menurut saya itu. Yeah. Dan itu akan menambah kesulitan bagi Brazil. Jadi sejauh ini sih kalau saya melihat para pemain dari Maroko sudah cukup baik, sudah cukup sesuai lah cara mereka menyerang mereka. Tapi memang mereka harus konsisten dengan itu. Dengan cara bermain seperti ini, otomatis mereka butuh energi yang lebih, butuh sesuatu yang fokus yang lebih, dan itu yang harus jadi catatan mereka.
1: Dan yang mungkin Mohamed Ohabi sebagai pelatih dari Maroko juga ingin menjaga keseimbangan ya, tidak terlalu menyengat ataupun menggigit lawan, tapi juga kita tetap harus punya pertahanan yang seimbang.
0: Betul.
1: Dan mereka juga bisa cukup mendominasi tadi di lini tengah pada menit-menit awal ataupun 10 menit pertandingan awal tadi. Dan ini yang menarik bahwa keseimbangan ini perlu tetap dijaga, tidak terlalu agresif tapi juga kita juga tidak terlalu bertahan. Sepertinya tim underdog seperti Maroko ini nanti akan bisa tetap konsisten memberi kejutan di babak kedua ya, Bung Estu ya.
0: Yang pasti dengan catatan statistik ya, dari ball possession memang akhirnya Brazil menguasai 54
1: setelah
0: kebobolan ya.
1: Setelah kebobolan. Iya.
0: Setelah kebobolan
1: telah tersengat dari
0: tangan Maroko. Mereka kan mulai menit 14 kan sebenarnya mulai sadar harus mendelay bola, harus menguasai bola, dan itu yang sebelumnya tidak terjadi. Nah, tetapi kalau dilihat dari catatan tendangan sangat jauh. Maroko memiliki 12 kali tendangan walaupun hanya 2 kali shoot on target. Yeah. Brasil hanya 6 dan juga 2 kali shoot on target. Ini menurut saya cukup catatan yang cukup kentara sekali bahwa lawan memang kelihatan sekali si Maroko ini sangat agresif sekali. Tetapi kalau lihat dari corner kick-nya Brasil 2 kali. Ini buah dari mereka mulai memainkan pemainan delay, mereka mungkin lebih tenang karena dari menit pertama kick off sampai menit ke-10 itu serangan bertubi-tubi. Dan berapa kali pemain dari Maroko, ada 4 bahkan sampai seorang Achraf Hakimi aja bisa masuk ke tengah ya. Dia padahal dia ada sebenarnya fullback kan. Dia bisa masuk ke tengah ke tengah pertahanan dari Brazil. Artinya agresivitas mereka sangat bagus, bermain dengan tempo tinggi mereka sangat konsisten sejauh ini, dan itu membuat Brazil dalam tanda kutip sedikit kaget sih.
1: Ya, ini Fabinho tadi yang sudah sempat dibahas, Rio. Bung Estu ternyata memang disiapkan untuk memperkuat lini tengah karena beberapa kali yang seperti tadi kita ulas, Casemiro gagal memutus alur serangan dari Maroko ini, Bung Estu.
0: Iya, apakah diganti itu Casemiro ataukah dia akan berpasangan Casemiro? Ini yang layak ditunggu. Tetapi riskan kalau memainkan dua orang yang hampir sama posisinya, karena Bruno Guimaraes sejauh ini paling agresif dibandingkan pemain yang lain, dan itu sangat sulit digantikan. Kalaupun menggantikan Rapinya, akan ada perubahan di lini depan, dan ini juga resiko. Jadi memang agak-agak harus tricky ya pemain Ancelotti.
1: Kita tunggu saja pendengar, siapa yang akan ditarik oleh Carlo Ancelotti. Bersiap-siap Fabinho, nomor punggung 17, pemain yang syarat pengalaman, pernah mengangkat trofi juara bersama dengan Manchester City, dan ternyata Roger Ibanez menarik ya. Jadi back sayap diganti, ternyata Danilo juga masuk dan menggantikan. Siapakah yang akan digantikan oleh Danilo?
0: Oh, ini Danilo Luiz ya, pemain Flamengo.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya posisinya fullback juga.
1: Fullback juga ya.
0: Iya, jadi sepertinya
1: Roger Ibanez digantikan Danilo ya.
0: Danilo perannya seperti itu. Mm-hmm. Sedangkan dia sepertinya menduetkan Casemiro dengan
1: Fabinho.
0: Ini iya. ini catatan menarik lagi nih dari tim ini nih.
2: Ya, baik saudara pendengar. Saat ini pertandingan babak yang kedua antara Brazil menghadapi Maroko baru saja dimulai. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Marquinhos berhasil merebut bola, pendek saja ke belakang pada Gabriel kepada Danilo tadi. Danilo berikan pendek kepada Marquinhos, kepada Gabriel kirim bola melebar ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil. Vinicius Junior kirim bola jauh ke tengah kepada Gabriel. Masih Gabriel, pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Danilo kirimkan umpan ke depan kepada Rafinha. Rafinha kembalikan bola ke belakang kepada Marquinhos, kini menguasai bola di lapangan tengah. Marquinhos kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior kirimkan bola kepada Paqueta. Kembalikan bola kepada Vinicius Junior. Kirim bola jauh ke tengah kepada Marquinhos. Kali ini dari sisi sebelah kanan berhasil berusaha melakukan serangan. Masih Rapinya menguasai bola. Dibuang saja oleh Mazrui tadi. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak yang kedua ini bagi kesebelasan Brazil.
0: Iya, sepertinya memang Casemiro diganti, dan memang
1: Fabinho ya.
0: Iya, diganti Fabinho, dan memang dua pemain yang posisi sama diganti.
1: Iya.
0: Karena memang dari tadi Ibanez belum maksimal ya untuk posisi di fullback, dan jelas kalau kita bahas tadi Casemiro memang layak untuk diganti.
1: Siap-siap pemain Brazil akan menghadapi sepak pojok. Ya, Rapinya sudah bersiap mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang. Ada Gabriel di tengah, kemudian ada Igor Thiago, Lucas Paqueta, ada juga pemain baru yang masuk, Danilo, ada Marquinhos, dan sekitar ada 8 pemain Maroko yang berada di dalam kotak terlarang. Siapa yang akan diberikan umpan? Sudah dilakukan, sayang. Sayang sekali. Marquinhos tadi tampaknya ternyata mengenai salah satu pemain Maroko. Bola tadi sempat ditendang oleh Marquinhos, menerima umpan dari Rapinya. Ya, saat ini kembali sepak pojok dilakukan. Sudah dilakukan sundulan. Sayang sekali meleset, tidak ada yang mampu menyambut dengan baik. Ada Vini sekarang, jatuh di kaki Vini. Vini dia menyisir dari sebelah kiri pertahanan Maroko, berhasil direbut oleh Nafs Achraf Hakimi. Achraf Hakimi saat ini berikan kepada Brahim Dias. Brahim Dias dia utak-atik dibayang-bayangi oleh dua pemain Brazil, dan bola akhirnya keluar lapangan setelah dibuang saja tadi oleh Fabinho yang baru masuk menggantikan Casemiro. Ya, lemparan ke dalam untuk timnas Maroko yang mengenakan kostum berwarna merah dengan celana hijau dan kaos kaki berwarna merah. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ada Unahi, Unahi berikan kepada sang kapten Akraf Hakimi. Akraf Hakimi back pass ke belakang dan kembalikan kepada Yasin Bunu, sang kiper. Ya, saat ini ada juga berikan lagi kepada Akraf Hakimi. Akraf Hakimi masih mencari rekannya. Ternyata berhasil dipotong oleh pemain Brazil, Lucas Paqueta. Sayang sekali.
2: Terjatuh.
1: Iya.
2: Terjatuh. Akraf Hakimi tadi.
1: Iya.
2: Setelah dilanggar oleh, kita nantikan oleh Bruno Guimarães nampaknya tadi.
1: Iya.
2: Akraf dan Lucas
1: Paqueta, Ibu.
2: Iya. Masih tergeletak di tengah lapangan. Akraf Hakimi mendapatkan perawatan meskipun pelanggaran keras, namun tidak ada kartu yang diberikan oleh wasit pada momen tersebut. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit 49, sementara skor saat ini masih sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Oh, nampaknya sudah maju ke depan kiper dari Maroko, Yasin Bono, yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, meminta rekan-rekannya untuk maju semua ke depan. Masih Yasin Bono bersiap-siap melakukan tendangan dengan kaki kirinya, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Saibari tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Brazil, Marquinhos kini kuasai bola kepada Gabriel, kirim umpan tadi ke depan maksudnya kepada Rafinha, namun berhasil direbut oleh Mazraoui. Masih Mazraoui mendekati kotak penalti dari Brazil. Masih Mazraoui kirim bola ke tengah kepada Unahi tadi, kembalikan bola kepada Brahim Dias tadi. Masih Maroko menguasai bola, kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Maroko. Masih Unahi kirimkan bola ke belakang kepada Wahdi tadi. Issa Diop kini dari Maroko melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Akraf Hakimi. Kembalikan bola kepada Akraf Hakimi, masih menguasai bola namun berhasil dipotong tadi oleh Douglas tadi. Kali ini berhasil berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha untuk merebut bola, memasuki kotak penalti dari Maroko. Kirimkan umpan crossing. Oh, tidak mampu dimanfaatkan tadi umpan crossing yang dilepas oleh Vinicius Junior tadi dari sisi sebelah kiri. Bola berhasil dihalau tadi oleh Mazraoui, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Brazil. Gabriel kini menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Maroko. Kirimkan bola ke belakang kepada Paqueta, Paqueta kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Danilo tadi, maksudnya kepada Rafinha tadi. Namun ya, bola bergulir cukup cepat dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko.
0: Iya, agak sedikit beda cara bermain Brazil di awal babak pertama. Ya, babak kedua ini mereka lebih menekan tetapi dengan cara yang lebih elegan ya, lebih santai ya, dibandingkan Maroko tadi yang cepat langsung. Tetapi kita lihat bahwa sepertinya tugas yang lebih utama diberikan kepada Vini. Beberapa kali Vini menguasai bola dengan melakukan beberapa kali terobosan, walaupun memang terkesan sedikit egois ya, tapi memang terobosan-terobosan dia jadi bagus sekali. Dan baru saja Igor Thiago mendapatkan peluang, tendangannya masih berhasil ditepis tapi,
1: dan kembali jatuh bola di kaki pemain Brasil. Saat ini ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta memberikan ke tengah dan back pass lagi ke belakang Fabinho. Fabinho tiktak dia dengan Lucas Paqueta. Ya, berikan kepada Gabriel. Pada siapa dia bola? Ada Danilo. Danilo menyisir di sebelah kanan pertahanan dan ada Rafinha. Rafinha berikan kepada Rafinha. Rafinha menunjukkan tuh, ah sayang sekali umpan yang diberikan Rafinha, tidak ada yang menyambut. Kembali lagi disapu oleh pemain Maroko dan bola akhirnya meninggalkan lapangan, hanya menjadi lemparan ke dalam bagi timnas Brazil. Tadi sayang sekali Igor Thiago tadi ya, mendapat peluang yang benar-benar sudah berhadapan dengan kiper Yasin Bono, sayang sekali tidak berhasil ataupun diblok oleh sang kiper dari Maroko ini. Saat ini timnas Brazil kembali menginisiasi serangan. Lucas Paqueta, Lucas Paqueta membangun serangan dari bawah, berikan kepada Vini. Vini tik tak dia dengan Lucas Paqueta. Lucas Paqueta ada Fabinho, ah sayang sekali bola Bruno Guimaraes berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Saat ini Brahim Diaz melihat lawan rekannya dan berikan back pass salah umpan tadi. Dan saat ini Vini, bola jatuh di kaki Vini. Dan tadi sempat terjadi insiden, Vini dijatuhkan tapi tidak ada wasit, tidak menuip peluit. Dan kali ini timnas Maroko kembali menguasai bola. Nah, saat ini wasit Slavko Vincic dari Slovenia
2: hampir saja tadi ya. Akraf Hakimi
1: Bung
2: Rosi ya. Tadi melakukan blunder tadi bermaksud mengirimkan umpan kepada rekannya di belakang, namun tadi berhasil direbut oleh
1: Vinicius Junior.
2: Namun beruntung kiper Yasin Bono, tadi Vinicius Junior tidak berhasil melakukan tendangan atau berhasil dihalau tadi oleh rapatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko dari sektor sebelah kanan penyerangan mereka, ada Brahim Diaz menguasai bola, terjadi perebutan bola, dibuang saja tadi oleh Ibanez tadi. Oh, maksud kami oleh Danilo tadi. Dibuang saja bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ada sedikit protes tadi dari bench Brazil, namun wasit tidak mengubah keputusannya, hanya lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan. Masrowi menguasai bola, kirimkan bola kepada Onahi tadi, melebar ke sisi sebelah kiri dari Maroko, kirimkan tendangan langsung. Oh, berhasil dihalau tadi tendangan yang dilepas oleh Onahi tadi. Kembali bola jatuh di kaki Vinicius Junior, kirimkan bola ke tengah kepada Lucas Paqueta. Terjatuh Lucas Paqueta, pelanggaran dilakukan oleh Bilal Elhanous tadi. Lucas Paqueta yang sejauh ini tampil cukup mobile di lapangan tengah pertandingan. Lucas Paqueta kirimkan bola ke belakang kepada Danilo berikan pendek kepada Gabriel kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, kapten dari timnas Brazil ini. Marquinhos kirimkan pendek kepada Gabriel Magalhães. Berikan bola pendek ke belakang kepada Marquinhos kepada Danilo, kembalikan kepada Marquinhos. Masih berusaha membangun serangan dari bawah tadi. Kali ini Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brazil. Vinicius Junior, Fabinho kini kuasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Rafinha menyisir sektor sebelah kanan. Namun umpan yang tidak akurat tadi yang dilepaskan oleh Vinicius Junior kepada Danilo Luiz tadi tidak mampu dikejar, dan bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko. Yasin Bono pendek saja tadi, kali ini Issa Diop. Namun bersamaan dengan tersebut, salah seorang pemain dari Maroko, Neil El Ainoui tadi terjatuh setelah dilanggar oleh Igor Tiago di dalam kotak penalti dari Maroko tadi. Igor Tiago yang sejauh ini belum berhasil menjebol gawang dari Maroko. Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-57. Saat ini skor masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan. Di tengah lapangan pertandingan saat ini, kiper dari Maroko Yasin Bono bersiap-siap untuk melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Yasin Bono dengan kaki kirinya tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Saibari, bola jatuh di kaki Brahim Diaz. Masih Brahim Diaz, mendekati kotak penalti daripada Brazil. Masih Brahim Diaz, ada dua pemain dari Brazil yang berusaha merebut bola. Masih Brahim Diaz, terjadi perebutan bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Lucas Paqueta belakang kepada Bruno Guimaraes, kepada Gabriel, kirimkan umpan ke belakang lagi kepada kiper Alisson Becker tadi, pendek saja kepada Marquinhos kepada Danilo kirimkan umpan ke depan dari sektor sebelah kanan Brazil. Rafinha tadi, namun terjatuh Rafinha, dilanggar tadi oleh salah seorang pemain dari Maroko, Mazraoui tadi.
1: Ya, saat ini akan terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Brasil, dan kali ini Brasil mulai membangun serangan dari lini belakang. Gabriel, umpan pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Rapinha. Rapinha menyisir dari sisi kiri pertahanan Maroko. Ya, dibayang-bayang oleh dua pemain. Kepada siapa diberikan? Berikan bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Vini. Vini sudah berada di tengah. Ya, sayang sekali gagal memasuki barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali diumpan ke belakang. Vini saat ini mencari rekannya. Ya, menggocek bola dia, berikan kepada Marquinhos, sang kapten. Masih mendelay permainan timnas Brasil untuk menemukan celah untuk menyerang jantung pertahanan dari Maroko. Berikan kepada Danilo. Danilo kembali kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa diberikan? Ada Lucas Paqueta, pengatur serangan. Ya, umpan pendek saja kepada Vini. Vini saat dibayang-bayang oleh tiga pemain lawan, jatuh bola ke kaki pemain Maroko, dan kembali gagal serangan dari timnas Brasil. Kali ini Issa Diop. Issa Diop melihat rekannya siapa yang akan diberikan, umpan lambung jauh melewati garis tengah. Sayang sekali tidak ada rekannya yang menyambut. Kembali bola jatuh di lini pertahanan dari timnas Brasil. Ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta umpan maksudnya kepada Vini Junior, namun sayang bola tidak berhasil melewati barisan pertahanan Maroko. Maroko kembali melakukan serangan dengan sabar. Saat ini Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kembali kepada Unahi. Unahi kembali kepada El Ayoubi. Kembali kepada bola back pass ke belakang, direbut oleh pemain Brazil. Saat ini sayang sekali tadi sempat tadi bola direbut dan bermain-main tampaknya pemain Maroko nomor 6 ini, dibayang-bayangi oleh Vini. Dan Vini tadi melakukan, sepertinya melakukan dorongan ya, rekan Erik kepada pemain Maroko ini. Ya. Dan Anda melihat bagaimana ini, Bung Estu, jika dalam 60 menit ini masih belum bisa berhasil kelihatannya menembus barisan pertahanan Maroko ini, seperti apa ini, Bung?
0: Iya, yang pasti 60 menit, menit 60 atau 15 menit permainan babak kedua. Iya. Nah, dan tampaknya Cunha disiapkan. Cunha menggantikan Lucas Paqueta. Kita tunggu satu lagi, ada pemain langsung dimasukkan, dua pemain.
1: Kelihatannya Luis Henrique kelihatannya.
0: Igor Thiago digantikan tadi. Oh, Igor juga digantikan
1: oleh Luis Henrique kelihatannya.
0: Oke. Okay. Luis Henrique masuk menggantikan dan Cunha juga. Artinya ini ganti striker ya, ganti striker lebih agresif sekarang. Tetapi dilihat dari 15 menit babak kedua berjalan, atau sekarang masukin menit ke-16 babak kedua, Brazil mampu dalam tanda kutip memancing permainan Maroko tidak seagresif di babak pertama. Itu poin pertamanya. Dan walaupun penguasaan bola, walaupun beberapa kali kehilangan bola, tapi penguasaan bola jauh dimiliki oleh Brazil, 65 berbanding 35. Total shoot on goal, shootnya 3 berbanding, dan shoot berbanding 0 ya. Berarti Maroko tidak seperti babak pertama, belum mampu masuk ke, lebih sering masuk ke sepertiga pertahanan dari Brazil.
1: Intinya ketika Fabinho masuk, ball possession dari Brazil mulai meningkat ini, Bung ya. Dan ini akhirnya menandakan bahwa dominasi mulai dipegang oleh timnas Brazil, begitu ya, Bung Estu?
0: Yang pasti perang di lini tengah sudah mulai makin dikikis oleh pemain-pemain Brazil yang sebelumnya gagal maksimal. Jadi ini menurut saya pengalaman Fabinho, kemampuan Fabinho cukup bagus, dan digantinya Lucas Paqueta dan juga Igor Thiago ini akan membuat pemain lebih segar. Kita tahu Matheus Cunha salah satu striker yang cukup agresif di depan dan sering memanfaatkan bola-bola yang sulit, dan ini bisa jadi warning bagi Maroko karena Maroko mulai terbawa arus permainan dari Brazil di awal-awal babak kedua ini, di 15 menit babak kedua ini. Dan ini menurut saya poin ini yang harus di jadi warning bagi Maroko, tetapi juga Brazil juga tidak boleh lengah karena mereka beberapa kali juga harus kehilangan bola ketika melakukan serangan, kehilangan bola, terutama Vini ya, beberapa kali Vini mendapatkan bola tapi masih agak kurang melihat POV ke pemain-pemain yang lain. Barusan tadi ada dia mendapatkan bola di tengah. Wow, ada
2: nampaknya
1: Fabinho ya.
2: Fabinho tadi dari
1: mendapat tikutan dari pemain Maroko
0: dan sampai berdarah ya.
1: Sampai berdarah. Dan tadi juga ada insiden Bruno Guimaraes dihentikan oleh Ismail Assaibari, dan saat ini akan ada tendangan bebas ya untuk pemain Brazil. Siapakah yang akan dihadapi, dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan dua pemain dari timnas Maroko disiapkan untuk mengganti, siapakah yang akan masuk, rekan Erik?
2: Ya, masih kita nantikan. James Dean Talbi disiapkan masuk, kemudian ada juga Samir El Morabet disiapkan, dua pemain dari Maroko nampaknya ditarik keluar, Bilal El Khanous dan juga Zakaria El Ouahdi. El Khanous dan Onahi, maksud kami Onahi ditarik keluar, masuk Talbi dan El Morabet, Samir El Morabet nampaknya langsung melakukan pergantian strategi nampaknya yang dilakukan oleh pelatih Mohamed Wahbi untuk setidaknya bisa mengimbangi permainan dari Brazil yang tampil cukup dominan di 15 menit awal babak yang pertama ini.
1: Ternyata Brahim Dias ini, Bung S.U.
2: Oh iya, Brahim Dias juga ditarik
1: sebuah
2: keluar.
1: Kejutan ya, yang cukup bermain agresif di babak pertama, tapi kelihatannya seperti mati kutu di babak kedua.
0: Iya, yang pasti masuknya dua pemain ini, terutama Samir El Morabet. Ya. Samir El Morabet ini sebenarnya pemain yang masih muda, 20 tahun ya usianya, dan dia bukan bagian dari tim juara Maroko U20 ya. Jadi walaupun usianya 20, tapi dia bukan dari bagian tim itu. Tetapi dia juga masih sebenarnya masih minim pengalaman. Sedangkan Talbi ini pemain juga masih muda, 21 tahun, dan Talbi ini bermain di Premier League bersama Sunderland. Dia juga baru memulai caps-nya di timnas di 2025 karena sebelumnya dia pemain dari Belgia ya. Jadi ini menariknya dua pemain muda dimainkan dengan salah satu mengganti Brahim Dias. Ya, agak berisiko memang. Ya,
1: Brazil saat ini mulai melakukan inisiasi serangan. Nomor punggung 9 tampaknya Neymar tampaknya sudah dimasukkan.
2: Bukan,
1: Matheus Cunha ya. Matheus Cunha dimasukkan.
2: Ya, berusaha langsung menggebrak para pemain dari Brazil. Kali ini mencoba membangun serangan dari bawah. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior mengirimkan umpan crossing tadi. Rafinha, bola jatuh di kaki Luis Enrique. Masih Luis menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan, ada Douglas Santos tadi. Bola dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali jatuh di kaki Marquinhos. Kirimkan bola, melebar ke sisi sebelah kiri. Kali ini Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Masih Vinicius Junior, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Danilo, kirimkan bola ke depan Luis Enrique kepada Matheus Cunha. Tendangan langsung. Oh, Matheus Cunha masih nampaknya
1: gagal disambut oleh Rafinha tadi kelihatannya.
2: Iya, Erik. Apakah tadi tendangan langsung atau mengirimkan umpan tadi? Masih nampaknya Bruno Guimaraes tadi, bukan Matheus Cunha. Bruno Guimaraes tadi mengirimkan umpan crossing yang cukup keras namun tidak mampu disambut tadi oleh Rafinha. Ya, baik saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjatuh salah seorang pemain dari Maroko, Saibari nampaknya pencetak gol dari Maroko di babak yang pertama ini. Masih terjatuh, sudah memasuki menit 67 dan kembali pertandingan dihentikan sementara waktu untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Estu, kalau Anda melihat seperti apa ini pergantian yang dilakukan oleh
3: Carlo Ancelotti. Apakah sudah terlihat hasilnya nih di babak yang kedua?
0: Sepertinya Ancelotti menginginkan ada sedikit perubahan di depan. Rapinya beberapa kali menjadi pemain nomor 9 ya. Kelihatan sekali dia agak ke tengah. Bahkan tadi tiba-tiba dia berada di posisinya Vini Junior, walaupun hanya mungkin ketika dia merangsek gitu. Tetapi maksudnya Cunha, dengan Matheus Cunha tidak langsung dijadikan sebagai pemain nomor 9, tapi dia justru beberapa kali menempati posisi seorang Rapinya. Artinya, apakah mereka menggunakan, dengan masuknya pemain-pemain baru ini, menggunakan lebih ke 4-4-2 dan justru yang diduetkan adalah Cunha dengan Rapinya sedikit menggeser Vini ke agak ke belakang, dan ini sejauh ini cukup efektif ya, karena memang terlepas dari tadi Fabinho juga cukup baik memotong pergerakan, tapi tengah ke depan dari Brazil ini lebih agresif, lebih bisa menguasai bola, lebih bisa lebih tenang dalam memasuki kotak 16, dan beberapa kali peluang diciptakan oleh mereka. Dan ini menurut saya pergantian yang sangat sangat sesuai dan seperti yang diinginkan oleh para penggemar Brazil pastinya, karena dari tadi di babak pertama Brazilnya tidak berkutik, tapi di babak kedua mereka menguasai bola, mereka menguasai keadaan, dan ini mungkin menjadi modal mereka untuk mungkin bisa menambah gol, atau minimal mereka tidak mengurangi para pemain-pemain dari Maroko menyerang mereka, dan ini menurut saya cukup cukup efektif sejauh ini.
1: Yeah.
0: Tetapi mereka harus waspada bahwa Maroko tetap malah Maroko yang punya kecepatan tinggi. Mungkin setelah menit ke 70 atau menit ke 80 mereka balik melakukan tekanan, dan ini yang harus diwaspadai karena itu yang memang jadi senjatanya si Maroko.
1: Satu pertanyaan menarik Bung Estu, apakah perlu ini senjata pamungkas dari Brazil Neymar Junior diturunkan untuk membantu kreasi serangan agar lebih agresif, atau seperti apa ini Bu?
0: Ini mungkin kesempatannya hanya saat terakhir ya, tapi agak riskan dengan menurunkan Neymar, karena sebenarnya dengan maksudnya Cunha, Rapinya sedikit berubah tadi, proses sudah cukup. Justru nanti satu pemain ini disiapkan untuk lebih ke pemain bertahan sih, kalau mereka mampu unggul. Tapi kalau soal serangan menurut saya agak riskan menurunkan Neymar.
2: Iya, saat ini Issa Diop lakukan tendangan bebas tadi ke depan, terjadi perebutan bola, masih Maroko menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 15 yang baru masuk di babak yang kedua, Samir El Morabet, namun umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki Matheus Cunha, kirimkan bola kepada Vinicius Junior, kirim ke tengah, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko. Achraf Hakimi menguasai bola, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop, kepada kiper Yasin Bono, kirimkan bola pendek saja ke belakang kepada Zakaria El Ouahdi. Masih kita nantikan, masih bermain-main di barisan pertahanan dari Maroko. Issa Diop kini menguasai bola, ada Matheus Cunha yang berusaha merebut bola, namun bola kali ini masih dalam penguasaan para pemain Maroko. Achraf Hakimi kirim umpan ke depan kepada Talbi. Talbi kali ini di sektor sebelah kiri, Mazraoui masih menguasai bola, kirimkan umpan memasuki ke kotak penalti daripada berhasil, tendangan langsung. Oh,
1: hampir saja rekan Erik.
2: Saibari tadi nampaknya tadi, namun
1: sudah mendapat umpan yang sangat matang, tapi offset ternyata.
0: Offset, benar. Ya memang kelihatan sekali ya pertahanan Brazil tidak serapat sebelumnya, tetapi memang mereka sudah mulai bisa mengantisipasi. Beberapa kali mereka bisa mematahkan serangan-serangan Maroko, dan ini menurut saya hal yang cukup baik dibandingkan di babak pertama tadi. Walaupun beberapa kali termasuk peluang dari Ismail Saibari tadi yang terperangkap offside, tetapi sebenarnya agak ada celah yang coba dimanfaatkan. Kembali serangan oleh para pemain Maroko cukup berbahaya. Oh, Gabriel tadi berhasil mengamankan bola kepada Alisson, ada Douglas di sana, ada Danilo.
1: Ya, saat ini Brazil kembali meraih bola, dan kali ini umpan diberikan, sayang sekali dipotong oleh para pemain Maroko. Maroko saat ini kembali menginisiasi serangan, berikan kepada salah satu pemain nomor punggung 6. Ya, kemudian ada El Aounahi. utak-atik saja dia melewati 1-2-3 pemain siapa yang akan diumpan. Iya, kepada Achraf Hakimi sang kapten. Berikan juga kepada sayang sekali Brasil dipotong oleh pemain Brasil. Dan kali ini serangan kembali terpatahkan. Namun Issa Diop dari Maroko mulai membawa serangan. Dijatuhkan tadi salah satu pemain dari Maroko, yaitu sang kapten Achraf Hakimi, oleh pemain Brasil. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini hingga menit ke 73 rekan Erik, skor masih 1-1. Tadi gol dicetak terlebih dahulu oleh timnas Maroko lewat Ismail Saibari dan berhasil dibalas oleh Vinicius Junior.
2: Iya, di tengah lapangan pertandingan kali ini bola di sektor sebelah kanan dari Maroko. Achraf Hakimi kirimkan bola kepada Talbi. Saibari kini menguasai bola. Talbi kembali, Saibari menyisir lapangan tengah pertandingan. Masih Saibari menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Mazrui. Mazrui kirimkan bola kepada Boadi tadi. Masih Mazrui kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi Mazrui yang mengirimkan umpan crossing, namun berhasil tadi dibuang saja oleh Fabinho tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Boadi kirimkan bola ke belakang kepada Yassin Bono. Yassin Bono melebar ke sisi sebelah kiri. Masih Boadi kini menguasai bola. Kembalikan bola kepada kiper Yassin Bono. Masih Maroko menguasai bola. Yassin Bono kirimkan bola ke sebelah kiri atau sektor sebelah kiri pertahanan. Kirim jauh ke depan, maksudnya kepada para pemain penyerang dari Maroko, namun bola lebih dekat kepada para pemain bertahan dari Brazil. Kali ini Brazil mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Vinicius Junior kepada Douglas Santos. Kirim bola ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Danilo. Danilo kembalikan bola kepada Gabriel. Masih Gabriel mencari rekannya. Kirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Marquinhos. Masih Marquinhos. Kembalikan bola kepada Gabriel. Masih Gabriel menguasai bola. Kirim bola kembalikan kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Ke depan kepada Rapinha. Masih Rapinha. Kembalikan bola kepada Danilo. Masih Danilo. Kirim bola ke tengah kepada Gabriel. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior. Oh, penguasaan yang tidak akurat. Berhasil direbut oleh Talbi. Talbi kirimkan bola kepada Saibari. Masih Saibari menguasai bola. Oh, memperlambat tempo nampaknya Saibari. Kirimkan bola kepada pemain belakang dari Maroko, Nel Al-Anoui. Masih kali ini Samir El Morabet menguasai bola. Kirimkan bola ke tengah kepada Mazrui. Mazrui kepada Samir lagi. Masih Samir menguasai bola kepada Boadi. Kirimkan bola kepada Ainoi. Masih Boadi kali ini kepada Issa Diop. Kali ini para pemain Maroko yang memancing para pemain Brazil agar bisa membuka barisan pertahanan mereka. Masih Maroko kali ini dari sektor sebelah kanan. Sang kapten Achraf Hakimi kirimkan bola kepada pemain dari Maroko. Kali ini menguasai bola Saibari. Ada Gabriel yang berusaha merebut bola. Masih Saibari dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Masih Saibari kirimkan umpan crossing. Oh, masih ditahan bolanya. Ada Danilo yang berusaha merebut bola. Kali ini berhasil mengirimkan umpan crossing tadi. Hemsdin Talbi tadi. Namun beruntung umpannya tidak begitu akurat sehingga dibuang saja. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Pendek saja, berikan bola kepada Boadi. Masih Boadi. Masih Maroko memancing para pemain Brazil. Masih Issa Diop kali ini menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Yassin Bono. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja oleh Marquinhos, membentur pemain Maroko, namun masih dalam penguasaan Brazil. Kirimkan bola ke belakang kepada Alisson Becker, kiper dari Brazil. Tendang bola jauh langsung ke depan Matheus Cunha kepada Vinicius Junior. Kirimkan umpan crossing, tendangan langsung. Oh, hampir saja umpan crossing dari Vinicius Junior dimanfaatkan dengan tendangan keras menyusur tanah tadi yang dilakukan oleh Rafinha. Namun beruntung masih cukup cekatan kiper dari Maroko Yassin Bono tadi menangkap tendangan keras yang dilepaskan oleh Rafinha.
1: Ya, tampak Yassin Bono mengerang kesakitan karena tadi sudah melakukan gerakan sigap untuk menahan serangan dari Brazil. Dan kali ini akan ada beberapa pergantian pemain yang nyatanya akan dilakukan oleh timnas Maroko. Dan tadi tampaknya, Bung Estu, jika kita berkaca dari serangan yang dilakukan Brazil ini, tinggal 12 menit waktu efektif. Apa yang bisa dilakukan oleh Maroko dan Brazil untuk menambah keunggulan ataupun gol mereka? Dan tampaknya ada pemain baru yang akan dimasukkan ini, Bung Estu.
0: Kalau Brazil, menurut saya dengan skema seperti sekarang, tadi kan hampir tendangan shoot on target yang dilepaskan oleh Rafinha berawal dari Cunhaya, dari dia sampai ke belakang. Artinya memang Rafinha diposisikan menjadi pemain yang di tengah ya, sebagai pemain nomor 9. Dan ini menurut saya serangan-serangan ini memang layak dilakukan dengan memanfaatkan kecepatan Vini di sisi flank, terutama flank kiri. Dan ini menurut saya cukup efektif bagi Brazil. Dan satu lagi pemain Brazil yang akan dimasukkan menggantikan Bruno, pemain nomor punggung 18, ini adalah Danilo Santos. Nah, ini Danilo Santos ini salah satu pemain yang cukup sering mencetak gol sebenarnya
1: di Liga Brazil ya, Bung.
0: Liga Brazil. Dia ini jadi ada dua Danilo ya, ada Danilo Luiz dan juga Danilo Santos di Brazil saat ini. Nah, Danilo Santos ini salah satu pemain yang bisa diandalkan, dan ini menambah agresivitas ini seperti yang dibutuhkan Brazil saat ini. Ada Cunha yang sering ke belakang, ada Danilo ini yang bisa menjadi pembuka. Sedangkan bagi Maroko sepertinya harus keluar dari tekanan dulu, keluar dari kondisi yang tidak seperti babak pertama. Mereka tidak semaksimal babak pertama. Beberapa kali justru peluang mereka menghasilkan tendangan tapi offset seperti itu. Dan ini menurut saya yang harus jadi catatan Maroko adalah mereka harus melihat lini depan mereka mulai macet, mereka harus maksimalkan second line mereka. Itu ya, yang paling
1: kembali dilakukan oleh Brazil. Dan saat ini bola disapu oleh pemain Maroko. Kali ini El Amouni berikan kepada pemain baru yang baru masuk, ada El Ayoubi, ya, ada Unahi. Dan tadi bola umpan lambung, sayang sekali masih berhasil dipotong tadi oleh pemain Brazil dan masih jatuh. Issa Diop saat ini, Issa Diop berikan kepada sang kapten Achraf Hakimi yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan Brazil. Sayang sekali bola Brazil dipotong. Ada Vinicius Junior saat ini berlari, dia berikan umpan kepada Rapinya kepada siapa bola akan diberikan, ada di sisi kiri pertahanan dari Maroko dan berikan masih kepada pemain yang baru masuk tadi, Danilo berikan. Ada Matias Cunha, tendang sayang sekali. Tendangan dari Matias Cunha berhasil diblok tadi. Dan tampaknya apakah ada pelanggaran ini, Bung Erik?
2: Iya, nampaknya tadi tendangan ya, yang tadi dilakukan
1: pemain
2: oleh
1: pemain Brazil mengklaim adanya pelanggaran ataukah
2: handsball nampaknya. Namun ya, kita masih nantikan keputusan wasit.
1: Slavkovic ternyata tidak memberikan pelanggaran dan hanya bola tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh Yassin Bounou. Dan Yassin Bounou sudah meletakkan bola, mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, bersiap-siap dia memberi aba-aba kepada rekannya siapa yang akan diberikan. Tinggal 8 menit waktu normal pertandingan akan berlangsung dan belum siapakah yang nanti akan berhasil menjadi sayang sekali rapinya tadi ada kesalahan dari Issa Diop tampaknya, Bung Estu.
0: Iya, menarik sekali
1: blunder yang sangat fatal dari Issa Diop tadi.
0: Dan ini sebenarnya kalau ini yang paling fatal ya, tapi beberapa kali kesalahan dilakukan oleh pemain belakang dari Maroko. Dan ini yang memang coba dilakukan oleh para pemain Brazil.
1: Iya,
0: tadi Hakimi, sekarang Diop.
1: Iya, Issa Diop tadi bermain-main dia, tidak memberikan bola dengan baik, malah back pass ke belakang.
0: Benar.
1: Dan hampir saja, sekali lagi hampir saja rapinya tadi menyambar.
0: Betul. Yang pasti kecepatan rapinya ditempatkan di pemain nomor 9 ini cukup efektif sejauh ini.
1: Iya.
0: Dengan Matias Cunha tadi juga melakukan penetrasi-penetrasi, dan ini yang coba dimaksimalkan di sisa waktu pertandingan. Apalagi Bono sudah dua kali ini harus
1: bertabrakan ya,
0: insiden ya. Tadi kakinya, sekarang lengannya. Jadi ini juga menjadi bisa menjadi celah bagi Brazil untuk bisa menambah gol mereka, karena beberapa kali memang pergerakan rapinya ini sulit ditebak di posisi dia sekarang ya.
1: Iya, pendengar, kami bisa menginformasikan kepada Anda, kiper dari Maroko Yassine Bono masih mengerang kesakitan di atas lapangan setelah tadi bertabrakan dengan rapinya, dan ini sudah kali kedua Yassine Bono mengalami insiden tabrakan ini. Apakah pelatih Muhammad Uhabi akan melakukan pergantian pemain, atau Yassine Bono masih bisa menjadi benteng terakhir di bawah Mister Gawang Maroko? Dan kali ini pendengar, tim medis masih melakukan perawatan kepada Yassine Bono. Dan menariknya nih, Bung Estu, bahwa jika kita melihat pertandingan ini, tampaknya Fabinho pada babak kedua ini terbilang sukses untuk mengontrol permainan Brazil dan menjadi deep lying playmaker ini, dilihat Bung ya.
0: Kayaknya Don Carlo dengar dengan Bung Rossi tadi mengatakan bahwa Fabinho, walaupun memang secara usia tapi baru 32 sebenarnya Fabinho, tapi memang cara bermain Fabinho ketika menutup dan memenangkan permainan lini tengah ini menjadi kunci di babak kedua.
1: Dan ini sangat berbeda ketika beberapa kali Casemiro gagal memotong alur serangan di babak pertama ya, Bung Estri.
0: Iya, di luar Fabinho bermain sangat bagus dengan memotong serangan, lini depan mereka juga berubah. Seiring masuknya Cunha, menempatkan rapinya sebagai pemain nomor 9 di tengah sebagai striker, ini juga perubahannya cukup signifikan, karena rapinya jauh lebih hidup dibandingkan di babak pertama tadi. Dan ini bisa menjadi sisa-sisa waktu ini bisa menjadi keunggulan mereka, apalagi Vini juga bermain agak free roll lah di 5 atau 10 menit terakhir.
2: Iya, tadi berusaha melakukan serangan balik cepat, namun bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko, berusaha membangun serangan, berhasil diputus saja tadi oleh Danilo Danilo Santos kali ini menguasai bola. Bola kirim umpan ke belakang kepada Gabriel, kepada kiper dari Brazil, Alisson Becker. Kali ini Fabinho menguasai bola di depan kotak penalti dari Brazil, kirim umpan ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, kirim bola ke depan kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut tadi, dicuri. Kali ini bola jatuh di kaki Achraf Hakimi. Masih Achraf Hakimi menguasai bola. Terjadi duel tadi Achraf Hakimi dengan Vinicius Junior tadi. Kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada Yassine Bono. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 8. Kali ini pemain dengan nomor punggung 6, Boadi, menguasai bola dari Maroko. Kirimkan bola kepada Samir El Morabet. Masih Samir menguasai bola. Kirimkan bola kepada Nail Al Ainoui. Kali ini dari sisi sebelah kiri, Maroko mencoba membangun serangan. Masih Maroko, pemain dengan nomor punggung 26 dari Maroko. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing, namun berhasil dihalau. Kembali bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko. Boadi melebar kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Achraf Hakimi kembalikan bola kepada Boadi. Boadi kepada Ainoui tadi. Masih bermain-main bola, dimainkan di lapangan tengah. Kali ini masih Nail El Ainoui, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop, kirim bola jauh ke depan. Siapa yang dituju? Tidak akurat, berhasil dihalau saja. Namun halauan dari Vinicius Junior tidak akurat. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Kirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau tadi oleh Douglas Santos nampaknya. Douglas Santos membuang bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan jalannya pertandingan di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini. Oh, nampaknya pencetak gol dari Maroko, Ismail Saibari, keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 9, Sofiane Rahimi. Douglas Costa dari Brazil lakukan lemparan ke dalam. Terjadi duel-duel bola udara, dibuang saja oleh Gabriel. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan, hanya tersisa sekitar 2 menit waktu normal di babak yang kedua ini. Achraf Hakimi lempar bola ke dalam kepada Buadi, terjatuh Buadi, dilanggar oleh Vinicius Junior. Wasit nampaknya cukup tegas pada pertandingan pagi hari ini. Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Bersiap-siap pemain Samil El Morabet dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Samir tendangan bola memasuki kotak penalti daripada Brazil. Pemain dengan nomor punggung 6 dari Maroko masih mengotak-atik bola. Ada dua pemain Brazil berhasil merebut bola. Luis Henrique mencoba membangun serangan. Mateus Cunha kini menguasai bola. Mati Mateus Cunha. Oh, terjatuh Mateus Cunha, dilanggar oleh para pemain dari Maroko. Ada Ainoi tadi yang melanggar Mateus Cunha yang masuk di babak kedua ini setelah menggantikan tadi Igor Thiago.
0: Wah, tambahan waktu cukup lama ya, 10 menit.
2: 10 menit nampaknya tambahan waktu karena tadi di babak kedua banyak momen-momen yang terjadi seperti cedera yang dilakukan ataupun yang dialami oleh kiper dari Maroko, Yassin Bono. Ya, baik, kita ke lapangan pertandingan. Kali ini masih Brazil menguasai bola. Marquinhos kirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Luis Henrique. Kali ini Rapinha masih menguasai bola. Rapinha kirimkan umpan ke tengah kepada Danilo Santos tadi, namun bola berhasil dihalau tadi. Kali ini ada Vinicius Junior, namun bola lebih dekat kepada Samil El Morabet. Masih Samir menguasai bola dari Maroko, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Kirimkan bola kepada kiper ke belakang, Yassin Bono tendang bola jauh ke depan. Namun bola kembali jatuh di kaki Fabinho. Di lapangan tengah Fabinho mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing, tidak akurat tadi setelah berhasil diblok tadi oleh Achraf Hakimi dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Masih kita nantikan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Maroko. Bersiap-siap kita nantikan tendangan sudut yang dilakukan oleh Mateus Cunha, pemain yang kini memperkuat Manchester United. Mateus Cunha yang masuk di babak kedua ini. Mateus Cunha masih kita nantikan bersiap-siap menendang bola dari tendangan sudut. Masih Mateus Cunha tendang bola, bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola oleh para pemain Maroko. Namun bola kembali jatuh di kaki Mateus Cunha dari sektor sebelah kiri. Disliding saja tadi oleh Rahimi tadi, hanya menjadikan lagi-lagi tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Cunha. Masih Mateus Cunha bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Mateus Cunha kirimkan umpan crossing, bola jatuh di kaki Rafinha. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo Santos, tendangan langsung. Oh, Hampir saja Danilo Santos tadi menendang bola dengan kaki kirinya, namun masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh Yasin Bono yang tampil harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini karena beberapa kali tendangan-tendangan yang dilepas oleh pala pemain Brazil cukup membahayakan dari gawang Maroko. Kali ini Achraf Hakimi kirimkan bola ke depan kepada Rahimi. Masih Rahimi menguasai bola.

0: lagi kepada Morabet. Morabet kirim bola ke belakang kepada Shadi Riyad tadi. Masih Buadi. Pindahkan bola ke belakang kembali kepada Issa Diop. Issa Diop ke depan. Bermain bola 1-2 dengan Achraf Hakimi. Kirimkan ke umpan ke depan. Ada Rahimi tadi di sana. Oh, terjatuh Rahimi.
1: Dan tampak mengerang kesakitan
0: Rahimi. Ya, nampaknya Rahimi tadi hampir saja menciptakan peluang, namun tadi berhasil
1: dihalau oleh
0: Gabriel Magalhaes, yang tampil sebenarnya cukup baik di babak yang kedua ini dan hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari Maroko dari sisi sebelah kiri pertahanan Brasil. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Samir El Morabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 4 hingga 5 pemain dari Maroko yang berada di dalam kotak penalti dari Brazil. Masih Samir El Morabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut dengan kaki kirinya. Samir El Morabet, bola memasuki kotak penalti dari Brazil, dihalau saja tadi oleh Marquinhos. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. James Dean Talbi. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Masih kita nantikan Talbi. Lempar bola memasuki kotak penalti dari Brazil, dihalau saja bola. Ada Matheus Cunha yang berhasil merebut bola. Masih Matheus Cunha, terjatuh Matheus Cunha. Bola berhasil dicuri oleh Talbi tadi. Masih Samir El Morabet kali ini menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 24, Ainoi kali ini pindahkan bola maksudnya ke kanan, namun bola berhasil dicuri. Penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Vinicius Junior. Bola kembali berhasil dicuri oleh James Dean Talbi tadi. Masih Maroko kali ini menguasai bola. Kali ini pindahkan bola jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Rahimi, namun ada Gabriel, Fabinho dan Marquinhos tadi yang sudah melakukan penjagaan ketat. Nampaknya terjadi pelanggaran.
1: Ya, Fabinho tadi tampaknya melanggar pemain Maroko dan ini menjadi kesempatan emas bagi timnas Maroko karena bola ataupun akan terjadi tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter dari garis Mister Brazil. Dan menariknya Bung Estu, dalam kedua tim ini sudah semuanya mengganti atau menggunakan pergantian pemain ya untuk memaksimalkan potensi serangan yang ada, dan sampai saat ini memang keduanya masih terbilang sama-sama kuat ini Bung.
2: Iya, menurut saya yang efektif jujur berhasil ya dari pergantian pemain ini, terbukti dari catatan statistik bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan ini menurut saya Brazil lebih efektif.
1: El Morabet sudah melakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpannya tadi terlalu dekat ataupun lebih dekat kepada kiper dari Brazil, Alisson. Dan kali ini Alisson melakukan tendangan jauh dan kembali tidak ada yang dituju. Kiper dari Maroko, Ismail Bonu, sudah siap-siap dia. Kali ini tendangan jauh sudah melewati garis tengah. Siapakah yang akan dituju? Ada Rahimi tadi di sini. Rahimi mengontrol bola dengan sundulan. Ternyata berhasil disapu tadi oleh pemain Brasil. Jatuh kembali lagi ke kaki para pemain Maroko. Kali ini ada El Amrabat. El Amrabat kembali ke belakang. Kembali kepada Issa Diop. Issa Diop tadi menipu Rapinya yang hendak mengambil bola dari kakinya. Kali ini masih pemain Maroko. Dengan sabar pemain Maroko melakukan serangan, jatuh lagi bola di kaki ataupun berhasil di pemain Brazil. Nah, kali ini tadi sempat Vinicius Junior hendak melakukan serangan, bola kembali dipotong tadi oleh pemain Maroko. Dan saat ini ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kepada El Buadi tampaknya. Buadi berikan lagi kembali kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi menyerang dari sisi kiri pertahanan Brazil. Disapu saja, ah, serangan gol, ah, sayang sekali tidak.
0: Hampir saja.
1: Dua kali kiper dari Brazil, Alisson, melakukan penyelamatan gemilang. Pertama tendangan dari Amrabat tampaknya Bu Erik ya.